Tuhan bagi tiap-tiap sesuatu. Surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Allah berkehendak untuk membulatkan tekadnya. Maka dia melihat dalam mimpinya ada yang menyeru dia, "Wahai Ummul Mukminin." Maka beliau terperanjat dan terbangun karena mimpi tersebut. Beliau menakwilkan mimpi tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak akan menikahinya. Setelah selesai masa idahnya, tiba-tiba ada seorang jariah dari Najasyi yang memberitahukan kepada beliau bahwa dirinya telah dipinang oleh pimpinan semua manusia, seutama-utama salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau. Alangkah bahagianya beliau mendengar kabar gembira tersebut, hingga beliau berkata, "Semoga Allah memberikan kabar gembira untukmu." Kemudian beliau menanggalkan perhiasan dan gelang kakinya untuk diberikan kepada jariah, budak wanita yang membawa kabar tersebut saking senangnya. Kemudian beliau meminta Khalid bin Sa'ad bin Al-As untuk menjadi wakil baginya agar menerima lamaran Najasyi yang mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahkan beliau dengan Ummu Habibah. Setelah Rasulullah menerima kabar tentang keadaan beliau dan ujian yang dihadapi dalam menapaki jalan dinnya, sedangkan tiada seorang pun yang menolong dan membantu dirinya. Setelah kemenangan Khaibar, sampailah rombongan muhajirin dari Habasyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dengan sebab apa aku harus bergembira? Karena kemenangan Khaibar atau karena datangnya Ja'far?" Sedangkan Ummu Habibah bersama rombongan yang datang, maka bertemulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengannya pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Kala itu Ummu Habibah berumur 40 tahun saat menduduki sebagai bintang berseri di antara istri-istri beliau, dan jadilah beliau Ummul Mukminin. Sungguh beliau berhak menyandang segala kebesaran dan keagungan sebagai Ummul Mukminin, Ummu Habibah radhiyallahu anhuma. Seandainya para wanita itu seperti beliau, niscaya hasilnya pun seperti yang terjadi pada beliau. Pendengar, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Ar-Rafiqul A'la, Ummu Habibah melazimi rumahnya. Beliau tidak keluar rumahnya kecuali untuk sholat, dan beliau tidak meninggalkan Madinah kecuali untuk haji, hingga sampailah waktu wafat yang ditunggu-tunggu tatkala berumur 70 tahun. Beliau wafat setelah memberikan keteladanannya yang paling tinggi dalam menjaga kewibawaan dinnya dan bersemangat atasnya. Tinggi dan mulia, jauh dari pengaruh jahiliyah dan tidak menghiraukan nasab manakala bertentangan dengan akidahnya. Semoga Allah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati yang dirahmati Allah, semoga kalian selalu dalam lindungannya. Hari ini kita akan menyelami mutiara hikmah dari seorang sufi agung, Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalam kitab legendarisnya, Al-Hikam. Hikmah pertama, Al-Hikmah Al-Ula, min alamati li'atimadi ala al-amal, nuqsanur raja'i inda wujudi zalal. Di antara tanda-tanda orang yang bergantung pada amal, bukan pada Allah, adalah berkurangnya harapan ketika ia tergelincir, berdosa. Penjelasan makna, Ibnu Athaillah membuka kitabnya dengan peringatan penting bagi para pencari jalan Allah salik. Ia menekankan bahwa orang yang bergantung pada amal ibadahnya akan kecewa dan putus asa ketika jatuh dalam dosa. Mengapa? Karena ia merasa keselamatannya tergantung pada amal, bukan pada rahmat dan kasih sayang Allah. Padahal yang menyelamatkan seseorang bukan banyaknya amal, tetapi keikhlasan, kerendahan hati, dan pengakuan bahwa semua karena Allah. Hikmah ini mendidik jiwa untuk tidak ujub, bangga diri dengan ibadah, sekaligus memberi harapan besar bagi mereka yang pernah jatuh dalam dosa, bahwa rahmat Allah lebih luas dari kesalahan manusia. Hikmah kedua, Al-Hikmah At-Tsaniyah. Iradatuki tajalli ma'a iqamati al-hujubi 'alaik min jahliki bi nafsik. Keinginanmu untuk menyaksikan tajalli, manifestasi Allah, sementara hijab-hijab, tabir dosa dan nafsu masih menutupimu, adalah tanda ketidaktahuanmu terhadap dirimu sendiri. Penjelasan maknanya, banyak orang ingin merasakan kedekatan spiritual yang tinggi seperti para wali dan arif billah, tapi mereka lupa bahwa diri mereka masih dipenuhi hijab, kesombongan, cinta dunia, maksiat tersembunyi, atau nafsu yang belum ditundukkan. Hikmah ini mengajak kita untuk mengenal diri, menyucikan hati, dan bersikap rendah diri dalam perjalanan menuju Allah. Jangan buru-buru ingin merasakan cahaya. Kalau tabir gelap di dalam diri belum disingkap, inti pesan, kenali dirimu sebelum kamu mengklaim mengenal Tuhan. Bersihkan hijab, barulah cahayanya bisa terlihat. Hikmah ketiga, Al-Hikmah At-Tsalitsah. Syadid 'alaika li'annahu lam yarak syadidan, walau ra'aka syadidan lakhaffif 'anka. Allah memberatkanmu karena dia melihatmu lemah. Jika dia melihatmu kuat, tentu dia akan meringankanmu. Penjelasan maknanya, kadang hidup terasa berat, ujian datang bertubi-tubi, kesulitan tak kunjung usai. Tapi justru itu tanda bahwa Allah tahu kita butuh dikuatkan, bukan karena kita kuat, tapi karena kita lemah dan harus dibimbing. Bila seseorang benar-benar kuat di sisi Allah, justru beban dunia terasa ringan, karena hatinya sudah bersandar sepenuhnya kepadanya. Inti pesan, jangan mengeluh karena beratnya ujian. Justru disitulah Allah sedang membentuk jiwamu menjadi lebih kuat dan lebih dekat kepadanya. Di antara tanda-tanda orang yang bergantung pada amal adalah berkurangnya harapan saat berbuat dosa. Dikisahkan ada dua orang laki-laki di sebuah kampung. Yang satu adalah ahli ibadah, rajin salat malam, puasa sunnah, dan selalu terlihat zuhud. Yang lain adalah seorang pendosa. Ia dikenal sebagai peminum khamar dan jauh dari agama. Suatu malam, si pendosa menangis tersedu-sedu di sudut masjid, memohon ampun kepada Allah dengan hati remuk. Sementara si ahli ibadah melihatnya dari kejauhan berkata dalam hati, "Ah, tidak mungkin dia diterima oleh Allah. Dosanya terlalu banyak." Malam itu, keduanya meninggal dunia. Dalam mimpi seorang alim, Allah memperlihatkan bahwa si pendosa diterima di sisinya, sementara si ahli ibadah diabaikan. Ketika ditanya mengapa, dikatakan, "Yang satu datang dengan merasa tidak punya apa-apa kecuali harapan kepadaku. Yang satu lagi datang dengan membanggakan amalnya dan merendahkan orang lain." Pesan kisah, Allah melihat hati, bukan penampilan lahiriah. Jangan merasa aman dengan amal, dan jangan putus asa karena dosa. Inilah makna dari hikmah pertama Al-Hikam. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang keadaannya tidak membangkitkanmu, dan ucapannya tidak menunjukkanmu kepada Allah. Kisah seorang pemuda dan penjual roti. Dikisahkan ada seorang pemuda miskin di kota Damaskus. Ia rajin belajar agama, namun imannya sering turun naik. Suatu hari, karena lapar dan lelah, ia terpikat pada ajakan teman lamanya untuk bekerja di pasar sebagai pengangkat barang. Di sana, ia bergaul dengan orang-orang kasar yang suka mencaci, meledek agama, dan memperolok para ulama. Lambat laun, hatinya menjadi keras. Ia tak lagi semangat belajar dan mulai menganggap ibadah sebagai beban. Suatu malam, hujan deras turun. Pemuda itu berteduh di depan toko roti, seorang kakek tua yang dikenal saleh. Sang kakek mempersilahkannya masuk, lalu menyodorkan roti hangat sambil berkata, "Nak, setiap malam sebelum tidur, aku membaca istighfar 100 kali. Kadang aku menangis bukan karena dosa, tapi karena takut lupa menangis." Ucapan itu menusuk kalbu si pemuda. Ia tersentak, hatinya bergetar. Ia sadar, selama ini ia dikelilingi orang-orang yang membuatnya lupa akan Allah. Malam itu ia menangis, dan keesokan harinya ia kembali ke madrasah, meninggalkan pekerjaannya dan memutuskan untuk bersahabat hanya dengan orang-orang yang mengingatkan pada akhirat. Pilihlah sahabat yang membawamu lebih dekat kepada Allah, bukan yang membuat hatimu lalai. Sebab teman yang buruk bisa mencuri imanmu sedikit demi sedikit tanpa kau sadari. Jangan tertunda datangnya pemberian Allah kepadamu, meski engkau telah bersungguh-sungguh berdoa, sebab Dia telah menjamin menjawab doamu dalam waktu yang Dia kehendaki, bukan menurut waktu yang engkau inginkan. Kisah doa seorang ibu dan anaknya yang hilang. Dikisahkan di kota Baghdad, ada seorang ibu yang saleha. Anak lelakinya yang masih kecil hilang sejak 3 tahun. Lalu karena diculik oleh pedagang budak, setiap malam sang ibu menangis dan berdoa penuh harap kepada Allah agar anaknya dikembalikan. Tapi tahun demi tahun berlalu dan tidak ada tanda-tanda. Orang-orang berkata padanya, "Sudahlah, mungkin anakmu sudah mati." Tapi sang ibu menjawab, "Aku tidak berdoa kepada manusia. Aku memohon kepada Rab yang tidak pernah tidur." Pada tahun keempat, sebuah rombongan pedagang datang dari kota jauh. Di antara budak yang dibawa, ada seorang remaja yang mengenali masjid tempat ibunya sering menangis. Ia berlari dan memeluk sang ibu. Ternyata itulah anak yang lama hilang itu. Ia berkata, "Setiap malam aku juga berdoa, walau di negeri asing. Tapi aku percaya doa ibulah yang membelah langit dan membawaku pulang." Pesan hikmah. Allah selalu menjawab doa, tapi dengan waktu dan caranya sendiri. Jangan terburu-buru. Terkadang, penundaan itu adalah bentuk kasih sayangnya yang lebih besar. Apa yang telah ditetapkan untukmu tidak akan meleset darimu, dan apa yang tidak ditetapkan untukmu tidak akan pernah sampai kepadamu. Kisah pemuda pencari ilmu dan segumpal emas. Di sebuah desa kecil, tinggal seorang pemuda miskin yang bercita-cita belajar agama ke kota besar. Ia bekerja keras mengumpulkan uang, namun tak pernah cukup. Suatu pagi, saat menggali tanah di belakang rumah untuk menanam singkong, cangkulnya membentur sesuatu. Ia gali lebih dalam, ternyata segumpal emas. Jantungnya berdebar, pikirannya kacau. "Ini jawaban doaku," gumamnya. Namun saat hendak mengambilnya, ia terhenti. Hatinya teringat pada nasihat kakeknya dulu. "Kalau emas itu rezekimu, ia akan datang tanpa kamu curangi. Tapi jika bukan, walau kau genggam, ia akan hilang juga." Akhirnya, ia menutup kembali lubang itu, berdoa dan bersujud kepada Allah. Ia memutuskan untuk berangkat ke kota dengan bekal seadanya, penuh tawakal. Di kota, tanpa diduga, ia bertemu seorang ulama tua yang kemudian mengangkatnya sebagai murid sekaligus anak angkat. Ia pun belajar, tinggal, dan hidup layak tanpa harus mencari emas. Beberapa tahun kemudian, tanah di kampungnya digali orang lain. Gumpalan emas itu masih utuh di tempatnya. Pesan hikmah. Rezeki ini tidak akan tertukar. Apa yang sudah Allah takdirkan untukmu akan sampai kepadamu dengan cara terbaik, di waktu terbaik, dan dalam keadaan terbaik, asal engkau berserah diri dan terus berjalan di jalannya. Siapa yang menyangka akan terwujudnya sesuatu tanpa kehendak Allah, maka dia telah bodoh dalam mengenal sunnatullah. Kisah seorang pedagang kaya yang ingin jadi wali. Di kota Basrah, hidup seorang pedagang sukses bernama Harits. Ia kaya raya, dihormati, dan punya banyak usaha. Namun suatu hari, setelah mendengar ceramah tentang para wali Allah, ia berkata, "Aku juga ingin jadi wali. Mulai sekarang aku akan banyak ibadah, bersedekah, dan meninggalkan usaha dagang. Maka Allah pasti menjadikanku wali besar." Pria lalu memaksakan diri. Tidak tidur malam, puasa terus-menerus, tak pernah tersenyum dan mengurung diri. Beberapa bulan kemudian, tubuhnya lemah, hatinya gersang, dan ia mulai frustasi. "Kenapa Allah belum menjadikanku wali? Aku sudah korbankan segalanya." Ia pun mendatangi seorang sufi tua dan berkata, "Aku sudah tinggalkan dunia, beribadah siang malam. Tapi kenapa aku tak merasa dekat dengan Allah seperti para wali?" Sang sufi menjawab lembut, "Karena engkau memaksakan kehendakmu di atas kehendak Allah. Kau ingin menjadi wali karena ambisi, bukan karena cinta. Jalan para wali itu diberi, bukan dipaksa." Pesan hikmah: semua yang terjadi adalah karena kehendak Allah. Kita hanya bisa mengetuk pintunya dengan ikhlas, tapi yang membukakan pintu itu adalah Dia sendiri dengan kasih sayangnya, bukan karena usaha kita semata. Kapan saja Allah membukakan bagimu jalan untuk mengenalnya, maka jangan pedulikan amalmu yang sedikit, karena Dia hanya membukakan jalan itu sebagai bentuk kasih sayangnya. Kisah penggembala yang tidak hafal apa-apa di tepi padang tandus. Hidup seorang penggembala sederhana. Setiap hari ia hanya menggiring kambing, sendirian jauh dari keramaian. Ia tidak pandai membaca, tidak hafal banyak doa, dan bahkan salatnya pun sering keliru gerakannya. Namun satu hal yang ia lakukan setiap hari adalah berbicara kepada Allah dengan bahasa yang sederhana. Ia duduk di atas batu, memandang langit, dan berkata lirih, "Ya Allah, aku ini bodoh, tapi aku cinta Engkau. Aku tak tahu banyak, tapi aku ingin Kau tahu Engkaulah yang aku cari." Suatu malam ia tertidur di padang. Dalam mimpinya, ia melihat cahaya terang yang menenangkannya. Ia mendengar suara lembut berkata, "Cinta yang jujur lebih tinggi dari hafalan yang banyak. Hati yang tulus lebih cepat sampai dari lisan yang fasih." Keesokan harinya, seorang ulama besar yang sedang lewat bertemu dengannya. Saat berbicara, sang ulama terdiam karena kata-kata sang penggembala terasa menyentuh hati, seolah-olah keluar dari kedalaman roh. Sang ulama akhirnya berkata, "Aku belajar dari banyak guru, tapi hari ini aku belajar dari seorang hamba yang tidak pandai, tapi hatinya telah dibuka oleh Allah." Pesan hikmah yang membawa seseorang dekat kepada Allah bukan banyaknya amal, tapi kasih sayangnya yang membukakan hati untuk mengenalnya. Ketulusan lebih bernilai daripada kepandaian tanpa keikhlasan. Engkau berusaha bukan untuk mendatangkan takdir, tetapi agar engkau menampakkan adab sebagai hamba. Kisah tukang kayu dan pohon yang jatuh sendiri. Seorang tukang kayu tua tinggal di kaki gunung. Ia sederhana, hidup dari menebang pohon dan menjual kayunya di pasar. Suatu hari, ia melihat pohon besar yang batangnya lurus dan sempurna untuk dijadikan tiang rumah. Tapi pohon itu tumbuh di tebing curam yang tak bisa dijangkau. Setiap hari ia melewati pohon itu dan berkata dalam hati, "Andai saja pohon itu tumbang sendiri ke arah jalurku." Tapi ia tidak duduk diam. Ia tetap bekerja menebang pohon lain, mengangkut kayu kecil, dan hidup dengan jujur. Bertahun-tahun berlalu dan ia pun menua. Suatu pagi setelah badai semalam, ia mendengar suara besar dari arah tebing. Ketika ia mendekat, pohon besar itu telah tumbang persis ke arah jalannya. Akar-akarnya tercabut oleh angin dan batangnya jatuh dengan posisi yang memudahkan untuk dipotong dan dibawa. Setiap hari ia melewati pohon itu dan berkata dalam hati, "Andai saja pohon itu tumbang sendiri ke arah jalurku." Tapi ia tidak duduk diam. Ia tetap bekerja menebang pohon lain, mengangkut kayu kecil, dan hidup dengan jujur. Bertahun-tahun berlalu dan ia pun menua. Suatu pagi setelah badai semalam, ia mendengar suara besar dari arah tebing. Ketika ia mendekat, pohon besar itu telah tumbang, persis ke arah jalannya. Akar-akarnya tercabut oleh angin, dan batangnya jatuh dengan posisi yang memudahkan untuk dipotong dan dibawa. Orang-orang desa berkata, "Beruntung sekali engkau." Tapi si tukang kayu hanya tersenyum dan menjawab, "Aku tidak mengejar pohon itu. Aku hanya menunjukkan bahwa aku tetap bekerja sebagai hamba. Dan rupanya Tuhan melihat usahaku." Pesan hikmah. Usaha kita bukan untuk mengganti takdir, tetapi untuk menunjukkan adab kepada Allah. Kita bekerja, berdoa, berikhtiar, bukan agar segalanya jadi sesuai keinginan, tapi agar Allah melihat bahwa kita bersungguh-sungguh sebagai hambanya. Bab ikhlas dan niat. Kisah lelaki tukang gali kubur dan amal yang tersembunyi. Di sebuah desa, ada seorang lelaki tua yang setiap hari bekerja sebagai tukang gali kubur. Pekerjaannya tidak dipandang oleh banyak orang, bahkan sering dianggap hina. Namun ia menjalankan tugas itu dengan hati-hati, tenang, dan selalu membaca doa sebelum dan sesudah menggali. Tak seorang pun tahu bahwa setiap malam setelah orang-orang tidur, ia menyisihkan sedikit uang dari hasil kerjanya untuk membeli kain kafan dan menguburkan jenazah. Yang tak punya keluarga, ia tidak pernah menceritakan hal itu, bahkan kepada anak-anaknya sendiri. Suatu hari, lelaki itu meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya. Saat pemakamannya, penduduk dikejutkan oleh kedatangan puluhan orang asing yang semuanya menangis. Ternyata mereka adalah keluarga dari jenazah-jenazah yang dulu pernah dikuburkan diam-diam oleh si lelaki tua. Salah satu dari mereka berkata, "Kami tidak tahu siapa yang memakamkan saudara kami, tapi ada seseorang yang selalu datang menguburkan dengan sopan, mengazani dan mendoakan mereka. Hari ini kami tahu siapa dia." Peisan hikmah, amal yang disembunyikan, karena Allah akan dibuka oleh Allah dengan cara yang paling indah. Ikhlas tidak butuh pujian manusia, ia cukup dinilai oleh Yang Maha Melihat. Beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati besok, dan bekerjalah untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya. Ali bin Abi Thalib. Hiduplah dengan seimbang. Jangan terlalu sibuk mengejar dunia hingga lupa bahwa kematian bisa datang tiba-tiba. Namun jangan pula meninggalkan dunia dan berpangku tangan, karena Allah suka pada hambanya yang bekerja dan berusaha. Jadikan akhirat sebagai tujuan dan dunia sebagai jalan. Kejar keduanya dengan niat yang lurus dan hati yang tenang. Ketika orang alim bertanya kepada orang arif, di kota Kufah, hiduplah seorang alim besar, terkenal keilmuannya, luas fatwanya, dan dikagumi banyak murid. Ia bernama Syaikh Hasan, penghafal Al-Quran, ahli tafsir dan hukum. Suatu hari, ia mendengar tentang seorang hamba biasa yang tinggal di pinggiran kota. Dikenal dengan nama Abu Salim, seorang lelaki fakir yang hidupnya sederhana. Namun banyak orang menyebutnya Arif Billah, orang yang mengenal Allah dengan hatinya. Karena penasaran, sang alim pun mengunjungi rumah si fakir. Ia disambut dengan senyum lembut dan segelas air hangat. Setelah berbincang ringan, Syaikh Hasan bertanya, "Wahai Abu Salim, aku ingin tahu dari mana engkau mendapatkan ilmu yang begitu dalam, padahal engkau tidak belajar dari kitab seperti kami." Abu Salim menjawab, "Aku memang tidak banyak belajar dari kitab, tapi aku banyak diam di hadapan Allah. Aku tidak tahu banyak hukum, tapi aku menjaga hatiku agar tidak berpaling darinya." Syaikh Hasan kembali bertanya, "Lalu apa bedanya aku yang alim dan engkau yang arif?" Abu Salim menunduk, lalu berkata pelan, "Engkau tahu jalan menuju Allah. Engkau bisa tunjukkan arah kiblat pada orang yang tersesat, tapi aku hanya seorang musafir yang sudah sampai di depan pintunya. Aku tidak pandai bicara, tapi aku sudah mencium aromanya." Syaikh Hasan terdiam. Ia merasa malu bukan karena kalah ilmu, tapi karena hatinya belum sedekat itu dengan Allah. Ia pulang dari rumah si fakir dengan dada yang berguncang dan mata yang basah. Hikmah. Ilmu zahir itu penting karena ia penerang jalan. Tapi ilmu batin, yaitu makrifah dan rasa hadir di hadapan Allah, adalah tujuan dari perjalanan itu. Orang alim menunjukkan jalan, orang arif telah menempuhnya. Di dalam kitab Tanbihul Mughtarrin karya Imam Al-Harits Al-Muhasibi, dikisahkan tentang seorang lelaki dari Arab yang rajin menuntut ilmu agama. Ia menghadiri majelis-majelis ulama besar, mencatat banyak ilmu bahkan hafal ribuan hadis, namun hatinya sering gelisah. Ia merasa ada kekosongan, seolah-olah ilmu yang ia kumpulkan tidak membuatnya lebih dekat kepada Allah. Suatu hari, ia mendengar tentang seorang hamba Allah yang tinggal di ujung padang pasir bernama Malik. Seorang yang tidak terkenal, ising sambil tidak pandai bicara, tapi disebut-sebut sebagai seorang arif billah. Lelaki alim itu pun mendatanginya. Saat ia tiba, Malik sedang menyapu halaman rumah kecilnya sambil berzikir dengan suara lembut. Ia menyambut sang tamu dengan senyum hangat. "Wahai Malik," tanya si alim, "aku telah menuntut ilmu dari banyak guru, tapi hatiku masih jauh dari rasa tenang. Apa yang engkau punya? Padahal engkau tidak belajar dari banyak kitab." Malik menjawab, "Aku tidak punya apa-apa, tapi aku menjaga satu hal. Aku tidak biarkan hatiku berpaling dari Allah bahkan sekejap. Aku tidak sibuk menghitung ilmu, tapi sibuk menjaga hati agar selalu mengingatnya." Si alim pun menangis. Ia sadar bahwa ilmunya selama ini belum menumbuhkan kehadiran hati. Ia tahu hukum tentang khusyuk, tapi belum pernah merasakannya. Hari itu, ia tidak pulang membawa catatan, tapi membawa rasa yang selama ini hilang. Hikmah. Ilmu adalah cahaya, tapi bila tidak dibarengi dengan kehadiran hati, ia hanya menjadi beban. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Muhasibi, Ibn Abdawi Siwa, ilmu yang tidak membawa kepada rasa takut kepada Allah adalah musibah yang tersembunyi. Di dalam kitab Qalaidul Juman fi Manaqib Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili dikisahkan satu peristiwa luar biasa yang menunjukkan karomah dan kekuatan. Zikir seorang wali Allah. Suatu malam, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili tengah melakukan khalwat menyendiri di sebuah gua untuk berzikir. Ia tidak membawa bekal apapun selain sepotong roti kering dan niat yang ikhlas untuk mendekat kepada Allah. Saat tengah malam, angin berhembus kencang dan suasana di dalam gua berubah menjadi berat dan mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara tawa dari kegelapan. Lalu muncullah sesosok makhluk tinggi besar, hitam legam, matanya merah menyala. Ia adalah jin dari golongan Ifrit. Jin itu berkata, "Wahai manusia, tempat ini adalah kekuasaan kami. Pulanglah, atau kau akan binasa." Namun, Syekh Asy-Syadzili tidak gentar. Ia menundukkan kepala, lalu melanjutkan zikirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin keras jin itu mengancam, semakin dalam zikir sang wali. Hingga akhirnya jin itu menjerit keras, tubuhnya menggelepar, dan kemudian menghilang dalam asap yang menyengat. Keesokan harinya, seorang murid bertanya kepada Syekh, "Apakah itu karomah?" Beliau menjawab dengan rendah hati, "Itu bukan karomahku, tapi kekuatan asma Allah yang tak akan mampu ditahan oleh makhluk. Manapun yang angkuh, hikmah. Orang yang hatinya penuh dengan zikir akan dilindungi oleh cahaya Allah. Jin, syaitan, bahkan musuh duniawi tak mampu mendekat kepada hati yang dipenuhi dengan tauhid sejati." Keikhlasan Imam Al-Junaid. Sumber: Kitab Risalah Qusyairiyah dan Hilyatul Auliyah. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, seorang sufi besar abad ketiga Hijriah, dijuluki Sayyidut Thaifah, pemimpin kaum sufi. Suatu hari Imam Al-Junaid diminta oleh seorang murid, "Wahai Tuan, ajarkan aku tentang ikhlas." Beliau diam sejenak, lalu berkata, "Ikhlas adalah ketika amalmu tidak engkau lihat dan tidak kau harapkan diketahui oleh siapapun." Murid itu belum puas, maka Imam Al-Junaid mengajaknya keluar malam-malam menuju masjid yang sepi. Di sana Imam Al-Junaid sholat malam dengan sangat khusyuk. Setelah itu beliau membaca Al-Quran dengan suara lembut. Air matanya jatuh tanpa suara. Setelah selesai, beliau memadamkan pelita kecil dan duduk dalam gelap. Sambil menunduk, ia berkata, "Beginilah para pecinta sejati. Mereka menyembunyikan cintanya agar tidak diketahui siapapun selain yang dicintai." Kemudian Imam Junaid melanjutkan, "Seandainya engkau ikhlas, engkau tidak akan peduli siapa yang memuji atau mencaci amalmu. Engkau tidak akan merasa telah berbuat, karena semuanya hanya taufik darinya. Dampak jika diamalkan, satu, hidup menjadi ringan, karena tidak sibuk dengan penilaian manusia. Dua, amal menjadi murni, tidak tercampur ria atau ujub. Tiga, hati tenang, karena semua dilakukan hanya untuk Allah." Catatan kisah ini tidak hanya menyentuh, tapi juga membimbing. Karena Imam Al-Junaid bukan tokoh rekaan, tapi seorang sufi besar yang hidupnya penuh cahaya ilmu dan keteladanan. Berikut penjelasan sederhana tentang perbedaan maqam ilmu antara orang arif dan orang alim yang sering dibahas dalam tasawuf dan kitab-kitab sufi klasik. Orang alim. Orang alim adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahuan tentang syariat, fiqh, tafsir, hadis, dan ilmu-ilmu agama secara tekstual dan teoritis. Mereka menguasai apa yang harus dilakukan dan bagaimana tata cara ibadah secara benar berdasarkan nash, teks agama. Ilmu mereka bersifat zahir, lahir, yaitu ilmu yang bisa diajarkan, dipelajari, dan dijelaskan. Maqam ilmu orang alim. Mereka berada pada tingkat memahami dan mengamalkan hukum-hukum syariat. Ilmu mereka adalah pondasi bagi ibadah dan akhlak yang benar. Belum tentu ilmu ini menembus ke dalam kedalaman hati atau membawa kepada pengalaman. Orang arif. Orang arif adalah mereka yang telah melewati tingkatan ilmu hati, ma'rifat, yaitu ilmu yang diperoleh melalui pengalaman spiritual langsung dan kesadaran akan hakikat Allah dan diri sendiri. Mereka memahami hakikat dari ilmu yang dipelajari, bukan hanya bentuk lahirnya saja. Maqam ilmu orang arif. Ilmu mereka bersifat batin, dalam, yang membawa mereka mengenal dan merasakan kehadiran Allah secara nyata dalam hati. Ilmu ini tidak sekadar pengetahuan, tapi berubah menjadi pengalaman hidup dan makrifat, pengenalan ilahi. Orang arif sudah mencapai maqam marifatullah, pengenalan kepada Allah yang melampaui kata-kata dan kitab. Maqam ilmu orang arif. Ilmu mereka bersifat batin, dalam, yang membawa mereka mengenal dan merasakan kehadiran Allah secara nyata dalam hati. Ilmu ini tidak sekadar pengetahuan, tapi berubah menjadi pengalaman hidup dan makrifat, pengenalan ilahi. Orang arif sudah mencapai maqam ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah yang melampaui kata-kata dan kitab. Perbedaan inti, orang alim tahu apa itu Allah, bagaimana beribadah, dan apa hukum-hukum agama. Orang arif merasakan dan mengalami kehadiran Allah dalam hatinya, sehingga ilmunya menjadi cahaya yang menerangi seluruh hidupnya. Perbedaan maqam ilmu orang alim dan orang arif dalam kitab-kitab tasawuf. Di dalam kitab Futuhat al-Makkiyah karya Ibnu Arabi, beliau menjelaskan bahwa ilmu orang alim adalah ilmu yang didapat dari belajar, membaca, dan menghafal teks-teks agama. Ilmu ini sangat penting sebagai dasar pengetahuan syariat, tetapi masih terbatas pada tingkat akal dan lahiriah. Sementara itu, ilmu orang arif adalah ilmu yang berasal dari penerangan hati, ilmu yang langsung diperoleh melalui pengalaman spiritual dan makrifat, pengenalan langsung kepada Allah. Orang arif telah melewati batas pengetahuan lahir dan memasuki wilayah ilmu batin yang hanya bisa dicapai dengan zikir, mujahadah, dan tawakal. Di dalam kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau menyebutkan bahwa ilmu orang alim adalah ilmu yang mengatur amal dan ibadah, sedangkan ilmu orang arif adalah ilmu yang menggerakkan hati dan menjadikannya hidup dengan kerinduan dan cinta kepada Allah. Orang arif tidak hanya tahu hukum, tapi juga mengalaminya dalam hidup sehari-hari. Di kitab Risalah Qushairiyah karya Al-Qushairi, dijelaskan bahwa orang alim adalah yang mengetahui syariat, sementara orang arif adalah yang merasakan hakikat. Ilmu orang arif membuat hati tenang dan tunduk, bukan sekedar pintar secara teori, antara alim dan arif dalam Risalah Qusyairiyah. Dalam Risalah Qusyairiyah diceritakan tentang dua orang, seorang alim besar dan seorang arif billah yang hidup di kota yang sama. Sang alim dikenal karena penguasaannya terhadap fikih dan hadis. Muridnya banyak, majelisnya ramai. Suatu hari ia berkata, "Jika semua orang mengikuti pendapat fikihku, insyaallah mereka akan selamat." Namun tak jauh dari situ, ada seorang sufi tua yang tak banyak bicara. Namanya tak dikenal di kalangan fuqaha. Tapi dah setiap malam ia menangis sendirian, berzikir sampai subuh, dan hidup sangat sederhana. Ketika ditanya, "Apa engkau tidak ingin dikenal seperti sang alim?" ia menjawab lembut, "Orang alim menunjukkan jalan ke Allah, tapi orang arif telah tiba di hadiratnya. Aku malu mengajak orang, sementara aku belum benar-benar sampai. Maka aku memilih diam dan memperbaiki diriku." Suatu malam, sang alim bermimpi melihat cahaya yang sangat terang keluar dari rumah si sufi tua. Dalam mimpi itu, ia mendengar suara, "Ilmumu baik, tapi ia memiliki bayang, sedangkan zikir dan fana orang ini membawa cahayanya sendiri." Keesokan harinya, sang alim datang ke rumah si sufi, menangis dan berkata, "Aku mengajar banyak hal, tapi hatiku kosong. Engkau tak banyak bicara, tapi hatimu penuh Allah." Penjelasan dari kitab-kitab, Sunda Kitab Al-Hikam, Ibnu Athaillah berkata, "Ilmu yang tidak menuntunmu kepada makrifat adalah hijab bagimu." Artinya ilmu orang alim bisa menjadi penghalang jika tidak dibarengi keikhlasan dan ketundukan hati. Dari kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali, beliau membagi ilmu menjadi dua. Ilmu al-mu'amalah, amal lahiriah seperti fikih syariat. Ilmu al-mukasyafa, pembukaan hati seperti yang dimiliki orang arif. Imam Ghazali sendiri berkata bahwa puncak ilmu adalah makrifatullah, bukan sekadar memahami hukum. Kesimpulan sufistik, orang alim mengetahui jalan menuju Allah. Orang arif telah berjalan dan mencapai kedekatan dengan Allah. Orang alim sibuk mengajar manusia. Orang arif sibuk mendidik hatinya. Keduanya mulia, tapi maqam mereka berbeda. Dalam Hilyatul Awliya, disebutkan kisah tentang Sufyan Ats-Tsauri, seorang ulama besar ahli hadis dan fiqih, yang juga memiliki kedalaman ruhani. Suatu hari ia melewati seorang sufi tua yang sedang duduk diam di tepi sungai. Sufyan, yang selalu membawa kitab dan pena, bertanya kepada lelaki itu, "Wahai Syekh, mengapa engkau tidak menuntut ilmu seperti kami? Waktu terlalu berharga untuk diam." Sufi itu tersenyum dan menjawab, "Aku telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari huruf demi huruf. Tapi ketika aku sampai pada satu huruf, Allah, aku berhenti di situ dan tidak ingin pindah lagi." Sufyan terdiam. Ia tahu bahwa orang ini bukan sembarang lelaki. Ia telah menapaki ilmu hati yang dalam, ilmu yang tidak ditulis di atas kertas, tapi diukir dalam dada. Malamnya, Sufyan menangis dalam doa dan berkata, "Ya Allah, jangan jadikan aku hanya sebagai penyampai ilmu, tapi jadikan aku bagian dari orang-orang yang engkau beri cahaya." Penjelasan dari kitab-kitab. Kitab Al-Risalah Al-Qusyairiyah menjelaskan, orang alim seperti orang yang tahu arah ke istana raja dan menunjukkan jalannya kepada orang banyak. Sedangkan orang arif adalah tamu yang telah masuk ke dalam istana, menikmati jamuan, dan tenggelam dalam cinta kepada sang raja. Pelajaran besar. Ilmu orang alim membimbing manusia ke jalan Allah. Ilmu orang arif lahir dari kecintaan dan kedekatan dengan Allah. Keduanya penting, tapi yang membawa hati tenang dan tunduk adalah ilmu yang disertai ma'rifat dan khusyuk. Roti dari langit untuk Ibrahim bin Adham. Sumber kitab Tabaqat al-Awliya. Suatu hari Ibrahim bin Adham, seorang raja yang telah meninggalkan istananya demi menjadi sufi, berjalan di padang pasir dalam keadaan lapar. Sudah 3 hari beliau tidak makan, namun ia tetap berzikir, tidak mengeluh dan bertawakal penuh kepada Allah. Ketika duduk di bawah pohon kecil untuk beristirahat, ia menundukkan kepala dan berkata dalam hati, "Wahai Allah, Engkau yang telah menjadikan aku jatuh cinta padamu, maka jangan biarkan aku meminta kepada selainmu." Tiba-tiba, dari langit turun sepotong roti hangat terbungkus dengan kain bersih dan harum. Ibrahim menangis, bukan karena lapar yang hilang, tapi karena merasa dipilih oleh Allah untuk melihat keajaiban ini. Ia tidak langsung makan, tapi sholat 2 rakaat lalu berkata, "Beginikah kasih sayangmu, ya Allah, kepada hamba yang hanya ingin bergantung padamu?" Pelajaran sufi dari kejadian ini, Ansiu. Keajaiban bukan untuk pamer, tapi muncul dari keikhlasan dan ketulusan seorang hamba. 2, Allah menguji dengan kelaparan, lalu memberi pertolongan dari arah yang tidak disangka. 3, karomah datang bukan karena ilmu, tapi karena hati yang benar-benar dekat dan bersih. Berikut nasihat yang diambil dari makna kisah dan maqam para arif, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab tasawuf. Wahai jiwa yang mencari Allah, ilmu yang kau kejar siang dan malam akan menjadi cahaya jika hatimu bersih. Namun jika hanya diucapkan di lisan dan tak masuk ke hati, ia akan menjadi hijab yang halus. Maka jangan bangga dengan hafalan, tapi takutlah jika Allah belum membukakan makna. Belajarlah dari para arif. Mereka sedikit bicara, tapi hatinya penuh Allah. Mereka tidak sibuk menilai amal orang lain, sebab mereka sibuk menghisap dirinya sendiri. Mereka tidak banyak tampil, sebab mereka sedang tenggelam dalam cinta kepada Tuhannya. Jika engkau ingin ilmu yang menuntunmu pada makrifat, bersihkan hatimu dari cinta dunia dan basahi lidahmu dengan zikir. Karena satu tetes makrifat lebih berat dari lautan ilmu yang tanpa keikhlasan. Ilmu yang sejati adalah yang membuatmu semakin tunduk, bukan semakin merasa tinggi. Al-Hikam Ibnu Athaillah. Wahai penempuh jalan, jangan tertipu oleh banyaknya amal, sebab tidak setiap amal diterima. Dan jangan kecil hati karena sedikitnya amal, sebab bisa jadi di dalamnya ada keikhlasan yang besar. Yang Allah lihat bukan banyaknya gerakan, tapi beningnya niat dan pasrahnya hati. Engkau boleh menghafal ratusan kitab, tapi jika hatimu masih mencintai pujian dan takut celaan, maka engkau belum bebas. Bebasnya hati adalah ketika engkau cukup dengan Allah, tidak berharap pada makhluk, dan ridha terhadap takdir. Orang alim menunjukkan hukum Allah, tapi orang arif menunjukkan wajah Allah. Maka jangan hanya cukup jadi tahu, berjuanglah hingga engkau menjadi kenal. Jangan merasa sudah sampai hanya karena engkau pandai berkata-kata. Karena orang arif menangis di malam hari, bukan karena dosa yang terlihat, tapi karena merasa jauh dari Tuhan yang mereka cinta. Orang awam ibadah karena pahala, orang alim karena ilmu, tapi orang arif karena rindu. Disarikan dari Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Wahai pencari cahaya, engkau berjalan di antara manusia, tapi hatimu sepi dari Allah. Itu letih yang tak terlihat. Engkau bicara tentang sabar, tapi mengeluh dalam hati. Engkau menasihati orang lain, tapi lalai menjaga jiwamu sendiri. Ketahuilah, orang yang benar-benar berjalan menuju Allah, tidak sibuk menunjukkan dirinya. Ia lebih memilih menangis dalam sunyi daripada dipuji karena amal yang tak tahu diterima atau tidak. Ilmu yang tak membuatmu rendah hati, itu bukan cahaya, itu bara yang tersembunyi. Amal yang membuatmu sombong lebih berbahaya daripada dosa yang membuatmu menangis. Orang alim sibuk menata kata, orang arif sibuk menata hati. Orang alim menulis tentang Allah, orang arif larut dalam cinta kepada Allah. Berhentilah berharap pada dunia, berhentilah berlindung pada makhluk. Jika Allah bersamamu, apalagi yang kurang? Jangan bersandar pada amalmu, tapi bersandarlah pada karunia-Nya. Al-Hikam Ibnu Athaillah. Wahai saudaraku, jika hatimu merasa tersentuh oleh satu kalimat, itu tandanya Allah masih mencintaimu. Jangan berhenti berjalan, meski langkahmu lambat, karena yang dinilai bukan cepatnya sampai, tapi terusnya kau melangkah. Semoga cahayanya selalu membersamai kita dalam diam, dalam tangis, dalam zikir yang tersembunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya toh, mau dibuang sayang, Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Serahke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kuwi?
2: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan keneng RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam bawa rodok engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah Islami, berkualitas dan terjangkau.
7: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kemarahan adalah semacam kegilaan yang membawa penyesalan. Dan jika dia tidak menyesal atas kemarahannya, maka berarti dia benar-benar gila.
8: Ilmu astronomi berkembang seiring dengan kebutuhan penjelajahan kaum muslim ke berbagai belahan dunia. Pasalnya astronomi bermanfaat untuk navigasi dalam upaya menjangkau negeri-negeri yang jauh dari wilayah kekuasaan Islam. Dengan demikian astronomi membantu mengembangkan misi dakwah Islam, juga memperkuat perkembangan ilmu pengetahuan umat, dalam proses menggapai dua misi itu, tidak jarang umat Islam harus berhadapan dengan pasukan musuh yang menghadang. Maka dibutuhkanlah pasukan perang yang kuat dengan bekal pengetahuan perbintangan yang mumpuni. Dalam satu dekade sejak penaklukan Mesir, umat Islam berhadapan dengan Bizantium, Kekaisaran Romawi. Dalam persaingan itu, umat Islam berhasil menguasai Laut Tengah bagian timur, yaitu Ciprus, sekitar tahun 30 Hijriah, dan Rhodes di tahun 52 Hijriah. Pada saat itu, Kekaisaran Romawi memiliki armada angkatan laut yang hebat dan kuat di Laut Tengah. Mereka menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di dunia pada zamannya. Maka umat Muslim berpikir bagaimana cara melawan angkatan laut yang tidak terkalahkan itu. Sejak saat itu, dibentuk armada angkatan laut Muslim. Di sini navigasi diperlukan untuk menuntun arah hingga ke tempat-tempat yang mereka tuju. Kaum Muslim berkeyakinan makin teliti seorang navigator dalam menentukan posisinya di tengah laut berdasarkan peredaran matahari, bulan, atau bintang, makin tinggi pula akurasi perhitungan waktu dan tempat.

navigasi dengan astronomi maupun kompas dan mesiu. Bangsa Arab sangat cepat menanggapi kebutuhan akan angkatan laut yang kuat untuk mempertahankan dan mempersatukan daerah kekuasaannya. Demikian dikatakan Ahmad Al-Hasan dan Donald R. Hill dalam karyanya Islamic Technology and Illustrated History. Selama era kekuasaan Bani Umayyah, Khalifah Muawiyah berusaha memulihkan kembali kesatuan wilayah Islam. Setelah berhasil mengamankan situasi dalam negeri, Muawiyah segera mengerahkan pasukan untuk perluasan wilayah kekuasaan. Penaklukan Afrika Utara merupakan peristiwa penting dan bersejarah selama masa kekuasaannya. Gubernur Mesir kala itu Amr bin As merasa terganggu oleh kekuasaan Romawi di Afrika Utara. Karenanya Amr ibnu As mengerahkan pasukan di bawah pimpinan Jenderal Uqbah untuk menaklukkan wilayah Afrika Utara itu. Pasukan Uqbah akhirnya berhasil menguasai Kairouan hingga ke bagian selatan wilayah Tunisia. Khalifah Muawiyah kemudian membangun benteng untuk melindungi kota Kairouan dari serangan pasukan Barber dan menjadi kota Kairouan sebagai ibu kota provinsi Afrika Utara. Muawiyah tercatat sebagai pendiri armada Angkatan Laut Islam. Ia pernah menjabat sebagai gubernur Syria ketika kekhalifahan Islam dipimpin oleh Khalifah Rasidah ketiga, Utsman bin Affan. Selama itu pula Muawiyah memiliki 50 armada laut yang tangguh. Pasukan laut ini akhirnya berhasil menaklukkan Siprus, Rhodes, dan kepulauan lainnya di sekitar Asia Kecil. Dengan penaklukan Afrika Utara dan Spanyol, kira-kira 40 tahun kemudian armada Angkatan Laut Islam di seluruh Laut Tengah menjelma sebagai yang terkuat dan tak terkalahkan hingga dua abad berikutnya. Pasukan ekspedisi dari Afrika Utara menduduki Sisilia pada tahun 211 Hijriah. Angkatan laut tersebut hingga masuk ke wilayah pantai Italia dan juga Perancis Selatan.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, lisan si bijak berada di balik hatinya, tapi hati si dungu berada di balik lisannya.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampunan kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 110.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya toh, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan

0: Istri di nomor 0857-1399-9076 Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444 Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612 Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522 Serta Boyolali hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sitik-sitik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes neng kanu, yuk aku diterenan siki.
1: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki serengeng ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya iki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rodok lo.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Wujudkan mimpi menjadi hafidzah berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan mulai dari tahfidz 30 juz, bahasa Arab hingga dirosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026, khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahat Ali Ahlul Quran Putri, Masaran Sragen.
4: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
5: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
6: Jadi orang marketing ini bertahan di 1.0, udah nggak bisa sekarang nggak laku sekarang dia harus pindah 0. Ke branding kan, tapi karena dia nggak rela dipindah ilmu, maka disebut marketing 2.0.
1: Oh, itu sebenarnya branding sebenarnya. Itu membranding marketing sebenarnya.
6: Betul, karena brand, karena marketing itu basicnya adalah

0: Itu Pak B sebenarnya callback ke awal tadi sebenarnya.
1: Iya, betul.
0: Jadi sebenarnya Pak B itu callback ke awal tadi. Contoh ya, kalau tadi kan Pak B bilang kalau marketing itu adalah kita menawarkan produk pada orang. Kalau branding, produk kita dicari orang.
1: Betul.
0: Berarti kalau marketing adalah mengenal Allah. Kalau branding dikenal Allah.
1: Makanya ya, saya bilang saya belajar branding bukan dari buku-buku dari Amerika. Dari Al-Qur'an.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Saya berusaha untuk tidak starstruck ya.
0: Karena kita kedatangan legend.
2: Legend.
0: Stephen Seagal.
2: Bukan dong. Bukan dong.
0: Pak B.
2: Pak B.
0: Entah ini mendahului kehidupan kita kayaknya. Karena kalau kita nonton banyak iklan-iklan di tahun 90-an, itu ada orang yang benar-benar nggak bisa dipisahkan sama advertising. Kalau aku lihat, itu adalah Pak Subiakto.
2: Pak Subiakto.
1: Amin.
0: Makasih banget Pak udah mau datang ke sini. Ini serius kita benar-benar apa ya?
2: Aku udah mau nangis loh ini.
0: Sudah nangis ya.
2: Gak soalnya aku pun kuliahnya advertising kan.
0: Jadi kuliah advertising Pak. Harusnya nggak dipakai ilmunya Pak.
2: Nggak, tapi komunikasi cuman babnya yang bab advertising. Terus jadi kayak ngefans banget lah sama beliau gitu.
0: Iklan apa yang antum paling suka dari beliau?
2: Sebenarnya lebih ke bagaimana beliau sering nyiptain tagline yang unik-unik gitu loh.
0: Iya, yang gak kepikiran ya.
2: Iya, sederhana kayak seleraku. Itu kan kayak bisa dibawa kemana-mana, jadi pembelaan buat si konsumen juga. Itu maksudnya kok bisa kepikiran sih? Biasanya kan kita ngomongin soal produknya kan gitu. Nah, tapi makanya hari ini pengen banyak kepo.
0: Apa yang mau tanya?
2: kabar dulu kali ya.
1: Siap.
2: Tapi terkenal dengan pakar branding 50 tahun. Tentu sudah tidak 50 tahun
0: legend
2: lagi.
0: Legend branding kayaknya.
2: Lebih kan. Ini di usia segini Masya Allah, gimana kabarnya Pak Mi?
1: Alhamdulillah sudah recover dari stroke.
0: Oh, Masya Allah.
1: Ya, tadinya sulit ngomong gitu. Sulit jalan di papa kemana-mana sama asis saya gitu.
0: Insya Allah.
1: Nah ini kebetulan minggu ini lancar ngomong.
0: Barusan kemarin Pak?
1: Iya. Wajah juga lebih lunak gitu.
0: Iya.
1: Tadinya kaku sekali.
0: Tapi ini udah kayak Stephen Seagal Pak.
1: Nah latihannya itu bikin workshop.
0: Latihannya bikin workshop Pak?
1: Iya kan ngomong terus kan.
0: Oh,
1: bacaan jadi nggak kaku.
0: Malah harus dilawan Pak.
1: Harus dilawan.
2: Ya. Jadi latihannya cuan ya.
0: Latihannya sudah jadi cuan. Tapi Pak B sekarang sudah 60-an tahun Pak berarti Pak.
2: No, I think.
0: Hah?
2: 7?
1: 75.
2: Iya kan. Bener kan?
0: 75. Kayaknya aku pengen tuanya kelihatan kayak gini mau aku Pak.
2: Iya sih. Masih kayak jiwa muda banget kan?
0: Iya, betul.
2: Berarti next step habis jadi pakar branding jadi presiden nih kayaknya. Usia-usia presiden tuh.
1: Gitu.
2: Iya loh. Enggak. Bener kan usia-usia segitu kan?
0: Iya.
2: Masya Allah.
0: Okay. Cucu udah punya berapa Pak?
1: Cucu ada 7.
0: Cucu ada 7.
2: Cicit coba ada enggak?
0: Cicit ada Pak?
1: Belum.
0: Tapi 7 dari berapa anak Pak?
1: Dari 4.
0: 4 anak. 7. Berarti masih ada yang potensi nambah ini Pak ya.
1: Iya, kelihatannya. Enggak tahu kalau dikunci.
2: Ini anak bakal di branding semua nanti cucunya juga nih ya.
0: Tadi kita dengar pertama kali project branding itu adalah anaknya sendiri Pak ya.
1: Betul.
2: Aku kaget loh.
0: Iya kan antum baru tahu kan?
2: Baru tahu.
0: Anaknya Tia kan?
2: Karena aku taunya beliau itu jingle, ngomongin apa soal jingle biasanya. Terus lah bapaknya ternyata pakar branding.
0: Berarti sebenarnya keberhasilan pertama adalah Tia Subiakto Pak.
1: Iya betul.
2: Ya Allah, kok gua nggak ngeh ya ada kesamaan nama
1: itu,
2: ya.
1: Itu dilakukan pada waktu Krismon.
2: Oke.
0: 2007.
1: 98.
0: 98. Oh Krismon awal ya. 98. Itu di branding dari umur 98 itu umur berapa Pak? Tahun 98.
1: Tia itu kelahiran 81.
0: Ih, kakakku berarti.
1: Iya.
0: 81 terus di branding semenjak 98.
1: Yeah.
0: Belum 20 tahun berarti Pak?
1: Belum.
0: Oh.
1: Emang dia dari umur 3 tahun udah sekolah musik.
2: Oke. Okay.
0: Tapi gimana Pak? Anak zaman sekarang kan susah diajak ngomong Pak ya. Susah diarahin, maunya enak sendiri. Kalau Tia dulu kayak gimana Pak untuk mengarahkan itu?
1: Tia cukup cerdas kok. Jadi saya tantang kalau kamu seminggu bisa bikin orkestra, nah kita masuk TV.
0: Aku susah juga kalau mau ngomong anakku gitu ya.
2: Saya tantang balik katanya.
1: Karena dia juga kebetulan muridnya Elva kan, almarhum. Jadi teman-temannya banyak. Kumpulin teman-teman, kita bikin orkestra, kita syuting, masukin TV. Satu jam.
0: Dan katanya angkanya cukup fantastis Pak ya, untuk nge-branding Tia itu.
1: Oh iya, itu ada mungkin 20 pegelaran lah. Yang masing-masing itu uang yang terlibat itu ya antar 1 M.
0: Berarti proyeknya itu bukan hanya pada tagline, bukan hanya pada iklan.
1: Betul.
0: Tapi ternyata pada anak.
1: Iya.
0: Menurutku itu membuktikan bahwa saya sebenarnya orang ngelihat branding itu sebenarnya disempitkan Pak ya, cuma sekedar produk aja ya,
2: sekedar tapi merek.
1: Iya.
0: Lebih luas daripada itu Pak ya.
1: Itu sebetulnya kita ini korban dari era.
0: Okay. Korban dari era.
1: Jadi hidup itu kan nambah umur ya.
0: Iya.
1: Nah, dari era pertama ngapain? Mm-mm. Ada era sekolah, ada era kerja, ada era apa gitu. Nah, memang era pertama itu

0: Dulu orang dikenal barter, barter. Barter itu Anda punya barang, saya punya barang,
1: kita tukeran.
0: Cuman problemnya barang Anda dan barang saya itu nilainya nggak seimbang.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi akhirnya diciptakan uang.
1: Nilai alat tukar.
0: Bukan untuk alat tukar, tapi untuk menilai barang tadinya.
1: Oh iya. Nah, menilai barang sehingga ada jadi standarnya, Pak.
0: Barangmu harganya 10.000 ya, barang gua harganya 1.000. Jadi
1: 10 barangmu sama dengan 1 barangku.
0: Betul.
2: Oh, biar itu mudah awalnya divaluasi ya kalau gitu.
0: Awalnya gitu.
1: Iya, untuk menilai barang.
0: Iya. Nah, terus akhirnya barter itu lama-lama hilang. Langsung aja deh pakai duit gitu. Nah, jadi alat pembayaran. Itu awal mulanya gitu. Nah, terus pada abad 19 itu kan abad industri ya.
1: Iya.
0: Itu sehingga keadaan pasar itu banyak uang.
1: Dan banyak barang.
0: Banyak barang. Betul. Sehingga orang itu kalau misalnya mau jualan ya tinggal nawarin barangnya aja. Barang kamu apa? Barang saya ini, bisa ini gitu. Bedanya masih A ya, bedanya ini gitu. Jadi karena barangnya masih sedikit, jadi gampang laku.
1: Ya.
2: Gitu. Oh iya juga, betul.
0: Berkembanglah selama berapa tahun gitu ya?
1: Dari, ya mungkin sampai 1900-an kali Pak ya.
0: Itu masih 1900-an ya.
1: Masih itu selling juga.
0: Nah, 1990 itu sampai 1950. Yang telah saya ngalamin.
2: Pelaku sejarah. Pelaku sejarah ini. Karena untuk branding juga kan?
0: Nah, nanti sampai ke sana.
2: Branding. Oh iya, oke. Baik. Ya.
1: Gimana Pak? 1950.
2: Iya.
0: Jadi 1900 sampai 1950 itu era mulai berkembang. Dari era selling.
1: Ya.
0: Kemudian muncul di mana pasar sudah mulai berkurang duitnya, tapi barang makin banyak. Jadi orang harus milih kan?
1: Ya.
0: Nah begitu milih rebutan, pilih saya. Okay. Itu awalnya.
1: Ya.
0: Apalagi ketika barang kita titipin sama toko kelontong sebelah.
1: Retailer.
0: Jadi akhirnya kita harus pakai packing.
1: Oke.
0: Okay. Kotarnya jual keripik singkong ketemu pelanggan, langsung singkongnya taruh di plastik, udah laku.
1: Ya.
0: Sekarang nggak bisa, harus dititipin ke warung sebelah. Nah, butuh merek.
1: Oke.
0: Okay. Itu identitas supaya jangan ketuker sama orang yang punya.
2: Oh, sesederhana itu sebenarnya awalnya.
0: Betul.
2: Ya.
0: Betul.
2: Oh, iya.
0: Nah, merek terus kemudian supaya dikenal kasih logo.
1: Oke.
0: Okay. Untuk menarik gitu. Jadi itu zamannya brand sebagai identitas.
1: Itu baru mulai Pak.
0: Baru branding. Mulai.
2: Brand as identity.
0: Marketing.
2: Itu era jadi, marketing sebenarnya.
0: Ya. Nah, banyak yang menyebut merek dan logo itu sebagai brand. Maksudnya identitas dari produk gue.
1: Oke.
0: Itu sebenarnya dari zaman Mesir kuno udah ada.
1: Merek jadi, Pak.
0: Ya, yang namanya sapi itu dipanasin.
1: Oh iya. Dikasih logo.
2: Biar betul. Tahu sapi siapa.
0: Gitu. Betul. Nah, kira-kira konsepnya masih gitu.
1: Oke.
0: Nah, kemudian saya ngalamin tahun

0: harus tahu maknanya dalam kehidupan saya buat apa.
1: Itu tahun 90 udah begitu, iya, Pak. Udah mulai pemaknaan nih.
0: Mulai branding itu akhirnya tahun itu. Jadi kalau beli barang, ini barangnya ada mananya enggak sih?
1: Yeah.
0: Gue kalau enggak ada mananya simpan di lemari.
1: Kalau ada maknanya simpan di lemari.
0: Ya. Oh, kalau ada mananya dipakai.
1: Oh, dipakai.
0: Kalau gak ada, sedang enggak diperlukan, taruh di lemari.
1: Oh, karena dia enggak mau diasosiasikan sama
0: dengan sampai sama topi Anda lah.
1: Oh iya.
2: Langsung dipakai.
0: Tadi diambil. Betul.
1: Iya.
0: Karena diperlukan.
1: Karena diperlukan.
0: Mananya topi ini adalah alat
1: identity.
0: Buat identitas.
1: Oke.
3: Okay. Iya. Ya,
0: jadi orang mulai tahun 80-an lah.
1: Mulai perlu
0: value. Nah, disitulah lahir Steve Jobs baru sadar bahwa jualan barang udah gak zamannya lagi.
1: Berarti dari kalau aku bisa sederhanakan
0: 97, ya.
1: Mulai dari 97-98 itu orang sudah sadar bahwasanya mereka bukan jual produk.
0: Betul. Karena produk bisa ditiru, tapi value gak bisa ditiru.
1: Merinding aku.
2: Dan kenapa lagi yang dimention Steve Jobs, ada spesial mungkin atau dia yang pertama kali mengawali?
0: Ya, jadi dari kelahirannya Apple itu dia jualan barang.
1: Oke.
0: Barang saya bisa gini, terus softwarenya ini, terus harddisknya sekian. Tapi orang lain juga jualan yang sama. Akhirnya dia perlu, wah, ini udah gak bisa lagi nih jualan barang. Harus jualan maknanya buat orang itu apa.
1: Itu sampai sekarang dong, Pak, berarti?
0: Sampai sekarang, eranya begitu.
1: Eranya berarti mulai dari Steve Jobs itu sudah bukan lagi jual produk.
0: Betul.
1: Itu penting tuh. Gimana lanjutannya, Pak? Menarik nih.
0: Akhirnya karena itu makna dari barangnya itu yang ditampilkan, akhirnya bukan jualan barang, tapi jualan

0: Oke.
1: Iya.
2: Makna itu hakikatnya.
1: Iya.
0: Oh. Syariat itu yang terlihat.
2: Betul.
0: Nah, feature-featurenya.
1: Iya.
0: Sedangkan hakikat itu adalah makna, value.
1: Betul. Iya, iya, iya, iya.
2: Nah, kenapa saya masuk ke situ? Karena dulu saya pelaku ilmu hakikat.
0: Oh, gitu. Di zaman itu tahun 90.
2: Di waktu saya umur 17 tahun.
0: Tapi sebentar Pak, aku penasaran. Itu dulu ada sekolahnya enggak sih Pak? Sekarang kan misalnya Pak B ngajarin bisa bikin brand. Ada sekolah branding, ada sekolah-sekolah marketing. Zaman dulu ada enggak sih Pak?
2: Enggak ada.
0: Lah, terus belajarnya dari mana Pak?
2: Saya belajarnya ya di jalanan.
0: Oh.
2: Sambil kerja.
1: Nah, pantas dipraktisi ya.
2: Kebetulan pada waktu saya mulai bikin usaha, ketemu sama letkol jebolan dari Harvard.
0: Letkol jebolan Harvard agak jarang ini.
2: Kan memang dikirim negara ke sana untuk belajar tentang marketing.
0: Marketing.
2: Nah, beliau itu dikasih tugas untuk ngajar dwi fungsi ABRI waktu itu. Nah, kebetulan dwi fungsi ini si ABRI-nya ini kalau cuman ABRI doang, jadi nggak relate gitu.
0: Yeah.
2: Akhirnya saya dipilih ikut, kamu ikut. Jadi saya mana menin jenderal-jenderal itu di kelas.
0: Tapi dulu Pak B dipilih itu karena sudah ada prestasi atau apa Pak? Untuk
2: sudah
0: ada.
2: Sudah.
0: Oh, berarti sudah ngembangin branding.
2: Betul.
0: Wow. Tapi orang yang sadar di zaman itu berarti sedikit sekali Pak ya, sampai akhirnya Pak B langsung dipilih untuk tugas kenegaraan gitu Pak.
2: Ya, ada 8 orang sih.
0: 8
2: ya.
0: Orang doang di seluruh Indonesia.
2: Dan itu sepengetahuan saya mereka masih marketing.
0: Oke.
2: Okay. Karena tahunnya tahun 80-an.
0: Terus akhirnya bantuin

0: Jinbun.
1: Nah itu belum tahu.
0: Angkatan Udara.
1: Nah belum tahu itu Pak. Ya. Chinese kayaknya kelihatannya Pak. Kedengarannya.
0: Bukan dia orang Jawa.
2: Orang Jawa. Tapi boleh dong. Nggak boleh. Kalau boleh dong.
0: Kalau bantan nggak boleh.
1: Boleh dong.

0: tematik. Contohnya ya, misalnya apa Pak iklan tematik?
1: Iklan tematik itu Kopiko.
0: Oh, Kopiko itu iklan tematik.
1: Kopiko itu barangnya permen.
0: Ya.
1: Tapi fungsinya atau maknanya gantinya ngopi gitu.
0: Oh,
1: ya, gantinya
0: ngopi.
1: Sebelum ada Kopiko, orang enggak kenal istilah itu.
0: Ya.
1: Oh. Sebelum ada Kopiko, orang misalnya enggak ada kopi, ya enggak ngopi.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Begitu ada Kopiko,
0: iya.
1: Enggak ada kopi, ya enggak Kopiko dulu.
0: Gantinya ngopi.
1: Gantinya. Itu mananya.
0: Jadi, berarti itu dibuat setelah tahun 97 itu, Pak.
1: Betul.
0: Tapi belum tahu Steve Jobs sebenarnya.
1: Tahun 97 itu Steve Jobs. Kopiko itu tahun 86.
0: Tapi kalau tadi ada 86 berarti
1: Jobs mendahului.
0: Iya. Tapi sebenarnya kalau tadi Pak Bi bilang ada iklan tematik mulai dari Kopiko itu sebelumnya iklan-iklan enggak tematik berarti?
1: Enggak. Sebelumnya iklan tactical.
0: Tactical.
1: Iya.
0: Misalnya kayak gimana Pak iklan?
1: Barang saya bisa ini, terbuat dari ini.
0: Fitur.
2: Okay. Enak gitu misalkan ya.
1: Enak. Oh.
0: Berarti tidak ada value yang dijual.
1: Betul.
0: Yang dijual adalah feature.
2: Tunggu. Berarti kayaknya kalau sekarang kita lihat pasar kebanyakan ya, misalkan kita mampir aja di sebuah warung di rest area lah gitu kan. Itu berarti masih banyak yang kayak gitu ya, karena kalau lihat kita lihat kemasan isinya cuma misalkan keripik bla bla bla. Ya kan? Enak, halal, lezat gitu-gitu doang tuh. Itu berarti masih poin yang pertama tadi ya?
1: Iya, betul.
0: Oh.
1: Tactical tadi. Jadi itu yang membuat saya seumur ini masih kepengin ngajarin teman-teman.
0: Karena ternyata belum berpindah banyak kan Pak dari tactical ke tematik bahkan.
1: Betul.
0: Ini ada level up lagi enggak Pak setelah tematik?
1: Kayaknya belum.
0: Oh, ini masih tematik ini Pak.
1: Ya, masih.
0: Dan itu Indonesia belum nyampe di titik itu Pak.
1: Mayoritas belum.
0: Nah, sebelum Pak Bi lanjutin
1: apalagi okay. UKM.
0: Aduh. Sedih sih.
1: Makanya saya dari tadinya melayani korporat, hijrah ke UKM.
2: Karena tadi banyak, kalau statistiknya emang rendah sekali ya berarti. Yang, berarti secara statistik emang belum banyak orang yang.
1: Iya betul.
2: Itu Indonesia aja atau di luar negeri
1: UKM
2: juga?
1: UKM itu 98% menguasai ekonomi.
2: Oh, menguasai ekonomi.
0: Tapi gak ada branding 98%.
1: Merah.
0: Nah, merah aku mau tanya aja. Tadi Pak, yang tadi Fuad sempat singgung. Kalau menurut Pak Bi, ada gak sih negara yang sudah mulai mature dalam menerapkan iklan tematik itu?
2: Atau branding tadi?
1: Oh ya, tentunya negara barat ya. Amerika.
0: Jepang gitu Pak udah masuk belum Pak?
1: Udah masuk. Selamat.
0: Tapi dekat-dekat kita enggak ada Pak.
1: Tahun 74 saya ke Jepang aja. Sekolah di sana itu sudah ada Yamaha, sudah ada Honda gitu, dan dengan value-nya apa?
0: Ya,
1: bedanya apa? Yang mananya kalau saya naik Honda mananya apa?
0: Ya, apa your dreams itu ya.
1: Betul.
0: Kalau berarti mereka udah mulai masuk tematik.
1: Udah.
0: Kalau Indonesia sekarang perusahaan-perusahaan besar udah, tapi UKM yang sebenarnya belum pernah Pak ya.
1: Beberapa sudah.

0: membuka peluang untuk ekspor. Jadi akhirnya disebut kerudung.
1: Oh, biar ada nilai tradisional.
0: Iya. Karena orang-orang tua kita tuh kan nggak pakai hijab, pakai kerudung.
1: Iya, oke.
0: Sehingga melebarkan pasar. Gitu. Oh.

0: sudah bisa mengembangkan sampai 4 warna.
1: Wah, gitu. Untuk kerudungnya itu ya.
0: Jadi kalau misalnya orang pakai kerudung itu seharian selfie 4 kali, bisa ganti
2: bisa
0: warna.
2: Bisa ganti 4 warna. Luar biasa.
0: Nah, itu maknanya.
2: Iya.
0: Barangnya 4 warna.
1: Oh, fiturnya 4 warna, tapi maknanya juga adalah selfie-nya.
0: Ya.
2: Oh, sehari bisa selfie 4 kali.
1: Berarti sebenarnya kalau makna terkait banget sama yang namanya behavior, Pak.
0: Betul.
1: Kalau berarti yang kita kejar di makna itu kita lihat behavior-nya dulu.
0: Makanya
1: berarti.
0: Saya bilang marketing melihat target market siapa.
1: Oke, marketing melihat target market siapa.
0: Negaranya, sampai orangnya, sampai daya belinya itu marketing. Tapi branding itu melihat target behavior-nya apa.
1: Oh, itu kata kuncinya berarti, Pak.
0: Iya.
1: Kalau marketing itu target market, kalau branding behavior.
0: Betul.
1: Ilmunya mempelajari behavior itu ada yang ngajarin nggak sekarang, Pak?
0: Lah, itu sih gampang sekali sebenarnya kalau saya riset.
1: Gimana? Coba dielaborasi. Aku pengen tahu, misalnya memahami behaviornya berarti kayak apa? Kita harus tahu keseharian dia gitu ya, berarti ya.
0: Betul. Jadi kalau marketing itu mulai dari problem, kalau branding mulai dari ritual.
2: Ritual, genius banget sumpah. Berarti kalau bisa jadi itu bukan masalah bagi dia.
0: Bukan. Ritual yang menimbulkan masalah itu yang harus diselesaikan.
1: Kalau selling dari produknya.
0: Betul.
1: Kalau marketing tunggu. Masalahnya.
2: Merinding.
1: Ya. Oh iya benar.
2: Berarti gini, kalau masalah yang dihincer, kalau masalahnya selesai kan belum tentu beli lagi.
0: Betul.
2: Kalau ritual kan pasti tiap hari
0: dia. Pasti dibeli. Hah?
1: Oh, karena sholat itu kayak ritual.
0: Betul.
2: Berarti kalau kita bisa hadir di situ, itu kan bisa 5 kali sehari dipakai tanda kutip.
0: Betul.
2: Wah,
0: okay. Jadi kalau Anda jual coklat, Anda kasih makna, beli secangkir coklat sehabis sholat dimakan berapa kali?
1: Itu secangkir sholat atau gimana? Secangkir sholat apa? Itu baru kepikiran hari ini Pak, itu Pak.
0: Udah sering saya sampaikan sih.
1: Oh iya. Bagus banget soalnya tuh.
2: Wah kacau.
0: Atau boleh pilih secangkir coklat sehabis sholat Jumat.
1: Sama-sama Jumat ya.
0: Nah, itu ritualnya beda.
1: Betul.
0: Seminggu sekali sama 5 kali sehari.
1: Betul. Lebih sulit yang 5 kali sehari berarti, Pak.
0: Iya. Tapi kalau terus diingatkan dan orang percaya, lama-lama jadi dicari. Jadi ini, marketing itu menawarkan, kalau branding itu barangnya dicari.
1: Marketing itu menawarkan. Kalau branding itu kita sudah karena ritual, berarti kita bermain di orangnya.
0: Di orangnya.
1: Bukan di kitanya.
0: Bukan.
2: Berarti kalau marketing itu kayak kita ngedatengin. Kalau branding itu kita
0: mendatangkan.
2: Mendatangkan.
0: Oh. Didatengin gitu.
1: Prosesnya Pak gimana Pak? Kalau branding ini kan soalnya branding kan tadi kan kalau orang memandangkan dalam level sempit itu cuma produk, tapi ternyata
0: gampang
1: project pertamanya
0: cuma satu aja.
1: Oke. Cuma satu langkah.
0: Anda harus menemukan value dari produk Anda.
1: Oke, value. Susah itu Pak.
0: Makna
2: satu
0: ya,
2: tapi
0: makna.
2: Susah itu.
0: Nah, mencari makna itu gampang. Yaitu konsumen akan merasa kehilangan kalau barang Anda enggak dijual. Apa kira-kira?
1: Susah juga. Iya. Mulai berpikir nih. Kalau diterapkan pada diri sendiri bisa Pak ya?

0: aku ganteng nggak mungkin.
1: Nggak banyak, banyak. Nyanyi nggak usah.
0: Nyanyi nggak mungkin. Gak usah.
2: Apa yang hilang?
0: Oke. Kalau marketing bertanyanya kenapa orang harus milih aku gitu?
2: Ya betul.
0: Kalau kalau branding berarti kalau aku nggak ada, apa yang hilang?
2: Betul. Gampang kan?
0: Iya. Susah pak.
1: Berarti kita harus main di otak orang ya?
2: Iya.
1: Karena emang kita harus lihat perspektif dia kan?
2: Makanya namanya branding itu adalah persepsi yang dipercaya.
0: Persepsi yang dipercaya. Dua kali Pak Bi bilang dipercaya. Berarti ini juga kata kunci juga nih. Believable.
2: Betul. Malah saya istilah yang lebih seremnya lagi adalah belief system.
0: Belief. Ini udah masuk ke iman dong Pak ini.
2: Betul.
0: Wow. Berarti sebenarnya behavior sama iman ini ada hubungannya Pak?
2: Ada.
0: Contohnya gimana Pak kalau diterapkan dalam branding misalnya?
2: Ya, dalam keseharian Anda udah biasa ritual sholat 5 waktu. Terus suatu hari Anda tidak bisa

0: Masih.
1: Hmm.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ketika ritualnya itu terganggu, jadi.
0: Berarti yang paling penting adalah sebenarnya belief systemnya dulu, Pak. Betul. Baru kita melihat behavior. Betul. Baru setelah behavior muncul masalah.
2: Nah, ini asiknya sama Ustaz Felix kan. Nyambung.
1: Ya kayak orang.
2: Saya udah bilang ngedip ya. Iya.
0: Bagus, keren banget ini.
1: Kayak orang lari lah, kan banyak yang tanda kutip ya, dia sering lari terus kayak enggak lari terus jadi ngerasa gimana gitu.
0: Iya. Jadi merasa ada bersalah.
2: Kalau itu ada tarik bagi

0: Bukan.
1: Enggak aku rasa.
0: Yang pertama kali orang bangun pagi itu menghadapi masalah mulut bau.
1: Iya.
2: Oke.
1: Gue soalnya enggak akan ngomong kalau enggak masuk kamar mandi sih, ketinggi dulu.
2: Oke.
0: Istri dicium aja enggak mau.
2: Iya sih, Pak.
0: Padahal istri udah bersumpah sehidup semati.
2: Benar. Tapi ternyata
0: dicium enggak mau. Jadi itu Allah sudah mengajarkan kita. Ini peluang untuk bisnis.
1: Wow.
2: Biasa ya.
0: Bikin pengharum mulut,
2: yeah,
0: bikin permen, bikin kue, sebelum gosok gigi.
1: Gitu. Oh, bahkan sebelum gosok gigi.
0: Jadi taruh di meja sebelah tempat tidur.
1: Dan pasti karena itu ritual, kecuali Anda mati abis itu kan. Berarti kan pasti bangun pagi terus.
0: Betul.
1: Kan.
0: Betul.
1: Wow.
2: Menjaga keharmonisan rumah tangga.
0: Nah, itu maknanya.
2: Kayak gitu-gitu berarti, Pak.
0: Iya.
2: Berarti belief system ini penting banget tuh. Tapi problematikanya, Pak, kok bisa Pak B ngajarin ini dari hampir 50 tahun tapi orang Indonesia bahkan kayak aku ya masih merasa aduh ini kayak kita nih belum terbiasa banget ngeliat

0: hitunglah aset perusahaan macam-macam. Itu secara fisik bisa dihitung.
1: Betul.
0: Nah, bagaimana Anda menghitung nilai brand Anda?
1: Ya, yang intangible.
0: Yang intangible. Itu kalau Pak Budisman tahu ya, itu rumusnya 10 kali.
1: Ya, 10 kali lipat daripada tangible.
0: Tangible.
1: Oke, okay. Itu yang paling mudah.
0: Betul. Nah, di situ Derry nyesel.
1: Kenapa, Pak?
0: Karena
1: yang kemarin dia ya,
2: Derry kasih tahu sih.
1: Salah sih dia.
0: Akhirnya dia mati-matian bangun brandnya kan, supaya value-nya naik, valuasi naik. Silakan lah saya.
2: Dan akhirnya kenal sama Ko Buzier.
0: Itu sebelum kenal saya.
1: Iya itu gitu. Tadi makanya tadi salah. Makanya tadi 10 kali lipat daripada tangible itu ternyata nggak masuk.
0: Padahal dia saya posting saya podcast sama dia itu. Masih di
1: kantor lama lah.
0: Kantor lama.
1: Sebelum diakuisisi.
0: Nah, katanya gara-gara podcast sama saya terus bisa ngundang macam-macam toko.
1: Luar biasa. Kita malah ngundang toko-toko dulu baru beliau. Kualat. Habis ini baru nanti kualat. Kita pindah ke Sablanka.
0: Jangan.
1: Ya berarti itu yang pertama kali harus dilakukan sebelum kita mikir branding apapun itu brandingnya. Karena zaman sekarang itu aku pernah baca katanya sekarang penjualan ataupun bisnis itu pindah ke orang, Pak. Artinya kan yang menjadi problematika sekarang personal branding sebenarnya, Pak.
0: Iya.
1: Berarti sekarang penting banget bagi siapapun untuk ngerti branding, terutama personal branding.
0: Ya, sebetulnya itu pemahaman yang salah.
1: Oke, yang benar gimana, Pak?
0: Tapi saya biarin aja.
1: Oke, gimana, Pak?
0: Karena eranya begitu, ya.
1: Oh, eranya begitu.
0: Saya nggak bisa ngelawan era, kan? Jadi, eranya sosial media dan segala macam. Dulu, saya nanganin Indomie 10 tahun.
1: Iya.
0: Nggak pernah sekalipun nampilin tamangnya Anthony Salim.
1: Iya sih.
2: Iya.
0: Kalau sekarang kayaknya harus.
1: Iya, gitu. Betul. Oh gitu, Pak. Ya sekarang kan kayaknya ownernya tuh kayak nongol gitu loh, eksis.
2: Dan nggak gitu. Dan nggak perlu tergantung pada brand ambassador, Pak ya.
0: Nggak dulu.
2: Kalau sekarang
1: malah harus. Justru produknya yang ngangkat brand ambassador.
0: Dulu bukan brand ambassador yang diperlukan adalah model.
1: Model
0: talent.
1: Pantes bintang iklan tuh kita gak tahu namanya siapa.
0: Jadi kayak saya bikin Extra Joss itu saya bikin talent almarhum Doni Kusuma.
1: Doni Kusuma, betul. Okay, iya, benar. Itu berarti talent atau model. Tapi kalau sudah sekarang baru sudah perlu branding. Personal brandingnya, Pak.
0: Pemahamannya begitu.
1: Tapi sebenarnya gak begitu.
0: Gak begitu.
1: Gimana, Pak? Yang benar, Pak. Ini menarik nih.
0: Nah, anak sekarang percaya bahwa the product is you in the form of product.
1: The product is you in the form of. Berarti kita yang produknya.
0: Jadi product branding itu adalah kamu dalam bentuk produk.
1: Oh, kamu dalam bentuk produk.
0: Yeah.
1: Berarti asosiasi produk itu ada kitanya.
0: Iya. Atau corporate branding itu adalah kamu dalam bentuk perusahaan.
1: Gitu. Itu yang diyakini oleh anak muda zaman
0: sekarang.
1: Tapi itu tidak tepat.
0: Dari zaman dulu udah ada.
1: Oke.
0: Okay. Gudeg Yujung.
1: Yang ada yang berdiri sejak itu
2: ada juga kan? Yang nggak duduk-duduk tuh Bu Yujung.
1: Berdiri sejak lama.
0: Jadi ya cuman berputar aja. Kehidupan terus berputar. Jadi karena saya ngalamin dua-duanya, jadi saya ngikut aja gitu.
1: Tapi kalau idealitasnya menurut Pak Bi seperti apa untuk ke depan ini sebenarnya?
2: Apakah harusnya memang kita?
0: Karena nggak ada hubungan, nggak ada hubungannya antara produk dengan
1: orang.
0: Kecuali koki dengan masakannya, chef dengan masakannya, itu perlu
1: lah. Itu dia adalah produknya sendiri.
0: Iya, nah, itu perusahaan. Nah, yang saya happy dengan pergeseran pemahaman ini, karena zaman sekarang banyak menteri hadiah.
1: Menteri giveaway.
0: Iya.
1: Wow.
0: Komisaris hadiah.
1: Iya.
0: Jadi
1: kemarin.
0: Jadi perlu kalau dapat hadiah dari menteri, kalau Anda jadi menteri nanti, Anda harus memasukkan makna dalam diri Anda.
1: Tapi kok mereka tidak pernah menghubungin Pak Bi itu kayaknya?
0: Ya itu yang saya heran.
1: Aku pernah literally aku story, mbok ya cari konsultan yang benar gitu, Pak, maksudnya. Karena ya Allah, Pak, ini nggak ada konsultannya sama sekali kayaknya, Pak.
2: Blunder.
0: Jadi kelihatan kalau misalnya doorstep gitu ya, yeah. itu harus punya strateginya, mm. harus menunjukkan kompetensinya,
1: yeah.
0: cara menghadapi wartawan gimana.
1: Benar, bahkan pilihan kata-kata.
0: Kata-katanya, uh-uh. sikapnya juga.
1: Sikapnya. Kayaknya ada yang aku tahu siapa yang paling perlu Pak, tapi jangan diomongin hari ini.
2: Jangan.
0: Dulu waktu saya campaign SBY, itu sampai ke situ.
1: Oh, dulu konsultannya SBY
2: yang megang Pak Bi.
1: Sadis.
2: Apa dong Pak yang tagline-nya Pak?
0: Bersama kita
2: bisa. Bersama kita bisa.
0: Wah. Nah itu maknanya. Maknanya itu ada kata-kata mengatakan King can do no wrong.
1: Ya, King can do no wrong. Ya.
0: Jadi gua jadi presiden ya udah gua bikin aja peraturan gitu.
1: Betul. Hmm.
0: Nah, tidak pernah melibatkan rakyatnya.
1: Oke.
0: Okay. Oleh karena itu saya bikin maknanya
1: bersama.
0: SBY ini
1: bukan king.
0: Tidak memutuskan sendiri tapi bertanya kepada rakyatnya.
1: Oke.
0: Okay. Dan faktanya memang presiden itu kalau bikin rencana undang-undang harus setuju oleh DPR.
1: Benar. Berarti bersama itu nilainya.
0: Betul.
1: Baru kita bisa. Ya. Itu mungkin aku lihat Pak Bi mungkin dulu bikin semacam kayak proposal Pak. Kan awalnya Pak Bi mungkin nulis pendahuluan. King can do no wrong. Baru terus mulai solusinya. Nah ini kayaknya mungkin yang terakhir cuma baca depannya doang.
2: makanya blunder.
1: Makanya King can do no wrong.
0: Nah itu dan saya aja. Lihat pasangan SWJK kan. Iya. Itu awalnya kenapa ketemu itu? Itu karena saya akhir tahun 2003 pas lagi rapat perusahaan diundang ke kantor Menko Kesra.
1: Pas waktu itu masih
0: kantornya Pak CK.

0: saya coba gitu.
1: Kalau memang cocok bisa datang ke rumah.
0: Saya kira gitu. Nah, terus dia tanya, saya ini anggota Golkar, jadi saya harus ikut konvensi Golkar.
2: Betul.
0: Sebelum
2: jadi presiden dicalonkan.
0: Capres. Lalu dia tanya, perlu nggak saya ikut konvensi? Saya bilang, kalau menurut hemat saya, jangan.
2: Kenapa, Pak?
0: Karena nanti ada 4-5 orang di Golkar. Jadi mencalonkan diri juga dari capres semuanya. Dan kalau dia kalah, dia kalah sebagai capres, bahkan belum pertandingan.
2: Balon dulu ya, bakal calon.
1: Jadi balon aja.
2: Balon aja kalah
0: gitu. Nah, itu. Masuk kotak. Jadi Anda akan

0: Maka itu yang selalu ditawarkannya begitu.
1: Nah, dari pengalaman itu saya tahu karakter dari JK. Dia selalu melibatkan orang lain untuk minta pertimbangan.
0: Oh, makanya dari situ bersama.
1: Bersama.
0: Wah.
1: Lainnya di situ. Jadi bukan iklan ya?
0: Iya. Karena udah. Biasa sih. Proses kreatifnya luar biasa. Sampai di titik itu berarti Pak ya?
1: Iya.
0: Kalau aku ditanya misalnya contoh ya sama JK. Walaupun nggak mungkin nih, imagine aja.
2: Nggak mungkin lah. Jongkok maksudnya.
0: Saya mau jadi calon presiden.
2: Oke. Okay.
0: Bisa nggak? Nggak bisa.
2: Langsung dibunuh mimpi-mimpi orang ya Anda. Nggak bakar.
1: Kalau mau jadi ustaz boleh.
0: Karena bukan orang Jawa.
2: Oh, Anda.
0: Itu berarti belief system kan Pak? Maksudnya presiden betul. Harus Jawa. Lalu kemudian mempengaruhi behavior.
1: Karena gitu mayoritas saja.
0: Oh, mayoritas saja.
2: Tapi andai kata ada presiden yang bukan Jawa, berarti kalau Pak Abi branding juga punya PR sendiri tuh.
1: Nah, sekarang kan separuh Jawa.
0: Ya, oh, separuh gitu. Jawa, separuh Chinese.
2: Oh iya. Ya. Oh, namanya sih masih Jawa banget.
0: Iya, Prabowo.
2: Iya.
1: Kan? Belakangnya nyontek saya lagi.
2: Ih, iya. Oh iya loh. Anak Pak Abi juga. Enggak ya, enggak mungkin.
1: Hampir.
0: Terus kalau bisa, kalau di zaman sekarang Pak, misalnya kalau menurut Pak Abi nih, kalau ada orang mau berkembang ke depan dalam bisnis kah, dalam dakwah kah, kan kalau dakwah beda jualannya aja sih Pak, jualannya ide.
1: Yeah.
0: Nah untuk itu apa sih yang mereka harus kembangkan dalam bidang branding itu Pak? Yang mereka harus kuasai skill yang future proof untuk ke depan.
1: Jadi supaya menonjol juga

0: bisnis sama, dakwah sama, semua sama.
1: Sama.
0: Kalau andai kan aku mati, apa yang membuat mereka itu mau datang ke tempat aku untuk nyolatin lah, kalau gampangnya, kalau seorang ustadz atau seorang ulama.
1: Dia gitu merasa nangis-nangis karena kehilangan.
2: Karena pasti ada yang hilang kan?
1: Ya, ada yang hilang.
0: Iya, betul.
2: Karena karena yang hilang es mati itu kan sebenarnya produk alias kayak nyawanya hilang kan? Tapi yang bikin orang nangis kan sebenarnya bukan badannya ya?
0: Iya. Pertanyaannya Pak, itu bagiku masih agak sulit jawabnya sih Pak, kalau bagi orang-orang yang baru belajar Pak ya. Ada cara lebih mudah nggak Pak untuk menjawab itu Pak?
1: Cuma itu aja.
2: Tanya orang berarti mungkin.
1: Enggak cuma orang, barang juga.
2: Enggak, maksudnya harus nanya orang enggak sih, kayak apa perlu tahu orang mandangnya kita gimana ya, gitu.

0: Nah itu yang dijual oleh Kodak. Makanya Kodak bilang bahwa Kodak adalah memori. We are not selling film, we are selling memory.
1: Oh, untuk nyetak di itu.
0: Betul. Ya. Jadi foto-foto saya pada waktu di Jepang tahun 74 itu hilang. Karena banyak foto lama yang sekarang dengan AI bisa datang lagi gitu.
1: Betul.
0: Tapi memorinya itu yang berharga. Fotonya enggak berharga. Makanya bosnya Kodak bilang ke anak buahnya, don't sell film.
1: Sell memories.
0: Sell memory.
1: Bagus juga ya. Kalau misalnya itu kan Kodak tapi tetap aja menurun penjualannya kan Pak ya. Karena akhirnya dia pasarnya segmented. Betul. Untuk orang-orang yang mau mencari memori. Kayak misalnya zaman. Kayak aku lihat sekarang orang-orang balik lagi ke retro 90-an misalnya Pak. Mereka ada yang jual Walkman atau misalnya kayak headphone model Walkman kayak gitu-gitu Pak. Tapi itu segmented banget kan Pak ya. Tapi kalau kita mau nguasain mainstream pasar bisa gak sih Pak sekarang?
0: Kayaknya di zaman internet semuanya serba bisa sih. Possibility untuk bisa itu lebih besar.
1: Tapi memang sekarang lebih segmented.

0: Cuman harus cari behavior apa yang bikin yang behavior itu besar.
1: Nah itu dia tuh, aku baru mau nanya tadi Pak.
0: Udah saya bilangin tuh ya, bangun tidur. Karena semua orang di dunia ini bangun tidur.
1: Oke.
0: Sesimpel itu.
1: Berarti kita harus cari sesuatu yang umum terjadi.

0: Karena di sana nggak bisa ngopi, Pak.
1: Bisa gantinya ngopi.
2: Bisa apa? Bisa ngantuk.
0: Iya sih.
2: Mau astronot, mau emak-emak, semua ngantuk.
1: Wah,
2: itu ritualnya ngantuk.
0: Iya, iya, iya.
2: Untuk menjawab problem yang terjadi ketika ngantuk, itu dia pakai kopiko.
0: Berarti ritualnya orang ngantuk. Belief sistemnya kalau ngantuk itu
1: ngopi.
0: Ngopi.
2: Belief sistemnya kalau ngantuk, gua nggak bisa kontrol komunikasi.
1: Oh, ke situ arahnya.
0: Oh, berarti itu tidak sampai pada
1: produk. Kopi masih produk sebenarnya sih.
2: Enggak.
0: Oke.
2: Okay. Kayak orang nyopir bus. Misalnya Jakarta-Bandung. Itu sebelum berangkat dia beli kopiko satu
0: lenteng.
2: Lenteng. Satu tempat gede, satu pouch. Kenapa? Begitu ngantuk makan. Tir. Karena dia takut kalau gua ngantuk, gua enggak bisa nyetir.
0: Oh. Berarti belief system. Oh ya benar. Contohnya tadi kalau sholat, kalau beriman sholat.
2: Ya.
0: Kalau dia tidak sholat tetap beriman sebenarnya walaupun dia merasa bersalah.
2: Betul.
0: Oh berarti belief systemnya itu tidak berkaitan dengan produk.
2: Iya.
1: Iya iya iya iya iya. Ya. Nah menariknya tuh kalau ngomongin soal tadi kan Ustadz nanya nih sebagai pendakwah atau orang bikin sebuah organisasi itu kan sebenarnya tadi tinggal jualannya aja yang beda produknya ya. Kan sebenarnya. Nah cuman ketika ditanya value apa yang hilang itu tuh akan kalau aku sendiri yang ngerasa ya. Kadang terkepentok sama istilah generalis. Kita tuh kadang sendiri bingung. Ngerti gak sih?
0: Apa yang mau kita
1: tuh? Kalau saya misalkan saya nih Pak Wik, misalkan ada orang nih dia dokter. Mudah nge-brandingnya atau dia mudah menemukan aku dokter. Tinggal ditambahin mungkin kalau di kelasnya Pak Wik kan yang ya, dokter yang apa gitu. Nah, cuman sebagai orang yang ngerasa gak pernah kayak jago di banyak, jago apa, atau fokus satu hal. Tapi ngerasa bisa banyak hal, cuman bukan apa tuh, bukan ahlinya ya. Itu kadang sebagai generalis tuh agak susah menemukan ya. Saya tuh siapa ya gitu. Apa Abi kan juga mungkin banyak.
2: Abang aja. Kalau Anda dikenal sebagai orang yang mengubah suasana, begitu masuk suasana langsung berubah. Tadinya pada diem, begitu masuk terus rame gitu. Begitu Anda nggak ada, nggak datang. Itu aja udah
0: kehilangan
2: sih teman-teman.
0: Okay.
2: Gak usah jadi dokter.
1: Iya ngerti. Oh, berarti bukan terkait profesi, keahlian
2: bisa
1: apa?
2: Lucu, okay. Bisa membawa suasana, bisa macam-macam. Jadi nggak harus dawah juga.
0: Cuman lebih mudah kalau dia sudah punya profesi, Pak.
2: Iya.
0: Aku pengen tanya nih, Pak.

0: bukan bisnisnya, orangnya.
1: Okay. Oh. Kalau bisnisnya nggak etikal, berarti orangnya etikal.
0: Mm-mm, bukan bisnisnya sebenarnya.
1: Urusannya nanti dibayar di atas.
0: Okay. Iya.
1: Makanya saya tenang banget kalau misalnya klien nggak bayar itu, ya udah. Nanti kan diganti 700 kali di atas.
0: Luar biasa. Lengkap ini Pak. Kalau kita bicara Islam sekarang, berarti memang apakah kalau menurut Pak Bi, apakah dari luar membranding kita itu adalah sesuatu yang buruk, yang mungkin ada dan mungkin juga tidak? Itu kan tetap aja sesuatu yang kayak misalnya kita di branding misalnya kekerasan, kita di branding apa namanya kayak merendahkan wanita, dan atau memang kelakuan kita ini yang lebih banyak menjadikan brand Islam itu jadi jelek.
2: Asumsiku yang kedua ya.
1: Memang brand itu dibangun dari behavior kan.
0: Oke. Balik lagi behavior. Berarti memang problemnya ini pada behaviornya

0: dua marifat apa ya? Syariat, hakikat, hakikat marifat. Nah, saya belajarnya dulu di
1: hakikatnya. Terus kalau misalnya menurut Pak Bi, ngelihat orang-orang punya branding negatif terhadap Islam ini, baik di Indonesia ataupun di dunia, itu
0: dilihat yang paling, dari syariatnya.
1: Dilihat dari syariat. Tapi kalau dari value-nya sebenarnya

0: Berarti kita harus main di esensinya.
1: Oh, berarti kalau orang-orang ribut tuh kayaknya ngomongin syariat ya?
0: Benar.
2: Iya pasti. Sholat nggak sholat.
0: Fitur ya.
2: Iya fitur.
0: Kalau misalnya iklannya masih fitur, nah, berarti akan banyak ribut karena betul, iklannya taktikal.
2: Betul.
0: Oh, wow.
2: Tapi kalau di marifat boleh bersaing, walaupun bersanding.
0: Boleh bersaing tapi kita bersanding.
1: Nah. Apa fastabiqul khairat
0: di pelaminan?
1: Ya Allah.
2: Kan banyak tuh collab-collab gitu kan.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Kalau kenapa collab karena enggak ngitung syariatnya. Dihitungnya collab-nya itu.
0: Betul.
2: Akhirnya.
0: Oh, berarti kalau ini diterapin dalam dakwah, dakwah itu sebenarnya bentuk advertising sebenarnya.
2: Betul.
0: Ya? Nah, berarti sekarang problemnya adalah bagaimana membawa dakwah itu pada tematik.
2: Betul.
0: Bukan taktikal.
2: Jadi bagaimana kita ceritakan syariatnya, tapi kita sampaikan hakikatnya.
0: Pernah ngeriset khusus nggak sih Pak kalau untuk dakwah, misalnya problematika dakwah di Indonesia itu apa dan solusinya apa? Misalnya ada contohnya nggak Pak?
2: Kayaknya belum deh.
0: Belum ya.
2: Kesedia.
0: Kalau misalnya kayak orang-orang ribut gitu Pak, orang-orang yang misalnya belajar

0: hakikatnya kan enggak dipakai.
1: Berarti yang dimunculin itunya ya.
0: Itunya.
1: Wah, berarti PR kita banyak nih sebenarnya, Pak. Melihat semua ini maksudnya karena benar Pak, bukan hanya UMKM nih. Tapi sebenarnya pelaku-pelaku dakwah juga ternyata sampai di detik ini belum memahami sampai di titik itu. Pertama kali berarti harus diusahakan behavior. Kalau untuk behavior apa Pak yang paling harus dilakukan supaya behavior bisa berubah?
0: Begini, hakikat dari hidup itu kan muter ya. Dari bangun tidur sampai

0: dipermasalahkan dengan cara saya tidur, itu aja udah ribut.
1: Iya, iya.
0: Ngadep kiri, ngadep kanan.
1: Tapi tidurnya.
0: Kata Rasul katanya harus ngadep kanan, gitu. Karena apa? Jantung kita di segala macam lah ya.
1: Iya.
0: Nah, itu kalau dipermasalahkan jadi ribut. Tapi kalau pada hakikatnya tidur itu adalah istirahat, 2 jam deep sleep, itu memelihara kehidupan kita. Itu Sumarang setuju.
1: Iya. Oke.
0: Okay. Lu mau miring kanan kayak miring kiri gantung. Selama deep sleep itu kehidupannya bagus gitu.
1: Iya. Berarti itu yang dipromokan.
0: Itu
1: yang dikampanyekan, karena kalau enggak akan jadi ribut aja ini orang tuh mah. Pernah ini enggak, Pak, dikasih apa namanya, membranding dakwah gitu, Pak. Bukan produk.
0: Mau sih kalau disuruh.
1: Langsung itu sih sebenarnya. Jadi gini sih. Pertanyaan gue saya yang di sini.
2: Langsung. Hakikatnya apa?
0: Saya jawab sekarang ya.
1: Gimana, Pak?
0: Bagaimana caranya Anda berdakwah?
1: Nah, ini nih.

0: kalau mengenal Allah sudah mainstream. Semua pengajian juga mengenal Allah kan?
1: Iya, semua ayat.
0: Datang ke sini dan kamu yang dikenali. Serem sih.
2: Serem sih.
0: Aku langsung masuk beberapa hadis-hadisnya. Nah.
2: Iya. Gitu. Cuman kalau perkembangan branding ya, apapun lah maksudnya terkait juga produk atau mungkin tadi personal branding, ide dan seterusnya. Aku kan pernah lihat itu kan banyak poin-poin ya, 1.0, 2.0, bahkan sekarang udah sampai 7 berapa. Itu tuh sebenarnya perbedaannya di titik apa sih, Pak? Kita
1: jadi eranya kan era selling, pindah ke marketing.
2: Iya.
1: Harusnya pindah ke branding.
2: Betul.
1: Nah, tapi orang marketing enggak terima, pindah.
0: Ya.
1: Jujur aja gitu.
0: Iya.
1: Jadi orang marketing ini bertahan di 1.0.
0: Iya.
1: Udah enggak bisa sekarang, enggak laku ya. Dia harus pindah ke branding kan? Tapi karena dia enggak rela dipindah ilmu, maka disebut marketing 2.0.
0: Oh, itu sebenarnya

0: dikenal Allah.
1: Makanya saya bilang saya belajar branding bukan dari buku-buku dari Amerika, dari Al-Quran.
0: Serius Pak?
1: Serius.
0: Wow. Ngeri ini.
1: Dan yang ngajarin mana saya?
0: Dion.
1: Iya. Wow. Karena dihapus kan.
0: Oh langsung dikasih
1: dalam.
0: Serem ah.
2: Duh, merinding.
0: Gue. Ada yang menurut Pak B bisa ini ayat branding banget misalnya di dalam Al-Quran. Ada selama berinteraksi dengan atau Rasulullah tuh misalnya, wah ini pakar branding nih. Apa pengalaman Pak ada?
1: Banyak sih tapi nggak bisa saya sebut satu persatu.

0: manusia berjumpa ada toaf, ada sa'i,
1: ada hotel.
0: Ada, tapi sesuatu yang kalau enggak ada atau kalau manusia dia meninggal terus orang tuh kangen sama dia, itu adalah tadi taubatan nasuhah. Ya.
1: Makanya ketika Anda di Padang Arafah, yang ditunggungkan oleh masjid itu cuma itu.
0: Oh, langsung nyambung aku, Pak.
1: Astaghfirullahaladzim, alhamdulillah, min kontrol.
0: Iya.
1: Bihun.
0: Artinya kalau misalnya ada travel jualan cuma, kami haji maktabnya sekian, maktabnya itu jualan fitur.
1: Karena travel.
0: Karena travel. Hmm. Harusnya dia jualannya adalah Anda pulang dalam keadaan diampuni Allah.
2: Udah, cepat udah Anda ya, pakan. Habis ini buka travel lagi.
0: Paham.
2: Cuma tadi yang menarik tuh, ketika perkembangan branding tadi ya, tadi kita belum selesai tuh, kira-kira kenapa ada penamaan-penamaan branding yang semakin banyak gitu? Kalau kita sekarang di titik, kita berhenti di branding.
1: Jadi marketing 2.0 itu
2: adalah branding.
1: Disebutnya consumer centric.
2: Oh, consumer centric.

0: humanist branding. Jadi
1: humanist branding.
0: Bersaing tapi bersanding.
2: Okay. Oh. Itu
0: 3,0. Mm-hmm. Kalau 4.0 itu engagement. Mm. Seberapa dekat Anda dengan Allah. Ya, ya.
2: Oh.
0: Kalau tidak bahaya.
2: Ya, ya, ya.
0: Jadi seberapa dekat Anda dengan produknya.
2: Mm-hmm.
0: Nah, berikutnya 5.0 itu

0: Jadi branding itu menciptakan algoritma baru.
1: Oh, berarti sebenarnya sudah masuk ya, algoritma baru, behavior baru.
0: Betul.
1: Sebenarnya algoritma itu bisa enggak sih kita bilang bahwa algoritma itu adalah behavior dalam bentuk digitalisasi.
0: Betul.
1: Dan itu bisa akhirnya bisa ditweak,
0: bisa
1: diubah.
0: Sebelum ada Kopiko, orang enggak kenal gantinya ngopi.
1: Iya juga.
0: Itu tahun 86 loh.
2: Tapi 86 sudah 4.0 ya.
1: Serius Pak, itu maksudnya gini, di zaman sekarang tuh terakhir kali datanya 61% berkurang brand loyalty. Karena salah satunya mereka memang benar-benar enggak bangun brand sebenarnya, Pak. Atau gimana sih, Pak, sebenarnya?
0: Iya, enggak menemukan value-nya, enggak menemukan maknanya.
1: Iya juga ya.
0: Iya.
1: Kalau enggak menemukan mana, bisa enggak sih, Pak, kita bilang orang balik lagi ke fitur, akhirnya dipaksa untuk balik lagi ke fitur harga.
0: Iya, karena kualitas orangnya.
1: Tergantung kualitas orangnya.
0: Iya.
1: Oke, kalau kualitas orangnya tetap diedukasi, maka mereka tetap akan pengaruh pada brand.
0: Betul.
1: Oh, makanya tadi nyambung ke IQ tadi itu, Pak, ya.
0: Iya.
1: Iya, iya, juga ya. Berarti tahun 86 dengan distingsi seperti itu, maksudnya aku melihat sampai sekarang itu kita masih amazed dengan tagline yang sampai sekarang masih ada, masih relate dan relevan. Padahal itu dilakukan tahun 86, tapi karena polanya sama sampai sekarang masih jalan. Tapi sekarang kenapa nggak ada yang mau melakukan proses yang sama, Pak?
0: Nggak sadar bahwa tagline itu adalah shortcut marketing.
1: Nggak sadar bahwasannya tagline itu adalah shortcut marketing.
0: Karena otak manusia itu udah langsung fokus kepada tagline.
1: Bagus juga tuh. Berarti kita tuh malas sebenarnya, Pak. Tagline itu memfasilitasi kita untuk shortcut kepada sesuatu makna itu, Pak.
0: Marketing itu barangnya dibeli.

0: tapi nggak diingat.
1: Iya.
0: Oke. Apalagi selling.
1: Mm-mm. Selling ya. Selling
0: diskon gitu. Ya. Jadi gara-gara diskon dia beli, dibeli. Uh-uh. Tapi barangnya nggak diingat.
1: Oke.
0: Okay. Siapa yang ngasih diskon? Uh-uh. Kalau branding itu diingat, mm-mm, meskipun
1: barangnya nggak dibeli.
0: Belum dibeli.
1: Oh, belum dibeli. Oh, berarti itu mendahului selling sebenarnya, Pak?
0: Iya.
1: Kan walaupun barang kita nggak dibeli, kita sudah menempati posisi tertentu di benak orang.
0: Pada waktu dompetnya penuh, dia beli barang kita. Karena udah diingat di kepala.
1: Goks. Gitu. Oh, itulah, wow. Itulah pentingnya branding akhirnya.
2: Betul. Tapi orang akan mikir kan, oh iya brand.
0: Jadi kalau selling itu yang diarah, dituju adalah dompet.
1: Iya.
0: Kalau branding yang dituju adalah otak, pikiran.
2: Pikiran, mindset.
1: Selling, marketing sama Pak, dompet yang dituju. Makanya target pasarnya ditentuin. Kalau yang gak punya duit jangan jualan ke dia.
0: Betul.
1: Kalau branding yang dituju adalah akal, pikiran.
0: Kamu belum bisa beli sekarang, gak masalah.
1: Nanti.
0: Nanti kamu pasti beli.
2: Iya.
1: Kalau menurut Pak Bi sekarang yang brand yang paling kuat di Indonesia ada nggak sih Pak? Contoh-contohnya biar kita bisa ngasih
2: belajar lah dari situ.
0: Yang kebanyakan yang di maknanya disampaikan lewat tagline.
1: Misalnya kayak tadi kopi ya, gantinya kopi.
0: Indomie silaraku, Extra Joss ini biangnya, buat apa botolnya? Jadi sejak ada Extra Joss, orang tidak lagi minum botol. Minuman energi dalam botol.
1: Ya, beli
0: karena nggak tahu botolnya mau diapain nih? Kalau salah gue minum gitu.
1: Okay.
0: Masa gue buang? Ngapain gue beli kalau gue buang gitu? Jadi panjang.
1: Tapi benar sih. Termasuk artis dan segala macam itu value-nya sebenarnya orang beli dari dia. Betul. Bukan acting-nya.
0: Betul.
1: Termasuk ustadznya.
2: Iya.
1: Bukan yang dia sampaikan misalnya dalil. Itu semua orang bisa nyampein.
0: Sama.
1: Tapi iya juga ya. Dia mati, kalian kangen apa dari dia? Aku harus tanya dulu nih.
0: Seribu umat.
2: Oh iya, benar. Siapa?
1: Sejuta umat.
2: Zainuddin.
1: Karena dia bisa menjangkau semua lapisan, maka betul, dia merasa kehilangan karena tadi.
0: Maknanya itu.
1: Dai sejuta umat. Oh berarti branding tuh otomatis kalau orang udah meninggal kita tahu brandingnya, Pak?
0: Iya. Makanya kalau Anda ke Jeruk Purut, Anda akan melihat makam dengan nama yang ditulis emas.
1: Oke. Okay.
0: PIN-nya ditulis, lahirnya kapan, meninggalnya kapan ditulis. Tapi gak inget waktu hidup itu ngapain tuh orang ya.
1: Iya.
0: Tapi Anda bisa ke satu kampung, dikasih tahu sama orang-orang lokal.
1: Legend.
0: Ini makamnya Kiai.
1: Oke.
0: Namanya siapa? Aduh, Kiai siapa ya?
2: Tapi kisahnya ini.
0: Jadi brand itu adalah nama yang punya makna.
2: Nama yang punya makna.
1: Kalau dia sekadar nama tidak punya makna, dia bukan brand. Maka sebenarnya kenapa kita perlu membranding? Karena sebenarnya tadi gimana cara kita dikenali oleh Allah tadi?
0: Legacy.
2: Menarik. Cuman aku tadi mikir,
1: lu kalau mati apa? Kira-kira.
2: Hah? Ya tanyalah yang mengingat aku.
1: Fuad, pelawak.
2: Gak, aku mikir gini, Tat, kalau kita bahkan sampai level menjangkau orang yang bahkan belum membeli produk kita atau jasa apapun itu.
1: Itu ngeri sih.
2: Itu kan, tapi ada cost-nya gede yang harus keluarin. Karena untuk bisa jangkauan sebesar itu, terngiang-ngiang, indom, itu kan berarti TV lah minyak. Tapi kan gak sedikit harganya.
1: Yeah.
2: Nah, kalau tadi ngomong
1: soal, kalau gak punya duit gitu ya.
2: Itu maksud aku UMKM atau
0: Sosmed.
1: Kalau followernya dikit, Pak.
0: Ajak teman.
1: Sebenarnya
2: endorser.
0: Jadi kalau konten Anda di-repost sama dia, itu berarti yang jadi audiens Anda nambah. Awareness-nya jadi nambah.
1: Iya. Berarti Anda bisa jadi tidak punya uang, tapi Anda bisa mencari teman.
0: Betul.
1: Kalau Anda tidak bisa mencari teman, Anda mau apa lagi? Iya, berarti Anda tidak layak jualan. Mencari temannya nggak bisa.
2: Paling mencari pelanggan.
1: Benar juga, bagus. Berarti yang pertama mencari teman dulu, Pak. Baru bisa jualan gitu kan ya.
2: Tapi tadi benar ya Pak Abi kan
0: katanya silaturahmi.
2: Oh, silaturahmi. Hmm. Berarti Pak Abi belum pernah dapat project ini tuh khusus yang dai gitu berarti belum pernah.
1: Enggak, ya? Jangankan gini loh. Apa orang tuh? Indonesia sekarang tuh ya aku lihat ya tadi yang paling perlu tuh benar kata Pak Abi.
2: Apa tuh?
1: Itu menteri-menteri giveaway.
2: Udahlah.
1: Dan pejabat-pejabat giveaway itu.
0: Iya.
1: Ada yang lebih tinggi loh daripada menteri yang di giveaway.
2: Tapi Pak, negara butuh branding enggak sih? Loh.
0: Negara tuh perlu branding.
2: Iya kan Pak.
1: Dari cerita Pak Bi tadi aku jadi ngerti. Maksudnya aku relate kemana-mana. Israel punya branding, Amerika punya branding, gitu kan ya. Indonesia juga punya branding.
0: Dulu Indonesia dikenal sebagai
1: Zamrud Khatulistiwa.
0: Betul. Makanya saya nggak pakai kaos ya. Itu saya bikin gerakan namanya Indonesia Spicing the World.
2: Spicing the World. Ya. Yeah.
1: Ih, karena orang Belanda kesini nyari rempah.
0: Bah. Nah, maknanya itu kan fisiknya ya, syariatnya.
1: Banget lagi.
0: Syariatnya ya. Maknanya kalau Anda tidak dalam hidup Anda tidak berurusan sama Indonesia,
1: Anda tidak akan
0: hidup Anda hambar.
1: Iya. Anda seperti makan bayam tanpa garam.
0: Betul.
1: Kenapa itu enggak dipakai sama Menteri Pariwisata, Pak?
0: Saya punya gerakan. Demi UKM nih, saya bikin gerakan namanya Indonesia Spicing the World.
1: Oke, itu berarti udah gerakan?
0: Udah.
1: Keren banget lagi.
0: Tahun 2019 saya bikin. Yang jadi keynote speaker itu Bang Sandi. Tapi belum jadi menteri.
1: Okay.
0: Nah, habis pandemi, kita bikin lagi. Keynote speakernya Bang Sandi udah jadi menteri pariwisata. Okay. Dan dia ngajak jalan-jalan. Sampai dia turun belum pernah jalan-jalan.
1: Baru diajak aja, Pak.
0: Baru diajak aja.
1: Yeah.
0: Nah, tujuannya itu. Jadi bayangkan dunia tanpa Indonesia.
1: Iya, hambar.
0: Apa yang hilang? Nah, itu. Tujuannya.
1: Iya juga ya balik lagi ke situ ya. Bayangin Indonesia, bayangin dunia tanpa Indonesia. Kalau Indonesia benar-benar adalah spice of the world, kalian akan merasa hambar.
0: Betul.
1: Sayangnya sekarang kalau Indonesia hilang, orang nggak apa-apa. Gitu kan. Okay.
0: Itu dulu ya.
1: Iya.
0: Sekarang Indonesia sebagai apa?
1: Kayaknya perlu kita ganti Indonesia powering the world. Sekarang. Karena sekarang kita diambil semua nikelnya dari kita.
2: Oh benar juga yang hilang dari kita.
1: Anda hilang Indonesia, Anda mati lampu.
2: Nah, Pak Indonesia, biar kami yang mati lampu.
1: Jadi, bagus. Spicing up the world.
0: Spicing the world.
2: Nggak, itu aku tadi penasaran soalnya.
1: Itu brand ambassador-nya siapa sebelum Anda penasaran?
2: Yang mana?
1: Tadi Indonesia spicing up the world.
2: Brand ambassador-nya?
1: Siapa? Spice Girl.
2: Mohon maaf, tidak relate. Umur kita beda.
1: Gimana tadi penasaran apa?
2: Gak, maksudnya tadi jika calon presiden saja, kayak Pak Bi kan pernah punya klien kan, itu
1: presiden,
2: berarti kan butuh. Iya kan, waktu calon presiden kan, itu butuh branding. Menurut tadi mikirku gini, bukankah sebuah negeri itu jauh lebih perlu gitu kan? Karena kan ini bukan produk yang kecil.
1: Iya.
2: Untuk bersaing di internasional kan perlu. Nah, kayak gitu-gitu sebenarnya di sana ada nggak sih? Kan kita nggak tahu nih di kalau pengetahuan Pak Bi itu ada yang ngurusin begitu nggak sih Pak di
0: sekarang negara kita? Sekarang kita apa brandingnya?
2: Kita
1: Indonesia. Ya, Pak, ya? Indonesia Pak ya.
2: Ini
1: di mata dunia ya?
2: Di mata dunia. Mm-hmm. Atau yang kita rasain? Kalau aku cuma sering dengarnya ini Indonesia emas itu doang.
1: Itu bukan branding.
2: Itu bukan branding.
1: Cita-cita kayaknya
2: itu. Oh, itu cita-cita.
1: Baik.
2: Iya, tidak terlihat sih.
1: Paru-paru dunia, Pak. Bagus enggak, Pak?
2: Udah bengek gitu. Kita di dunia apa ya?
1: Enggak ada kayaknya, Pak.
0: Belum. Harusnya malu sebagai orang Indonesia enggak tahu brandnya Indonesia.
1: Iya juga ya, aku juga enggak tahu, Pak, brand Indonesia apa.
2: Kabur dulu aja.
1: Bukan. Indonesia punya tagline emang, Pak.
0: Harusnya.
1: Oh, harus. Kan enggak ada, Pak.
0: Wonderful Indonesia.
2: Masalahnya ya, yang ngerasain kan luar, kita enggak pernah
1: Wonderful Indonesia. Ya, itu kan
0: jangan tag dibalik ya. Yeah. Karena kenyataannya full wonder Indonesia.
2: Ini Pak Bima.
1: Parah.
2: Nyindir aja berkelas ya. Nyindir aja main tagline.
1: Indonesia bingung gitu ya.
2: Iya, Pak, enggak apa-apa, enggak ngerti kok.
1: Iya. Berarti itu sebenarnya yang mutusin Indonesianya, Pak, bikin Wonderful Indonesia, bukan yeah. bukan Kementerian Pariwisata aja, Pak.
0: Harusnya menjadi
1: tagline Indonesia
0: ya, Pak. Ya? Indonesia.
2: Iya sih. Ah, punten, kalau Pak Bing lihat perjalanan bangsa nih, sejak dulu tuh kita pernah punya nggak sih, atau kayak gitu-gitu?
1: Rencana.
0: Oh, punya, gitu. Punya.
2: Yang bagus yang mana menurut Pak Bing atau yang
0: dari pertama itu value-nya Merdeka.
1: Merdeka. Oh ya. Itu Soekarno.
0: Soekarno. Terus kemudian membangun.
1: Ya, Repelita.
2: Iya lagi.
0: Dan seterusnya.
2: Iya lagi.
0: Nah sekarang ini kita sampai di mana? Nah.
1: Menghabiskan, Pak.
2: Menikmati kan udah dibangun, tinggal tidur lah.
1: Iya.
2: Oh iya.
1: Berarti itu yang nggak ada.
2: Antum nih mancing-mancing.
0: Jadi itu iya benar loh. Kesalahan para ustad nih.
1: Iya benar sih, Pak.
2: Arahan ustad.
1: Karena nggak menasehati, Pak ya.
0: Iya, mereka nggak sadar.
1: Iya sih.
0: Bahwa kehidupan itu ada dua kan.
1: Dunia dan akhirat. Ya. Mikirin sekarang ustadz-ustadz akhirat terus, padahal dunianya tidak diurus.
0: Betul.
1: Itu karena tadi Pak, karena ustadz-ustadz perlu di branding juga ya. Balik lagi tadi.
2: Empat kan tuh lah, ustadz duniawi kan tuh.
1: Iya.
2: Orang pakai peci dia pakai begitu.
1: Kalau yang lain kan ngurusin akhirat doang,
2: iya.
1: Ngurusin dunia doang.
2: Gitu. Masa Pak Bi, dia kalau ceramah nih dalilnya pakai film-film.
1: Iya.
2: Aktor ini berkata gitu-gitu iya, kan.
1: Jadi kalau aku sudah mati orang kehilangan yang buat review film.
2: Review film ya. Oh ya masya Allah.
1: Tapi benar Pak, tadi nggak kepikir Pak kalau andai kan saya ustadz-ustadz di Indonesia ini kan menurutku Pak ya itu kan tadi mereka nggak sadar bahwa saya mereka kebanyakan berasan gini, pokoknya ikhlas pada Allah, nanti Allah yang atur. Ya kita tahu sih Pak, memang Allah maha mengatur. Cuma kan ini kan pembelajaran brandingnya kan nggak ada nih Pak.
0: Allah juga mengatur dia ngomong itu.
1: Serem Pak.
0: Dan jangan lupa Allah tidak hanya ngurusin manusia.
1: Ya.
0: Ngurusin jin juga.
1: Betul.
0: Ngurusin iblis juga.
1: Betul, semuanya sebenarnya. Nah berarti orang-orang ini sebenarnya kan harus belajar Pak, ustadz-ustadz nih. Karena aku yakin sih Pak, aku sepakat kalau misalnya hancurnya sebuah negara atau hancurnya sebuah umat itu memang yang paling bertanggung jawab ulama Pak sebenarnya. Karena kan tugas mereka sebenarnya mengajarkan makna tadi sebenarnya. Betul. Kalau kita bicara secara branding. Berarti kalau makna ini gagal diajarkan, berarti sama aja mengajarkan orang untuk gagal membranding dirinya kan sebenarnya.
0: Betul.
1: Atau membranding Indonesia dan seterusnya.
0: Jadi brand itu tujuannya adalah transformasi.
1: Perubahan Pak.
0: Betul.
1: Agama itu Pak.
0: Kalau yang namanya produk atau marketing itu tujuannya transaksi.
1: Pak Biko bisa menemukan quotes
2: 50 tahun Ustaz. Bukan kaleng-kaleng.
1: Bagus loh. Berarti kenapa aku bilang agama Pak? Al-Quran stating di dalam Al-Quran itu dengan Allah stating dalam Al-Quran dengan sangat jelas tujuan agama itu untuk melakukan perubahan.
0: Betul.
1: Transformasi.
0: Yeah.
1: Bukan transaksi.
0: Iya.
1: Yeah. Tapi oh ya Allah. Kenapa Indonesia belum bertransformasi? Karena ustadz-ustadznya mungkin masih dalam level
0: transaksi.
1: Transaksi.
2: Oh, nangis.
1: Oh, berarti behavior keagamaan kita tuh belum sampai dalam level transformasi.
0: Jadi selama 50 tahun saya praktek, itu kerjaan saya mentransformasi konsumen dari tadinya nggak tahu ganti ngopi jadi tahu ganti ngopi.
1: Okay.
0: Yang tadinya apa namanya? Karena orang itu kenapa orang itu membeli barang? Karena algoritmanya Tuhan itu mengatakan bahwa orang membeli itu karena dia pengen hidupnya lebih baik.
1: Oke.
0: Setelah pakai barang ini.
1: Berarti levelnya udah transformasi sebenarnya. Transaksi itu cuma bagian daripada transformasi.
2: Ish. Oh iya lagi.
1: Guys, coba ya.
2: Dia pengen jadi lebih baik itu.
0: Jadi kalau UKM itu jualan tujuannya cuan, transaksi, ya ketinggalan lah.
1: Makanya branding itu urusannya di sini.
0: Betul.
1: Karena yang syariatnya atau aktivitas itu adalah hasil dari sini.
0: Betul.
1: Itu.
0: Makanya saya bilang, saya belajar branding
1: dari Al-Qur'an. Wah, serem ah. Aku belajar Al-Qur'an juga sih, Pak. Aku belum belajar branding.
2: Iya.
0: Ya, tinggal sedikit cek
1: Ya, tinggal dikoneksikan tadi Pak. Betul. Ya. Kan sudah ada.
0: Karena urutannya emang syariat, tarikat, hakikat, marifat. Tujuannya marifat.
1: Tujuannya marifat, walaupun awalnya tetap harus syariat. Yeah. Jadi kita tidak mengatakan transaksi itu adalah sesuatu yang salah. Tapi akan menjadi sesuatu yang sayang banget kalau tidak ada nilai transformasi.
0: Betul. Kalau nggak naik tingkat, naik kelas itu ya sayang lah.
1: Iya, semakin paham sih. Fitur itu adalah orang. Kalau fitur yang nikmati orang, karena itu cuma transaksi yang terjadi. Betul. Tapi kalau misalnya makna, itu adalah yang menikmati akal. Betul. Karena makna yang menikmati akal, maka akan terjadi transformasi. Betul. Itu kata kuncinya.
2: Iya, iya, iya. Ya,
1: tagline adalah shortcut-nya untuk shortcut melakukan
0: menuju transformasi.
1: Transformasi.
0: Berarti, ngapain lama-lama di situ?
1: Itu jadi tagline dulu, Pak.
2: Ngapain lama-lama di situ?
1: Ngapain lama-lama di situ?
2: Ngomong ke siapa nih?
1: Enggak.
2: Udah lama di situ.
0: Ada tagline baru loh.
2: Apa tuh?
0: Makin kesini makin kesono.
2: Oh iya. Rame di netizen juga tuh.
1: Makin kesini makin kesana. Itu tagline-nya adalah we walk the talk.
2: Mulai Anda.
1: Itu tagline, jangan salah. Kita harus menjalani apa.
0: Kalau iklan
1: kita,
0: itu we talk the walk.
1: Iya sih. Iklan tuh we talk the walk.
0: Talk.
1: Nah, setelah itu akhirnya we talk the talk.
2: Gak, soalnya aku juga pernah lihat statement beliau yang soal itu. Gimana? Bahwa we walk the talk tadi. Terlepas daripada itu ya. Bahwa pada akhirnya branding itu
0: itu kan buku, itu buku bukan.
2: Buku.
0: We talk the walk tadi apa?
2: Oh, enggak.
1: Gimana Pak?
0: Terlepas dari itu.
2: Enggak, soalnya kan branding itu tidak berhenti di pembelian. Yeah. Karena saat dia membeli, dia ke branding lagi kalau enggak salah ya. Jadi kayak dia kan pas menikmati produk itu juga dia sebenarnya bisa masukin branding di situ kan, Pak ya. Jadi ngulang terus ya. Kalau ternyata enggak enak ya mati, selesai brandingnya kayak.
0: Jadi brand itu adalah kehidupan yang lebih baik setelah pakai produknya.
1: Oke. Transformasi tadi ya. Brand itu adalah kehidupan yang lebih baik setelah dia mengkonsumsi produknya.
0: Betul. Jadi jamaah menikmati hidup lebih baik setelah ikut dakwah.
1: Paham. Oke, dari situ lah kita sudah.
2: Dari tadi Anda nggak paham apa gimana?
1: Baru nge. Soalnya kata-katanya Pak Abi itu bagus.
2: Iya sih. Quotes terus ini banyak yang quotes ini.
1: Betul. Ini langsung banyak yang di quotes orang nih. Kalau Pak Abi nasihat ke kita Pak, misalnya ada nggak satu nasihat ke kita untuk kita terapin menurut Pak Abi? Kalau Pak
2: dalam konteks bahwa kita nih ngurusin dakwah di anak muda.
1: Terus terang kita kasih konteks sedikit Pak. Yuk ngaji ini awalnya brandingnya itu adalah orang-orang yang hijrah mau belajar dan segala macam. 2 tahun terakhir nih Pak kita buat namanya Main Yuk. Nama Main program. Ini podcast ini salah satunya Main Yuk untuk menjangkau lebih luas lagi karena tadi yang Pak Bi bilang bahwasanya transformasi itu kan ada ketika kita mau untuk ngeliatin orang-orang buat algoritma yang baru. Nah kita sekarang merasa bahwa kita tuh terlalu eksklusif dulunya. Nah sehingga kita mengembangkan brand.
2: Anak ngaji tuh kayak gak mau main.
1: Iya kayak gak mau main. Nah itu ada gak Pak nasihat-nasihat untuk kita Pak? Dinilai dari segi branding ini Pak.
0: Ya karena saya berhadapan dengan Ustaz Felix. Jadi yang penting ditujukannya ke tujuan kehidupan ini.
1: Oke.
0: Yaitu marifat. Yaitu bahwa dengan yuk main ini isinya adalah dakwah-dakwah yang membuat Anda dikenal Tuhan.
1: Oke. Itu tagline yang aku akan terapkan itu. Jangan hanya mengenal Allah. Jadilah dikenal.
2: Iya. Tapi bahasanya juga dibikin main dong, jangan. Iya kan.
1: Nah, lu kira lu kenal Allah. Kalau iya, gimana kalau dikenal?
2: Ya, seperti biasa. Dia merusak segalanya.
1: Nanti kita belajar lagi.
2: Belajar lagi habis ini.
1: Kalau misalnya kita kayak konsultasi-konsultasi gitu Pak untuk dunia dakwah Pak, ini enggak sih Pak, pengen enggak sih untuk ngarahin orang-orang dakwah ini Pak supaya brandingnya lebih bagus?
0: Ya tadi tantangannya itu. Bagaimana membuat jemaah dikenal Allah?
1: Kalau misalnya Pak Bi, misalnya kita konsultasi nanti ngobrol dengan Pak Bi gitu, berkenan enggak Pak kira-kira Pak?
0: Siap.
1: Langsung luar biasa. UMKM aja di Jabani.
2: Terus habis ini ketemu Mbak Tia, terus kita bikinin jingle. Jingle Yung Ngaji belum ada loh.
1: Iya belum ada.
2: Lagu.
1: Aku yang nyanyi enggak apa-apa.
2: Jangan. Itu juga bisa. Jingle tuh kan enggak harus tanda kutip nada kan, bisa jadi suara ngomong gitu juga bisa.
0: Bersama kita bisa.
2: Oh iya.
0: Itu jingle.
1: Jingle SBY.
0: Karena kalau dirubah nadanya
1: bersama kita,
0: artinya bisa.
2: Oh, beda. Betul. Berarti antum suara fals nggak apa-apa. Itu jadi jingle kita.
1: Asal jangan titiknya salah.
2: Tak henti, gitu udah itu.
1: Bersama kita bisa. Bukan bersama kita bisa.
2: Bersama kita bisa. Beda lagi. Wow, Pak SBY kok jadi suku mana ya, Ambon gitu ya.
1: Masya Allah. Ada lagi gak mau antum tanya tentang branding?
2: So far okay sih. Lebih ke tanda kutip kita meraktekin apa yang udah kita pelajari dulu aja. Karena menurutku kita di Indonesia kan masih jauh banget ya. Kita masih di satu dan dua terus brandingannya. Gak pernah mau bergerak kepada yang lebih jauh. Mungkin itu dulu kayak ngomongin yang AI segala macam kayaknya.
1: Kalau cita-cita Pak Bi untuk Indonesia apa sih yang belum Pak Bi wujudkan di Indonesia? Kalau brandingnya udah tamat lah Pak. Udah maksudnya kalau produk bahkan 86 sampai sekarang gak selesai-selesai itu maksudnya.
2: Ya tadi mau jadi relate. Presiden kan Pak?
1: Apa sih Pak cita-cita yang belum selesai itu?
0: Ya... ya nggak ada.
1: Nggak ada. Udah selesai semua Pak.
0: Kenapa saya masih mau aktif? Ya karena mengendaki teman-teman ini paham tentang brand. Okay. Yang baru kita ngobrolin. Ustadz aja kan baru tahu gitu.
1: Baru tahu Pak, serius tadi tadi semua quotes-quotes tadi yang
0: itu kata teman-teman loh, saya baca pikiran aja.
2: Aku jadi tahu brandingannya Pak Abi apa? Pak Abi apa? Kalau beliau nggak ada, siapa lagi yang punya pengalaman 50 tahun?
1: Bagus juga lu.
2: Jadi tanda kutip ya, ini beliau udah ngasih waktu banyak nih, udah gak ngejar apa-apa lagi nih emang untuk kita. Masa sih kita gak mau ngambil ilmunya. Benar, gitu.
1: 50 tahun, aku aja belum 50 tahun.
2: Iya, gak punya pengalaman lagi.
1: Bagus. Bagus. Dia pakai negatif branding. Tidak ada pendakwa yang tidak ada dakwah yang tidak etis, Pak. Adanya pendakwa yang tidak etis.
2: Oke, teman-teman semuanya.
1: Pak,
2: tentu.
1: Terima kasih banget loh.
2: Ya, serius, terima kasih banget.
1: Ini adalah beberapa menit yang kita habiskan, banyak banget yang kita belum tahu dan akhirnya kita bisa formulasikan.
2: Ini kayak dreams come true juga.
0: Saya mau sampaikan. Bulan depan tanggal 28 kita bikin perhelatan Indonesia Spicing the Bowl.
2: Yang tadi disebutin. Okay.
0: Dan merayakan ada salah satu alumni. Yang sekarang itu punya produk yang terregister hakinya, bukan hakinya, apa patennya di dunia.
1: Udah masuk level dunia.
0: UKM ya.
1: UKM. Wah. Udah berapa banyak Pak yang sudah terregister dunia?
0: Baru satu.
1: Tapi karena yang menyusul.
2: Berarti ini udah naik situ ya levelnya. Dan itu akan dirayakan itu.
1: Gitu. Kapan Pak? Tanggal Agustus berarti Pak? 28 Agustus. Oh. Indonesia di mana acaranya Pak?
0: Di Bandung, di Mall Botanika. Itu ada tempat pertemuan. Di Pasur
2: itu buat gak? Umum enggak sih atau harus untuk alumni?
0: Umum.
1: Yang bodoh-bodoh boleh datang.
0: Boleh. Ya. Justru ditujukan buat yang bodoh-bodoh.
2: Siap. Si paling bodoh akan datang. Minta ditiung aja ya ke sana.
1: Enggak ada syarat Pak ya datang aja
0: bodoh
1: ya.
0: Bodoh itu pinter yang tertunda.
2: Lihat dengar-dengar aku akan quotes ini taruh di bio aku.
1: Masya Allah. Bodoh itu pinter yang tertunda. Yang kita enggak tahu tertundanya berapa lama.
0: Tergantung irodatnya.
1: Tergantung irodahnya Allah.
2: Masya Allah.
1: Gitu.
2: Biasa. Thank you Pak Bi.
1: Makasih banyak Pak Bi.
2: Ini sebenarnya Pak Bi bukan lagi ngajarin tapi maksa kita untuk terus belajar lagi ya.
1: Dan ilmu ini tadi ya jarang banget. Aku aja banyak banget yang aku baru ngerti tentang branding. Padahal aku merasa bahwa saya kita udah melakukan branding selama ini.
2: Ternyata masih jauh.
1: Banyak banget yang salah paham.
2: Betul. Dan juga aku mau tanda kutip ya, juga mau ngajak teman-teman nih kepo-kepoin deh di website beliau itu ilmunya banyak-banyak banget. Ada audiobooknya, ada bukunya segala macam. Itu insya Allah perpanjangan tangan dari obrolan kita hari ini lah.
1: Masa gitu. Sih 80 tahun gak ada yang lu bisa pelajarin.
2: Siapa 80 tahun?
1: 50 tahun.
2: 50 tahun. Nambah-nambahin.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ada yang lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sidik-sidik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan bener dua pintu, ya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

Pendengar, sakit itu berawal dari sehat. Jika kita sehat hari ini, maka bersiap-siaplah. Tidak menutup kemungkinan besok akan sakit. Begitupun kita yang sakit hari ini, boleh jadi esok atau lusa akan menjadi sehat walafiat. Kodrat hidup manusia harus diterima apa adanya, karena tidak ada orang yang sehat terus-menerus sepanjang hidupnya, sebagaimana tidak ada orang yang senang dan bahagia melulu di sepanjang kehidupan yang dijalaninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali jika sudah datang ajal kematian. Sesungguhnya kematian itu biasa saja jika kita berpasrah diri pada ketentuan Allah. Yang membuat manusia takut justru karena penolakan dan pengingkarannya pada ketentuan dan keputusan Allah. Orang kita ini bermula dari tidak ada menjadi ada, dan keberadaan kita di atas permukaan bumi ini tak pernah diminta-minta, bukan? Kita juga tidak punya kewenangan apapun untuk memilih lahir dari siapa, kapan, dan di negeri mana kita akan dilahirkan. Bahkan, kita pun sulit atau tidak bisa bahkan mengingat bagaimana masa-masa 9 bulan di dalam perut ibu kita. Meskipun dalam tempo 9 bulan itu nyaris tak ada yang mengeluh, depresi atau frustasi karena kekurangan rezeki. Semuanya mutlak dalam ketentuan Allah. Memori manusia terlalu lemah untuk mengingat masa-masa 9 bulan itu. Tinggal terima saja apa yang sudah digariskan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, pendengar, terimalah keputusan Allah apa adanya. Di saat kita sehat dan berkecukupan, maka bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Dalam kesyukuran itu, nikmat hidup akan terus ditambah dan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita di tengah guncangan perhara yang maha dahsyat, tetapi bagi ahli syukur, senantiasa ia akan kuat bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Bukan berarti orang yang bersyukur itu tidak disugi musibah dan juga malapetaka, terbebas dari prahara, akan tetapi ia terampil bagaimana menyikapi takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tulus

0: pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Ketika diri Anda diliputi kesedihan dan kegundahan, berbuat baiklah terhadap sesama manusia. Niscaya Anda akan mendapatkan ketentraman dan kedamaian hati. Sedekahilah fakir miskin. Tolonglah orang-orang yang terzalimi. Ringankan beban orang yang menderita. Berilah makan orang yang kelaparan. Jenguklah orang yang sakit. Dan bantulah orang yang terkena musibah. Niscaya Anda akan merasakan kebahagiaan dalam semua sisi kehidupan Anda. Perbuatan baik itu laksana wewangian yang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi pemakainya, tetapi juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Berapa banyak Anda lihat di sekitar Anda, yaitu mereka yang suka berderma. Mereka senantiasa merasakan bahwa keindahan hidup ini adalah di saat diri dan hartanya bermanfaat bagi orang lain. Dan sebaliknya, berapa banyak di sekitar kita orang yang hanya sibuk menumpuk harta dan membelanjakannya untuk kepuasan pribadi semata. Hatinya akan senantiasa merasa resah, kurang, dan lemah, seakan selalu diperbudak oleh harta. Setiap hari hanya berpikir dari mana dan untuk apa lagi hartanya. Pendengar, tentu bukan itulah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta kepada seorang muslim yang percaya akan hari akhir. Bagi mereka yang percaya hari akhir, maka akan senantiasa menggunakan rezeki yang diperoleh ini secara bermanfaat, baik bagi dirinya, keluarganya, agama, dan orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Wallahu a'lam bissawab.

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Satu nyawa sangat berharga, dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
2: Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Lah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
2: Eh, serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternan siki.
4: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki srenging ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rodok loh.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Oh.

0: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi RDS FM.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Robani dari Tulungagung, Jawa Timur. Di samping saya adalah istri saya yang menemani sejak dari sekian puluh tahun yang lalu. Kalau usahanya bikin es krim, cuman aktivitas sehari-hari kita berkebun. Memang nggak nyambung sih, cuman kalau masalah es krim di rumah kan udah ada yang menghandle, ada yang karyawan bikin, ada yang ngambil-ngambilin, kalau ada sales yang datang, udah ada yang ngambil-ngambilin, entah istri, entah anak, kan udah ada. Jadi kita berkebun mengisi waktu, istilahnya untuk menunggu sholat, kita di kebun, dan waktunya sholat ya pulang gitu. Kalau berkebun itu istilahnya untuk mengisi waktu luang aja, mengisi, menunggu waktu sholat lah intinya. Di kebun kita nanam itu jeruk purut itu mas. Jadi kalaupun kita di rumah kan ya kurang gerak lah mas. Usaha di rumah kan ya udah bisa dijalanin sama istri, sama anak-anak, sama karyawan di rumah kan dah istilahnya sudah cukup. Jadi istilahnya kita berkebun itu mengisi waktu luang. Kalau istri di rumah memasak, nyiapin itu makanan anak-anak yang kerja gitu. Es krim itu kita rintis sejak tahun 2010 mas, sejak dari Batam. Waktu tahun 91 kan saya itu merantau ke Batam. Umumnya orang merantau lah nyari modal untuk bisa usaha apa nantinya sambil berpikir di sana gitu kan. Kebetulan ya pernah jadi security, pernah jualan bakso, pernah ngojek. Yang paling lama itu nyupir angkot. Nyupir angkot udah 10 tahunan. Jadi anak-anak sebaya saya sekolah SMA kita udah ke Batam. Terus tahun 2013 baru pulang ke Jawa nyoba peruntungan usaha es krim di Jawa. Sampai sekarang alhamdulillah diparingi eksis lancar alhamdulillah.

0: kalau istri sebetulnya dulu kurang mendukung. Soalnya dulu kan istri saya kerja, terus saya nyoba jualan, itu pada awalnya sih jalan. Terus di pertengahan usaha kita nyoba-nyoba ngembangin usaha pinjam itu di lembaga riba gitu. Qadarullah bukannya berkembang, malah habis. Malah istilahnya ngerowok babon. Modalnya awal malah kekerowok karena gara-gara riba itu. Dari situ
1: itu tidak setujunya karena itu.
2: Iya, karena saya kerja kan untuk ini, bayar-bayar angsuran per bulan juga kan. Jadinya saya hampir putus asa. Abinya bilang, udahlah Bi, usaha yang lain. Saya bilang gitu. Tapi abinya enggak semangat, terus semangat. Diperbaiki gitu. Terus alhamdulillah abinya dengar kajian ya Bi.
0: Nah, dengar kajian kalau riba itu
2: Allah akan menghancurkan
0: riba dan menyuburkan sedekah itu kan berawal dari situ. Terus itu hutang kita tutup, kita lunasi, terus babak baru. Kita modalnya jual aset, Mas. Kemarin itu ada mobil 2 kita jual, rumah 1 kita jual. Kita pindah ke Jawa ini.
1: Jadi ke Tulungagung ini akhirnya bawa apa saja, Pak?
0: Ya, ke Tulungagung ya bawa anak.
2: Bawa hidayah
0: sunnah
2: alhamdulillah. Yang paling mahal itu, Mas.
0: Paling mahal. Terus ya itu, Mas, kita jual rumah yang di Batam, jual mobil, terus coba itu usaha di sini tanpa riba. Intinya itu kita itu, Mas, kita salah sendiri, kita ke sekolah-sekolahan sampai ke SMP 1 Tulungagung sana. Saya dulu ngantar-ngantar ke sana cuman pakai styrofoam. Jadi pagi kita loper pakai motor sampai Selandul, antar gitu, nanti siang kita ambil. Seiring berjalan waktu kan sambil nungguin box kita ambil, ya kita coba masuk ke toko-toko gitu. Dari situ berkembang di toko Bangga, berkembang. Qadarullah salesnya pada datang melamar kerja. Nah, jadi toko-toko saya terus tak kasihkan, oh ini tokonya, ini tolong diterusin gitu. Memang es krim itu idealnya kan ya di cup, kalau enggak langsung dicontong gitu. Idealnya gitu lazimnya. Cuman kita inovasi, kita masukin di plastik seperti es mambu. Jadi orang tuh makan es kita tuh dia bilang, "Loh, ini kok kayak es krim lah, itu memang es krim." Jadi biasanya seperti itu. Ini memang tampilan seperti es mambu. Cuman itu memang produk es krim. Jadi basic bahannya berbasis susu. Jadi bahannya kita masak, Mas. Enggak pakai spartan atau pemanis buatan itu. Jadi anak-anak lebih aman, enggak katuk, enggak serik. Makanya para orang tua pada senang menjajain anaknya itu. Terus semakin kesini udah berkembang, sekarang juga bikin es drop amanah. Itu bahannya sari kelapa. Terus 3, produk kita es koko, mirip es lawan. Jadi sekarang udah 3 produk dari Rogani Es Krim itu. Alhamdulillah sekarang udah kita sertifikasi halal dari BPOM. Jadi untuk para konsumen, para pelanggan, nggak usah ragu-ragu kalau konsumsi itu insya Allah halalan thayyiban. Ya berangkat dari firman Allah, tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi orientasi kita itu akhirat, Mas. Istilahnya kalau es krim ini cuma sarana untuk mengejar akhirat. Yang kita utamakan memang akhirat. Jadi kita tekankan pun karyawan-karyawan di sini pun seperti itu. Jadi kalau waktu sholat tiba itu mesin dimatiin, kita ajak sholat berjamaah di masjid gitu, Mas. Terus yang kedua ya kita istilahnya ya merintis sedikit-sedikit lah sedekah. Walaupun belum banyak ya, kita insya Allah kita memohon pada Allah minta bisa dirutinkan untuk tiap hari bersedekah. Itu kan Rasulullah juga dawuh, orang itu kalau orientasinya akhirat, urusannya akan dikumpulkan, akan dimudahkan. Tapi sebaliknya kalau tujuannya dunia, urusannya itu akan dicerai-beraikan, terus kepakiran di pelupuk mata. Nah itu lafaz hadisnya ada, cuman kita bukan praktisi jadi belum hafal.
1: Sehari bisa produksi berapa es keliling, Pak?
0: Perkiraan kalau es belang ori kan kita punya nama itu sekitar 20.000 pieces. Kalau es dropnya sekitar 3.000. Kalau es kokonya itu
2: 1.500.
0: Marketnya selama ini ke daerah Tulungagung, Kediri, Blitar, Trenggalek, sebagian Sidoarjo, sebagian Nganjuk, sebagian Surabaya. Mereka qadarullah ya semua karena Allah, Allah yang nuntun ke sini. Jadi mereka ngambil ke sini, mereka yang jemput bola. Dan sekarang anak-anak kita udah selesai kuliah, ya istilahnya belajar kerja, belajar nyari duit. Nah sekarang insya Allah prosen-prosen put yang di luaran daerah itu kita insya Allah siap mengantar. Jadi kalau sekiranya mau dikirim atau apa, insya Allah kita sekarang udah siap armadanya.
2: Mungkin tergantung situasi ya Mas ya, mungkin kalau panas.

0: 1000
1: Yeah.
0: dapat es yang bergizi, tidak mengarai serik, tidak mengarai batuk gitu. Makanya mamak-mamak, bapak-bapak itu kalau anaknya jajan tuh dibolehin gitu. Kalau es kokonya 2000
1: 2000.
0: Soalnya kan satu pieces gini kan dua isi gitu. Jadi dijual 2000. Kalau es dropnya juga alhamdulillah masih 1000-an. Walaupun 1000-an kita juga pakai gulanya gula fruktosa, mas, gula asli. Nggak berani pakai sari manis. Soalnya nanti untung banyak, kedepannya bisa pelan-pelan nyungsap gitu.
1: Nggak berkah lah, mas.
0: Nggak berkah, soalnya kan anak-anak bisa batuk, bisa serik gitu. Nanti lama-lama kapok, ramah orang tuanya nggak boleh.
2: Dan itu untung, Pak, ya? Jual 1000 rupiah.
0: Oke, alhamdulillah, mas. Insya Allah. Untung. Itu yang namanya insya Allah keberkahan, mas. Jadi istilahnya kalau namanya keberkahan itu insya Allah walaupun sedikit nanti bisa jadi sama Allah dikasih laku banyak gitu. Maksudnya untungnya ngambilnya sedikit gitu kan. Nah nanti habisnya banyak gitu kan. Kalau dihitung secara matematis ya memang nggak ketemu lah kalau sekarang
1: ketemu.
0: Jualan 1000 dah.
1: Nggak ketemu.
0: Itu lah kalau yang namanya keberkahan itu insya Allah. Jadi walaupun harga 1000, insya Allah kualitasnya kita jaga betul, mas. Soalnya tanggung jawabnya dunia sampai akhirat. Kalau sampai mendolimi orang kan nanti banyak yang nuntut saya di akhirat. Marketingnya ya itu, mas. Kita istilahnya pakai jalur langit. Jadi kita jalani syariatnya, insya Allah kita memohon dibimbing untuk bisa melakukan ibadah dengan benar. Nanti insya Allah kalau kita menjalankan syariat Allah dengan serius, nanti Allah sendiri yang mengatur, yang menuntun, yang mengatur alurnya itu Allah sendiri. Insya Allah endingnya bahagia, insya Allah. Allahumma yasir wa la tuasir wa tamam bil khair. Jadi hasilnya insya Allah mudah-mudahan hasil yang baik gitu. Jadi istilah kita enggak ngoyo. Ya memang di luaran ya banyak saingan ini, yang ini. Ya kita kan tujuan mereka, tujuan kita kan masing-masing, mas. Kalau kita tekankan tadi, ya memang kita tujuannya orientasinya akhirat. Jadi ini kan cuma wasilah aja. Jadi kita tinggal hubungan kita sama Allah itu kita perbaiki, kita bagusin, kita memohon hidayah, taufik pada Allah biar dikaruniakan kita kekuatan untuk selalu istiqomah dalam ibadah kepada Allah gitu. Insya Allah nanti dunianya ngikut itu, mas.
2: Nanti mumet, Pak.
0: Awal-awal itu yang waktu pinjam riba. Semenjak kita tinggal riba, alhamdulillah step by step, sikit-sikit gitu, alhamdulillah berkembang. Ya istilahnya pakai riba nanti ada itu jalannya menuju kehancuran itu ada aja. Nanti ada itu yang orang punya sebabkan, lah itu pakai riba kok nggak apa-apa kok berkembang. Oh tunggu dulu,
2: triggernya tobat waktu itu karena apa, Bu?
1: Karena abinya dengar itu radio, mas, sebenarnya radio. Iya
0: ya,
1: radio
0: dulu kita pernah di Batam itu di sela-sela kesibukan kan kita dengeri radio. Lah itu mudah-mudahan pas yang kita setel itu namanya Radio Hang kala itu. Nah, jadi mereka itu mendakwahkan dakwah tauhid, memurnikan ajaran Islam sesuai yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabat. Jadi dari situ ya kita pelan-pelan berhijrah.

0: perannya kan banyak nih Bu ya, sebagai ibu juga ada, iya, sebagai manajer di usaha ini juga iya, sebagai istri juga iya, prioritasnya yang mana?
1: Ya, sebagai ibu rumah tangga pastilah ini ya. Nomor satu mungkin keluarga. Nomor dua mungkin saya juga nggak sendiri, akhirnya juga dukung kalau masalah yang lain gitu kan. Ya, jadinya mengalir gitu aja. Alhamdulillah selama ini kan bahan datang, sudah ada dananya gitu. Gula sudah datang, ada gitu. Alhamdulillah selama ini tidak ada utang gitu.
2: Ya,
1: jadinya ringan gitu.
2: Nggak ya,
1: tidak ada utang semenjak di Jawa ya, Bi?
2: Iya, ya, ya, utang dulu itulah yang nyoba-nyoba.
1: Jadinya ringan itu. Mas gitu kan, jadi mungkin aktivitas pagi biasa ngerawat anak seperti itu, masak seperti itu ya, jadi nanti kalau masak niatnya
2: masakin itu anak-anak kerja
1: anak
2: itu.
1: Kerja, jadi masalah gaji juga sama saya, gaji karyawan.

0: yang nyiapin saya untuk belanja. Bahan-bahan semua saya yang nyiapkan. Sekitar 20, 20 lebih.
1: 25 anak-anak, Mas.
0: Nah, kurang lebih 25.
2: Harga es krim yang seribuan itu sebulan dapat pemasukan berapa?
0: Selama ini kami tidak pernah ngitung. Kata Nyami, tidak usah kamu hitung, nanti mumet, katanya gitu.
1: Soalnya tidak masuk dihitung-hitungan ekonomi.
0: Tidak masuk, Mas. Nanti kalau plastik segini, gaji karyawan segini, gula segini, gitu, listrik segini. Lah, kemana ini? Gitu.
1: Listriknya aja sekitar 15 jutaan.
0: 15 juta
1: loh,
0: per bulan.
1: Kita jual es 1000.
0: 1000.
1: Ya, jangan bayangin. Coba jenang bayangin loh, itu dari tahun 2010. Harga itu segitu aja loh.
0: Iya, Mas.
1: Itu kalau nggak campur tangannya Allah, mana mungkin.
0: Iya, harga gula sekarang sampai sekarang ini bedanya jauh. Iya,
1: dari tapi tahun 2010 harga gula jangan bayangin berapa sekarang harga gula sebenarnya.
0: Terus harga plastik juga, Mas. Plastik itu hampir
1: cuman sekarang
0: juga.
1: Udah di itu di subsidi silang, jadi di silang sama itu ada es drop, ada es koko gitu. Jadi bisa jadi yang untuk modal yang produk ini yang ngasih untung yang produk ini kan, jadi udah silang gitu. Yang penting istilahnya produk kita kita jaga, jangan sampai anak-anak itu makan serik apa batuk gitu, Mas. Ini istilahnya jangan sampai mendolimi orang. Istilahnya nanti kalau kita awal bikinnya seperti itu kan nanti berbalik ke kita, Mas. Kalau kita nggak dolimi orang, insya Allah orang juga respect sama kita. Kepada para pelaku usaha, saudara-saudara kami yang di luar sana, ya ayolah kita di dunia ini kan ya istilahnya sementara, istilahnya kita difokuskan sama yang menciptakan kita untuk suruh beribadah. Jadi ayolah kita fokuskan, kita ini tujuannya untuk akhirat. Jadi kalau usaha jangan pakai modal riba, insya Allah biar berkah. Kalau tujuan kita akhirat, insya Allah nanti dunianya sama Allah diikutkan gitu, Mas. Bismillah, saya Robani, ini istri saya, Ibu Ani, dari produk Robani Es Krim, alamat Desa Panjirejo, Kecamatan Rejo Tangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada seluruh customer-customer kami, Mas. Kepada toko-toko yang sudah bisa kami titipin, ya semoga semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Lah suara petuk kabarmu piye, Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya, Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh, beh, beh. Piye to, Kang? Iklanno ning RDS FM to, Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
4: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alah mbok rada engko to, Kang. Iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebaki omah.
6: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene?
6: Serahke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka antal arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabahu. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma ij'al hubbaka ahabbu ilayna minal ma'il baridi 'inda adh-dhama'. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini, hari yang insyaallah penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yaumul jumaah. Dan kita diberikan kesempatan, diberikan taufik untuk bertemu, berkumpul di dalam majlis yang insyaallah membawa kita kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan kita berkumpul dalam rangka untuk ngaji, dalam rangka untuk belajar, dalam rangka untuk saling bertawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling berpesan-pesan pada kebenaran, saling berpesan-pesan pada kesabaran. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengantarkan kita semua menjadi hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita dari majelis-majelis ilmu manapun yang kita hadiri, yang mengkaji tentang kitabullah, mengkaji tentang ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, mengkaji tentang hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu-ilmu itu menjadi pembimbing ya buat kehidupan kita, dan menjadikan juga memberikan taufik buat kita untuk bisa menjalankannya, mengamalkannya dalam kehidupan kita, dan memberikan kepada kita keistiqomahan bisa menjalaninya sampai kepada akhir hayat kita, sehingga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita sedang beramal soleh ya, dalam keadaan kita sedang mengamalkan ilmu-ilmu tersebut, sehingga kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan, yaitu husnul khatimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kalau tema kita hari ini adalah tema pembahasan seputar masalah akidah, hal yang terkait atau hal yang sangat mendasar di dalam kehidupan kita, mengingat bahwa hidup yang kita jalani di dunia ini akan menjadi sia-sia, akan menjadi tidak ada gunanya, akan menjadi tidak ada manfaatnya. Ya, walaupun kita jalani dengan penuh perjuangan dan dengan segala manis pahitnya dan sebagainya, itu menjadi tidak ada manfaatnya kalau hidup kita ini, kita hidup ini tidak mendasari atau mengisinya dengan iman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. kehidupan yang kita jalani, kita sebagai makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai makhluk yang mulia. Allah muliakan kita ini. Ya, nilai kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala ditinggikan derajatnya. Manusia itu demikian. Manusia dan jin. Allah Subhanahu wa taala berikan nilai istimewa dari seluruh makhluk-makhluknya. Walaqad karramna bani Adam, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah kami muliakan anak-anak keturunan Adam. Tapi semua itu akan sia-sia menjadi tidak ada gunanya kalau kehidupan ini tidak diisi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladina amanu. Sungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam ciptaan yang terbaik. Ya. Dalam bentuk ciptaan yang terbaik dari seluruh makhluk-makhluknya. Kalau kita perhatikan bagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita ini diciptakan oleh Allah dengan bentuknya yang ada seperti ini, ya. Berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain, binatang-binatang, pohon-pohonan, ya, benda-benda, batu-batuan, ya, dan sebagainya yang lainnya, tentu kita jauh lebih sempurna. Jauh lebih baik dari mereka semuanya, ya. Tapi kemudian Allah katakan apa? Tsumma radadnahu asfala safilin. Lalu dari tingkatan derajat yang paling makhluk paling baik, bentuknya paling baik ini, tinggi nilainya ini, Allah Subhanahu wa taala jatuhkan, Allah Subhanahu wa taala rendahkan nilainya. Dijadikan oleh Allah asfala safilin, kata Allah Subhanahu wa taala, yang paling rendah dari segala yang terendah. Yang paling hina dari segala yang hina. Ya. Jadi dari posisi paling tinggi menjadi yang paling rendah. Menjadi sangat tidak berguna, tidak ada nilainya kehidupannya, makhluknya itu menjadi tidak bernilai. Ya. Illal ladzina amanu, kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang beriman. Ya. Nah, dari sini menjadi dalil, menjadi petunjuk buat kita dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada kita semuanya, bahwasannya kehidupan ini kalau tidak diisi dengan iman, maka menjadi tidak ada nilainya, menjadi tidak ada gunanya. Oleh karena itu, kita menjadi penting buat kita untuk memperhatikan kualitas, ya, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini dan menjaganya agar selalu ada dan agar selalu dalam keadaan yang benar. Ya, berada di atas keimanan pada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan yang benar. Ya, bukan hanya sekadar keimanan yang sifatnya yakin saja, tetapi tidak sampai kepada bentuk-bentuk atau konsekuensi-konsekuensi daripada keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Orang mengimani atau orang meyakini Allah Subhanahu wa taala sekadar meyakini saja, bisa jadi demikian manusia atau makhluk yang lain. Ya, oh saya meyakini Allah itu ada, maka lalu kemudian dia dengan itu mengaku dia sudah beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini Allah itu sebagai Tuhan, ya. Tapi lalu dia merasa bahwasanya itu sudah cukup, ya. Tidak diikuti dengan ketaatan pada syariat Allah, tidak diikuti kepada ketundukan, ya. Tidak diikuti dengan mahabbah dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu menjadikan iman tidak sepenuhnya sehingga kemudian menjadi sia-sia. Ya. Karena keimanan, sebagaimana yang para ulama katakan, bahwasanya iman itu i'tiqadun wa amal. Iman itu berangkat dari keyakinan di dalam hati tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian diimplementasikan keyakinan itu dalam perbuatan kita, yaitu ketaatan kita kepada ketentuan dan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Diimplementasikan dalam bentuk pengamalan syariat-syariat, ketentuan-ketentuan, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan yang kita jalani. Ya, karena kalau hanya yakin sama Allah Subhanahu wa taala, Allah ada dan Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan kita, tapi enggak mau taat sama syariatnya, nentang sama Allah Subhanahu wa taala, ya apa bedanya dengan imannya iblis? Ya. Iblis ya beriman pada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu ada, Allah itu sebagai Tuhannya. Ya silakan kita baca dalam Al-Qur'an kisah-kisah bagaimana dialog antara iblis dengan Allah Subhanahu wa taala yang Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Ya, di situ akan kita lihat iblis memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan Rabbi. Ya, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia yakin Allah itu ada, dia yakin Allah itu sebagai Tuhannya. Tapi masalahnya syaitan tidak mau taat sama Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan dia apa? Menjadi hamba-hamba yang kufur, yang ingkar lalu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia mengabaikan syariat-syariatnya, dia mengabaikan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wastakbara dan dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mentaatinya, wa kana minal kafirin. Maka jadilah dia termasuk hamba-hamba yang kafir. Nah, dari sinilah jamaah sekalian, para ulama memberikan kaidah bahwasanya iman itu ternyata enggak cukup hanya sekadar yakin di dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan, tentang Allah itu ada, tentang Allah itu hanya satu-satunya, ya hanya yakin saja di dalam hati dengan itu enggak cukup. Ternyata ada sesuatu yang lebih dari itu, tuntutan daripada keimanan itu, yaitu konsekuen dengan keyakinan itu sendiri. Ya, kalau Anda meyakini la ilaha illallah, Anda meyakini bahwasanya saya hanya meyakini hanya satu-satunya Tuhan yang saya ibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala, la ma'budu bihaqqin illallah. Maka konsekuensinya Anda menjadikan Allah benar-benar sebagai ilahun, sebagai ma'bud. Zat yang ditaati, zat yang ditakzimi, zat yang paling diagungkan, ya, dan yang paling dijadikan sebagai tujuan dari seluruh kehidupannya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, pengorbananku, hidupku dan matiku nanti itu semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah bimbing kita. Jadi hidup ini juga diarahkan tujuannya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala dengan makna yang sebenarnya. Maka apapun bagian aspek kehidupan yang kita jalani, baik urusan-urusan yang sifatnya mahdhah, ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah harus lillahi ta'ala, atau perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang kita jalani dalam kehidupan kita yang sifatnya ghairu mahdhah, yaitu urusan-urusan muamalah, ya, kehidupan kita, baik itu bertetangga, berdagang, berkeluarga, bermasyarakat, muamalah, semua bentuk muamalah yang kita jalani dalam kehidupan kita, semua juga harus lillahi ta'ala. Ya, itu artinya menyerahkan semuanya lillahi ta'ala. Kalau kerja, ya bekerjalah dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dihalalkan oleh Allah, dan cara kerja yang juga dihalalkan oleh Allah. Kalau berkeluarga, berkeluarga dengan cara yang diridhoi oleh Allah, ya, yang dihalalkan oleh Allah. Kalau bermuamalah dengan orang, bertransaksi dengan orang, bertransaksilah dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu melingkup di dalam seluruh kehidupan kita dan itu menjadi pengamalan daripada keimanan kita, implementasi daripada keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai iman. Kalau tidak, maka kehidupan ini menjadi tidak ada gunanya. Sia-sia. Kenapa? Karena pasti nanti pada saat bertemu Allah Subhanahu wa taala itu penuh masalah, big problem, gitu ya. Ada banyak masalah yang harus diselesaikan di sana. Nanti kita bertemu Allah Subhanahu Wa Taala itu ada sebuah prosesi yang namanya hisab. Ini semua insya Allah kita sudah tahu karena memang ini mendasar sekali dalam iman kita pada Allah. Hisab itu isinya adalah menghitung apa yang sudah Anda lakukan selama di dunia. Mana yang enggak sesuai dengan ketentuan Allah, maka itu menjadi problem Anda yang harus Anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh masing-masing manusia. Dan mana yang Anda jalani sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi sarana untuk mendapatkan ridha Allah, bahkan akan mengantarkan Anda menuju kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, amal di dunia ini menjadi bagian daripada lingkup keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak bisa orang kok kemudian mengatakan Allah yang penting kita percaya Allah itu ada, ya, yang penting kita percaya Allah sebagai Tuhan kita, kemudian kita jalanilah perintah Allah itu yang wajib-wajib saja, nanti yang sebagian-sebagian lagi ya sesuai dengan kehendak kita, ya. ngelantur seperti itu gak benar. Ya, gak benar. Semua harus sesuai dengan ketentuan Allah. Dan inilah yang menjadikan akhirnya kehidupan itu menjadi berguna. Ya, menjadi bermanfaat. Sebagaimana yang Allah maksudkan di dalam ayat tersebut itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Jamaah sekalian, ada satu bidang yang menjadi bagian dari bentuk penghambaan kita. Menjadi salah satu rukun di dalam penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu menempati posisi yang sangat penting dan menjadi konsekuensi langsung dari kalimat syahadat yang kita ucapkan. Ketika kita bersyahadat, mempersaksikan, bersaksi bahwasanya la ilaha illallah, ada konsekuensi-konsekuensi yang berlaku di situ dan menjadi ketentuan atau tuntutan daripada hal tersebut. Di mana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah meletakkannya sebagai salah satu daripada rukun arkanul ubudiyah, rukun penghambaan. Jadi mau ngaku hamba Allah itu enggak sembarang ngaku. Sebagaimana orang sekarang mau ngaku orang Islam itu harus menghadirkan rukun-rukun Islam. Dari mulai syahadat, salat, zakat, puasa, haji, semua harus dilakoni. Ya. Kalau salah satu daripada rukun Islam ini tidak berhasil dihadirkan dan tidak mau dihadirkan, maka dia batal keislamannya, menjadi bukan orang Islam. Ya, saya orang Islam, tapi saya nggak mau syahadat, nggak apa-apalah saya tak sholat, zakat, puasa, haji. Apa itu orang Islam? Nggak bisa jadi orang Islam. Ya kan? Saya syahadat, sholat, tapi saya nggak mau zakat. Nggak apa-apalah saya puasa dan haji, tapi saya nggak mau zakat. Apakah itu orang Islam? Gak jadi orang Islam. Rasulullah katakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima dasar. Yang lima-lima ini semuanya harus ada. Barulah kemudian dia menjadi Muslim. Ya, dari mulai syahadat, ya, apa tasyhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimus shalah, wa tu'tiz zakah, wa tusumu Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, berhaji kalau mampu. Begitu. Semua harus dihadirkan, enggak bisa mau ditawar salah satu. Itu rukun. Itu yang disebut sebagai rukun. Rukun ini jamaah sekalian, kalau salah satu saja hilang, maka sebutannya menjadi hilang. Rukun Islam itu ada lima. Kalau hanya bisa mau mendatangkan empat saja, yang satu mau dihilangkan, maka bukan lagi Islam. Kalau rukun itu menjadi hal betul-betul harus ada. Ya. Nah, dalam urusan menghamba kepada Allah, penghambaan kepada Allah, itu ternyata juga Allah subhanahu wa ta'ala atau para ulama yang diantara sini Ibnu Qayyim, beliau meletakkan ada tiga rukunnya. Rukun penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Hal ini disampaikan oleh beliau dalam kitab Madarijus Salikin. Ya, beliau berkata di situ, Al-qalbu fi sayrihi ilallahi ta'ala bimanzilati ta'iri fal mahabbatu ra'sahu. Fal mahabbatu ra'suhu wal khawfu war raja'u janahahu famata salima ar-ra'su wal janahani fat-ta'iru jayyidu qayran wa mata quti'a ar-ra'su mata at-ta'iru wa mata udima al-janahan fa huwa 'urdatun likulli sa'idin wa kasir. Ya. Beliau mengatakan bahwasanya hati atau perjalanan hati seorang mukmin, ya, beliau menggaris bawahnya hati, karena memang hati adalah maudhi'ul iman, tempat di mana iman itu apa istilahnya bersemayam di sana gitu ya. Tempatnya di hati kita. Dalam perjalanan dia untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau gambarkan sebagaimana seekor burung, bimanzilati ta'ir, sebagaimana seekor burung. Fal mahabbatu ra'sahu, kata beliau. Kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu menjadi kepalanya, bagaikan kepalanya. Wal khawfu war raja'u janahahu. Sedangkan khawf, rasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala, war raja', rasa harap pada Allah subhanahu wa ta'ala, adalah kedua sayapnya. Ya. Lalu beliau memberikan gambaran bahwasannya apabila burung tersebut tidak memiliki kepala, maka burung itu akan mati. Dan apabila burung itu tidak memiliki salah satu dari sayapnya atau kedua sayap, maka burung itu menjadi makanan empuk bagi binatang-binatang lain yang akan melahapnya. Nah, begitulah kira-kira. Dia akan sangat mudah untuk dijadikan sebagai mangsa ya, bagi binatang-binatang yang lain sebagai makanan. Ini penggambaran yang beliau sampaikan dan menunjukkan kepada kita tentang tiga hal yang mendasar di dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana beliau meletakkan bahwa penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu enggak akan bisa sempurna kecuali dia berhasil menghadirkan tiga. Satu, mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya cinta dan cinta yang paling dalam. Ya. Kedua, al-khaufu, rasa takut kepada Allah, gerun kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan dia takut untuk melanggar aturan-aturan, batas-batas aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ar-raja, yaitu pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya dan menjadikan selalu ada di dalam dirinya untuk berharap menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tiga. Al-khaul mahabbah wal khauf war raja. Cinta, takut dan harap. Ini menjadi rukun penghambaan. Kalau salah satu dari ketiga ini hilang, pasti bentuk penghambaan itu menjadi rusak. Ya, penghambaannya akan menjadi rusak pada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya rukun yang pertama. Karena beliau meletakkan contoh dalam seekor burung, ya. Kecintaan ini bagaikan kepalanya, kata beliau. Di mana seekor burung itu enggak mungkin kalau dia enggak punya kepala, dia akan mati, sudah langsung mati. Enggak ada burung hidup tanpa kepala gitu. Enggak ada. Ya. Manusia hidup tanpa kepala juga enggak ada sebenarnya gitu. Semua makhluk ini kalau tanpa kepala enggak ada gitu yang bisa hidup. Dia sudah langsung mati, langsung batal penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini posisi yang paling penting. Kemudian yang kedua, al-khauf dan ar-raja bagaikan kedua sayapnya. Di mana apabila khauf dan raja ini tidak bisa dijalani dengan baik, tidak berjalan dalam kehidupannya, maka itu menjadikan burung itu menjadi cacat. Penghambaan itu menjadi cacat. Hamba Allah kok enggak takut sama Allah? Hamba Allah kok enggak punya harapan dari Allah Subhanahu wa taala? Hamba apa itu? Menjadi tidak sempurna. Apalagi kalau hamba Allah kok enggak takut sama apa, enggak cinta sama Allah Subhanahu wa taala? Tentu ini menjadi suatu masalah yang paling serius karena itu menghilangkan bentuk penghambaan itu langsung. Kalau enggak bisa cinta sama Allah, berarti enggak mungkin dia bukan, pasti sudah pasti bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara umat manusia ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Mayattakhidhu min dunillahi andada. Andad itu artinya adalah sekutu. Ya. Andad. Yuhibbunahum kahubbillah. Yang mereka cintai sekutu-sekutu ini, mereka cintai sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Nah, coba lihat. Ya. Allah langsung ketika menyebutkan hal yang sangat mendasar, berbicara soal sekutu, berarti ini berbicara soal sah tidaknya iman, eksis tidaknya iman di dalam diri seseorang. Kita jamaah sekalian, di dalam hati kita ini, kalau ada sedikit saja mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lain, maka iman yang ada di dalam diri kita itu pudar, hilang. Karena syirik adalah pembatal iman. Syirik sekali lagi adalah pembatal iman. Ya. Enggak ada percampuran iman dan syirik, itu enggak ada. Ya, enggak bisa. Gak bisa orang kok kemudian saya beriman sama Allah, tapi saya juga beriman sama berhala ini dan berhala itu. Gak bisa. Selalu langsung membatalkannya. Sebagaimana air dan api, gitu ya. Kalau air disiramkan sama api, ya apinya mati. Dan api juga akan bisa nyala di atas air, gitu kan? Gak mungkin. Sesuatu yang bertentangan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika membuka ayat ini langsung menyebutkan terkait dengan apa? Masalah andad, masalah sekutu. Dan itu hal yang paling mendasar. Dan yang menarik jemaah sekalian, dari ayat ini setelah Allah menyebut masalah andad dan sekutu, Allah Subhanahu wa taala langsung menyentuh permasalahan yang terkait dengan kecintaan. Menyentuh permasalahan yang terkait dengan kecintaan. Apa? Allah Subhanahu wa taala wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan apa yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka cintai sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Mereka cintai sekutu-sekutu ini, apakah itu bentuknya berhala-berhala, ya, patung-patung atau pohon-pohon atau apa namanya, kalau sekarang ada istilahnya orang nyembah perapatan gitu ya, tiap perapatan hari Jumat atau hari apa dikasih sajen gitu katanya gitu supaya selamat ya, jadi seakan-akan mau mencari apa gitu di situ ya, atau manusia pemimpin umpamanya ya, seorang pemimpin yang dia cintai melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini kita tahu bahwa ternyata kecintaan adalah merupakan hal sangat mendasar soal penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Gagal menaruh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, gagal kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita menaruh cinta kepada selain Allah Subhanahu wa taala melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti penghambaan terjadi kepada selain Allah berbanding cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati soal cinta. Makanya para ulama sampai membuat di dalam, kalau kita membahas ilmu akidah, ada bagian-bagian daripada anwa', jenis-jenis kesyirikan itu adanya syirkul mahabbah. Syirik kecintaan. Ya. Nah, nanti biasanya ayat ini yang dikutip oleh para ulama untuk menjelaskan permasalahan syirik kecintaan. Ketika manusia memberikan cintanya kepada selain Allah melebihi cintanya sama Allah, maka terjadi syirik. Gak boleh. Makanya kemudian Allah teruskan ayat ini tadi setelah yuhibbunahum kahubbillah, Allah tegaskan. Orang beriman, orang yang bertauhid pada Allah, orang yang mereka adalah hamba-hamba Allah yang benar ini tadi apa? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu cintanya yang paling dalam, cintanya yang paling kuat adalah lillah. Ya. Cintanya yang menjadi dasar dalam kehidupan dia adalah lillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya. Maka di dalam sebuah hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan talatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga hal yang apabila tiga hal ini ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Jadi iman itu menjadi sempurna betul di dalam dirinya dan dia menikmati betul keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ambil mafhum mukhalafah dari hadis ini, pemahaman terbaliknya, konsekuensi terbaliknya daripada hadis ini, berarti kalau gagal menghadirkan tiga hal ini, maka kita itu nanti ngerasa keiman ini pahit. Jadi orang beriman itu pahit. Karena kalau tiga hal ini ada, kata Rasulullah, akan merasakan manisnya iman. Kalau tiga hal tidak ada, maka yang terjadi pahit. Ya, iman itu jadi pahit. Ya. Makanya ada orang, wah angel, jadi orang beriman sama Allah SWT, istiqomah sama syariat Allah SWT, ya angel, sidik-sidik haram, sidik-sidik gak boleh. Ya. Kita gak bebas. Nah, begitu, mereka mengatakan begitu. Kenapa kok mereka bisa begitu? Ya karena tiga hal ini gak ada pada dirinya. Apa itu tiga hal ini? Rasulullah SAW katakan, yang pertama, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwa. Mimma siwa huma. Hendaknya di dalam dirinya itu tertanam, di dalam hatinya itu tertanam, tidak ada yang lebih dia cintai, ya, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Ayyakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahu. Hendaknya Allah dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai berbanding dari kedua, selain dari keduanya. Ya, ini yang pertama. Karena jemaah sekalian, kalau kita enggak cinta sama Allah Subhanahu wa taala, ya apa jalani perintahnya. Tapi kalau kita cinta sama Allah, maka kita akan dengan senang hati, dengan ringan hati, ya, bahkan kita akan merasa malu, kita akan merasa enggak enak kalau kita tidak menjalani perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini efek daripada kecintaan. Ya, makanya kalau kita cinta sama Allah, semua akan dijalani dengan baik. Harus berkorban, harus ini apa dan sebagainya. Ya. Bahkan wahai orang mukmin, Allah katakan apa? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah membeli jiwa-jiwanya orang mukmin dan membeli harta-hartanya orang mukmin, dibayar dengan surga, begitu Allah bilang. Bagi orang yang cinta sama Allah, siap saya jual semuanya. Kenapa? Karena yang dia cintai adalah Allah. Yang diharapkan adalah bertemu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita lihat para mujahidin di medan-medan perang itu, di medan jihad, ya. Wah, itu kalau sudah bertemu, dia melihat di depan itu ada jalan pertemuan menuju Allah Subhanahu wa taala, kita temukan mereka adalah orang yang berlomba-lomba untuk itu. Kenapa? Karena cintanya sama Allah Subhanahu wa taala sempurna. Kalau dia enggak bisa cinta sama Allah, enggak mungkin dia akan gimana saya mengorbankan harta saya, mengorbankan nyawa saya. Ya. Untuk siapa? Untuk Allah. Wah, enggak, saya enggak maulah. Ah, begitu. Karena dia enggak punya cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada tiga hal, apabila ada pada diri seseorang, maka dia menjadi merasakan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manisnya penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Yang kedua kata Rasulullah SAW, wa alla yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia tidak mencintai siapapun, orang manapun, siapapun kecuali juga karena Allah. Jadi kalau dia harus senang dengan seseorang atau benci pada seseorang, semua itu dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena terkait dengan yang pertama tadi. Semua ini enggak akan dia cintai kecuali apa? Tidak akan cintanya tidak akan melebihi kepada semua itu melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia tidak akan mencintai siapapun, bapak ibunya, istrinya, suaminya, anak-anaknya, ya, teman-temannya. Ya, tidak akan dia cintai atau mungkin barang-barang yang ada di dalam kehidupannya, ya, rumahnya atau hartanya, mobilnya, motornya, ya, atau apapun yang dia miliki, tidak akan dia cintai semua itu melebihi atau dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Wa alla yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Nanti manis tuh iman tuh kalau sudah bisa begitu. Ya. Saya berteman dengan seseorang, kenapa saya harus teman sama orang? Saya senang sama kamu. Kenapa? Ya karena kamu hamba Allah. Kamu taat sama Allah. Kamu orang yang soleh. Kamu yang dekat sama Allah. Saya cinta kamu karena saya cinta sama Allah. Nah, begitu. Nah, ini kalau yang masih jomblo, yang belum nikah, mau cari pasangan, dicarinya juga karena saya cinta sama kamu, saya ingin menjadikan kamu pasangan hidup saya karena kamu solihah, kamu soleh. Cinta saya sama kamu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Barokah nanti hidupnya. Nikmat berkeluarga itu menjadi nikmat. Ya, kalau orang mencari pasangan hidup yang dicari hanya urusan-urusan dunia saja. Ya, mungkin karena gantengnya, karena cantiknya, itu berapa lama? Sebentar. 20-30 tahun sudah pasti akan pudar. ya, kecantikan dan kegantengan itu. Atau mungkin gak nyampe waktu itu, mungkin sebentar 2-3 bulan, kalau hanya urusan-urusan seperti itu, bosan. Ya, bosan. Oh, bendinan dulu, wajahnya terus, kita kalau suwe-suwe lah, bosan tuh ya. Iya. Gak usah lama-lama itu, nanti kebosanan itu akan datang. Kalau karena itu. Tapi kalau cintanya karena Allah subhanahu wa ta'ala, ikatan kecintaan itu dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu insya Allah abadi. Karena itu cintanya orang beriman, itu cintanya orang bertakwa. Kecintaan orang bertakwa itu akan terus berlanjut sampai akhirat. Ya, orang-orang bertakwa itu al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Para kekasih di hari kiamat itu nanti mereka berbalik menjadi musuh, berbalik menjadi bermusuhan. Para kekasih di dunia yang saling mencintai karena urusan-urusan dunia, karena jabatan, karena apa dan sebagainya itu, kepentingan-kepentingan dunia itu yang tidak lillahi ta'ala itu, nanti di akhirat kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang tadinya di dunia itu saling berkasih sayang, berbalik menjadi adu, bermusuhan. Kecuali orang-orang bertakwa, illal muttaqin. Ya, orang-orang yang bertakwa, apa mereka masih sering saling mencintai, ya saling menguatkan di antara mereka sampai akhirat. Jadi kalau ya pasangan hidup ya dibangun di atas cinta karena Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan terus yadum, dia akan terus sampai kepada akhirat. Ya, maka jangan heran ya orang-orang yang mereka itu di dunia ya kata Rasulullah SAW menjadi suami istrinya, nanti di akhirat juga akan ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wanita yang masuk surga dia akan bertemu dengan suaminya lagi dan menjadi istrinya lagi di surga. Kecuali kalau dipisahkan si jinim mlebu neraka, si jinim mlebu swarga, lah itu lain cerita gitu ya. Wah, Ustaz, kalau suaminya lebih dari satu, sudah mungkin sudah ganti apa suaminya meninggal ganti. Maka suami yang terakhir itu yang menjadi suaminya nanti di surga begitu. Ya. Nah, makanya itu kecintaan sesama hamba. Begitu juga kecintaan di antara sesama mukminin dan sesama mukminat. Orang-orang bertakwa ini, orang-orang beriman ini, mereka kecintaannya akan terus sampai di sana. Bahkan nanti di surga itu oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mencabut benih-benih kebencian, benih-benih kedengkian yang mungkin menjadi ujian saat kita saling mencintai ya sesama orang mukminin ketika di dunia. Ya, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwana, kata Allah Subhanahu wa taala tentang ahli surga. Masuk surga, dari hati-hati kita ini dicabut rasa ghil itu. Ya, surga itu kan memang bertingkat-tingkat ya mas kalian. Ada yang Firdausal A'la yang posisinya paling tinggi, ya, dan kemudian ada tingkatan-tingkatan berikutnya. Mereka yang berada di tingkatan-tingkatan bawah itu nggak ada irinya, dengkinya kepada orang-orang atas itu nggak ada. Ngopo kok kayak neng suwargo ini dua aku lagi ngisor, nggak ada begitu-begituan. Sudah wanaza anama fi qulubihim min ghillin, sudah nggak ada. Sudah kita semua ahlul jannah, kita semua saling mencintai, hidupnya damai dan senang penuh dengan kenikmatan. Begitu kondisinya. Untuk mencapai itu bagaimana? Ini kata Rasulullah, wa alla yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Ya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ayyakraha ay ya'uda ila al-kufri kama yakrahu ay yuqdhafa finnar. Ya. Dan hendaknya dia apa di dalam dirinya itu tertanam di dalam dirinya itu kebencian terhadap bentuk-bentuk kekufuran, keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bencinya dia kalau dia mau dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, coba gimana perasaan kita, coba bayang-bayangkan Pak, Bu. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan dari semua itu. Ya. Kalau pernah enggak bayangkan kalau kita termasuk orang yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ya. Dan orang-orang yang kafir diseret ya masuk ke neraka secara bergerombol-gerombol. Saombyo ditarik semuanya terus dilemparkan ke dalam neraka. Kira-kira bagaimana perasaan kita saat itu? Kalau kita termasuk golongan itu. Nauzubillah min dzalik. Pasti kita akan benci dengan itu. Kita enggak mau. Oh, jangan sampai, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi orang-orang ini. Ya. Jangan sampai kita menjadi itu. Nah, perasaan itu yang harus ada saat ini hadir kepada kita terhadap semua bentuk kemaksiatan. Supaya iman menjadi manis, terasa dalam hidup kita, menjadi sempurna. Ya. Jangan kita masih senang terhadap kemungkaran-kemungkaran, senang terhadap maksiat-maksiat. Karena itu akan menjadi beban buat kita untuk taat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau masih suka maksiat, lalu dibilang ini maksiat ya akhi, jangan lakukan ini begini-begini. Mesti dari hatinya, waduh jane yo penak gue. Akhirnya jadi ujian buat hati kita untuk kemudian menjalani keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, taat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin pengaruh syahwat, pengaruh hawa nafsu dan sebagainya itu yang masih belum bisa kita tundukkan, itu yang akan menjadi ujian buat kita, menjadi beban. Orang yang lulus adalah orang yang berhasil untuk menanamkan di dalam dirinya kebencian terhadap hal-hal kemaksiatan. Ya, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, wa ayyakraha ayyauda ilal kufri kama yakrahu an yughdafa finnar. Jadi orang mukmin itu yang ada di dalam dirinya itu kebencian dengan segala bentuk kekufuran, segala bentuk keingkaran, segala bentuk kesyirikan. Jangan kita masih seneng sama sing jenenge syirik-syirik, sing mambu-mambu syirik kok cik seneng-seneng. Ya, dolan wisata ke candi-candi, ya. Dah tahu di situ sempat tempat nyembah-nyembah berhala, ya. Jenengan katanya orang beriman dolan merono. Ya, wisata ngapain? Oh, mau lihat-lihat Ustaz. Delok apa sih? Lihat apa di situ? Melihat makhluk-makhluk yang Allah murka pada mereka. Ya, melihat sesuatu yang menjadi Allah itu paling marah ketika dia disyirikkan. Ya. Allah sendiri mengatakan itu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya. Orang mukmin itu enggak mungkin dia kemudian di dalam dirinya itu melakukan sesuatu yang menyakiti zat yang paling dia cintai. Ya, senang-senang ke sana, ya disuruh pakai kain itu kan, kalau sekarang kalau kecandikan suruh pakai kain itu apa itu? Suruh pakai sarung yang kotak-kotak kayak bendera balapan itu. Apa itu namanya? Oh, ini untuk mensucikan tempat ini. Ya. Ini untuk menghormati, ya, tempat ini. Orang mukmin itu tidak mungkin mencintainya. Di dalam dirinya cinta terhadap itu aja enggak akan ada. Dan bahkan yang ada kata Rasulullah dalam hadis ini, wa an yakraha, benci terhadap hal tersebut. Ya, kok disuruh menghormati? Gimana? Enggak mungkin. Nah, inilah nanti ini ada babnya sendiri dan ini menjadi bagian daripada bab di bidang akidah juga sebenarnya, yaitu soal wala dan bara. Ya. Dan ini hadis ini menunjukkan kepada kita jamaah sekalian tentang konsekuensi wala dan bara itu terkait dengan masalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu hal mendasar. Bahkan para ulama meletakkan urusan pada siapa kita harus cinta dan pada siapa kita harus benci. Itu menjadi bagian daripada konsekuensi dua kalimat syahadat kita atau syahadat la ilaha illallah. Ya, pada siapa kita harus cinta dan kepada kita siapa kita harus benci, itu menjadi bagian daripada hal tersebut, ya. Sehingga jemaah sekalian, kembali kepada pembahasan awal tadi, bahwa kecintaan menjadi memiliki peran yang sangat penting penghambaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul harus kita bereskan urusan ini. Bahkan para ulama ketika membahas tentang 7 syarat sahnya 2 kalimat syahadat. Jadi kalimat syahadat itu menjadi tidak sah, tidak menjadi enggak berguna, ya, kalau tidak memenuhi 7 hal ini, ya, di dalam ketika seorang itu mengucapkannya dan mengimplementasikannya, menjadikannya sebagai pengamalan di dalam kehidupannya. Ya. Salah satu dari 7 itu adalah al-mahabbah. Ya. Jadi ada al-ilmu, berilmu tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yakin terhadap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian al-qabul, menerima kalimat la ilaha illallah. Jangan orang mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya dongkol gitu ya. Wah, saya enggak terima gitu ya. Gimana? Syahadat tapi saya belum terima. Lah terus kenapa syahadat? Terpaksa. Enggak bisa. Ya, enggak sah itu nanti la ilaha illallahnya, ya. Jadi harus dia menerima betul dalam dirinya, ya. Kemudian di antara konsekuensi berikutnya adalah al-inqiyad. Ya, konsekuen dengan ucapan itu. Saya mengucapkan la ilaha illallah ya konsekuen, saya tidak akan menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan saya hanya akan mentaati Allah Subhanahu wa taala dan saya hanya akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menghormati Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah perintahkan aku untuk menghormatinya akan aku hormati. Apa yang Allah benci maka akan aku benci, ya begitu. Itu namanya inqiyad, syarat yang keempat. Kemudian syarat yang kelima, as-sidqu, jujur. Orang kalau ngomong la ilaha illallah, bersyahadat la ilaha illallah kok tipu-tipu. Ini eranya tipu-tipu soalnya sekarang ini gitu ya. Banyak orang suka tipu-tipu. Ya, bersyahadat hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Enggak sah. Ya. Syahadatnya menjadi tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, al-ikhlas. Ikhlas mengucapkannya juga harus ikhlas lillahi taala, betul-betul mencari ridha Allah. Jangan saya bersyahadat la ilaha illallah karena supaya Pak siapa ya pada seseorang supaya dia suka sama saya karena saya bersyahadat, ya. Atau tujuannya untuk ini seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang Kristen, ya. Saya diberitahu oleh beberapa aktivis gereja anti pemurtad dan mereka mengatakan hati-hati Ustaz, ini banyak sekali orang-orang Kristen laki-laki atau perempuan mereka menikah itu, ya, menikahi wanita muslimat khususnya, ya. Tapi karena mereka tidak bisa menikah kalau mereka enggak masuk Islam, akhirnya mereka bersyahadat tapi ya enggak ikhlas. Bersyahadatnya hanya supaya dia bisa menikahi wanita itu lalu kemudian dia berusaha untuk menariknya kembali masuk ke dalam atau memurtadkannya. Itu enggak ikhlas. Apakah sah syahadatnya? Jadi enggak sah. Nah, terus gimana Ustaz kalau sudah kadung menikah, ya? Karena kita tidak tahu urusan hati, ya, pernikahannya, ya, ketika itu sah. Tapi kalau sudah ketahuan dia murtad, ya harus dilepas. Gak boleh muslimah bertahan dengan suami yang kafir, gak boleh. Ya, kalau laki-laki punya istri yang non-muslim, kalau non-muslim itu istilah sekarang, ya, istilah yang diperhalus. Ya, tapi kalau bahasa Al-Quran non-kafir, gitu ya. Wanita kafirah tapi dia ahlul kitab masih boleh, Nasraniyah atau Yahudiyah. Tapi itu pun sangat dibenci. Ya, ngapain muslimat banyak kok golek-golek sing non muslim. Iya kan? Dulu Abdullah bin Umar mungkin antara Abdullah bin Umar atau bahkan Umar bin Khattab itu sangat membenci kalau ada orang yang menikahi wanita non muslimah. Ya, Nasraniyah atau Yahudiyah. Kenapa? Lah ngapain dong muslimah banyak? Harusnya kamu menikah dengan seorang wanita itu kamu carilah yang solihah. Kalau mereka itu kan gak mungkin solihah. Gimana solihahnya dari mana? Mereka gak beriman pada Allah. Bilang Allah itu tiga, tiga tapi satu, satu tapi tiga gitu gimana coba? Ya, dari mana mau menjadi solihah? Ya, gak bisa. Nah ngapain cari resiko? Muslimat banyak. Lain kalau kita hidup di suatu tempat gak ada muslimat, adanya Nasraniyat sama

melihat bendera ada tulisan la ilaha illallah dibakari gitu. Lah ini gimana ini? Tidak ada orang yang benci terhadap kalimat la ilaha illallah kecuali orang yang mengingkarinya. Ya? Mengingkarinya. Kalau orang yang meridhoi terhadap kalimat itu, apalagi mencintai dan itu menjadi syarat bagi dua kalimat syahadat tersebut, ya, maka nggak mungkin dia akan memperlakukan kalimat syahadat itu dengan main-main, ya. Bahkan dia akan senang dengan itu, dengan kalimat itu, dan dia mencintai kalimat itu dan mencintai isinya, maksudnya, ya. Kalimat itu maksudnya apa? Yaitu mentauhidkan Allah. Tidak ada ilah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada zat yang berhak kita ibadahi. Dalam arti kata kita penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih suka untuk menyebut kalimat ma'bud adalah penghambaan. Ya. Penghambaan ibadah yang terkait dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik yang mahdhah maupun ghairu mahdhah. Salat, zakat, puasa, haji kita itu yang mahdhah-mahdhah seperti itu. Atau yang ghairu mahdhah dalam urusan keseharian, muamalah, dagang, urusan kita bertetangga, urusan kita bermasyarakat, urusan apa itu yang ghairu mahdhah. Semua harus sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Cinta dengan itu semuanya, kalimat ini menjadi syarat supaya sah. Kalau enggak, maka tidak sah kalimat syahadat itu. Orang yang mengucapkan kalimat syahadat dalam keadaan dia benci dengan kalimat itu, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala enggak ada gunanya. Ya. Nah, dari sini jamaah sekalian, bapak dan ibu-ibu sekalian, kita tahu betapa cinta ini menjadi posisi yang sangat penting dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, lalu bagaimana ya, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu terlihat di dalam diri kita? Ada bentuk-bentuk kita untuk mengecek ya kondisi kita ini sebenarnya cinta sama Allah atau enggak gitu ya. Karena di sana ada konsekuensi langsung dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tanda kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan terlihat, yang pertama dia akan selalu mengejar cintanya Allah dan menjauhi kebenciannya Allah. Ini tanda pertama. Orang kalau cinta sama Allah, dia akan selalu berusaha untuk mengejar cintanya Allah. Mana nih pintu-pintu kecintaan Allah? Maka dia akan usahakan. Ya. Contoh umpamanya Al-Qur'an menyebutkan Allah bilang, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Nah, gitu ya. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan mencintai orang-orang yang selalu bersuci. Maka dia akan berusaha untuk selalu bertaubat dan dia akan selalu berusaha untuk bersuci. Ya. Wallahu yuhibbul muttaqin. Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang bertakwa. Maka dia akan selalu berusaha untuk menjadi hamba yang bertakwa. Kenapa? Karena itu pintu-pintu cintanya Allah. Dia kejar itu. Dan itu menjadi bukti penghambaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan menjauhi apa? Kebencian Allah. Allah bilang wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak mencintai kerusakan, maka dia akan tidak akan merusak apapun. Dia jaga, ya. Dia tidak akan ikut merusak moral masyarakatnya. Dia tidak akan merusak barang-barang yang ada di sekitarnya. Ya, kalau dia hidup bersama dan sebagainya, dia akan jaga semuanya. Makanya orang mukmin itu dia dimanapun berada dia menjaga, ya. Kenapa Allah bilang Allah la yuhibbul fasad? Allah nggak cinta sama kerusakan. Maka jangan sampai dia ikut berbuat kerusakan. Al-ifsad. Ya. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak mencintai orang-orang yang selalu berbuat kufur, berbuat maksiat dan pendosa. Ya, melanggar batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Maka dia jangan melakukan hal seperti itu. Jadi, mana apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an atau mungkin melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah katakan mencintainya atau sebaliknya Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW yang diberitahukan kepada kita bahwa Allah membencinya, maka konsekuensi seorang yang cinta sama Allah akan memperhatikannya untuk menjauhi yang ini dan akan mengejar kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua,
konsekuensi atau tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah

0: mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari seluruh makhluk ini yang paling dicintai yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Karena itu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ibrahim alaihi salam adalah khalil, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang paling dicintai. Berbanding dari yang lain. Dari nabi-nabi yang lain, ya, berbanding dari nabi-nabi yang lain. Apa berarti nabi-nabi lain enggak dicintai oleh Allah? Bukan. Semua dicintai oleh Allah, tapi kalau dibandingkan antara para anbiya itu ada tafadhul, ada yang melebihi cintanya dicintai oleh Allah, ada yang tidak. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Ya, satu itu kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dan itu untuk menunjukkan fadl dan keutamaan di antara para nabi-nabi itu. Ya, dan semua hamba itu biasanya selalu seperti itu. Kenapa kok begitu? Ya, karena surga itu juga bertingkat-tingkat. Ya, nanti kita semua ini juga kecintaan Allah kepada kita itu juga beda-beda. Ya, bisa jadi saya yang di sini tidak lebih dicintai. Ya, walaupun di sini saya yang ceramah gitu ya, bisa jadi saya tidak lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding antum-antum semua. Ya, tapi mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka mencintai Rasulullah adalah bagian dari bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin orang kok membenci orang yang dia cintai. Ya. Orang yang dicintai oleh orang yang dia cintai, gitu ya. Itu juga enggak mungkin. Dia kalau betul-betul cinta kepada yang dia cintai, maka dia akan ikut mencintai orang yang dicintai oleh ini, gitu ya. Akan ikut-ikut kalau betul-betul cinta. Ya, nah, lain kalau di sana ada unsur lain, yaitu kecemburuan dan sebagainya lah, itu urusan lain, gitu ya. Nah, itu nanti urusannya syahwat, nanti urusan belakang. Ya, bukan ini yang kita maksud. Jadi bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang kedua adalah mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan kepada Rasulullah Sallam, jamaah sekalian, itu ditunjukkan dengan apa? Yang paling utama adalah ditunjukkan dengan memuliakan beliau. Ya. Memperbanyak solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mendoakan kebaikan buat beliau. Ya, kemudian mengikuti sunnah-sunnah dan ajaran-ajarannya beliau, itu bukti kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga, bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga ditunjukkan dengan kita mengikuti sunnahnya Nabi. Ya, ini hampir sama. Karena itu juga menjadi bagian dari konsekuensi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus juga menjadi konsekuensi dari apa kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mengikuti sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini seperti yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Ya, katakanlah wahai Muhammad, katakan pada mereka, kalau kalian itu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Jadi, kalau kita ingin dicintai Allah, sebagai konsekuensi pertama, jalannya adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jalani semua itu dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah kita termasuk hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Keempat, tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ridha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir-takdirnya, qada-qada dan qadarnya kepada kita semua. Ada yang mungkin di antara kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir yang buruk, diuji sakit, mungkin diuji apa yang berkepanjangan. Kalau orang yang cinta sama Allah, yang ada di dalam hatinya, dia akan ridho dengan itu. Ya, iya, dia berusaha mencari kesembuhan, dia berusaha berobat, dia berusaha apa? Dia berusaha lepas dari takdir buruk tersebut, itu menjadi konsekuensi daripada apa? Perintah kita untuk berikhtiar di dalam tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bukan berarti dia tidak ridho dengan takdir buruk yang sedang menimpa dia. Diuji sakit oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berat dia menjalani. Ya, di dalam hati orang yang cinta sama Allah nggak mungkin kemudian nyalah-nyalahi Allah. Ya Allah, kenapa? Kenapa? Kenapa lah? Kenapa gitu loh? Oh, kamu hambaku, kamu hidup tak biayai, ya kan? Aku mau menentukan kamu sakit sekarang. so what gitu, mau apa gitu loh. Kita mau nyalahkan Allah juga, kamu punya apa gitu. Emang kalau nyalah-nyalahkan Allah terus jadi sembuh? Enggak bisa. Ya, orang beriman ridho. Ya, ridho dengan itu sehingga Allah ridho dengan ketentuannya. Ya, kepada dia. Kenapa dia ridho? Ya karena dia mencintai Allah. Kalau enggak ridho, yang muncul nanti apa? Benci sama Allah Subhanahu wa taala atas musibah buruk, menjadi membatalkan kecintaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang mencintai kelima, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala juga akan cinta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cinta bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bicara bertemu sama Allah Subhanahu wa taala mesti yang keluar di benak kita mati. Ya. Padahal banyak momen-momen pertemuan kita sama Allah Subhanahu wa taala sedangkan kita masih hidup. Salat adalah pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian tilawatul Quran adalah momen pertemuan, kontak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kita baca, ya. Kita apa namanya? Renungi ayat-ayatnya, itu adalah momen-momen apa? Kontak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kontak dengan zat yang paling kita cintai. Kita kalau mencintai seseorang, kemudian kita mendapat pesan dari orang itu. Kalau sekarang kan eranya ada WA, ada apa ya? Kalau zaman dulu, zamannya bapak-bapak yang senior ini, ya itu surat dulu pak ya. Zaman kayak kan surat-suratan itu kan, wah disurati kalau anu itu rasanya berbunga-bunga sekali kan begitu, ya. Jadi zaman sama orang sekarang juga begitu, gitu ya. Kalau kita mendapatkan pesan dari orang yang kita cintai itu kita rasanya wah senang sekali. Nah, ada enggak perasaan itu sama Al-Qur'an pada kita? Senang enggak kita baca Qur'an? Senang enggak kita merenungi Al-Qur'an? Itu salah satu indikasi kedalaman cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana cinta kita sama Al-Qur'an? Karena di situ pesan-pesannya Allah. Di situ firman-firman-Nya Allah buat kita. Itu adalah momen kontak kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, memang di antara perjumpaan pada Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna adalah ya dengan kematian. Al mautu fi sabilillah syahada, mati sebagai seorang yang syahid. Ya, mati dalam keadaan husnul khatimah sehingga dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di jannahnya. Ya, dia akan menikmati pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di sana. Karena orang hidup di dunia enggak mungkin bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Di dunia enggak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ya tajalla dan menunjukkan dirinya di alam dunia ini. Enggak mampu alam ini untuk menanggung hal tersebut. Musa alaihissalam pengin melihat Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Enggak terjadi, enggak bisa. Ya. Kita tidak akan punya kemampuan yang seperti itu. Kita disuruh melihat cahaya dari makhluknya yang salah satu makhluk yang paling kecil saja, yaitu matahari ini. Ini salah satu makhluknya Allah yang mengeluarkan cahaya. Yang cahaya Allah itu akan jauh lebih kuat dari semua itu. Ya, kan Rasulullah cerita ya, ketika ditanya seputar masalah apakah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala? Ditanya Aisyah, Rasulullah katakan bahwasanya aku tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, hanya melihat cahaya. Nah, jenengan kalau di dunia sekarang ini mau lihat Allah Subhanahu wa taala enggak akan mungkin. Kenapa? Karena Anda lihat matahari ini kuat enggak? Coba. Ya coba ajalah kalau kuat. Ya. Matahari dipendelengi 5 menit sajalah gitu ya. Habis itu lah masuk rumah sakit gitu ya. Enggak kuat. Kenapa? Karena memang belum di sini tempatnya. Nanti di jannah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bilang, ya, di suatu malam ketika malam-malam bersama dengan sahabat melihat ke langit, langitnya bersih dan malam itu bulan purnama. Rasulullah katakan innakum satarawna rabbakum kama tarawna. Ya, kalian akan melihat Rabb kalian nanti di surga itu seperti malam ini Anda kalian melihat bulan purnama ini. Ya. Bersih seperti itu dan jelas seperti itu. Di mana? Di jannah. Loh kok bisa Ustaz kalau di jannah? Kalau kita mau sedikit menggunakan pikiran akal kita, ya di surga itu kan manusia itu diberi kekuatan yang hebat. Ya. Coba di surga itu satu laki-laki istrinya bisa 75. di surga, gitu ya. Ini di surga, di dunia jangan coba-coba, gitu ya. Allah berikan seperti itu. Kekuatannya memang lebih. Di surga itu rumahnya berjauhan. Kenapa? Karena setiap penghuni surga itu dapat rumah, halamannya itu sejauh mata memandang. Jadi tonggoni ki ato-ato. Jadi kalau mau silaturahmi sama tetangga ya harus kuat jalannya jauh. Kalau enggak kayaknya sengkleh enggak nyampe ke tempat tetangga. Itu kalau mau sedikit kita menggunakan logika kita ya. Tetapi surga itu adalah sesuatu yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar." Ya. Nah, saya sebenarnya hanya ingin menggaris bawahi bahwa seorang yang cinta sama Allah, dia akan cinta untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bukti cinta sama Allah Subhanahu wa taala, ini panitia udah duduk sini kencang cepat katanya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala juga dibuktikan dengan cinta kita terhadap dinullah. Cinta kita terhadap dinul Islam. Anda punya cinta sama dinul Islam? Itu ukuran, tolok ukur Anda, kecintaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta terhadap dinul Islam itu ditunjukkan dengan apa? Satu, mempelajarinya. Ya, mempelajari dinullah. Mempelajari dinullah dan mempelajari orang yang mempelajari dinullah. Mencintai orang yang mempelajari dinullah. Ya. Jangan kita membenci para ulama, mereka yang membenci, mereka yang mempelajari dinullah dan menyampaikan kepada umat. Mereka para pewaris Nabi. Cintai mereka. Itu bagian dari cinta kita kepada dinullah, ya. Kemudian cinta kita kepada dinullah juga ditunjukkan dengan mengamalkan isinya. Ya, jangan saya cinta Islam tapi enggak ngamalkan isinya. Ya. Hidupnya masih gaya orang-orang kafir apa ya, jauh dengan ini. Nah, bagaimana bilang cinta dinullah tapi tidak mengamalkan isinya? Juga mencintai orang-orang yang mengamalkan isinya. Orang-orang yang mengamalkan dinul Islam kita cintai mereka. Kenapa? Karena kita cinta terhadap dinullah. Kenapa cinta dinullah? Karena cinta sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian bukti kecintaan kita pada dinullah juga apa? Membela dinul Islam. Dibela kalau dinul Islam ini sedang dihinakan oleh musuh-musuhnya, bangkit. Ya, melakukan perlawanan, melakukan pembelaan terhadap dinullah. Memperjuangkan dinullah. Ya, memperjuangkan tegaknya syariat Allah. Memperjuangkan tegaknya ketentuan-ketentuan dan ahkamnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul Islam. Nah, begitu. Ya. Ini bukti cinta kita kepada dinullah, dan cinta kepada dinullah menjadi bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu alam bisawab. Ya, mudah-mudahan ini memberikan penjelasan kepada kita tentang pentingnya posisi kecintaan di dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi bagian daripada konsekuensi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berlebihan Al-Imam Ibnu Qayyim sampai meletakkan al-mahabbah dalam gambaran beliau, kalau penghambaan itu ada seekor burung, maka posisi mahabbah adalah bagaikan kepalanya. Hilang cinta, gak ada mahabbah. Kenapa? Saking pentingnya seperti ini nih. Sampai seperti itunya, ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaan dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menanamkan kecintaan dalam diri kita kepada dinul Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, dan menanamkan kecintaan kita kepada orang-orang yang mengamalkan dinul Islam, orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Dan mudah-mudahan Allah tanamkan juga kecintaan kita kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semuanya akan terus terbimbing kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berdoa, ya, kita minta pada Allah Subhanahu wa taala juga untuk terus memberikan kekuatan pada kita untuk bisa istiqomah menjalani hal ini semuanya sampai kepada akhir hayat kita, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Mintalah Firdaus yang paling tinggi. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jika hidup adalah sebuah fungsi waktu, maka bagi seorang mukmin nilai puncaknya harus diraih dalam grafik di ujung kanan, kematian. Di sanalah harus diciptakan sebuah akhir yang setinggi-tingginya. Apapun yang kau minta, mintalah kepada Allah yang tertinggi. surga pun bertingkatan. Maka mintalah yang paling tinggi, Firdaus. Maka dalam hal mati, ambil pilihan yang tertinggi untuk menjadi cita dan rencana. Syahid, ya betapa indah dan menggetarkannya satu kata ini. Dalam perjalanan kita meniti hidup, terkadang kita didera ragu dan bimbang tentang sang cita tinggi. Kita kadang bimbang oleh alasan yang lebih mendasar. Pantaskah kita meraihnya? Ya, cita kita memang syahid, tetapi inilah yang dikhawatirkan, maksiat. Kemaksiatan yang dilakukan tentu telah menjauhkan kita darinya. Bila selangkah kita durhaka kepada Allah, rasanya kita terlempar jauh dari dakian tangga menujunya. Cita syahid itu begitu tinggi, semakin kita bermaksiat kepada Allah, dia jadi semakin tinggi, tak tergapai. Tapi sebenarnya bukan ia yang semakin tinggi, kitalah yang terjerembab ke dalam lubang berlumpur yang kita gali sendiri, maksiat itu. Saat itulah kita yang tersuruk jadi semakin jauh dari cita kita yang tertinggi. Lantas, bagaimana agar kita merasa pantas kembali? Abdullah ibn Rawaha mengajari kita untuk mengulang-ulang cita tinggi itu di dalam ucapan, terutama pada diri sendiri, agar sang jiwa selalu ingat dan tidak lupa, agar ia terteguhkan menjadi yakin kembali, agar ia menjadi sebuah doa yang makhluk-makhluk mulia mengaminkannya. Panggillah selalu yang masih terasa tak tergapai, agar ia mendekat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 23, di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Maka di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Pendengar, mari kita jaga cita tertinggi itu. Menggapai Firdaus yang

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Ustadz Dr. Mu'inuddinillah Basri MA.

generasi setelah Rasul wafat. Jadi setelah Rasul wafat itu semua orang Arab murtad semuanya, kecuali Mekah, Madinah dan Taif. Siapa yang mengembalikan mereka kepada Islam? Abu Bakar Siddiq. Kalau ada tulisan buku, Ar-Riddatu la Aba Bakrin laha, katanya. Kemurtatan tapi sayangnya enggak ada Abu Bakar. Jadi kalau dulu kemurtatan ada, tapi ada Abu Bakar. Abu Bakar orangnya kurus. Tapi kalau menghadapi kemurtatan langsung ngomong, Ayyumqasuddin wa ana hayy. Apakah dinul Islam Anda akan reduksi sementara aku hidup? Langkailah mayat saya sebelum Anda akan mereduksi dinul Islam. Disitulah semangat Abu Bakar mengembalikan Islam lagi. Dan kita buktikan ikhwani fillah. Dan itu tidak jauh. Kita buktikan alhamdulillah. Roh-roh Abu Bakar, roh-roh Umar bin Khattab setelah ini telah mengalir di darah pemuda-pemuda Islam di Indonesia. Ana inda dhanni abdi. Kita ingin menjadi cucu-cucu dan generasi penerus Abu Bakar Siddiq. 7 juta ini ketika semua kembali ke masjid, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran, pasti Allah menghidupkan mereka. Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan antara menghidupkan tanah dengan menghidupkan hati. I'lamu annallaha yuhyil ardo ba'da mautiha. Ketahuilah sesungguhnya Allah menghidupkan apa? Bumi yang mati setelah kematiannya. Kalau orang bisa dihidupkan enggak? Jadi mohon maaf, sebagian bumi itu saking keringnya itu sama di antara para solihin itu bingung, kira-kira tanah yang kering ini hidupnya lagi kira-kira gimana ya? Gitu. Kira-kira gimana ya? Anna yuhyil ardha ba'da mautiha fa amatahullahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha. Jadi Allah yang melihatkan, Allah mampu menghidupkan negeri yang mati menjadi makmur. Dengan apa? Dengan kudrah hujannya. Demikian juga Allah itu bisa menghidupkan negeri Indonesia yang mati akidahnya, mati akhlaknya dengan satu ruhul Quranul Karim. Kalau kita lihat kerusakan-kerusakan moral di masyarakat kita, menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Kecuekan terhadap Quran menyedihkan sekali. Kemudian saya bertanya, kaifa yuhyi hadhil qulub ba'da mautiha? Bagaimana Allah menghidupkan hati ini setelah kematiannya? Ternyata Allah mengatakan, awaman kana maitan fa ahyaina. Apakah orang yang mati kemudian kami hidupkan? Wa ja'alna lahu nuro, dan kami jadikan buat dia cahaya, yamshi bihin nas, berjalan dengan cahaya di tengah-tengah manusia. Ma'asyiral muslimin, ima kita isa hidup dikasih cahaya Quran, atau mungkin kita sudah lama mati, Allah menghidupkan hati kita dengan Quran, maka kita harus bertekad, mari kita berjalan di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita, dengan cahaya Al-Quranul Karim, menjadi pencinta Al-Quranul Karim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang mulia di bawah mereka, dan seseorang diberikan ujian sesuai kadar agama atau imannya. Pendengar, siapa saja yang memperhatikan kehidupan para nabi berikut lika-liku kehidupan yang mereka lalui, maka akan semakin bertambah keimanan dan keyakinannya akan kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan Nabi Nuh alaihissalam. Beliau diuji dengan pembangkangan anak dan istri beliau. Beliau juga diuji dengan kaumnya yang berada pada puncak kekufuran dan kebodohan mereka. Ketika Nabi Nuh alaihissalam menyeru mereka, mereka memasukkan jari mereka ke telinga mereka agar seruan tersebut tidak terdengar. Mereka juga menutup wajah-wajah mereka agar tidak dapat melihat muka orang yang menyeru mereka ke jalan Allah Azza wa Jalla. Nabi Nuh terus menyeru mereka selama 950 tahun, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, di siang dan di malam hari. Namun demikian, tidak ada yang beriman dari mereka melainkan hanya segelintir orang saja. Meskipun demikian, Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah mengeluh apalagi mendoakan keburukan untuk mereka, sampai Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada beliau bahwa tidak akan ada lagi kaumnya yang akan beriman selain dari yang telah beriman dari awal. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diuji dengan diperintah agar menyembelih anak beliau, Ismail, anak yang merupakan anugerah di usia tua beliau. Setelah sekian lama ia mendambakan seorang anak. Begitu anak beliau, Ismail, menginjak usia remaja, dengan tulus beliau hendak menyembelihnya demi menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla, karena ia yakin bahwa perintah Allah tidak mungkin bertentangan dengan akal sehat, hingga akhirnya Allah gantikan dengan sembelihan yang agung. Nabi Ibrahim alaihissalam juga pernah dilemparkan ke dalam kobaran api, yang akhirnya beliau diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan firman-Nya, "Kami, Allah berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Bukan itu saja, beliau juga diperintahkan untuk meninggalkan anak beliau, Ismail, beserta istri beliau yang beliau kasihi, Hajar, di lembah yang gersang dan tandus, tanpa ada teman yang menemani mereka. Hajar bertanya kepada beliau, "Allahkah yang memerintahkan Anda melakukan ini?" "Benar," jawab Ibrahim. Lalu Hajar berkata, "Kalau begitu, saya yakin bahwa Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami." Pendengar, selanjutnya Nabi Yusuf alaihissalam. Allah uji beliau dengan perasaan cinta yang menggebu pada usia yang masih sangat muda, setelah beliau diperjualbelikan layaknya seorang budak dengan harga murah. Hanya dengan beberapa dirham yang menurut mereka pada zaman itu tidak ada apa-apanya. Beliau diuji dengan ujian yang juga menimpa istri raja yang selama ini menjadi majikan beliau, hingga pada akhirnya beliau dikurung dalam penjara selama bertahun-tahun. Begitu pula halnya dengan Nabi Ya'qub alaihissalam. Beliau mendapatkan ujian berupa kehilangan anak beliau, Yusuf alaihissalam, yang begitu beliau cintai. Padahal beliau tidak sanggup berpisah dengan anak beliau, walau hanya sesaat saja. Berpisah sesaat rasanya seperti bertahun-tahun lamanya. Beliau berkata, "Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kalian ceritakan." Kemudian beliau juga diuji dengan hilangnya saudara kandung Yusuf, sampai penglihatan beliau kabur dan mata beliau menjadi putih karena sedih. Namun beliau tetap sabar. Setelah itu beliau kembali diuji dengan anak sulung beliau yang mengatakan, "Sebab itu, aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir ini sampai ayahku mengizinkan untuk kembali, atau Allah memberikan keputusan terhadapku, dan Dia adalah hakim yang terbaik." Quran Surah Yusuf ayat 80. Ada pula kisah Nabi Ayub alaihi salam. Beliau diuji dengan hilangnya harta kekayaan, anak-anak, serta sahabat-sahabat beliau, dan puncaknya ialah ketika beliau diuji dengan penyakit pada badan beliau yang menyebabkan beliau bersimpuh di hadapan Allah seraya berkata, "Ya Rabbku, sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang." Quran Surah Al-Anbiya ayat 83. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam. Beliau diuji dengan perlawanan kaum beliau.
Ketika kaumnya tidak mau beriman, beliau menyeberangi lautan. Begitu diadakan undian, maka nama beliau yang keluar. Karena itulah, beliau kemudian dilemparkan ke lautan, hingga tertelan oleh ikan. Kalau saja beliau bukan termasuk orang yang mendirikan sholat, pasti beliau akan tinggal di dalam perut ikan tersebut untuk selamanya. Lalu dalam tiga kegelapan, yakni gelapnya malam, gelapnya lautan, dan gelapnya perut ikan itu, beliau berdoa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tidak ada Tuhan selain engkau, maha suci engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 87. Dan tidak ketinggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau disakiti setiap kali menyeru ke jalan Allah Azza wa Jalla. Ketika beliau sedang melaksanakan sholat, di punggung beliau ditaruhkan usus unta. Beliau juga pernah dicekik oleh Uqbah bin Mu'id dengan sangat keras. Dan untung saja, di sana ada Abu Bakar yang membela beliau seraya mengatakan kepada Uqbah, Apakah kamu ingin membunuh orang yang telah mengatakan, Rabku adalah Allah? Bukan itu saja, beliau juga ditipu dan diperdaya oleh kaum beliau, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir atau Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Quran Surah Al-Anfal ayat 30. Ibnul Jauzi pernah mengatakan, ujian dan cobaan itu sangat tergantung pada derajat seseorang. Banyak kita lihat orang yang hanya diam dan puas dengan apa yang mereka miliki dari perkara dunia ataupun agama. Mereka tidak menghendaki kemuliaan sebuah kesabaran yang tentunya sangat tinggi. Dan kelemahan mereka terlihat sekali ketika menghadapi cobaan. Tetapi bagaimanapun, mereka tetap harus dihargai. Wallahu a'lam bishawab.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang sedang melakukan suatu perjalanan, ia merasa sangat haus. Kemudian dia menemukan sebuah sumur, maka dia pun menuruninya dan kemudian minum. Setelah itu dia keluar. Tiba-tiba ada anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka orang itu berkata, anjing ini benar-benar kehausan, seperti yang kurasakan tadi. Lalu dia menuruni sumur itu kembali dan memenuhi sepatunya dengan air. Kemudian dia menggigit sepatunya dengan mulutnya, sehingga dia naik dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah memuji perbuatannya itu dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kalau kita menolong binatang itu akan mendapatkan pahala? Beliau menjawab, menolong setiap makhluk yang mempunyai limpa atau makhluk yang hidup itu mendatangkan pahala. Muttafaqun alaih.

0: 101.4 RDSFM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu, dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: تذكرون.
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: yashkurun.
1: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: sajidin. Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka an la tasjuda idh amartuk. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
0: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.
1: Qala

Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: syakirin.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.

Allah berfirman, "Keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua."

0: حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

0: khalidin.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
0: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.
1: Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha.

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?
1: Qul

Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

Sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Ya.

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: kafirin.
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, "Ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka." Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui."

dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami, maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.
1: Lahum

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

Dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.

yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: رؤوسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
1: Udu'u rabbakum tadarru'u wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: Wala

dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rob. Dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat."
1: Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
0: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata."
1: Qala ya qaumi laysa bi dhalalan walakinni rasulun min rabbil alamin.
0: Dia Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam."

Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.

Maka mereka mendustakan Nuh, lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

0: Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?
1: قال

0: pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."
1: Qala ya qaumi laysa bi safahan walakinni rasulun mir rabbil alamin.
0: Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar."

Diyahud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabbmu akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

0: alim.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu, seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi, janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih.

dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai."

0: Hussein.
1: Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabb-nya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

Kemudian dia, Saleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberikan nasihat."

dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?

Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci."

Dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."

Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah hakim yang terbaik.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, "Wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syuaib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka?"

0: الفاتحين.
1: Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Rabb kami, menghendaki. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik.

0: Dan pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, "Sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi."
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فقلت يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا نكره الموت فقال ليس كذلك ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه رواه مسلم.
3: Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang senang terhadap pertemuan dengan Allah, maka Allah akan merasa senang terhadap pertemuan dengannya. Dan barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun akan membenci pertemuan dengannya. Lalu kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah itu yang disebut dengan karahiyatul maut atau benci kepada kematian? Bukankah setiap dari kita benci kematian? Beliau menjawab, bukan itu yang dimaksud. Tetapi seorang mukmin, jika diberi berita gembira tentang rahmat, keridhaan dan surga Allah, maka dia sangat menyukai pertemuan dengan Allah, sehingga Allah pun senang bertemu dengannya. Dan sesungguhnya, seorang kafir, jika diberitahu tentang azab dan kemurkaan Allah, maka dia sangat membenci pertemuan dengan Allah, dan Allah pun tidak menyukai pertemuan dengannya. Hadis riwayat Muslim.
1: وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali mendengar. Kembali lagi ya, bertemu dengan Ridwan di program acara RDS Niaga. Pendengar, di kesempatan kali ini ya, sudah terkumpul informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan di edisi bulan ini. Pendengar, langsung saja yang pertama ada Toko Anur. Pendengar, Anda membutuhkan oleh-oleh umroh dan haji, Toko Anur Mas Budi tempatnya. Anur Mas Budi menyediakan perlengkapan umroh dan haji, antara lain kaos kantong, baju koko, ihram putra-putri, sabuk haji, celana haji, kaos tangan haji, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menyediakan oleh-oleh umroh dan haji seperti kurma, coklat Arab, kacang pistachio, kacang almond, kacang Arab, kismis, air zam-zam, botol, sajadah, dan lain-lainnya. Anur Mas Budi juga menerima pesanan paket oleh-oleh kotak tas dengan harga terjangkau. Paket penyembelihan hewan kurban dam yang dilaksanakan mahasiswa Universitas Ummul Qura Mekah dan Universitas Islam Madinah dengan syar'i tentunya. Datang dan pesan saja di Anur Mas Budi yang beralamat di Ngeruki, Jalan Parangkesit, RT 01 RW 17, Cemani, dengan nomor pemesanan di nomor 081 329 056 747. See.

Ya, informasi berikutnya pendengar, ada GS Glass spesialis kaca lengkung, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir dan lain-lainnya. Ada juga partisi aluminium, pintu jendela aluminium. Beralamat di Tegalan RT 04 RW 02 Wonorejo Polokarto Sukoharjo. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 0813 9375 2512.

Ya, berikutnya pendengar ada Guyangan Lor Peduli Sesama. Satu ambulans, seribu harapan, bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Dibuka donasi untuk pengadaan ambulan demi membantu masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cepat. Salurkan donasi Anda melalui Bank BPD DIY di nomor 0172-2100-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Konfirmasi ke nomor 0821-3798-5404 dengan Bapak Suroto atau kepada Ketua Komunitas Pendengar RDS FM dengan Bapak Firdaus di nomor 081-393-868-444.

Ya, kemudian pendengar ada promo ini pendengar ya. Cup air mineral hadir untuk Anda, air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Cup air mineral Salman 220 ml area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM. Untuk info pemesanan dengan jumlah besar hubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, pendengar ya. Yuk segera pesan dan dukung kegiatan positif ini, pendengar.

Alergi adalah reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap sesuatu yang dianggap berbahaya, walaupun sebenarnya tidak berbahaya. Bisa dikatakan alergi ini bentuk kesalahpahaman tubuh. Sistem kekebalan tubuh kita punya mekanisme alami untuk menghalau segala sesuatu yang mungkin membawa penyakit ke dalam tubuh kita, misalnya virus ataupun bakteri. Sistem kekebalan tubuh pada orang yang terjangkit alergi salah menanggapi zat yang masuk ke dalam tubuh. Zat yang sebenarnya tidak berbahaya dideteksi sebagai benda yang berbahaya bagi tubuh, sehingga tubuh memproduksi antibodi untuk mengikat benda tersebut. Nah, antibodi ini mengaktivasi sel untuk mengeluarkan senyawa histamin. Histamin inilah yang menyebabkan berbagai reaksi alergi, mulai dari gatal, bersin, ruam, sesak nafas, bengkak, sampai pingsan. Kenapa ya orang bisa terjangkit alergi? Faktor keturunan berperan besar. Saya punya alergi terhadap debu, cuaca, MSG, dan salah satu senyawa kimia dalam obat. Keluarga saya pun juga punya riwayat alergi, maka kemungkinan besar anak kami pun mengidap alergi juga. Walaupun tak ingin mewariskan alergi ini, tapi faktor genetis memang sangat mempengaruhi. Pendengar, yang ingin kita bicarakan tentang fenomena alergen ini. Alergi ini menjadi bukti secuil betapa lemahnya diri kita sebagai manusia. Sesuatu yang tidak berbahaya sama sekali seperti debu, serbuk sari bunga, cuaca dingin, makanan tertentu bisa menjadi hal yang mematikan karena sistem kekebalan tubuh kita, tanda kutip, salah paham. Bagaimana kita bisa sombong, pendengar? Sombong dalam artian menolak kebenaran yang telah datang, kebenaran yang tercantum dalam hadis dan juga Al-Quran. Kita masih senang menyeleksi ketetapan Allah, memilih dan memilah seolah kita tahu mana yang lebih baik. Sering kali kita salah paham akan aturan Allah. Kita pikir aturan Allah membahayakan kita, membahayakan kehidupan, membahayakan negara, dan seterusnya. Padahal Allah yang menciptakan kita, tahu betul mana yang terbaik untuk kita. Sikap kita yang salah paham inilah, seperti halnya mekanisme alergi, sama-sama bisa membahayakan diri. Cukup sudah menyombongkan diri, berlagak sok tahu, padahal tak mengerti. Allah beri ketetapan dan aturan karena sayang dan cintanya pada kita, makhluknya, agar tidak tersesat di dunia fana ini. Masihkah kita mengingkari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, atau harus nunggu hingga nafas kita berhenti? Maka na'udzubillah, jangan sampai hal itu terjadi.

Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, hal yang dianggap baik adalah buruk jika membawa kepada neraka, dan hal yang dianggap buruk adalah baik jika membawa kepada surga.

0: Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali pendengar ya. Kebersamaan kita masih dalam program RDS Niaga di edisi kali ini. Pendengar, saya akan lanjutkan untuk bacakan informasi Niaga yang sudah terangkum, terkumpul ya di edisi bulan ini pendengar ya. Langsung saja ada Safnadif Sabun Cuci Piring dari Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan. Tersedia berbagai macam ukurannya dengan harga yang kompetitif tentunya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al-Farisi Karang Pandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Informasi untuk produk dan juga keagenan silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku.
1: Yuhibbul muhsinin wa khaliquna wa raziquna.
0: Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, Anda bisa segera beriklan di Radio Dakwah Syariah pendengar ya. Radio yang didominasi pendengar Muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya, halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Ya, kemudian pendengar, ada Hikmah Konveksi melayani pemesanan berbagai macam kostum bola dan kostum olahraga, jilbab, tas, topi, dan aneka jaket, rompi, celana training, dan lain-lainnya. Menerima pemesanan seragam sekolah atau pondok, baju batik, juga umbul-umbul, dan trisir. Ada spanduk banner, juga melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta. Dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong, kami melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 57483 Klaten, tepatnya 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Untuk informasi lebih lanjut, pendengar, silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775.
1: Ala kulli syai'in qadir, Allah is ghafur, Allah is rahim.
0: Ya, untuk informasi berikutnya, pendengar, ada Mus'ab Collection Open PEPO Busana Muslim dan Muslimah Dewasa maupun Anak-anak, menyediakan SR12 Skincare, kaos kaki, perlengkapan bayi, ada gomik, buku, dan mainan anak. Tersedia juga pembalut wanita dari bahan kaos, ya, pendengar, ya. Ada kacang mede, parfum, masker, herbal, dan lain-lainnya. Untuk informasi pemesanan, silakan Anda menghubungi Umum Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta.

0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer, menerima segala macam jenis bordir, logo instansi, perusahaan, bordir jaket, rompi, bed nama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Jaminan hasil bordir berkualitas, menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar maupun partai kecil. Harga yang sangat kompetitif tentunya pendengar ya. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-789-0566 atau di nomor WhatsApp 0853-1166-6665.
1: Lishay'in qadir, Allah is ghafur, Allah is rahim, Allah is the one who...
0: Ya, berikutnya pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Banyuanyar dan sekitarnya berupa kayu dengan kualitas bagus, Anda bisa mendapatkan di UD Fadilah, menyediakan kayu Kalimantan dan juga Gelugu Sulawesi dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan bahan bangunan, pendengar ya. Beralamat di Jalan Legend Suprapto nomor 95A, Gayamsari, Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta atau selatan Masjid Mujahidin. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau hubungi dengan Bapak Sugi di nomor WhatsApp 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.

Informasi berikutnya, pendengar ya, pendaftaran mahasantri baru 2026-2027 Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad membuka pendaftaran angkatan kedua program unggulan Tahfidz Quran di Dirosah Islamiyah

give thanks. Ya pendengar, sudah saya bacakan semuanya untuk informasi-informasi niaga yang terkumpul di edisi bulan ini pendengar ya. Saya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar ya selama program RDS Niaga di kesempatan kali ini, dan kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Air. Semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: ibu.
1: Suatu ketika, Urwah, keponakan Aisyah radhiyallahu anha melontarkan sebuah pertanyaan saat dia menemani hari-hari Aisyah yang tengah berkabung atas kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan sang Khalik. Urwah berkata, "Wahai bibi, tolong ceritakan kepadaku bagaimana kalian membina rumah tangga." Sambil tersenyum getir, Aisyah mencoba mengulang kembali kenangan indah, kenangan yang paling berkesan saat ia masih menjadi istri baginda Rasul. "Demi Allah, wahai kemenakanku, sungguh kami pernah melihat bulan sabit berganti di langit sampai 3 kali berturut-turut dalam 2 bulan. Selama itu pula, tidak pernah tungku api menyala di seluruh rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha masih tetap tersenyum meski kalimat itu telah terhenti. Mendengarnya, Urwah kaget dan berkata, "Wahai bibi, bagaimana kalian bisa bertahan hidup bila demikian?" Aisyah lalu menjawab, "Dengan 2 benda hitam, yaitu kurma dan air yang tak jernih. Namun terkadang beberapa tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansor yang memiliki domba sering mengirimkan susu kepada kami untuk diminum." Muttafaqun alaih. Subhanallah pendengar. Itulah kebahagiaan keluarga bumi yang berhati langit. Ketiadaan materi tidak membuat mereka panik, merespon keras atau meminta cerai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Episode hidup keluarga ini telah dipertontonkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, kepada kita semuanya, bahwa pilihan hidup bahagia meski tak berlandaskan materi dapat dijalankan dengan damai. Kebersahajaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tergambar dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya dengan sejumlah tepung gandum. Karenanya, aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti gandum dan minyak sayur. Sungguh, aku pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keluarga Muhammad tidak pernah memiliki 1 syak gandum baik pada pagi maupun sore." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Pendengar, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki nafkah yang cukup untuk menghidupi hari-hari mereka. Akan tetapi pendengar, kehidupan mereka berjalan mulia dan keharmonisan pun masih tetap mereka miliki. Jika mereka bisa hidup bahagia tanpa keberadaan nafkah, lalu bagaimana dengan kita?

0: jangan kaget kalau siang Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi.
1: Perasaan itu benar, dan pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki.
2: Salam silaturahim. Setiap hari, mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim, hanya di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dipancarluaskan dari media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, syukur alhamdulillah mendengar, senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali bisa membersamai Anda, menemani aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini mendengar, tentunya bersama dengan kami di 101,4 RDS FM.

hari Sabtu ya. Hari Sabtu di tanggal 23 Mei 2026 mendengar ya. Atau bertepatan di tanggal berapa ini ya? Di tanggal kalau sebentar lagi berapa Julija ya? 4 ya, 4 atau 5 Zulhijjah ya, 1447 Hijriah pendengar. Ya tentunya pendengar, semakin mendekati hari raya Idul Adha pendengar ya. Tinggal berapa hari lagi nih? Hari Ahad besok, Senin, Selasa, oh 3 hari lagi ya. Alhamdulillah dekat sekali pendengar ya. Tentunya semakin ya meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah Idul Kurban, dan tentunya ini juga sudah musim haji pendengar ya. Tentunya bagi Anda pendengar ya sebentar lagi menunaikan ibadah haji, dijaga kesehatannya, semoga Allah memberikan keamanan, keselamatan, perlindungan, dan tentunya menjadi haji yang mabrur.

Ya, di kesempatan siang hari ini yang cukup cerah mendengar ya, bagaimana kabar Anda? Di kesempatan siang hari ini mendengar, bagi Anda yang di perjalanan ya, mau pergi kemana ya, mau acara apa? Ini weekend mendengar ya, mau liburan ya, akhir pekan soalnya ya. Atau Anda yang lagi bekerja, masih bekerja ini, sembari mendengarkan RDS FM, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Semoga Allah mudahkan, Allah limpahkan rezeki yang berkah, barokah untuk kita semuanya. Rezeki yang baik, yang halalan thayyiban. Amin. Antal habib khairul anam, anta nurun wa salam. Kemudian mendengar, menyapa juga Anda yang di pondok ya, yang di sekolah ya, biasanya liburan ini, libur akhir pekan ya. Agendanya apa ini ya, merencanakan apa? Biasanya kalau Idul Adha ini ya udah calling-calling, janjian sama temen, mau nyate, bakar-bakar, masak-masakan gitu ya. Apalagi sekarang udah banyak sekali yang jualan bumbu, benar ya, bumbu masakan, mulai dari rendang, sate, kemudian yang lainnya ya. Spesial untuk perdagingan gitu ya, masya Allah. Ya, semoganya semuanya mendapatkan keberkahan, benar ya. Dan tentunya mudah-mudahan ya kita bisa menunaikan ibadah-ibadah dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik ya. Dan tentunya itu menjadi saksi, menjadi penghantar kita ketika kita berhadapan dengan ya Allah Subhanahu wa taala, dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi bekal kita, amal baik kita yang tentunya akan membawa kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala.

pendengar, tentunya kami mengundang Anda untuk bergabung di kesempatan siang hari ini. Tentunya saat ini kita berada di program Salam Silaturahim bersama dengan saya Muhammad Adnan ya. Mulai dari jam 1 siang sampai nanti pukul setengah 3 saja pendengar. Satu setengah jam kebersamaan kita membersamai aktivitas Anda di akhir pekan siang hari ini tentunya ya. Biar tambah semangat, biar tambah ceria, bahagia ya. Karena semakin ya lama kita membersamai semakin bahagia juga itu benar ya. Masya Allah. Ya tentunya pendengar, kami mengundang Anda untuk bergabung ya, untuk berkirim salam, request nasyid, renungannya ataupun tuntunan semangatnya di kesempatan siang hari ini ya. Di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081 226 170 777 ya. Sekarang juga mendengar informasi-informasi keumatan ya, akan kami sajikan.

Ya, tentunya mendengar, kita akan putarkan satu nasyid terlebih dahulu ya. Kita akan carikan nasyid-nasyid dulu ya. Yang tentunya bisa menjadi penyemangat kita di kesempatan siang hari ini. Nasyidnya apa ini? Ya, ini ajalah. Dari suatu harokah, hadapilah mendengar tantangan yang ada di depan, rintangannya seperti apa? Rabas ya, langsung gaspol. Gaspol remblong. Pokoknya kita harus siap menghadapi situasi dan kondisi apapun itu. Di era gempar-gembur yang gedebak-gedebuk ya. Kita akan kembali lagi setelah satu nasihat berikut ini mendengar. Tentunya jangan kemana-mana, sembari menunggu kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini ya. Tetap di sini saja bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Saudaraku rahimahullah, babak demi babak perjalanan sejarah umat Islam telah dilalui, dan bahkan masih ada satu babak lagi yang belum dialami oleh umat Islam. Mari kita kembali melihat hadis riwayat Imam Ahmad tersebut yang membicarakan soal ringkasan sejarah perjalanan umat akhir zaman yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Islam. Babak pertama yang disebut Nabi sebagai babak an-nubuwah, babak kenabian, merupakan babak yang sangat ringkas. Dia berlangsung tidak lama, hanya 23 tahun. Sejak awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus pada usia 40 tahun hingga beliau berpulang ke rahmatullah pada usia 63 tahun. Babak kenabian ini terbagi atas dua bagian yang sangat penting. Bagian pertama biasa disebut dengan Fatrah Makkiyah, periode Mekah, sedangkan bagian kedua disebut dengan Fatrah Madaniyah, periode Madinah. Pada periode Mekah, kaum muslimin pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi kaum yang tertindas, minoritas, dan terbatas ruang geraknya. Sementara pada periode Madinah, kaum muslimin menjadi komponen terbesar dari masyarakat demografi kota Madinah, sehingga mereka menjadi mayoritas, dan oleh karenanya mereka leluasa untuk menjalankan agama Allah Ta'ala, dan mereka memiliki supremasi untuk menentukan perjalanan masyarakatnya. Nah, saudaraku rahimakumullah, secara ringkas kita dapat mengatakan bahwa pada babak kenabian ini Allah Ta'ala mentakdirkan sirah nabawiyah, sejarah perjuangan Nabi yang 23 tahun itu, dengan kelengkapan bahagiannya yang sangat penting sebagai pelajaran bagi umat Islam yang hidup di masa-masa selanjutnya. Bahagian pertama adalah bahagian di mana umat Islam hidup dalam kondisi mereka yang kalah, sedangkan orang-orang musyrik, kafir Quraisy, mereka yang sedang dominan dan mengungguli dan memiliki supremasi. Sementara dalam babak kedua, yaitu periode Madinah, kaum muslimin diberikan izin oleh Allah Ta'ala untuk menegakkan sistem Islam dengan segenap kelengkapan dinul Islam, agama Islam yang memperlihatkan karakteristik utamanya, syamil, kamil, mutakamil, komprehensif, lengkap, sempurna, dan saling menyempurnakan antara satu bidang dengan bidang lainnya. Subhanallah. Kemudian pada babak kedua, babak khilafatun ala minhajin nubuwah, inilah babak kepemimpinan para khulafa'ur rasyidin, para sahabat-sahabat utama, 4 orang jumlah mereka, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Tentu ada perbedaan di sana sini antara kepemimpinan seorang khalifah rasyidah dengan khalifah rasyidah lainnya. Tetapi secara keseluruhan, para ahli sejarah Islam yang jujur, yang adil, menyimpulkan bahwa ini memang babak di mana mereka telah menunjukkan diri mereka sebagai para pemimpin-pemimpin yang menegakkan khilafatun ala minhajin nubuwah, sebuah tatanan kekhalifahan yang mengikuti sistem, pola, cara kepemimpinan kenabian. Alhamdulillah. Setelah itu masuklah babak ketiga, yaitu babak mulkan adhan, para raja-raja, para penguasa-penguasa yang menggigit. Inilah di dalam sejarah Islam yang dikenal sebagai era para kerajaan-kerajaan Islam. Ada 3 kerajaan besar yang mewarnai babak ketiga ini, babak mulkan adhan ini, yaitu Daulat Bani Umayyah, Daulat Bani Abbasiyah, dan Kesultanan Utsmani Turki, yang di dalam kitab-kitab sejarah disebut sebagai The Ottoman Empire atau Imperium Utsmaniyah. Babak ketiga, babak mulkan adhan ini berlangsung cukup lama, 13 abad. Dan babak ketiga ini disebut dengan era raja-raja, karena seorang khalifah bila mana meninggal dunia, pasti digantikan oleh keturunannya. Khalifah berikutnya meninggal, digantikan oleh keturunannya. Khalifah berikutnya meninggal, kalau nggak punya anak, digantikan oleh keponakannya. Pendek kata, sistem keluarga, sistem oligarki, sistem kerajaan. Dan kenapa Nabi SAW menyebutnya sebagai raja-raja yang menggigit? Karena betapapun mereka menggunakan sistem suksesi kerajaan, tetapi mereka merupakan raja-raja yang masih menggigit Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan Khulafa' Rashidin, mereka menggenggam Al-Quran dan Sunnah. Ibarat orang naik bukit diberi tali, tentu yang lebih aman adalah menggenggam talinya hingga ke atas, bukan menggigitnya. Bila menggigitnya, tentu bisa sampai ke atas pula, tetapi lebih banyak resikonya. Maka babak ketiga ini adalah babak yang kata orang Prancis, comme si comme ça. Ya, separuh-separuh. Ada kadangkala khalifah-khalifah, raja-raja Islam yang memimpin dengan adil, dengan baik, menimbulkan kesejahteraan bagi rakyatnya seperti Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Namun ada pula khalifah-khalifah yang zalim seperti Al-Hajjaj. Khalifah-khalifah yang bahkan memenjarakan dan menyiksa para ulama-ulama yang saleh dan istiqamah. Tetapi betapapun, babak itu adalah babak di mana Al-Quran dan Sunnah masih menaungi sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara umat Islam. Selanjutnya babak keempat, yaitu babak yang kita jalani sekarang ini, inilah babak yang paling kelam dalam sejarah Islam. Babak Mulkan Jabariyat, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka dan mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Inilah babak di mana umat Islam, semenjak runtuhnya khilafah Islamiyah yang terakhir, Kesultanan Utsmani Turki tahun 1924, menjadi laksana anak-anak ayam kehilangan induk, menjadi laksana anak-anak yatim kehilangan ayah, dan menjadi laksana gelandangan yang kehilangan tempat tinggal resminya. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan kesadaran kita bahwa kita berada di babak keempat ini bukan menimbulkan pesimisme dan kesedihan, tetapi menumbuhkan kesadaran, sikap, dan perilaku apa yang mestinya kita tampilkan. Kita akan lanjutkan, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada, tentunya masih berjumpa kembali bersama dengan kami di 101,4 RDS FM di program Salam Silaturahim bersama dengan saya Muhammad Adnan. Pendengar masih setia menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Ya, informasi-informasi berita pendengar akan kami sampaikan di kesempatan siang hari ini ya. Up to date di hari ini pendengar ya, yang baru isu-isunya tentunya terjadi di kota Solo pendengar ya. Ya, tentunya pendengar, ini ada satu berita informasi untuk Anda pendengar. Media sosial diramaikan salah satu akun yang menyoroti coffee shop yang dianggap sebagai tempat nongkrong lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau biasa disebut LGBT pendengar. Ya, menanggapi hal tersebut pendengar, Kepala Satpol PP Kota Solo Didi Anggono mengungkapkan pihaknya melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan. Ya, jika mereka sekedar beraktivitas dengan wajar, tentu saja tidak bisa ditindak. Namun, jika sudah mengarah pada perilaku yang tidak pantas dilakukan, apalagi di tempat umum pendengar, maka pihaknya baru akan melakukan tindakan. Ya, isu tersebut pendengar bermula dari pengguna akun Trends di Gemini ketemugemini.com. Ia menuliskan bahwa ada coffee shop di Solo yang menjadi tempat nongkrong para LGBT pendengar. Ya, sejumlah akun lainnya pendengar juga mengungkapkan dan bahkan merujuk pada salah satu coffee shop di sekitar Kecamatan Lawean pendengar. Ya, Kepala Satpol PP Kota Solo Didi pun telah menerjunkan petugas untuk mengecek lokasi tersebut. Ya, dan tentunya pendengar sampai saat ini belum ada keterangan resmi ya tentunya terkait dengan isu coffee shop tersebut. Dan tentunya ya kalau memang benar-benar terjadi, ya Kota Solo ini sudah gawat pendengar ya. Karena memang beberapa hari yang lalu kita tahu ya bahwa umat Islam itu mengadakan aksi ya di balai kota untuk menuntut miras pendengar ya, menuntut agar ya miras ilegal itu tidak terjadi di Kota Solo pendengar ya. Dan tentunya baru-baru ini juga diisukan lagi, aduh, padahal Kota Solo yang nyaman, damai, tentram itu harus ya dikotori oleh hal-hal yang buruk bahkan menjijikkan kalau ini benar-benar terjadi pendengar ya. Nah ya, kalau sementara ini mengenai isu miras juga dari pihak wali kota pun Pak Respati juga merespon akan menindak para penjual-penjual minuman keras yang ilegal, tentunya tidak berizin dan lain sebagainya. Dan ini baru-baru lagi ya. Tapi memang Kota Solo sekarang juga banyak coffee shop di mana-mana pendengar ya. Apalagi di sekitaran Jalan Slamet Riyadi itu juga udah rame gitu ya. Kalau ketemu dengan kaum-kaum LGBT itu enaknya diapain ya pendengar ya? Harus dibabat habis gitu ya. Karena itu penyimpangan ya. Itu penyakit pendengar yang harus dihapuskan gitu ya, tidak dibenarkan gitu ya. Normal aja enak, kenapa harus menyimpang gitu ya.

Nah, apalagi pendengar, informasi-informasi yang baru-baru ini itu ya agak nyeleneh tapi berbahaya juga. Terjadi di daerah Jawa Barat sana, pendengar ya. Pocong jadi-jadian yang memang tujuannya untuk merampok, pendengar ya. Ada beberapa video itu nampak manusia sih ya, berpakaian seperti pocong menakut-nakuti itu, mengetuk beberapa pintu rumah ya di tengah malam itu, mendengar ya. Dan ternyata setelah diselidiki itu membawa senjata tajam dan tujuannya untuk merampok, mendengar ya. Nah, kita coba cari informasinya, mendengar ya.

Ke informasi ini mendengar ya, teror pocong di daerah Tangerang ternyata ya. Nah, belakangan ini mendengar sedang heboh teror pocong yang terjadi di sejumlah wilayah Tangerang. Nah, teror ini diduga merupakan modus aksi kriminal untuk merampok rumah warga. Nah, salah satu wilayah yang disebut adalah Jalan Haji Rimpang, Pinang, Kota Tangerang, mendengar. Berdasarkan dari pantauan kumparan.com pada hari Kamis kemarin, jalan tersebut merupakan kompleks dengan banyak area tanah kosong, tidak ramai namun juga tidak sepi, mendengar. Nah, titik teror pocong ini berada di jalan tersebut. Nah, salah satu warga mengatakan bahwa yang tersebut dikarenakan adanya pohon asem yang menjulang tinggi sehingga menjadikan orang itu untuk melakukan tindak kejahatan. Yang pertama, menakut-nakuti warga setempat. Yang kedua, ketika warga itu takut ya langsung melakukan aksi kriminalnya, mendengar ya. Dan ya gimana ya, kalau dibilang ekonomi sekarang baru ambruk juga enggak terlalu, meskipun dolar naik, mendengar, tapi saya rasa belum begitu nampak juga ya. Perekonomian juga sekarang masih standar gitu ya. Tapi ada beberapa juga yang mengalami beberapa kenaikan. Gimana lagi pendengar ya? Karena memang dolar itu udah naiknya, waduh, masya Allah ya, 17 ribu lebih itu ya, hampir 18 ribu pendengar, berada di titik paling lemah gitu ya.

Baik pendengar, intinya harus waspada. Zaman sekarang, zaman edan itu beneran terjadi pendengar ya. Bukan hanya omong kosong tapi edan beneran ya. Karena entah apapun itu, apa yang merasuki ya, sehingga ya tindakan kriminal, tindakan penyimpangan itu marak sekali di zaman-zaman saat ini pendengar ya. Apa yang menyebabkan ya Allah alam gitu ya. Intinya kalau ada hal yang menyimpang harus dihapuskan, dihancurkan gitu ya. Kadang agak geram juga sih mendengar ya sama kaum-kaum LGBT, boti ya gitu kan. Apa sih yang mereka cari gitu ya. Aneh gitu ya. Bagaimana pemikirannya bisa tercuci seperti itu mendengar. Ya, ya subhanallah alam ya. Baik pendengar, kita kembali lagi di program Salam Silaturahim. Kali ini kami akan mulai membacakan WhatsApp dari Anda yang sudah masuk di WhatsApp kami tentunya di kesempatan siang hari ini. WhatsApp pertama dari Mas Dwi Agung Nugraha. Di mana ini? Oh, di Rembang. Masya Allah, jauh sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Dwi Agung di Rembang, Jawa Tengah. Alhamdulillah Rembang panas pol mas, masya Allah, di Solo juga panasnya ngentang-ngentang ya. Salam buat semua muslimin khususnya di Solo Raya, semoga tidak terpecah belah. Untuk ibuku tercinta, selamat beristirahat, panjang umur, sehat walafiat, istiqomah dalam kebaikan, amin. Kemudian untuk istriku, sehat berkah selalu. Untuk keluarga kecilku, semoga tambah berkah. Untuk anak sulungku Nafa, semoga betah di pondok ya. Barakallahu fi umurikum, semangat hafalannya, diberikan kemudahan. Untuk anakku Karina dan Rizik, selamat beristirahat. Barakallahu fikuma. Dan untuk keluarga di Solo, semoga sehat selalu. Untuk teman-temanku, selamat beristirahat. Dan untuk mas penyiarnya, semoga sehat berkah selalu, amin. Mohon doanya ya, sehingga terus bisa menyebarkan tawa bahagia di mana saja ya. Salam ukhuwah, semoga Palestina segera terbebaskan. Nasibnya Al-Aqsa pemersatu kita. Oke, terima kasih Mas Dwi Nugroho, jauh-jauh dari Rembang, masya Allah ya. Yang tentunya sudah bergabung di kesempatan siang hari ini.

Ditunggu dan dinantikan kebersamaan Anda bergabung bersama dengan kami. Sekarang juga, saat ini kami tunggu tentunya kebersamaan Anda di WhatsApp, SMS ataupun telepon ya. Untuk undangan semangat mendengar dari Ustadz kita di kesempatan siang hari ini. Yang pertama ada Ustadz Faru Rozi Abu Syamil dengan judul Bencana Besar Menjelang Kiamat. Berikutnya ada Ustadz Farid Ahmad Uqbah dengan judul Jadikan Kami Qurrata A'yun. Kemudian ada Ustadz Habib Ahmad Zain Al-Kaf dengan judul Bisakah Sunni Syiah Disatukan. Dan yang terakhir ada Ustadz Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf dengan judul Ketika Aisyah Cemburu Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari keempat asatid kita mendengar yang bisa anda requestkan di kesempatan siang hari ini. Sekarang juga sebagai penambah penyemangat, menambah wawasan ilmu untuk kita semuanya. Dan tentunya kami tunggu dan kami nantikan kebersamaannya di kesempatan siang hari ini. Kita akan putarkan langsung saja Al-Quds Bersatu Kita dari Kasih Palestina. Kita akan kembali lagi nantinya di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: dalam riwayat bersama Sayyidatuna Aisyah, bersama Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Aisyah pernah cemburu sama Rasulullah SAW. Waktu itu Sayyidatuna Aisyah sedang belajar masak, belajar masak. Setelah masak Siti Aisyah, Rasulullah SAW disiapkan di hadapan Rasulullah beberapa roti gitu ya, ada maroknya, ada kuahnya. Siti Aisyah sedang masak. Setelah masak, Sayyidatuna Aisyah sedang serius-seriusnya masak ini. Umurnya ketika itu sekitar 14 atau 15 tahun, baru gede, lagi semangat-semangatnya membahagiakan suaminya. Karena Siti Aisyah, Rasulullah wafat usianya baru 18 tahun. Sementara putri Rasulullah Siti Fatimah usianya berapa? 30 tahun. Masak Sayyidatuna Aisyah. Ketika sedang masak, ada yang mengetuk pintu rumah Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Ternyata jariah, hamba sahaya, perempuan yang membawa apa? Membawa lauk, membawa kuah, yang membawa marok. Kata Rasulullah, siapa di luar? Saya hamba sahayanya Ummu Salamah. Ya Rasulullah punya istri juga namanya Ummu Salamah. Rasulullah punya istri itu memiliki kelebihan masing-masing. Ummu Salamah itu terkenal pintar masaknya. Jadi bawa lauk untuk Rasulullah SAW yang ketika itu di dalam rumahnya Siti Aisyah yang sedang belajar masak. Ini gimana caranya saya supaya apa? Membahagiakan suami saya. Lagi asik-asik masak, tiba-tiba ada makanan yang enak datang. Kira-kira Rasulullah makan yang mana? Kira-kira Rasulullah makan yang mana? Ini kesukaan Rasulullah, favorit Rasulullah, datang dari rumah seorang istri Rasulullah. Siti Aisyah yang sedang masak tiba-tiba datang ke tempat hamba sahaya tersebut, mengatakan, ini datang dari mana? Dari Ummu Salamah. Apa yang dibawa? Marok untuk Rasulullah SAW, kuah daripada masakan Ummu Salamah, kesukaan Rasulullah, wahai Aisyah. Apa kata Siti Aisyah? Kamu bawa pulang enggak? Kalau enggak saya pecahin piringnya. Yang jadi masalah di hadapan beliau Siti Aisyah ketika itu ada Rasulullah. Kalau ngomongnya hanya berdua saja mungkin biasa, tapi cewek tuh, lihat tuh bahayanya cewek. Inna kaidakunna azim, kata Allah. Sesungguhnya tipu daya muslihat perempuan itu azim. Allah yang bilang. Sementara muslihatnya syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala, dhaif, lemah. Di dalam Al-Qur'an kalian baca, betul belum? Setan Allah Subhanahu wa taala sifatkan, tipu muslihatnya itu sangatlah lemah tipu dayanya. Tapi kalau perempuan, inna kaidakunna azim, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti bahwa perempuan itu begini dan begitu, enggak. Memang udah bawaannya begitu. Makanya orang yang paling sabar dengan istrinya pahalanya paling besar. Orang yang paling bukan curhat ini ya. Orang yang paling sabar dengan istrinya pahalanya besar di sisi Allah. Bahkan ada seorang wali di negeri Hadramaut ditanya, kenapa kamu bisa soleh seperti ini? Kamu mendapatkan makam yang tinggi di sisi Allah. Kenapa? Karena sabarnya dia sama istrinya. Setiap hari diomelin sama bininya. Setiap hari diomelin sama istrinya. Maka Siti Aisyah mengatakan, kamu bawa pulang atau tidak? Kalau tidak saya pecahkan di sini juga. Bingung ini. Hamba sahaya pulang diomelin istri Rasul, enggak pulang diomelin istri Rasul. Enggak enak kan jadi begitu. Kalau dia pulang diomelin Ummu Salamah, enggak pulang diomelin Siti Aisyah. Akhirnya galau dia, diam aja di situ. Rasulullah ngeliatin, ini mau ngapain ini Aisyah ini? Ternyata benar, diambil sama Siti Aisyah dan dilempar makanan tersebut di hadapan Rasulullah. Maka takut itu hamba sahaya dan dia pun pulang. Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, enggak lauk di sini, enggak lauk dari situ. Maksudnya apa? Enggak ada lauk. Sekarang makan siang enggak ada lauk. Ini enggak, itu enggak, kata Rasulullah. Kata Siti Aisyah. Siti Aisyah pergi. Lalu Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita akan arti cinta. Sahabat saya bertanya, apa arti cinta? Ketika Rasulullah SAW mengambil sisa-sisa makanan tersebut dan tertawa, lalu mengatakan, gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu, pergi jangan mendekat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hal yang seperti itu ada di zaman Rasulullah SAW, di kehidupan baginda Rasulullah SAW.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyong ini?
1: Eh, serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kui?
1: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini, Pak. Jadi sambil YouTube-an ini loh.

0: Rp140.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
1: Alam baru ada engkau tau kang, iki serenging ini panas banget loh.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saya ini numpak mobil lah.
2: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
1: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mukmin STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi, dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
4: Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

0: Assalamualaikum Jo.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagi ngopo tuh Jo, kok sajae ngalamun ngelus-ngelus tabungan
1: nih? Mas Jamal, iya iki jebule wis cerak ulan besar ya Mal.
0: Iya bener Jo. Lah ngopo tuh?
1: Aku ki jane meh melu korban Mal, tapi kok ketoke ketahanan tabunganku kuwi durung cukup ya Mal. Nek saumpamane ngutang sik ngono kuwi jane entuk ora to Mal?
0: Oh ngono. Apik jane Jo niatmu kuwi. Lah ya aja utang aja. Iki perintahe sing mampu. Iki sing ana wektu, aja lali, berniat yo berdoa. Mergo kabeh iki Allah sing maringi dalan gampang Jo.
1: Lah yo mbok menawa to Mal, Mal.
0: Duwe bondo akeh yen ora duwe niat yo enggak melu korban kok Jo. Kosok wangsule wong enggak duwe

0: bondo mergo tenan anggone niat lan ikhtiar Allah gampang ke dalane jo.
1: Oh iya ya Mal ya. Ya Allah, muga-muga tahun iki aku iso melu kurban ya Mal.
0: Amin. Pendengar, kupu-kupu adalah serangga yang terkenal dengan metamorfosisnya yang sempurna. Bentuk indahnya seringkali menambah pemandangan semakin menarik. Tapi, tahukah Anda bahwa kupu-kupu adalah hewan berdarah dingin sehingga tidak bisa mengatur suhu tubuhnya sendiri? Suhu tubuh kupu-kupu akan mengikuti suhu lingkungannya. Ketika suhu dingin, tubuh kupu-kupu pun akan ikut dingin. Dilansir dari Journey North, kupu-kupu tidak dapat menggerakkan otot mereka saat dingin. Hal tersebut menyebabkan kupu-kupu tidak dapat menggerakkan dan mengepakkan sayapnya, sehingga kupu-kupu tidak bisa terbang. Kupu-kupu tidak bisa terbang pada suhu di bawah 55 derajat Fahrenheit atau sekitar 12,7 derajat Celsius. Wallahu a'lam.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan. Di kesempatan siang hari ini masih melanjutkan di program Salam Silaturahim. Ya, tentunya pendengar di kesempatan siang hari ini masih ada beberapa waktu ke depan, tentunya kami mengundang Anda untuk bergabung di WhatsApp, SMS ataupun telepon pendengar di nomor 081226170777. Ya, tentunya Anda bisa bergabung untuk berkirim salam, request nasihat, renungan, konten semangat, informasi-informasi keumatan mendengar tentunya yang ada di sekitar Anda. Bisa langsung saja Anda kirimkan di WhatsApp kami. Nanti kami akan membacakan pesan yang sudah masuk dari Anda sekarang juga. Ya, kembali mendengar di WhatsApp sudah ada Mbak Fulan sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Kami akan bacakan terlebih dahulu dari Mbak Fulan ya. Salam dari Karanganyar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Semoga sehat selalu ya Mas. Amin dan dilancarkan rezekinya. Mas, gimana cuaca di sana? Cuaca di sekitar studio cerah berawan panas ya. Tapi di dalam dingin. Terus di Karanganyar gimana cuacanya? Di Karanganyar juga panas, Mas. Kemudian saya mau nitip salam buat Laila, dengar RDS, kemudian angkatanku, keluargaku, semuanya yang di pondok. Semoga selalu sehat walafiat ya, selalu dijaga oleh Allah dimanapun mereka berada. Kemudian buat penyiar Des, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Mas, saya mau request nasyidnya. Apa ini Latahzan? Latahzan itu dari siapa ya? Sampai lupa saking banyaknya nasyid itu loh. Ya. Latahzan, oh dari Maherzan ya, Latahzan. Oke, sudah kita settingkan, nanti tinggal putar aja. Kemudian apa ini? Masih banyak sekali ya. Ya, pokoknya terima kasih buat Mbak Fulan yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Baik pendengar, tinggal 15 menit lagi kebersamaan kita, membersamai Anda, menemani Anda di kesempatan siang hari ini. Namun ya, sebelum saya akhiri, kita akan jeda terlebih dahulu memutarkan nasihat yang direquestkan oleh Mbak Fulan di Karanganyar ya. Ada Maherzan, Latahzan. Kita akan kembali lagi di sesi yang terakhir. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung, langsung sekarang juga. Jangan menunggu nanti keburu closing ya. Tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM. Dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-7000-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah, baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
0: Alam baru ada engkau tau Kang, iki srengeng ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
3: Satu nyawa sangat berharga dan dalam kondisi darurat, kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172-210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama.
4: Wujudkan mimpi menjadi hafidhoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan mulai dari tahfidz 30 juz, bahasa Arab hingga di Rosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda, dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026, khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahat Ali Ahlul Quran Putri Masaran Sragen.
5: Mas Pejo, kowe iki nggowo apa to, Mas?
0: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
5: Apa kuwi, Mas?
0: Ngene lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
5: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
0: Lah, kancelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
5: Wah, aku tak melu ah, idep-idep amal jariah.
6: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
7: Iya ya.
8: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga, petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271-732-321 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nana Mujahidin selaku Direktur Utama RDS FM. Dengan ini mewakili seluruh kru dan staff mengucapkan jazakumullah khairan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh donatur S3 RDS FM. Semoga apa yang telah Anda berikan kepada RDS FM ini menjadi penambah amal kebaikan Anda dan kemudian dilipat gandakan oleh Allah dan menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tips dan Trik Persembahan RDS FM Solo.
1: Jantung merupakan organ yang sangat vital yang dimiliki manusia. Menjaga jantung agar tetap sehat merupakan kewajiban setiap individu. Lalu bagaimana menjaga jantung agar tetap sehat? Berikut tips menjaga jantung agar tetap sehat. Yang pertama, bagi Anda yang memiliki kebiasaan merokok, maka mulai dari sekarang berhenti dari kebiasaan yang tidak menyehatkan tersebut. Usahakan mengurangi konsumsi garam yang berlebihan karena bisa mengakibatkan tekanan darah tinggi sehingga mampu meningkatkan serangan jantung koroner. Rajin dan tingkatkan intensitas berolahraga secara teratur setiap hari. Dalam hal ini bisa dengan berjalan atau berlari santai selama setengah jam atau lebih. Kemudian yang keempat, berbagai masalah yang memusingkan pikiran kita bisa berpengaruh terhadap kesehatan jantung. Maka dekatkanlah diri kita pada Yang Maha Kuasa, Allah Ta'ala. Yang kelima, Anda juga bisa menyempatkan diri kita untuk berlibur atau bertamasya ke sebuah tempat yang menyenangkan. Dan yang keenam, seharusnya kita tidak meminum minuman yang mengandung alkohol. Ini disebabkan minuman beralkohol mampu merusak otot jantung. Makanlah buah-buahan dan sayur-sayuran yang banyak mengandung berbagai vitamin yang dibutuhkan jantung kita, seperti bayam, buah alpukat, serta kacang-kacangan, serta kurangi makanan yang memiliki kadar kolesterol yang sangat

Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa nanti sebelum hari kiamat itu ada tiga bencana besar yang pasti dihadapi oleh umat Islam. Satu, fitnatul akhlas. Fitnatul akhlas itu kata Rasul, harbun wa harbun, isinya adalah pelarian dan peperangan di mana-mana. Kok kita imeteni masih tidak dosa, kita perpanjang itu nanti. Yang kedua adalah fitnatul sarok. Fitnatul sarok dakhala wa dukhunu min tahti qadami rajul min ahli baiti yazmu annahu minni wa laysa minni wa inna mauliyal muttaqun, yaitu bencana kematian pembantian umat Islam yang pelakunya adalah orang-orang yang mengaku sebagai ahli baitku, kata Rasul kita Muhammad SAW. Kalau saya pernah matur di hadapan rencang-rencang teras dakwah, ini cocok dengan keadaan hari ini di mana ketika kaum hari ini dihancurkan, maka pelakunya adalah orang-orang yang mengaku sebagai ahli baitnya Rasul, orang-orang Syiah. Mungkin itu fitnatul sarok yang disebut oleh Rasul kita Muhammad SAW. Yang ketiga adalah fitnatul duhaimah. Fitnatul duhaimah ini yang cukup menarik. Lata tawaha dan min hadil ummah ila latumatul utmatan. Jadi bencana-bencana ini, kalau kita hari ini belum merasakan, Rasul menyampaikan, lata tawaha dan min hadil ummah ila latumatul utmatan. Ada satu masa di mana nanti, ini sebelum kedatangan Dajjal, nanti muka oleh beliau Ustaz, Pak Dokter. Ini kalau sering ketemu dengan beliau. Jadi pasti akan dirasakan panasnya oleh semua umat Islam, suka tidak suka. Jadi kalau hari ini kita melihat panasnya bencana yang menimpa umat Islam itu dirasakan kaum muslimin di Palestina misalnya, di Syria hari ini, di Afghanistan hari ini, di Irak hari ini, maka Rasul menyampaikan bahwa nanti akan ada satu masa ya, bahwa bencana ini la tad'u ahadan min hadhil ummah illa la tumatul utmatan. Rasul menyampaikan tidak akan menyisakan satu orang pun dari umat Islam kecuali dia akan ditampar dengan tamparan yang keras, kata Rasul. Jadi kalau kita disentuh pipi kita oleh tangan manusia itu rasanya hangat. Sebagaimana kalau kaum muslimin hari ini di Palestina, di Syria, di Afghanistan, di Jejer loh itu tempatnya, di Irak bagian utara, di Iran bagian utara, Iran bagian selatan, Afghanistan, Pakistan, itu kita di kaum muslimin di Indonesia merasakan sakitnya. Tetapi kan itu sekedar seperti orang yang dipegang tangannya oleh di pipinya, diletakkan di pipinya tangan orang lain yang rasanya hangat. Tetapi Rasul menyampaikan bahwa nanti akan datang suatu masa bahwa tangan manusia yang memegang pipi kita itu tidak hanya hangat, tetapi sakitnya akan kita rasakan. Karena Rasul menyampaikan latumatul utmatan, plak gitu. Hari ini yang ditampar itu adalah kaum muslimin di Palestina. Ya hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Syria. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Irak, negaranya Jazir nih. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Irak, Iran bagian selatan, Ahwaz, dan Iran bagian utara, Kurdi, Kurdi Islam itu. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Afghanistan. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Pakistan perbatasan. Hari ini yang ditampar itu kaum muslimin di Kashmir. Itu negaranya jejer loh itu. Yang saya sebutkan itu. Nanti akan datang satu masa, kata Rasul, bahwa yang ditampar itu semua kaum muslimin yang tinggal di muka bumi. Aku rapat yang terjadi. Ya. Jadi kalau hari ini yang ditampar kaum muslimin di Palestina begitu itu, Syria begitu, Iran begitu, Irak begitu, maka kemungkinan besar, kata Rasul, kaum muslimin di tempat lain akan merasakan semuanya. Suka tidak suka, mau tidak mau, kejadiannya kapan? Nek tadi kata Mas Azam, bisa jadi kita akan merasakan. Oh. Orang tidak mengerti Mas Azam. Nek yang mengenai merinding Mas Azam. Hadis sahih. Ya. Apalagi kemudian kita akan bertemu satu masa di mana Rasul nanti menyebutkan akan banyak bencana alam. Kalau bahasa Rasul dalam hadis Muslim itu penenggelaman bumi. Bapak-bapak panjenengan pernah membaca hadis yang menyatakan bahwa nanti akan datang satu masa di mana gunung berpindah? Ada, Pak. Jadi sangat mungkin kita nanti akan melihat masanya. Mungkin mboten nggih, termasuk kita orang yang dimatikan dalam keadaan saleh mau buswarga satu ini. Kok pingine enak kok. Urip nang dunia suku, wah ini buat aku mati mlebu swarga, oleh mati dulu susu itu dia. Sekepingin dengan misal.
Bapak-bapak, sangat mungkin nanti manusia itu akan melihat gunung berpindah. Jadi gunung Merapi itu majen, munculnya yang melanggaran. Sangat mungkin itu, karena Rasulullah bahasakannya begitu. Kalau bahasa itu Rasul hanya menyampaikan bahwa bumi nanti akan ditenggelamkan. Ada hadis yang cukup menarik, ya. Wa fi hadhil ummah khasfun wa masfun wa qadhafun. Dan nanti akan ada penenggelaman ke dalam perut bumi. Itu bencana alam di mana-mana, Mas. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin mas-mas yang seumurannya jauh di bawah saya, mungkin Anda belum pernah mendengar. Belum, Pak Dokter mungkin pernah dengar ceritanya. Kalau saya itu pernah mendengar. Gunung Langgeran tahun 70-an. Itu orang di sana masih bisa mencium bau belerang kok. Jadi kalau Rasul menceritakan bahwa nanti akhir zaman kok gunung berpindah, ki logikanya masuk akal. Jadi bapak mas panjenengan yang kuliah di kedokteran kan orang-orang logis, gitu. Anda bisa membayangkan itu. Meskipun Anda tidak kuliah di biologi.

0: Thank you, Allah, for the mother you gave to me. Thank you, Allah, for the time she spends with us. Thank you, Allah.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar di manapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan. Tentunya di program Salam Silaturahim mendengar, namun saat ini sudah berada di jam 2 lebih 39 menit pendengar ya. Tandanya sudah di penghujung kebersamaan kita di program Salam Silaturahim mendengar. Tentunya sebelum saya akhiri, saya akan cek kembali WhatsApp yang tentunya mungkin belum sempat kami bacakan. Kita coba dulu lihat ya di WhatsApp ya. Di WhatsApp nampaknya sudah kami bacakan semuanya pendengar ya. Sudah kami bacakan dan tidak ada yang tertinggal satu pun pendengar, alhamdulillah ya. Dan berikutnya sebelum saya akhiri, saya akan bacakan informasi waktu sholat di kota Solo mendengar. Hari ini hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 ya. Untuk azan asar pendengar, azan asar di jam 2 lebih 57 menit, azan maghrib di jam 5 lebih 29 menit atau setengah 6 ya, dan azan isya di jam 6 lebih 42 menit pendengar ya. Baik pendengar, itu saja yang bisa kami sampaikan di kesempatan siang hari ini, menemani aktivitas Anda yang tentunya di akhir pekan mendengar ya. Baik, saya Muhammad Adnan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya di program Salam Silaturahim mendengar. Tentunya kita akan nantikan kembali di hari Senin sampai dengan hari Sabtu di jam 1 siang. Terima kasih atas kebersamaannya mendengar. Mudah-mudahan program ini dapat bermanfaat. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Duhai kawan,
2: pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomit, Pai Joh dan Pai Min.

0: kerdus kotak ning jero kresek. Isine apa ta kuwi, Jo?
1: Oh, iki ta. Iki sepatu. Aku mau bar tuku ning Solo kono lho.
0: Sepatu apa ta, Jo?
1: Sepatu olahraga no. Besok kan aku main olahraga.
0: Weh, lah kok dengerin men kowe saiki gelem olahraga ta, Jo?

0: jare dokterku kon sregep olahraga.
1: Eh, lah ya lagi sadar toh. Kaget mbiyen tak jak olahraga mesti alasan wae.
0: Iya, Kang. Nek ora disempat-sempatke ya ora bakalan sempat.
1: Betul Wijo. Yen sehat kan opo-opo penak, Jo. Ngibadah penak, nyambut gawe penak, lan aktivitas liyane ya penak.
0: Oh iya, Kang. Tapi sesuk aku diampiri lho ya.
1: Loh, lha nang endi?
0: Ya mangkat olahraga no. Aku melu olahraga kowe. Lah ya kowe seneng to, Kang Min, tak kancani.
1: Iya, seneng, Jo. Tapi sangune nggowo dewe-dewe lho ya.
0: Iya ya, kowe tak khawatir men to, Kang, Kang.
1: Lah biasane kowe njaluk kon jajake wae no. Lah iki ndelalah duitku lagi mepet, Jo.
0: Ya wis, esuk sing jajakne aku genten.
1: Ya ngono lho Jo, genten-genten ngono kan yo penak Jo.
0: Ya.
2: Jagalah kesehatan Anda dengan rajin berolahraga.
3: Duhai kawan.
2: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Paijo dan

Dialah Sumayyah binti Khayyat, hamba sahaya dari Abu Huzaifah bin Mughirah. Beliau dinikahi oleh Yasir, seorang pendatang yang kemudian menetap di Mekah, sehingga tidak ada kabilah yang dapat membela, menolak dan mencegah kezaliman atas dirinya, karena dia hidup sebatang kara. Posisinya menjadi sulit di bawah naungan aturan yang berlaku pada masa jahiliyah. Begitulah Yasir mendapatkan dirinya, menyerahkan perlindungannya kepada Bani Makhzum. Beliau hidup dalam kekuasaan Abu Huzaifah. Dia akhirnya dinikahkan dengan budak wanita bernama Sumayyah, tokoh yang kita bicarakan ini. Beliau hidup bersamanya dalam suasana yang tentram. Tidak berselang lama dari pernikahan tersebut, mereka pun dikaruniai dua orang anak, yaitu Ammar dan Ubaidillah. Tatkala Ammar hampir menjelang dewasa dan sempurna sebagai seorang laki-laki, beliau mendengar agama baru yang didakwahkan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Maka berfikirlah Ammar bin Yasir sebagaimana yang difikirkan oleh penduduk Mekah, sehingga kesungguhan beliau di dalam berfikir dan lurusnya fitrah beliau menggiringnya untuk memeluk dinul Islam. Ammar kembali ke rumah dan menemui kedua orang tuanya dalam keadaan merasakan lezatnya iman yang telah terpatri dalam jiwanya. Beliau menceritakan kejadian yang beliau alami hingga pertemuannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menawarkan kepada keduanya untuk mengikuti dakwah yang baru tersebut. Ternyata Yasir dan Sumayyah menyahut dakwah yang penuh berkah tersebut dan bahkan mengumumkan keislamannya, sehingga Sumayyah menjadi orang ketujuh yang masuk Islam. Dari sinilah dimulai sejarah yang agung bagi Sumayyah yang bertepatan dengan permulaan dakwah Islam dan sejak fajar terbit untuk pertama kalinya. Bani Makhzum mengetahui akan hal itu karena Ammar dan keluarganya tidak memungkiri bahwa mereka telah masuk Islam, bahkan mengumumkan keislamannya dengan kuat sehingga orang-orang kafir menyikapinya dengan menentang dan memusuhi mereka. Bani Makhzum segera menangkap keluarga Yasir dan menyiksa mereka dengan bermacam-macam siksaan agar mereka keluar dari din mereka. Mereka memaksa dengan cara menyeret mereka ke padang pasir tatkala cuaca sangat panas dan menyengat. Mereka membuang Sumayyah ke sebuah tempat dan menaburinya dengan pasir yang sangat panas, kemudian meletakkan di atas dadanya sebongkah batu yang berat. Akan tetapi, tiada terdengar rintihan ataupun ratapan melainkan ucapan "Ahad, Ahad." Beliau ulang-ulang kata tersebut sebagaimana yang diucapkan juga oleh Yasir, Ammar dan Bilal. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan keluarga muslim tersebut yang tengah tersiksa secara kejam. Lalu beliau menengadahkan tangannya ke langit dan berseru, "Bersabarlah keluarga Yasir, karena sesungguhnya tempat kembali kalian adalah surga." Sumayyah mendengar seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bertambah tegar dan optimis dengan kewibawaan imannya. Dia mengulang-ulang dengan berani, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa janjimu adalah benar." Sehingga bagi beliau kematian adalah sesuatu yang sepele dalam rangka memperjuangkan akidahnya. Di hatinya telah dipenuhi kebesaran Allah Azza wa Jalla, maka dia menganggap kecil setiap siksaan yang dilakukan oleh para tauhid yang zalim, yang mana mereka tidak kuasa menggeser keimanan dan keyakinannya sekalipun hanya satu langkah semut. Sementara Yasir telah mengambil keputusan sebagaimana yang dia lihat dan dia dengar dari istrinya. Sumayyah pun telah mematrikan dalam dirinya untuk bersama-sama dengan suaminya meraih kesuksesan yang telah dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala para tauhid telah berputus asa mendengar ucapan yang senantiasa diulang-ulang oleh Sumayyah, maka musuh Allah, Abu Jahal, melampiaskan keberangasannya kepada Sumayyah dengan menusukkan sangkur yang berada dalam genggamannya ke tubuhnya. Maka terbanglah nyawa beliau dari raganya yang beriman dan bersih. Dan beliau adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam. Beliau gugur setelah memberikan contoh yang baik dan mulia bagi kita dalam keberanian dan keimanan, yang mana beliau telah mengerahkan segala apa yang beliau miliki
dan menganggap remeh kematian dalam rangka memperjuangkan imannya. Beliau telah mengorbankan nyawanya yang mahal dalam rangka meraih keridhaan Rabb-nya, dan mendermakan jiwa adalah puncak tertinggi dari

prioritas hidup yang harus senantiasa kita sadari, bukan cuma cari makan, bukan cuma cari pekerjaan, bukan cuma hanya menumpuk kekayaan, tetapi hakikat hidup kita adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang benar. Makanya orang tua yang benar, mereka senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hamba-hamba yang saleh selalu berdoa untuk meminta kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah dari keturunan dan istri-istri kami anak-anak yang qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Bukan sebatas anak yang pintar, bukan sebatas anak yang cerdas, bukan hanya sebatas anak yang cakep, bukan hanya sekadar anak yang nanti berprestasi dalam urusan duniawi. Yang kita minta apa? Qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Senantiasa di atas jalan yang benar. Sementara hari ini kita lihat banyak orang tua yang salah kaprah menyekolahkan anaknya untuk apa? Hanya sebatas jadi dokter, jadi insinyur. Bahkan kemarin saya memberikan ceramah, saya tanya ada anak kecil, kamu cita-citanya apa? Jadi chef. Cuma tukang masak. Astagfirullahaladzim. Rendah amat cita-citanya. Saudara sekalian, kebanyakan orang seperti itu sekarang ini. Bagaimana akan menjadi anak-anak qurrata a'yun kalau anak-anaknya hanya diharapkan untuk sukses duniawi saja? Padahal harapan kita bukan seperti itu. Qurrata a'yun kalau anak itu mengenal Allah. Qurrata a'yun kalau anak itu mengikuti ajaran Rasulullah. Qurrata a'yun kalau anak itu senantiasa menjaga salat-salat lima waktunya. Dia selalu dekat dengan Al-Quran, selalu kemudian terhubung kepada Allah. Apalagi sampai anak itu hafal Quran, itu baru qurrata a'yun. Kemudian dia berprestasi dalam sekolahnya, dia baik di masyarakatnya, qurrata a'yun. Betapa senang orang tua melihat anak-anak seperti ini. Makanya sebelum anak kita, kitanya dulu sebagai orang tua harus mencontohkan yang benar sebagai muslim, untuk mengharapkan anak keturunan kita nanti lahir anak-anak yang qurrata a'yun. Tapi tidak cukup sebatas itu, saudara sekalian. Kita minta

0: Satu gelombang RDSFM.
1: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Maka apakah kami akan berhenti menurunkan ayat-ayat sebagai peringatan Al-Quran kepadamu, karena kamu kaum yang melampaui batas.
1: Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin.
0: Dan betapa banyak nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu.
1: Wa ma yatihim min nabiyyin illa kanu biyastahzi'un.
0: Dan setiap kali seorang nabi datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.

dan jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka akan menjawab, semuanya diciptakan oleh Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui.

dan yang menurunkan air dari langit menurut ukuran yang diperlukan. Lalu dengan air itu, kami hidupkan negeri yang mati atau tandus. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

0: agar kamu duduk di atas punggungnya. Kemudian kamu ingat nikmat Rabbmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya.
1: Wa inna ila rabbina lamunqalibun.
0: Dan sesungguhnya kami akan kembali ke

0: dan mereka menjadikan sebagian dari hamba-hambanya sebagai bagian darinya. Sungguh, manusia itu pengingkar nikmat yang nyata.
1: Amittakhadha mimma yakhluqu banatin wa asfaku bil banin.
0: Pantaskah dia mengambil anak perempuan dari yang diciptakannya dan memberikan anak laki-laki kepada

Dan apabila salah seorang di antara mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran anak perempuan yang dijadikan sebagai perumpamaan bagi Allah yang Maha Pengasih, jadilah wajahnya hitam pekat karena menahan sedih dan marah. Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan menyenangi perhiasan, sedang dia tidak mampu memberi alasan

0: Sekiranya Allah yang Maha Pengasih menghendaki, tentulah kami tidak menyembah malaikat. Mereka tidak mempunyai ilmu sedikit pun tentang itu. Tidak lain mereka hanyalah menduga-duga belaka.
1: Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun.
0: Atau apakah pernah kami berikan sebuah kitab kepada mereka sebelumnya, lalu mereka berpegang pada kitab itu?

Dan demikian juga ketika kami mengutus seorang pemberi peringatan sebelum engkau Muhammad dalam suatu negeri. Orang-orang yang hidup mewah di negeri itu selalu berkata, sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami sekadar pengikut jejak-jejak mereka.

0: Rasul itu berkata, "Apakah kamu akan mengikutinya juga, sekalipun aku membawa untukmu agama yang lebih baik daripada apa yang kamu peroleh dari agama yang dianut nenek moyangmu?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diperintahkan untuk menyampaikannya."
1: فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ.
0: Lalu kami binasakan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang

0: Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu sembah.
1: Illalladzi fatarani fa innahu sayahdin.
0: Kecuali kamu menyembah Allah yang menciptakanku, karena sungguh Dia akan memberi petunjuk kepadaku.
1: Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un.
0: Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya,

Tetapi ketika kebenaran atau Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka berkata, "Ini adalah sihir, dan sesungguhnya kami mengingkarinya."

Dan mereka juga berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, kaya dan berpengaruh dari salah satu di antara dua negeri ini, yakni Makkah dan Taif?

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Dan sekiranya bukan karena menghindarkan manusia menjadi umat yang satu dalam kekafiran, pastilah sudah kami buatkan bagi orang-orang yang kafir kepada Allah yang Maha Pengasih loteng-loteng rumah mereka dari perak. Demikian pula tangga-tangga yang mereka naiki. Dan kami buatkan pula pintu-pintu perak bagi rumah-rumah mereka. Dan begitu pula dipan-dipan tempat mereka bersandar.

Dan kami buatkan pula perhiasan-perhiasan dari emas. Dan semuanya itu tidak lain hanyalah kesenangan kehidupan dunia. Sedangkan kehidupan akhirat di sisi Rabbmu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan sungguh, mereka, syaitan-syaitan itu, benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan

Sehingga apabila orang-orang yang berpaling itu datang kepada kami pada hari kiamat, dia berkata, "Wahai, sekiranya jarak antara aku dan kamu seperti jarak antara timur dan barat, memang syaitan itu teman yang paling jahat bagi manusia." Dan harapanmu itu sekali-kali tidak akan memberikan manfaat kepadamu pada hari itu, karena kamu telah menzalimi dirimu sendiri. Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu.

0: Maka apakah engkau Muhammad dapat menjadikan orang yang tuli bisa mendengar? Atau dapatkah engkau memberi petunjuk kepada orang yang buta hatinya dan kepada orang yang tetap dalam kesesatan yang nyata?
1: Fa'imma nadhabanna bika fa'inna minhum muntaqimun.
0: Maka sungguh, sekiranya kami mewafatkanmu sebelum engkau mencapai kemenangan, maka sesungguhnya kami akan tetap memberikan azab kepada mereka di akhirat.
1: Aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna 'alaihim muqtadirun.
0: Atau kami perlihatkan kepadamu azab yang telah kami ancamkan kepada mereka, maka sungguh kami berkuasa atas mereka.
1: Astamsik billadhi uhiya ilaik innaka ala siratin mustaqim.
0: Maka berpegang teguhlah engkau kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh engkau berada di jalan yang lurus.
1: Wa innahu ladhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun.
0: Dan sungguh Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan bagimu dan bagi kaummu, dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban.
1: Was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun.
0: Dan tanyakanlah Muhammad kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum engkau, apakah kami menentukan Tuhan-Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih untuk disembah?
1: Walaqad

0: Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa mukjizat-mukjizat kami kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Maka dia, Musa, berkata, sesungguhnya aku adalah utusan dari Rabb seluruh alam.
1: Falamma ja'u bi ayatina idza hum minha yadhhakun.
0: Maka ketika Musa datang kepada mereka membawa mukjizat-mukjizat kami, seketika itu mereka mentertawakannya.

Dan tidaklah kami perlihatkan suatu mukjizat kepada mereka, kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat yang sebelumnya. Dan kami timpakan kepada mereka azab, agar mereka kembali

0: Dan mereka berkata, "Wahai pesihir, berdoalah kepada Rabbmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami, jika doamu dikabulkan, akan menjadi orang yang mendapatkan petunjuk."
1: Falamma kashafna 'anhumul 'adzaba idza hum yankuthun.
0: Maka ketika kami hilangkan azab itu dari mereka, seketika itu mereka mengingkari janji.

0: Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya, seraya berkata, "Wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir itu milikku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Apakah kamu tidak melihat?
1: Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin wa la yakadu yubin."
0: Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini, yakni Musa, dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya?

Maka ketika mereka membuat kami murka, kami hukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semuanya di laut. Maka kami jadikan mereka sebagai kaum terdahulu dan pelajaran bagi orang-orang yang kemudian.

Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia, Isa? Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar.

Dan sungguh, dia, Isa, benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu, janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku.

Dan ketika Isa datang membawa keterangan, dia berkata, "Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taat

0: teman-teman Karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain, kecuali mereka yang bertakwa.
1: Ya ibadina khawfun alaikumul yawma wa la antum tahzanun.
0: Wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu, dan tidak pula kamu bersedih hati.
1: Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin.
0: Yaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat

Kepada mereka diedarkan piring-piring dan gelas-gelas dari emas. Dan di dalam surga itu, terdapat apa yang diingini oleh hati, dan segala yang sedap dipandang mata, dan kamu kekal.

0: Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu karena perbuatan yang telah kamu kerjakan.
1: Lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kurun.
0: Di dalam surga itu terdapat banyak buah-buahan untukmu yang sebagiannya kamu makan.
1: Innal mujrimina fi 'adzabi jahannam khalidun.
0: Sungguh, orang-orang yang berdosa itu kekal di dalam azab neraka jahanam.
1: La yufattaru 'anhum wa hum fihi mublisun.
0: Tidak diringankan azab itu dari mereka dan mereka berputus asa di dalamnya. Dan tidaklah kami menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri.

Dan mereka berseru, "Wahai malaikat Malik, biarlah Rabbmu mematikan kami saja." Dia menjawab, "Sungguh, kamu akan tetap tinggal di neraka ini."

0: Sungguh, kami telah datang membawa kebenaran kepada kamu. Tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu.
1: Am abramu amran fa inna mubrimun.
0: Ataukah mereka telah merencanakan suatu tipu daya yang jahat? Maka sesungguhnya kami telah berencana mengatasi tipu daya mereka.

0: Ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami, yaitu malaikat, selalu mencatat di sisi mereka.
1: Qul in kana lirrahman waladun fa ana awwalul 'abidin.
0: Katakanlah Muhammad, jika benar Tuhan yang Maha Pengasih mempunyai anak, maka akulah orang yang mula-mula memuliakan anak itu.
1: Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil 'arsyi 'amma yasifun.
0: Maha suci Rabb pemilik langit dan bumi, Rabb pemilik arsy, dari apa yang mereka sifatkan itu.
1: Fadharhum yakhudhu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun.
0: Maka biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan dan bermain-main sampai mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka.

dan Maha Suci Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dan di sisinyalah ilmu tentang hari kiamat, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

dan orang-orang yang menyuruh kepada selain Allah tidak mendapatkan syafaat atau pertolongan di akhirat, kecuali orang yang mengakui yang hak atau tauhid dan

Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab, Allah. Jadi bagaimana mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah?

0: Dan Allah mengetahui ucapan Muhammad, "Ya Rabbku, sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang tidak beriman."
1: Fasfah anhum wa qul salam fasawfa ya'lamun.
0: Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah, "Salam, selamat tinggal." Kelak mereka akan mengetahui nasib mereka yang buruk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh, kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah.
1: Amran min indina, inna kunna mursilin.
0: Yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh, kamilah yang mengutus Rasul-Rasul.
1: Rahmatan min Rabbik, innahu was-sami'ul 'alim.
0: Sebagai rahmat dari Rabbmu, sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Rabbmu dan Rabb nenek moyangmu dahulu. Tetapi mereka dalam keraguan, mereka bermain-main. Maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Yang meliputi manusia, inilah azab yang pedih. Mereka berdoa, "Ya Rob kami, lenyapkanlah azab itu dari kami. Sungguh, kami akan beriman." Bagaimana mereka dapat menerima peringatan? Padahal sebelumnya pun, seorang Rasul telah datang memberi penjelasan kepada mereka. Kemudian mereka berpaling darinya dan berkata, "Dia itu orang yang menerima ajaran dari orang lain dan orang gila." Sungguh, kalau kami melenyapkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar.

0: Dan janganlah kamu menyombongkan diri terhadap Allah. Sungguh, aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata.
1: Wa inni 'udzu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun.
0: Dan sesungguhnya, aku berlindung kepada Rabbku dan Rabbmu dari ancamanmu untuk merajamku.
1: Wa illam tu'minu li fa'tazilun.
0: Dan jika kamu tidak beriman kepadaku, maka biarkanlah aku memimpin

0: Dia, Musa, berdoa kepada Rabb-nya, "Sungguh, mereka ini adalah kaum yang berdosa. Segerakanlah azab kepada mereka."
1: Fa'asri bi'ibadi laylan innakum muttaba'un.
0: Allah berfirman, "Karena itu, berjalanlah dengan hamba-hambaku pada malam hari. Sesungguhnya kamu

0: dan biarkanlah laut itu terbelah. Sesungguhnya mereka bala tentara yang akan ditenggelamkan.
1: Kam taraku min jannatin wa uyun.
0: Betapa banyak taman-taman dan mata air yang mereka tinggalkan.
1: Wa zuru'in wa maqamin karim.
0: Juga kebun-kebun serta tempat-tempat kediaman yang indah.
1: Wa na'matin kanu fiha fakihin.
0: Dan kesenangan-kesenangan yang dapat mereka nikmati di sana. Demikianlah, dan kami wariskan semua itu kepada

0: Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka, dan mereka pun tidak diberi penangguhan waktu.
1: Walaqad najjayna bani Israil minal adzabil muhin min.
0: Dan sungguh telah kami selamatkan Bani Israel dari siksaan yang menghinakan.
1: Fir'aun innahu kana 'aliyan minal musrifin.
0: Dari siksa Fir'aun, sungguh dia itu orang yang sombong, termasuk orang-orang yang melampaui batas.
1: Walaqad ikhtarnahum 'ala 'ilmin 'ala al-'alamin.
0: Dan sungguh kami pilih mereka, Bani Israel, dengan ilmu kami di atas semua bangsa

0: Dan telah kami berikan kepada mereka, di antara tanda-tanda kebesaran kami, sesuatu yang di dalamnya terdapat nikmat yang nyata.
1: Inna ha'ulai la yaqulun.
0: Sesungguhnya mereka, kaum musyrik itu, pasti akan berkata,
1: Inni ya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsyarin.
0: Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan.
1: Fa'tu bi'abaina in kuntum sadiqin.
0: Maka hadirkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar.
1: Ahum

0: Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik atau kaum Tuba dan orang-orang yang sebelum mereka yang telah kami binasakan karena mereka adalah orang-orang yang sungguh berdosa.
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ.
0: Dan tidaklah kami bermain-main menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya.

0: Tidaklah kami ciptakan keduanya, melainkan dengan hak atau benar. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: Inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in.
0: Sungguh, hari keputusan atau hari kiamat adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya.
1: Yawma la yughni maulan an maulan syai'an wa la hum yunsarun.
0: Yaitu pada hari ketika seorang teman sama sekali tidak dapat memberikan manfaat kepada teman lainnya, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan.

0: kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Inna syajaratal zakum.
0: Sungguh, pohon zakum itu
1: ta'amul azim.
0: Makanan bagi orang yang banyak dosa.
1: Kal muhli yaghli fil butun.
0: Seperti cairan tembaga yang mendidih di dalam perut.
1: Ka'alil hamim.
0: Seperti mendidihnya air yang sangat panas.
1: Kuduhu fa'atiluhu ila sawa'il jahim.
0: Peganglah dia, kemudian seretlah dia sampai ke tengah-tengah neraka.
1: Thumma subbu fawqa ra'sihi min 'adzabil hamim.
0: Kemudian tuangkanlah di atas kepalanya azab dari air yang sangat panas.
1: Dzuq innaka antal 'azizul karim.
0: Rasakanlah, sesungguhnya kamu benar-benar orang yang perkasa lagi mulia. Sungguh, inilah azab yang dahulu kamu ragukan.
1: Innal muttaqina fi maqamin amin.
0: Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman.
1: Fi jannatin wa 'uyun.
0: Yaitu di dalam taman-taman dan mata

0: Demikianlah, kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah.
1: Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin.
0: Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tentu.

0: mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya, selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka.
1: Fadlan min Rabbik, dhalika huwal fawzul 'adzim.
0: Itu merupakan karunia dari Rabbmu. Demikian itulah kemenangan yang agung.
1: فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.
0: Sungguh, kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar mereka mendapatkan pelajaran.
1: فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ.
0: Maka tunggulah, sungguh, mereka itu juga sedang menunggu.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: An Abi Muhammadin al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma qala, hafidhtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, da' ma yuribuka ila ma la yuribuk, فإن الصدقة مأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang membuatmu ragu menuju kepada apa yang tidak membuatmu ragu. Sesungguhnya kejujuran itu merupakan tumakninah, sedangkan kedustaan merupakan keraguan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis sahih.
5: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
6: Iya itu, mau dibuang sayang, kalau gak dibuang ngebai omah.
5: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
6: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
5: Serah ke wae ke si Barkas.
6: Si Barkas? Apa kui?
5: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
6: Wah, menarik ya.
5: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
7: Assalamualaikum Kang Rejo.
8: Waalaikumsalam.
7: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
8: Alhamdulillah baik-baik saja.
7: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
8: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
7: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
8: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
7: Beh beh beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
8: Wah, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
7: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
8: Ayo ngaku mobilku kae lu.
7: Wah, saiki numpak mobil lho.
8: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
7: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
8: Lah, ge mobilku ge.
7: Lah kok pickup ngene?
8: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
7: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
9: When you feel all alone in this world.
4: Pendengar, Orang yang pandai adalah yang senantiasa mengoreksi diri dan menyiapkan bekal kematian. Dan orang yang rendah adalah yang selalu menurutkan hawa nafsu dan berangan-angan kepada Allah. Maha besar Allah yang menghidupkan bumi setelah matinya. Air tercurah dari langit membasahi tanah-tanah yang sebelumnya gersang. Aneka benih kehidupan pun tumbuh dan berkembang. Sayangnya justru manusia mematikan sesuatu yang sebelumnya hidup. Pendengar, tren hidup saat ini memaksa siapapun untuk menatap dunia menjadi begitu mengasyikkan, serba mudah dan mewah. Sebuah keadaan di mana nilai kucuran keringat tergusur dengan kelincahan jari memencet tombol. Dengan bahasa lain, dunia menjadi begitu menerlenakan. Tidak heran jika gaya hidup perkotaan menggiring orang menjadi manja, senang bersantai dan malas kerja keras. Di suasana serba mudah itulah waktu menjadi begitu murah. Detik, menit, jam hingga hari bisa berlalu begitu saja dalam gumulan gaya hidup santai. Sebagai perumpamaan, jika seseorang menyediakan kita uang sebesar Rp86.400 setiap hari, dan jika tidak habis uang itu mesti dikembalikan, pasti kita akan memanfaatkan uang itu buat sesuatu yang bernilai investasi. Karena boleh jadi kita tidak punya apa-apa ketika aliran jatah itu berhenti. Dan sangat bodoh jika dihambur-hamburkan tanpa memenuhi kebutuhan yang bermanfaat. Begitulah waktu. Tiap hari Allah menyediakan kita tidak kurang dari 86.400 detik. Jika hari berganti, berlalu pula waktu kemarin tanpa bisa mengambil waktu yang tersisa. Dan di hari yang baru, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan jumlah waktu yang sama. Begitu seterusnya hingga tidak ada lagi jatah waktu yang diberikan. Sayangnya pendengar, tidak sedikit yang gemar membelanjakan waktu cuma buat yang remeh-temeh. Dan penyesalan pun muncul ketika jatah waktu dicabut tanpa pemberitahuan, tanpa teguran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam kelalaian lagi berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Anbiya ayat 1. Tanpa terasa pendengar, kita kian jauh dari keteladanan Rasul dan para sahabat. Pergaulan hidup antar manusia memunculkan tarik-menarik pengaruh. Saat itulah tanpa terasa terjadi pertukaran selera, gaya, kebiasaan dan perilaku. Semakin luas cakupan pergaulan, kian besar gaya tarik menarik yang terjadi. Masalahnya, tidak selamanya stamina seseorang berada pada posisi prima. Kadang bisa surut. Ketika itu ia lebih berpeluang ditarik daripada menarik. Tanpa sadar terjadi perembesan pengaruh luar pada diri seseorang, pelan tapi pasti. Suatu saat orang tidak merasa berat hati melakukan perbuatan yang dulunya pernah dibenci. Dan itu bukan lantaran keterpaksaan, tapi karena adanya pelarutan dalam diri terhadap nilai-nilai yang bukan sekedar tidak pernah dicontohkan Rasul, bahkan dilarang. Sekali lagi, pelan tapi pasti. Anas bin Malik pernah menyampaikan sebuah ungkapan yang begitu dahsyat di hadapan generasi setelah para sahabat Rasul. Anas mengatakan, sesungguhnya kamu kini telah melakukan beberapa amal perbuatan yang dalam pandanganmu remeh, sekecil rambut. Padahal perbuatan itu dahulu di masa Nabi SAW kami anggap termasuk perbuatan yang merusak agama. Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, tanpa terasa kita jadi begitu asing dengan Islam. Pelunturan terhadap nilai yang dipegang seorang hamba Allah terjadi tidak serentak, tapi begitu halus, sedikit demi sedikit. Pada saatnya, hamba Allah ini merasa asing dengan nilai Islam itu sendiri. Ajaran Islam tentang ukhuwah misalnya, kebanyakan Muslim paham betul kalau orang yang beriman itu bersaudara, saling tolong.

Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 86 hingga 87. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Dan dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami, kecuali karena rahmat dari Tuhan. Pendengar, tidak terasa kita tidak lagi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah sumber dari pelunturan nilai keimanan seorang hamba. Kalau orang tidak lagi dekat dengan majikannya, sulit bisa diharapkan bagus dalam kerjanya. Kesungguhan kerjanya begitu melemah, bahkan tidak lagi punya nilai. Asal-asalan. Jika ini yang terus terjadi, tidak tertutup kemungkinan ia lupa dengan sang majikan. Ketika seorang hamba melupakan Tuhannya, Allah akan membuat orang itu lupa terhadap diri orangnya sendiri. Ada krisis identitas. Orang tak lagi paham kenapa ia hidup dan ke arah mana langkahnya berakhir. Dalam surat Al-Hasr ayat 19, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

ringkih dan rentah karena ditelan usia. Namun tampak tegar dan bahagia. Ikhlas memancarkan selaksa cinta penuh makna yang membias dari guratan keriput di wajah. Tiada yang berubah sejak saat dalam buayan. Hingga sekarang mahkota putih tampak anggun menghiasinya. Dekapannya pun tak berubah. Luruh memberikan kenyamanan dan kehangatan. Jemari itu memang tak lagi lentik, namun selalu fasih menyulam kata pinta, membaluri sekujur tubuh dengan doa-doa. Kaki tampak payah, tak mampu menopang tubuhnya. Telapak tempat surga itu penuh bekas, simbol perjuangan menapak sulitnya kehidupan. Ibunda, adakah saat ini kita terenyuh mengenangkannya? Ia adalah sebuah anugerah yang terindah yang dimiliki setiap manusia. Sejak dalam rahim, betapa cinta itu tidak putus-putusnya mengalirkan kasih yang tak bertepi. Hingga kerelaan, keikhlasan, dan kesabaran selama 9 bulan pun bagai menuai pahala seorang prajurit yang sedang berpuasa, namun tetap berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Polesannya adalah warna dasar pada diri kita, menggores sebuah kanvas putih dan suci, goresan yang diselimuti untaian ayat suci Al-Quran, zikir, tasbih serta tahmid yang akan melahirkan syakhsiah Islamnya atau kepribadian Islam pada jiwa. Ibunda pun berharap tercipta jundullah atau tentara Allah dari sebuah madrasah keluarga. Polesan warna seorang ibunda, Al-Khansa, melahirkan putra-putra kebanggaan Islam yang berani dan luhur akhlaknya, hingga satu persatu syahid pada perang Qadisiyah. Di sela kesedihannya, ibunda tetap berucap, "Alhamdulillah, Allah telah mengutamakan dan memberikan karunia kepadaku dengan kematian anak-anakku sebagai pecinta Allah. Aku berharap semoga Allah mengumpulkan aku dengan mereka dalam rahmatnya kelak." Banyak, sungguh teramat banyak cinta ibunda yang melahirkan kisah-kisah teladan. Yatim seorang anak pun tidaklah menghalangi ibunda untuk merangkai sejarah dengan tinta emas. Terbukti dengan mekar harumnya para mujahid Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, serta Imam Bukhari. Didikan ibunda mereka telah mampu mendidiknya hingga menjadi anak-anak yang gemar menuntut ilmu tanpa kenal lelah, bahkan mandiri dalam segala suasana. Kita mungkin dilahirkan dari rahim seorang perempuan biasa, bahkan kita pun tidak dilahirkan untuk menjadi seorang pahlawan. Namun, ibunda kita dan mereka adalah sama, sebuah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duhai jiwa, sekiranya engkau sadar bahwa tanpa doa ibunda, niscaya semua masih angan-angan belaka. Duhai ibunda, maafkan kami jika kami belum mampu mencurahkan kasih sayang terbaik, sepenuh kasih sayang ibunda. Sungguh, jiwa dan jasad ini ingin terbang ke angkasa

0: lalu luruh di pangkuan, mendekap tubuh sepuh, serta menangis di pangkuan, hingga terhapuskan kerinduan dalam riak anak-anak sungai di ujung mata. Rengkuhlah Ananda dengan belai kasih sayangmu bagai masa kecil dulu, mengenangkan indahnya setiap detik dalam rahimmu dan hangatnya dekapanmu. Buailah dengan doa-doa hingga Ananda pun lelap tertidur di sampingmu. Duhai Ibunda, keindahan dunia tak akan tergantikan dengan keindahan dirimu. Sorak-sorai pesona dunia pun tak dapat menggantikan gemuruh haru detak jantung saat engkau memelukku. Indah, semua begitu indah dalam alunan cintamu, menelisik lembut, membasahi lorong hati dan jiwa yang rindu kasih sayangmu. Duhai Ibunda, bukakanlah pintu ridhomu hingga Allah pun meridhai kami, putra-putrimu. Duhai Robbi, kekasih hati, sayangilah ayahanda dan ibunda kami di dunia dan akhirat. Kami titipkan mereka tercinta selalu dalam keimanan terbaik, kasih sayang dan peliharaanmu. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok, kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan suki.
2: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki serenging ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saya ini numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Siap meraih prestasi dan masa depan gemilang? Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min STIM Surakarta hadir untuk kamu yang ingin maju, unggul dan berdaya saing. Mulai langkah suksesmu dari sini bersama STIM Surakarta. Dengan fasilitas mewah, biaya termurah, dan komitmen kami, we make everyone study. Pilihan program studi ada 3, yaitu Pendidikan Bahasa Arab SPD, Ilmu Al-Quran dan Tafsir SAG, Hukum Ekonomi Syariah SH. Biaya UKT terjangkau, hanya Rp300.000 per bulan. Kamu sudah bisa menikmati ruang kelas ber-AC, fasilitas pendidikan lengkap, beasiswa melimpah, suasana islami dan kondusif, dosen profesional dan berpengalaman, ijazah resmi dan terakreditasi BAN PT. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Wildan Jauhari LCMH 0851-8474-8603. Yuk, segera daftarkan diri melalui pmb.stimsurakarta.ac.id. Jangan tunda masa depanmu. STIM Surakarta, kuliah islami, berkualitas dan terjangkau.
5: Wujudkan mimpi menjadi hafidhoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan, mulai dari tahfidz 30 juz, bahasa Arab, hingga dirosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda, dan renang. Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026, khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahat Ali Ahlul Quran Putri, Masaran, Sragen.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Mas'ud Izzul Mujahid yang disampaikan di kajian Ahad pagi di Masjid Jami Abdurrahman As-Sanajati Sukoharjo pada tanggal 17 Desember 2023. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama Irmas Masjid Jami Abdurrahman As-Sanajati Sukoharjo dan 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Jawab Nabi, inni ra'aitu malaikatar rahman basitatan ajnihataha 'alaiha. Sesungguhnya saya melihat malaikat-malaikat Allah membentangkan sayapnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah mendoakan keberkahan bagi negeri Syam. Allahumma barik lana fi syamina. Allahumma barik lana fi syamina. Ya Allah, berkahi kami di bumi Syam kami. Berkahi kami di bumi Syam kami. Kemudian beliau mengucapkan sebanyak 3 kali, itu yang membuat para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terheran-heran. Jarang-jarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kebaikan sebuah tempat sebanyak 3 kali berturut-turut. Mereka pun bertanya, ya Rasulullah, lima, ya Rasulullah, kenapa sampai didoakan 3 kali? Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tilka malaikatullahi basitu ajnihatiha 'alaiha. Sesungguhnya malaikat-malaikat Allah membentangkan sayapnya di atas bumi Syam. Sama dengan jawaban ketika ditanya oleh sahabat Abdullah ibn Hawalah. Rasulullah juga menceritakan keutamaannya. Ini ra'aitu fil manam. Saya pernah bermimpi anna umudil kitab, bahwa tiang-tiang Al-Quran untuzi'at min tahti bisadati, dicabut dari bawah bantalku. Fa'idahia nurun sati, ternyata tiang Al-Quran berbentuk cahaya yang sangat gemerlap. Fa'idahia umidat bisyam, kemudian oleh para malaikat ditancapkan di negeri Syam. Sekali lagi, Syam saat itu masih dikuasai oleh Romawi Kristen. Tapi Nabi sudah berbicara keutamaannya. Beliau kemudian melanjutkan, ala innal iman idza waqa'atil fitanu bisyam. Sesungguhnya iman itu ketika terjadi berbagai macam fitnah dan kekacauan adanya di negeri Syam. Ada negeri Syam. Sekali lagi, Syam masih dikuasai oleh Bizantium Kristen pada saat itu. Nah, jemaah sekalian, ini sudah disemangat oleh Rasulullah. Sampai-sampai para sahabat itu terheran-heran, apa kelebihan negeri Syam? Rasulullah juga menceritakan doanya Nabi Sulaiman, bahwa Nabi Sulaiman pernah berdoa setelah selesai membangun masjid di Al-Aqsa, di Baitul Maqdis. Apa doa Nabi Sulaiman? Ya Allah, jangan biarkan orang yang datang ke sini dalam rangka untuk sholat, niatnya murni untuk sholat, tidak ada niatan lain, kecuali Anda keluarkan dari tempat sini dalam keadaan suci dosanya sebagaimana baru dilahirkan oleh ibunya. Maka dulu ada sebagian sahabat seperti Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu an, setelah penaklukan negeri Syam, beliau berangkat ke sana hanya untuk sholat, enggak untuk apa-apa. Bahkan ketika ada murid-murid, ada orang-orang tahu ini ulama sahabat datang bertanya, ya Syekh, mau bertanya. Saya kesini bukan pengajian, saya kesini untuk sholat. Ya. Ada lagi membisiki, Syekh, boleh bertanya? Enggak, di sini saya datang untuk sholat. Bahkan ketika boleh kehausan, ada yang menawarkan air minum, Syekh, monggo air minumnya. Saya di sini bukan datang untuk minta-minta, saya datang untuk sholat. Subhanallah, jemaah sekalian. Karena beliau ingin mendapatkan keberkahannya doa Nabi Sulaiman. Tidak ada yang datang ke situ niatannya murni untuk beribadah, untuk sholat. Ya Allah, keluarkan dia dalam keadaan disucikan olehmu dari dosa-dosa sebagaimana bayi yang baru dilahirkan oleh orang tuanya. Nah, ma'asyar muslimin yang mudah-mudahan dirahmati subhanahu wa ta'ala, itu negeri Syam. Tentang keutamaan-keutamaan negeri Syam telah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Itu sampai dalam sebuah riwayat dijelaskan, para sahabat itu bertanya begini, ya Rasulullah, sebenarnya yang paling utama masjidmu atau Masjidul Aqsa? Karena Nabi begitu memotivasi para sahabat untuk sholat di sana, tinggal di sana, menziarahi sana. Apa jawaban Nabi? Masjidku lebih utama. Hanya saja beliau menjelaskan, Al-Aqsa keberkahannya luar biasa. Masalah muslimin, sekali lagi itu masih dikuasai oleh Bizantium Kristen. Nabi Muhammad sudah menyemangati para sahabat, memperbaiki mindset para sahabat. Memang penting ini ya. Jadi ternyata Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, sebelum kita membebaskan sebuah daerah atau sebelum kita melakukan aksi jihad dan lain sebagainya, yang pertama kali kita lakukan, kita harus membenarkan dulu cara berpikir. Di saat sebagian orang-orang Arab menyangka kalau mereka sudah punya Makkah, dalamnya ada Masjidil Haram, kemudian punya Madinah, di dalamnya ada Masjidil Aqsa, seakan-akan sudah selesai. Ya, sudah selesai. Tapi Nabi menjelaskan, oh, tidak sempurna kemenangan Islam kalian, tidak sempurna keimanan kalian, seakan-akan begitu. Sampai kalian itu sholat di Al-Aqsa, membebaskan Al-Aqsa. Ini yang kemudian terbayang ke dalam pikiran para sahabat, bagaimana supaya bisa bergabung dengan pasukan yang berada di Al-Aqsa. Ini terkait masalah keutamaan secara umum. Nabi juga menjelaskan keutamaan-keutamaan jihad di sana. Misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis, menjelaskan 5 fase yang akan dialami oleh umat Islam. Fase pertama boleh mengatakan awwalu hadzal amri an-nubuwatu wa rahmatun. Islam itu dimulai dengan fase kenabian dan syariat. Maksudnya rahmat, syariat masih tegak. Fase kenabian dan syariat masih tegak. Dan itu telah berlalu, betul enggak? Zamannya siapa? Rasulullah SAW. Boleh melanjutkan fase kedua, summa yakunu khilafatan warahmatan. Fase berikutnya adalah apa? Fase kekhilafahan plus rahmat. Maksudnya syariat masih tegak. Saya tanya, masih sudah atau belum? Sudah, kapan? Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan. Baik, fase kedua sudah. Fase yang ketiga yang akan dialami oleh umat Islam, summa yakunu mulkan wa rahmatan. Umat Islam akan mengalami fase kerajaan-kerajaan besar. Syariat masih tegak. Dan pada saat itu syariat masih tegak. Saya tanya, kira-kira fase ini sudah apa belum? Kapan itu? Turki Utsmani? Iya. Berakhir Turki Utsmani. Bolehlah ya. Para ulama mengatakan zamannya Abbasiyah, zamannya Bani Umayyah, atau mungkin kalau menurut pendapat Anda, zamannya Turki Utsmani. Baik. Kemudian fase keberapa tadi? Ketiga. Fase keempat, Rasulullah SAW mengatakan summa yakunu imaratan wa rahmatan. Kemudian muncul kerajaan atau pemerintahan-pemerintahan Islam yang kecil-kecil, kerajaan yang lingkupnya kecil tapi masih menegakkan syariat. Kira-kira kalau di Indonesia itu fase kapan itu? Kerajaan-kerajaan kecil, Demak Bintoro, Samudra Pasai, Aceh Darussalam, kemudian kerajaan Islam Palembang, Sultan siapa? Mahmud Badruddin, kerajaan Islam Banten Sultan Ageng Tirtayasa, kerajaan Islam Cirebon, kerajaan Islam Giri Kedaton yaitu Gresik, sampai kerajaan Islam yang ada di Ternate dan Tidore yang menguasai sampai Fak-Fak Papua, semuanya menegakkan syariat Islam. Sudah berlalu berarti? Sudah berlalu. Sudah terjadi. Dan fase yang keempat, Rasulullah mengatakan summa yatakadamuna alaih, yaitu masa kekacauan. Umat Islam tidak lagi menegakkan syariat Islam secara bernegara, hanya sebagian syariat yang mampu mereka tegakkan. Kacau. Musuh-musuh memperebut mereka, mengunyah mereka. Takadamun itu ya tadi, rebutan makanan itu. Takadumal humuri, seperti sekelompok keledai yang memperebut makanannya. Wah, mereka saling gigit. Kemudian apa solusi pada fase kelima ini? Saya tanya, fase kelima ini kira-kira fase kapan? Sekarang. Anda merasa juga? Sadar berarti ya? Berarti saraf keimanannya masih hidup. Karena ada juga orang yang gak waras ya. Ya, baik jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Apa solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada fase ini? Beliau mengatakan fa'alaikum bil jihad. Ini masih urutan hadis tadi. Masih urutan ini hadisnya. Hendaklah kalian berjihad. Enggak ada solusi lain. Jihad. Baik bi amwalikum, harta kalian, wa anfusikum, jiwa kalian, wa alsinatikum, atau lisan kalian. Dan jihad masa-masa kekacauan itu beragam. Harta kalian, kalian infakkan fisabilillah. Kalian berikan kepada para pejuang yang ada di medan jihad. Kalau tidak, biayai keluarga mereka biar mereka semangat untuk berjuang. Kalau tidak, pesantren, media-media dakwah yang betul-betul mendidik untuk para kader pejuang, Anda harus terlibat dalam mengembangkannya. Media-media dakwah, media-media Islam, media-media jihad, pesantren-pesantren, silakan dengan harta kalian. Wa anfusikum. Nah, ini abot kalau ini. Karena berat sekali bagi kita orang Indonesia, mungkin susah. Kemudian yang ketiga, wa alsinatikum, dengan lisan kalian. Dengan lisan kalian. Hari ini kata para ulama seperti Syaikh Shalal Munajjid, alsinah, lisan hari ini yang paling tepat untuk berjuang adalah media. Apa? Media. Luar biasa jemaah sekalian. Hari ini media, masya Allah, luar biasa. Kita langsung bisa berinteraksi dengan siapapun, langsung diskusi, langsung debat. Lihat para pejuang media Indonesia, para julid fisabilillah katanya gitu ya. Anak-anak muda langsung menyerang akunnya orang-orang Israel, debat dengan tentara Israel, mengalahkan argumentasi mereka. Ya. Sampai orang-orang Israel kemarin saya lihat nonton itu, kalau ada orang Indonesia, where you come from? Dari mana kalian? Indonesia. Sebentar lagi kami akan menyerang negara kalian. Ancamannya orang Israel ya. Padahal Hamas saja belum mampu mereka taklukan. Sombong memang mereka, melangit sombongnya itu ya. Ada tuh beberapa video tentara Israel marah sama netizen Indonesia. Iya. Yeah. Baik jemaah sekalian, alsinatikum, lisan kita. Media-media grup, grup WA Anda, grup SMA, grup SMP, grup kuliah Anda, sebarkan berita ini. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah bosan. Terus Rasulullah melanjutkan, wa afdalu jihadikum, dan jihad terbaik kalian pada saat itu, terutama jihad fisik, yang terbaik apa itu? Ar-ribat, menjaga negeri kaum muslimin supaya tidak dijajah. Menjaga negeri kaum muslimin supaya tidak dijajah. Wa afdalu ribatikum bi asqalan, dan sebaik-baiknya ribat kalian di asqalan. Di mana itu asqalan? Hari ini namanya Gaza. Itu sebaik-baiknya ribat. Para sahabat semangat mas kalian. Wah, Syam lagi, Syam lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam sebuah hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang memiliki karakter satu, qa'imatan bi amrillah, mereka istiqomah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Dua, dhahirina 'alal haqq, mereka unggul di atas kebenaran. Yang ketiga, yuqatiluna 'alaih, mereka berperang demi membela kebenaran tersebut. Yang keempat, mansurin, mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, la yadurruhum man khadalahum wala man nawa'ahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Orang-orang yang memusuhi mereka, yang membenci mereka, tidak akan mampu memberikan bahaya sedikit pun kepada mereka. Eksistensi mereka senantiasa wujud, tidak ada yang mampu menghancurkan keberadaan mereka. Mungkin panglimanya meninggal, mungkin ulamanya meninggal, tapi regenerasi mereka terus ada. Lima karakter ini terus seperti itu, hatta yati amrullah, sampai urusan Allah datang. Para ulama mengatakan amrullah di sini al-qiyamah, yaitu sampai kiamat. Ada yang mengatakan Isa, sampai Nabi Isa turun. Ada yang mengatakan al-mahdi, sampai al-mahdi itu muncul. Mereka tetap dengan lima karakternya tadi. Itu yang buat para sahabat semangat. Ya Rasulullah, ainahum? Di mana mereka ya Rasulullah? Maka jawaban Nabi, hum bi baitul maqdis wa ala aknafi baitul maqdis. Mereka berada di baitul maqdis. Mana baitul maqdis tadi? Palestina. Wa ala aknafi baitul maqdis, dan mereka berada di pelataran atau sekitar Baitul Maqdis. Wah, semangat para sahabat. Itulah kemudian setelah perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fokus berdakwah terutama ke arah negeri Syam. Beliau tulis surat, kirim surat kepada raja-raja di negeri Syam supaya mereka masuk Islam, supaya nanti Islam sampai di Al-Aqsa. Ada yang menyambut dengan baik dalam makna diterima tapi enggak masuk Islam. Ada juga di antara mereka yang menyambut dengan buruk, mengusir dan menyobek surat Nabi. Ada juga di antara mereka yang melakukan lebih daripada itu. Apa itu? Bukan sekedar menyobek surat Rasulullah, tapi juga membunuh utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Raja Ghassan, yaitu Damaskus. Mungkin Anda heran, ini masih gimana Ustaz? Kok Damaskus kok Romawi? Begini, Romawi itu empire, imperium. Pimpinan tertinggi namanya Kaisar. Saat itu Herakles, Heraklius. Di bawah Kaisar itu ada raja-raja kecil. Ya, seperti Raja Damaskus, nanti Raja Askolan, nanti Raja Baitul Maqdis ada. Nah, jamaah sekalian, yang menyobek surat Nabi ini Raja Ghassan dekat Damaskus Suriah, masih wilayah Syam. Namanya Syurahbil bin Amru Al-Ghassani. Rasulullah SAW marah karena karakter Nabi itu tidak membiarkan darah seorang muslim tertumpah sia-sia kecuali dibalas. Jangan sampai ada satu tetes darah muslim tertumpah secara dolim kecuali dibalas. Itu karakter yang diajarkan oleh Nabi kepada umat Islam. Bukan maafkanlah, iya maafkan itu iya, tapi hukuman itu harus berlaku. Kalau enggak, orang itu tambah menyombongkan diri mereka. Nah, ma'asyar muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, sekali lagi itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, akhirnya beliau menyiapkan pasukan. Pasukan ini jumlahnya 3000. Jumlah 3000, kemudian beliau mengangkat para panglima. Ada 3 panglima beliau tunjuk. Yang pertama yang memimpin kalian adalah Zaid bin Harisah, putra angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat beliau cintai. In kutila Zaid, kalau Zaid terbunuh, fa Ja'faru ibnu Abdul Muthalib, ibnu Abi Thalib, Ja'far bin Abu Thalib bin Abi Thalib, sepupu Nabi, putra dari Ali, putra dari Abu Thalib, saudaranya Ali maksudnya. Saudaranya Ali bin Abi Thalib. Satu-satunya keluarga Nabi yang paling mirip dengan Nabi baik secara fisik maupun akhlak, ya Ja'far ini. Wa in kutila Ja'far, dan kalau seandainya Ja'far terbunuh, fa Abdullah bin Rawahah, maka yang memimpin kalian adalah Abdullah ibn Rawahah. Ugzu bismillahi, berangkatlah kalian dengan nama Allah, beliau berpesan kepada pasukannya. Ati'u umara'akum, taatlah pemimpin-pemimpin kalian. Wala takduru wala takhunu, jangan suka berkhianat, jangan bersikap licik. Wala tagullu, jangan mencuri harta rampasan perang. Wala taqta'u sajaratan, wala tahdumu baitan, jangan menebang pohon, jangan juga menghancurkan bangunan. Pesan Nabi kepada para sahabat yang berangkat jihad. Wala taqtulu walidan, wala mra'atan, wala saykhon kabira, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh perempuan, dan jangan membunuh nenek-nenek, kakek-kakek. Demikian juga pendeta walaupun usianya masih muda, selama mereka itu hanya menyepi di tempat-tempat ibadah mereka, tidak terlibat dengan jihad, tidak terlibat dengan perang, jangan bunuh mereka. Udu'uhum, sampaikan kepada musuh kalian, an aslamu, agar mereka masuk Islam. Kalau tidak, suruh bayar jizyah. Kalau tidak, perangilah mereka. Itu nasihat Nabi kepada pasukan. Berangkatlah mereka. Ternyata orang-orang Romawi sudah mendengar kedatangan pasukan ini, maka mereka menggabungkan pasukan. Terkumpullah kurang lebih 100.000 pasukan, sementara jumlah kaum muslimin cuma 3.000. Riwayatnya 200.000 sih, tapi yang sahih itu 100.000. 100.000 pasukan, jamaah sekalian. Sampailah kaum muslimin di sebuah tempat namanya Mu'tah, yang kemudian perang ini dikenal dengan perang Mu'tah. Para sahabat begitu mendengar, mata-mata datang melapor, jumlah mereka banyak, ini pasti 100 ribu, sekian kali lipat daripada jumlah kaum muslimin. Mereka pun bermusyawarah, gimana? Kita lanjutkan atau kita minta bantuan? Disepakati lanjutkan. Ada yang bertanya, ada yang mengatakan kemungkinan besar kita akan mati semuanya. Itulah mati syahid yang kita cari. Ayo, jumlah kita lebih sedikit. Apa jawaban Abdullah ibn Rawaha? Wahai kaum muslimin, kita memerangi mereka bukan karena jumlah, bukan juga karena senjata yang kita miliki, tapi kita memerangi mereka karena iman, karena Islam yang Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada kita. Semangat kaum muslimin. Besok paginya udah berhadap-hadapan pasukan yang cuma 3 ribu, melawan berapa? 100 ribu. Zaid bin Harisa sebagai komandan pertama maju dengan gagah berani, mengibarkan panji la ilaha illallah, pedangnya mengamuk ke sana kemari, berhasil menyabet dan membunuh sekian musuh. Akhirnya karena jumlahnya sangat banyak, beliau dikepung oleh ribuan musuh dan beliau pun gugur sebagai syuhada. Kemudian panji la ilaha illallah diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib. Beliau angkat setinggi-tingginya, terjun di tengah-tengah musuh, dan itu diikuti oleh pasukan Islam lainnya. Beliau mengamuk dengan senjatanya yang sangat tajam, itu membuat musuh kemudian bergelimpangan. Namun karena jumlah mereka luar biasa banyaknya, akhirnya Ja'far kewalahan. Di saat beliau lengah, tangan kanan beliau terputus. Saat memegang panji la ilaha illallah, ia pun mengambil alih dengan tangan kirinya. Tangan kiri beliau juga ditebas. Kemudian beliau memeluk panji tersebut dengan lengannya, dan beliau pun disabet, ditombak, kemudian dipanah. Gugurlah beliau sebagai syuhada, jatuh ke tanah. Abdullah ibn Umar, putranya Umar bin Khattab yang terlibat dalam jihad itu, bercerita, kami menarik mundur jenazahnya Ja'far, dan kami dapatkan di sekujur tubuhnya 90 lebih luka sayatan pedang yang sangat dalam, tombak maupun panah. Anda bayangkan bagaimana sakitnya Ja'far. Padahal kita ini kena silet aja udah gak ikut kajian. Kenapa? Sakitnya. Padahal yang kena silet itu bagian jarinya, ya. Jari kanannya masih utuh untuk ngegas, ya. Ya itulah kita, ya, punya 1001 alasan untuk tidak ikut, ya. Kalau para sahabat mencari 1001 alasan untuk terlibat, ya, terlibat dalam berdakwah dan berjihad. Dan kata Abdullah bin Umar, luka tadi ada di bagian depan, tidak ada satu pun luka di bagian belakang. Itu apa artinya? Beliau tidak pernah membelakangi musuh. Rasul pun mengatakan, kedua lengannya Ja'far diganti oleh Allah dengan dua sayap, dan beliau berterbangan di surga sekarang sebagaimana yang beliau kehendaki. Masya Allah, Ja'far. Sementara Abdullah bin Rawahah, panglima ketiga yang ditunjuk sama Nabi, sempat ragu untuk mengambil alih panji yang telah jatuh. Kenapa? Beliau melihat nasib kedua teman sebelumnya selalu berguguran dan tidak bertahan lama, paling banter 1 jam, gugur, gugur, gugur. Kemudian beliau memotivasi dirinya dengan sebuah syair yang sampai sekarang ditulis oleh sejarah, karena syairnya diteriakkan jamaah sekalian. Memang gak ada rekaman saat itu, diteriakkan. Apa kata beliau? Aqsamtu ya nafsi la tanzilinna, wahai nafsuku, wahai jiwaku, aku bersumpah, segera ambil itu panji, ambil itu panji la ilaha illallah, la tanzilinna aw la tukrohinna, kamu ambil, kalau tidak kamu akan dimurkai oleh Allah. In ajlaban nasu aw ashaddu ramna, ketika musuh datang mengeroyokmu, menghancurkanmu, ma aro kita krohinal jannah, itu kan surga, kenapa saya lihat dirimu takut kepada surga, benci surga, wahai diriku, wahai jiwaku. Illam tamuti banyal qatla fa innaka alal firaq fa innaki alal firasi minal mauta, kalau kamu tidak mati di medan jihad, maka kamu juga akan mati di atas ranjang, kata beliau. Subhanallah, diteriakkan dengan suara keras. Itu membuat beliau semangat, yang lain juga semangat. Ternyata penting juga memotivasi diri dengan suara yang keras itu, ya. Kayak dulu saat kita juga gitu, kalau ngantuk tuh diteriakin gitu nih, ya. Orang ngantuk gitu nih, ya. Jangan ngomong dalam hati, ya. Enggak akan mempengaruhi jiwa nanti, ya. Diteriakkan dengan keras, ya. Ya cuma jangan di sini, izin dulu ke WC gitu, ya. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini Abdullah bin Rawah, akhirnya beliau ambil itu panji. Beliau angkat setinggi-tingginya, kaum muslimin juga semangatnya luar biasa, Abdullah bin Rawaha memang dikenal sebagai seorang pahlawan dan penyair. Beliau pun maju tanpa gentar sedikit pun dan membabat ke sana kemari, dan beliau cukup lama bertahan dan pada akhirnya gugur juga sebagai syuhada. Seorang prajurit segera mengambil alih panji yang jatuh tadi. Beliau berteriak, "Ya muslimin, tiga jenderal yang dipilih oleh Rasulullah telah wafat. Pilih pemimpin kalian, pilih pemimpin kalian, jangan sampai kalian berjihad tanpa pemimpin." Akhirnya kaum muslimin berteriak di tengah kecamuknya perang, anta amiruna, udah kamu aja yang memimpin kami. Sang prajurit ini memang ahli dalam perang, tapi beliau harus bertanggung jawab atas 3000 nyawa. Ya, beliau merasa beliau ini gak punya pengalaman dan kemampuan yang baik, walaupun beliau punya kemampuan yang pas-pasan. Lastu ana, jangan saya gak apa namanya, saya gak berbakat memimpin yang banyak ini. Ini sadar, memang seorang muslim itu harus sadar, kalau dia itu tidak mampu, bilang tidak mampu. Kalau kualitasnya hanya jual martabak di kota barat, ya jangan sok-sokan ingin memimpin Indonesia, gitu loh maksudnya ya. Baik, jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmat subhanahu wa ta'ala. Jadi akhirnya mereka mengatakan, fakholidun rodainahu, udah serahkan kepada Khalid, kami ridho dengan Khalid. Khalid pun segera mengambil alih. Akhirnya beliau mengubah formasi pasukan, beliau mengatur strategi sampai bertahan hingga malam. Ya, pada malam harinya Khalid berkata, kalau kita bertahan besok sebagaimana kemarin, sebagaimana tadi siang, mungkin itu akan menjadi kuburan kita besok ini. Tapi kalau kita pulang malam ini, mereka akan mengejar dan itu bahaya bagi Madinah. Terus bagaimana Khalid? Saya minta kepada beberapa orang, silakan menyusup ke dalam kem-kemnya orang-orang Romawi, sampaikan kepada mereka bahwa pasukan bantuan dari Madinah telah tiba. Berbohong, iya, berbohong dalam perang itu harus perang beneran ya, bukan saat capres mau cawapres, enggak ya. Karena ada orang yang berbicara berdasarkan fiktif ya, tidak berdasarkan data. Ya, kita lihat kemarin kan ada orang tantrum padahal ditulisannya gemoy, asoi. Ternyata tantrum juga si bocah tua itu ya. Baik jemaah sekalian, lanjut ya. Jadi Khalid mengatakan sampai kepada mereka bahwa bantuan telah datang. Sampai di kem-kem orang Romawi, orang Romawi pada ketakutan. Lah kemarin jumlah segitu aja kami kewalahan, apalagi ada bantuan. Down mental mereka. Besoknya Khalid bin Walid mengatur ulang pasukan. Jadi reposisi ya, sayap kanan ke sayap kiri, sayap kiri ke sayap kanan, pasukan depan ke belakang, dari belakang ke depan. Dan beliau minta kepada beberapa orang, ketika perang berkecamuk nanti harus ada di antara kalian yang yang membuat debu berterbangan. Jadi seakan-akan ada pasukan baru ya. Ketika perang, orang-orang Romawi mencoba untuk mengatakan dalam dirinya bahwa bantuan tersebut belum datang. Namun betapa kagetnya mereka ketika mereka di pagi hari berhadapan dengan musuh yang baru, karena mereka gak mengubah posisi. Sementara Khalid mengubah posisi ya. Ternyata mengubah posisi itu satu aja, cuma satu, mengubah posisi itu sangat berpengaruh ya. Mereka langsung down mentalnya. Jadi bapak di pojok sana ngantuk, pindah ke tengah. Itu luar biasa pengaruhnya nanti ya. Duh, iya loh ya, ubah posisi itu penting ya mas kalian ya. Baik, maka sekali-kali pengajian itu diubah juga posisinya ya. Nah masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati subhanahu wa ta'ala, akhirnya apa? Mereka lemas luar, jadi perang tanpa semangat. Saat-saat seperti itu tiba-tiba kaum muslimin bertakbir, dan pada saat itulah ada kumpulan-kumpulan debu yang berterbangan. Tambah down mereka, aduh bantuan datang lagi, kata mereka. Mereka pun mundur. Khalid pun memerintahkan pasukan mundur dan mundur. Yang ini mundur, yang sana mundur. Ya sampai di Madinah, orang-orang munafik mencela Khalid. Kok kamu lari wahai Khalid? Tapi Rasul mengatakan, innahu saifun min suyufillahil maslulah. Sesungguhnya Khalid pedang dari pedang Allah yang terhunus. Apakah Nabi berhenti untuk menaklukkan negeri Syam dan membebaskan Baitul Maqdis? Tidak. Enggak berhenti sampai pada perang Mu'tah. Beberapa tahun kemudian beliau membentuk pasukan yang lebih besar, 10.000 pasukan, pada perang yang dikenal dengan perang Tabuk. Beliau membentuk pasukan lebih banyak karena ini musim paceklik, musim panas yang luar biasa. di mana orang-orang pada susah makan, sementara kurma belum matang, belum bisa dipanen, sebentar lagi panen, mungkin nunggu sebulan dua bulan lagi atau sepekan dua pekan lagi. Rasul mengatakan, kita harus berangkat. Kita harus berangkat. Beliau memotivasi para sahabat untuk berinfak. Ada sahabat yang menginfakkan semua hartanya, Abu Bakar radhiyallahu an. Ada yang menginfakkan separuh hartanya, Umar, Abdurrahman bin Auf. Ada yang menginfakkan luar biasa, 300 ekor unta beserta peralatan perangnya. Siapa dia? Utsman bin Affan. Anda kalikan aja lah, satu ekor unta itu misalkan 100 juta. Udah berapa tuh? 30M ya. Kemudian tambahkan yang peralatan perang, pedang lah, pedang terbaik loh ya. Bukan pedang buatan pandai besi di Sukoharjo, enggak ya. Pedang terbaik itu bagus ya, kuat. Kalikan aja berapa harganya. Belum cukup, beliau berikan lagi 1000 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau 1 gramnya 1 juta, berarti 1 dinar berapa? 4.250.000 kurang lebih. Kalikan 1000. Monggo lah, anda hitung aja. Masya Allah. Demikian juga

yang berbahaya bermasa itu orang munafik. Orang mukmin yang membawa sedikit diejek sama mereka, alah kayak enggak serius kata mereka. Kaum muslimin yang membawa harta banyak enggak juga selamat, pamer-pamer katanya. Memang orang munafik itu masalah. Sampai Allah mengabadikan dalam Al-Qur'an, "Alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minin fis shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum." Orang-orang yang suka menyinyir orang-orang beriman dalam bersedekah, baik yang banyak maupun yang sedikit, Allah akan menghinakan mereka kelak di hari kiamat nanti. Baik, orang munafik provokasi lagi, jangan berangkat musim panas, nanti kaki kalian lecet, kulit kalian hitam, kalau bahasa sekarang ya, istri kalian jadi janda, engkau dipek karo koncomu ya, ini kalian jadi yatim, rumah yang kalian baru bangun nanti ditempati sama istri kalian dengan suami baru, diprovokasi. Jangan-jangan orang munafik itu betul-betul luar biasa. Akhirnya Allah menjawab, "Qul naru jahannama asyaddu harran law kanu yafqahun." Sampaikan kepada orang-orang munafik, neraka jahannam jauh lebih panas andai mereka tahu. Enggak juga berhenti mereka ini. Datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna buyutana aurah." Rumah kami enggak ada yang jaga. Ya sudah, nanti akan ada pasukan kecil yang kita tempatkan di Madinah. Berhenti beralasan? Enggak. Apalagi alasan mereka, "Ya Rasulullah, la taftinna." Jangan buat kami terfitnah ya Rasul. Kenapa kata Rasul? Kok fitnah? Jihad kok dibilang fitnah? Ya Rasul, orang-orang Romawi itu perempuannya cantik-cantik ya Rasul. Nanti kalau kami ke sana bukannya pergi jihad, malah pacaran ya Rasulullah. Memang sih orang Romawi dibandingkan, oh bukan sini ya, dibandingkan orang Papua maksud saya ya. Nanti kalau saya bilang dibandingkan orang belakang bahaya ya. Dibandingkan orang-orang Papua jauh sekali jamaah sekalian gitu kan ya. Orang Lebanon ya, orang Suriah dan sebagainya. Ya Rasulullah, nanti kami malah pacaran Allah murka, kita enggak menang. Daripada enggak menang, mending kami enggak ikut. Wih, solusinya kacau banget gitu loh ya. Bok, daripada kami pacaran mending kami pasukan belakang gitu loh maksudnya ya. Ini enggak, daripada kami pacaran mending kami enggak ikut. Allah pun mengingatkan, "Wa minhum may yaqulu dhalli wala taftinni." Ada di antara mereka yang mengatakan, "Izinkan aku ya Rasulullah, jangan buat kami terfitnah." Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "Wa ala fil fitnati saqatu wa inna jahannam lamuhitatun bil kafirin." Justru mereka jatuh dalam lembah fitnah yang sebenarnya kapan? Ketika mereka menolak untuk berjihad fisabilillah. Ya. Luar biasa ini mereka ini, orang munafik. Dan sampai sekarang juga sama kan? Bahkan ada yang mengatakan, "Andaikan kami tahu dan kami yakin ini benar-benar jihad, kami terdepan dalam membela Palestina," katanya. Ada seorang ustaz ya. Nama belakangnya Bajri gitu nih ya. Itu mirip dengan ungkapan orang munafik pada zaman dulu jemaah sekalian. Ketika diajak perang, baik pada perang Uhud demikian juga pada perang Tabuk ini, apa kata mereka? "Lau na'lamu qitalan lattaba'nakum." Andaikan kami tahu cara berperang, andaikan kami tahu ini benar-benar perang, kami akan ikut. Iya, miriplah kata-kata mereka. "Hum lil kufri yauma idin aqrabu minhum lil iman." Mereka lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, ini orang munafik. Singkat cerita, perang Tabuk berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin. Apakah Nabi berhenti? Tidak, jemaah sekalian. Beliau siapkan lagi pasukan yang lebih besar, dipimpin oleh putra angkat beliau, anak dari putra angkat beliau, Usama bin Zaid bin Harisah, yang bapaknya meninggal pada perang Mu'tah tadi. Usamah mempersiapkan pasukan, jumlahnya mungkin 20-an ribu, bahkan lebih. Beliau mempersiapkan pasukan, keluarlah dari Madinah, diantar oleh Rasulullah SAW menjelang sakit beliau. Enggak sempat diantar sama beliau karena beliau sakit ya. Beliau berangkat, baru 3 hari mereka berjalan, belum sampai ke daerah Romawi, belum sampai Al-Quds, terdengar kabar Rasulullah meninggal. Maka mereka balik ke Madinah berbela sungkawa. Setelah itu Rasulullah dikuburkan. Abu Bakar sebelumnya telah diangkat sebagai pengganti Nabi. Sehari setelah Rasulullah dikuburkan, Abu Bakar memanggil Usama. "Ya Usama,
labbaik ya amirul mu'minin ya khalifatul rasul. Iya wahai khalifatul rasul, peripun wahai anakku, berangkatlah kamu sebagaimana yang diutus, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah kamu ya anakku. Orang-orang pada heran, ini Madinah lagi kacau, Madinah lagi kondisi apa namanya, belasungkawa, kok malah pergi? Umar pun mengatakan, ya Abu Bakar, bagaimana bisa kamu berangkatkan pasukan Usama yang jumlahnya hampir 100% orang laki-laki yang siap perang di bawah pasukan Usama? Madinah kosong, nanti orang-orang akan menyerang, orang-orang Badui akan menyerang. Kalau mereka mengetahui bahwa Madinah kosong dari pasukan, mereka akan berupaya mematahkan Madinah yang baru berdiri ini. Apa jawaban Abu Bakar? Saya tidak akan menghentikan pasukan yang telah diberangkatkan oleh Nabi, walaupun di Madinah tidak ada seorang pun. Hatta istri-istri Nabi digigit oleh serigala, begitu sepinya kota Madinah. Gak, berangkatlah Usama. Usama siap ya Amirul Mukminin. Ini taatnya Usama kepada Abu Bakar. Kemudian dalam perjalanan Abu Bakar mengantar Usama ke perbatasan kota Madinah. Beliau antar, beliau jalan kaki, Usama naik kudanya. Usama mengatakan, ya Amirul Mukminin, naiklah anda, ya Khalifatul Rasul, wahai sahabat Nabi, silakan naiklah ke kuda. Saya jalan kaki. Enggak, aku jalan kaki, biar kaki saya juga berdebu di jannah Allah, kata beliau. Padahal beliau itu sudah berapa puluh kali jihad bersama dengan Nabi, tetap saja ingin kakinya berdebu, biar kaki berdebu di jalan Allah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Usama, saya minta izin satu. Apa itu? Biarlah Umar ditinggal di Madinah, nanti ngurus Madinah bersama dengan saya. Baiklah. Ya, akhirnya Umar ditinggal, Usama sudah pergi. Terjadilah perang yang sangat dahsyat untuk menaklukkan Romawi pada zamannya Khalifah Abu Bakar. Puncaknya kapan? Puncaknya ada perang namanya Yarmuk. Perang Yarmuk, perang yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, jumlah pasukan Islam 36 ribu berhadapan dengan jumlah Romawi 240 ribu. Ya. Tapi sekali lagi, Khalid itu memang betul jenderal betul ya. Diamond terus dalam perang itu. Beliau itu mencari tempat yang paling tepat untuk berperang. Akhirnya beliau itu begini, cari tempat, ketemulah sebuah tempat namanya Lembah Yarmuk. Lembah Yarmuk itu posisinya gunung, datar, terus kemudian jurang-jurang yang sangat dalam, yang kedalamannya 100 bahkan mungkin sampai 200 lebih meter. Ini batu-batu cadas, ya mas kalian. Jangan kebayang jurangnya di Tawangmangu, wah itu banyak pohonnya. Ini jurang batu cadas, teman-teman sekalian. Jadi kalau jatuh itu bisa dipastikan mati. Khalid pun segera memancing pasukan musuh masuk ke lembah ini. Beliau membelakangi gunung, jadi kalau ada masa tinggal naik ke gunung, dan musuh membelakangi jurang. Setiap 10 prajurit dari Romawi diikat dengan satu rantai yang kuat supaya mereka tidak melarikan diri. Khalid pun melihat kelemahan. Insya Allah kita akan menang, kata Khalid. Bagaimana ya Khalid? Fokus serang jantung pasukan, abaikan sayap kanan sayap kiri. Kita akan fokus menyerang jantung pasukan. Kenapa? Kalau Khalid buat pasukan sayap kanan sayap kiri juga menghadapi pasukan sayap kanan dan sayap kirinya musuh, bermasalah karena jumlah mereka sangat sedikit. Maka fokus pada satu titik karena kekuatan terbatas. Ini penting juga jemaah sekalian ya. Ya, jadi kalau anda itu lagi terbatas ekonominya, fokus satu keluarga dulu, jangan berpikir macam-macam ini ya. Nah, itu namanya strategi Khalid nih ya. Kalau anda itu ya lagi mendirikan sebuah usaha, kalau modal terbatas, fokus satu usaha dulu, jangan rubahnya. Udah tenaga nggak ada, modal nggak ada, habis udah anda itu. Fokus, Khalid mengatakan kita fokus bagian tengah. Akhirnya musuh nggak membayangkan ketika perang terjadi, ternyata serangan yang paling dahsyat di jantung pasukan musuh. Mereka kemudian kaget, bingung, panik karena serangan yang berani yang luar biasa. Khalid pun maju dengan gagah berani. Khalid itu konon kekuatan beliau itu di medan tempur sama dengan satu peleton pasukan. Saya bayangkan bagaimana kuatnya Khalid pada perang Mu'tah. Pada perang Mu'tah kemarin, sebelumnya maksudnya, itu beliau tuh di tangan beliau patah 9 pedang karena dahsyatnya peperangan. Yang terakhir pedang ke-10 itu pedang Yaman.
saya enggak tahu Khalid kalau perang itu bawa berapa pedang ya. Ya di kudanya mungkin ada 5 10 pedang jamaah sekalian. Kalau kita mungkin tangannya yang patah itu ya. Jadi kalau berbicara barbel mungkin enggak tahu berapa kilo barbelnya Khalidnya. Loh saya itu ada pedang duplikat pedang Khalid. Saya bilang, "Ini betul-betul duplikatnya kayak gini." "Iya, Pak." "Apa anu, apa namanya? Panjangnya segini?" "Iya." "Lebarnya kayak gini?" "Iya." "Coba tak pegang." "Ya Allah, saya pegang 5 menit udah capek, Pak. Berat banget pedangnya." Saya mencoba, ini mah pedang luar biasa. Wajar kalau sekali pukul tuh apa namanya? Helm perang tuh bisa pecah itu. Oh, besar banget ya. "Ini pedang Khalid," saya bilang. "Iya, Pak, ini pedang Khalid." Maka saya berpikir itu Khalid itu kalau ngangkat barbel berapa kali ya? Dan berapa kilo gitu nih ya. Subhanallah jemaah sekalian. Akhirnya musuh panik mundur. Namanya orang panik tidak sadar apa yang terjadi belakang. Akhirnya apa? Mereka jatuh. Kalau 5 orang jatuh, sisanya 5 orang yang terikat, kira-kira sisanya jatuh apa enggak? Jatuh. Terus begitu jatuh. Ada yang mengatakan 80.000 jatuh di situ. Dan hampir 90% atau 100% mati. Namun yang terjadi apa? Mereka dikepung oleh pasukan sayap kanan sayap kiri tadi. Dikepung. Pasukan Romawi akhirnya mencoba mendorong kaum muslimin sama dengan sebelumnya. Sama dengan kaum muslimin mendorong pasukan Romawi. Jadi mereka ingin membuat kaum muslimin jatuh ke lubang sebagaimana teman-teman mereka. Saat itulah Ikrimah bin Abi Jahal, the rising star of Quraisy, pada perang Badar, perang Uhud dan perang Ahzab, beliau masih menjadi bintangnya dan perwiranya orang-orang Quraisy bertempur melawan Nabi Muhammad. Tapi pada perang ini beliau sudah di pihak kaum muslimin. Apa kata Ikrimah kepada kaum muslimin? "Kita tidak bisa keluar dari kepungan ini kecuali kita hancurkan sekat itu." Bagaimana caranya? "Mayyubayyin al-maut." Siapa yang siap mati bersama dengan saya? Siapa yang mau berjanji setia untuk mati, membaiatku untuk mati? Ayo kumpul bersama dengan saya. Ana. Berkumpul kurang lebih 400 sampai 500 pasukan berkuda. Ini kalau bahasa Jepangnya pasukan kamikaze ya. Pasukan siap mati jemaah sekalian. Akhirnya Khalid mengatakan, "Tugas kita hancurkan blokade itu." Mereka pun langsung lari dengan kuda yang gagah berani. Orang-orang mengatakan, "Ini bunuh diri nih Khalid." Allah mengatakan, "Wala tulku biaidikum ila tahluka." Jangan ceburkan diri kalian dalam kebinasaan. "Ini Khalid kok begini?" Protes para tabi'in, para prajurit. Apa jawaban para sahabat? "Nahnu a'lamu bikum." Kami lebih tahu ayat ini daripada kalian. Khalid jihad, bukan membunuh diri. Yang dimaksud dengan membinasakan diri adalah kami dulu meninggalkan jihad. Kami lebih sibuk dengan bercocok tanam. Kami lebih sibuk dengan berdagang. Itulah yang Allah sebut sebagai "Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah." Jangan melempar diri kalian dalam kebinasaan. Itu bukan ini. Ikrimah pasukannya adalah pasukan mujahid. Dan subhanallah jemaah sekalian, Romawi kaget mendapatkan serangan pasukan kecil yang gagah berani. Akhirnya terkoyak kepungan mereka. Dan mereka pun kemudian lari kemana? Yerusalem. Jadi awal penaklukan ini, pembuka pembebasan Baitul Maqdis ini, perang Yarmuk. Akhirnya 400 orang semuanya gugur sebagai syuhada. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, di antara mereka masih ada yang lagi sakaratul maut, lagi sakitnya luar biasa, minta air. Akhirnya pasukan pembawa air datang mau diminumkan kepada pasukan yang 400 atau 500 tadi, pasukan kamikaze tadi. Kemudian tiba-tiba di sampingnya ada yang berteriak, air. Apa dia bilang? "Jangan, saya berikan saudaraku." Padahal dia sangat haus. Kemudian pasukan pembawa air ini pindah ke sebelah ingin kasih minum. Ternyata sebelahnya lagi, air. "Jangan, saya kasihkan sana." Sampai puluhan orang dia tawafin, teman saya yang terakhir, entah yang mungkin yang ke-20, yang keberapa. Begitu sampai di situ meninggal orangnya. Balik ke 19 meninggal, balik ke 18 meninggal, balik ke 17 udah meninggal, sampai balik yang pertama sudah gugur semua sebagai syuhada. Masya Allah. Itu pasukan yang sangat terkenal, dikenal dengan Katibatul Maut. Dalam sejarah Islam disebut dengan Katibatul Maut. Katibah artinya apa? Brigade Al-Maut, artinya kematian. Brigade kematian ini. Kemudian Khalid pun memerintahkan pasukannya, segera kejar mereka sampai Baitul Maqdis. "Sudah saatnya kita sholat di Baitul Maqdis." Ya. Masya Allah. Berangkatlah mereka. Dikejar.
akhirnya mereka dikepung di Baitul Maqdis. Dulu Baitul Maqdis itu kota yang sangat kuat sekali, benteng pertahanan yang sangat baik. Maka dulu jadi rebutan. Sejak dulu sampai sekarang, siapa yang bisa menguasai Baitul Maqdis, maka dia bisa mengendalikan dunia, jemaah sekalian. Dikepung sampai 2 pekan berlalu, mungkin sekitar 3-5 hari berlalu, ternyata di Madinah terjadi peristiwa yang luar biasa. Sayyiduna Abu Bakar wafat, digantikan oleh Sayyiduna Umar. Maka Umar segera mengganti, mereposisi beberapa jabatan. Abu Ubaidah yang saat itu memimpin pasukan di Mesir diminta oleh Umar, ya Abu Ubaidah, bergabunglah dengan pasukan yang ada di Baitul Maqdis di Palestina, pimpin pasukan, dan Khalid di bawah. Akhirnya jemaah sekalian, Abu Ubaidah datang. Makanya mungkin ini kenapa Hamas memberi nama jubirnya dengan siapa? Abu Ubaidah, karena sang penakluk ya. Akhirnya berangkat, sampai di sana diserahkan surat itu kepada Khalid. Khalid pun membacanya, dan beliau karena diminta untuk ke Madinah, beliau pun meninggalkan peperangan yang beliau bangun tadi ke Madinah jemaah sekalian, menghadap Umar. Sementara Abu Ubaidah ditambu dengan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sang Patrik bertanya kepada para jenderalnya, itu siapa yang datang? Jangan-jangan Umar yang datang, kok disambut dengan luar biasa. Patrik itu pemimpin Ordo Kristen ya. Siapa itu? Kata orang-orang, Abu Ubaidah. Abu Ubaidah? Iya, syukurlah bukan Umar. Lah kenapa wahai Patrik, kalau Umar datang gak usah perang, serahkan kunci Yerusalem kepada Umar. Lah kenapa? Dalam ramalan Injil, dalam ramalan Taurat, negeri ini akan ditaklukkan oleh seorang panglima yang ciri-cirinya sama dengan Umar. Tinggi besar badannya, Umar tinggi besar. Yang kedua, orangnya bermata lebar. Orang Arab asli matanya lebar. Kalau sipit udah KW itu biasanya. Kemudian yang ketiga, orangnya sunat. Karena sunat dulu tradisinya orang Yahudi dan orang Ibrahimiyah, maksudnya yang menginduk kepada agama Nabi Ibrahim. Umar sunat sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad diangkat sebagai Nabi. Terus yang berikutnya, kulitnya putih sawo mateng. Jadi Umar tuh putih seperti sawo dari bagian dalam itu. Itu Umar. Mirip-mirip kita lah. Kalau cuma kita nih sawo bagian luar, terus kematangan lagi ya. Baik masyar muslimin, akhirnya mereka melanjutkan peperangan. Selama 3 bulan pengepungan, sang Patrik mengibarkan bendera putih, kami menyerah ya Abu Ubaidah. Insya Allah sebentar lagi orang-orang Yahudi juga mengatakan, kami menyerah wahai Abu Ubaidah. Ya. Hal yang sama dikatakan oleh orang-orang dulu, ya Abu Ubaidah, kami menyerah. Baik, menyerahlah kalian, tapi kunci Yerusalem tidak akan menyerahkan kepadamu wahai Abu Ubaidah. Kami akan menyerahkan kepada pimpinan Umar. Panggillah Umar ke sini. Akhirnya dikirimi surat. Ya, dibawa oleh merpati atau apalah ya, malum enggak ada WA dan SMS saat itu ya. Kemudian datanglah Umar. Umar datang hanya berdua dengan pembantunya, naik unta giliran. Satu ekor unta naik bergantian jemaah sekalian. Kadang Umar naik, kadang pembantunya, pembantu capek, Umar turun, terus gitu, terus. Masya Allah, Umar ini luar biasa. Beliau enggak membawa pasukan pengawal khilafah, enggak ada. Ya, sebagai pasukan pengawal presiden sekarang. Lah kenapa? Karena Umar merasa beliau sudah berbuat adil dan Allah pasti akan menjaganya. Beliau tidak pernah berbuat zalim kepada rakyatnya dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Maka beliau tidak akan takut kepada manusia karena Allah akan menolongnya dan tidak

0: bedanya ditunggu sama berjalan kaki? Sama aja. Ya, jangan ada kedoliman, apalagi pada zaman Khalifah Umar. Apalagi Umar yang melakukannya. Jangan, naik kamu. Siap. Maju ke benteng, ternyata ada sungai. Ada sungai lumayan deras begitu. Umar copot sepatunya, tangan kanannya bawa sepatu, tangan kirinya bawa tali unta. Deso banget gitu. Akhirnya Abu Baidah datang dan mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, laqad sanata san'an 'aziman indar Rum. Ya Amirul Mukminin, Anda telah melakukan sesuatu yang cacat dan aib di kalangan orang-orang Romawi." "Apa itu ya Abu Baidah? Kok kamu bilang saya berbuat sesuatu yang aib?" "Ya Amirul Mukminin, sesungguhnya para petokoh, sesungguhnya para pemimpin di sini, mereka naik untanya, naik kudanya, sandal mereka dibawa oleh pembantunya, dan tali kekang kuda untanya itu dibawa oleh pembantunya. Bukan begini, Anda malah bawa sandal Anda sendiri." Apa kata Umar? "Wa awah lau goiruka yakuluha ya Aba Ubaidah. Ya Aba Ubaidah, sungguh kalau bukan kamu yang mengucapkan kalimat-kalimat ini, celaka. Tapi karena kamu telah dijamin oleh Rasulullah sebagai salah satu dari 10 penghuni surga, tidak ya Aba Ubaidah. Ya Aba Ubaidah, ingat zaman kita sebelum Islam, nahnu qaumun adillah. Dulu zaman jahiliyah kita ini hina, kita ini nista, kita ini hidup dengan tradisi jahiliyah. Ingin gereja Anda diubah, tetaplah gereja Anda sebagaimana gereja Anda, dan hari ini gereja itu masih tegak. Namanya gereja kiamat. Ya, Anda lihat nanti ya. Kemudian jemaah sekalian, Umar mengatakan, "Tunjukkan kepada saya di mana nabiku memimpin para nabi saat Isra dan Mi'raj. Salat sebelum Mi'raj." "Oh, di sana." "Tapi kotor ya Umar." "Ternyata dijadikan bak." "Tahu semenjak Nabi wafat kamu dan bukan karena enggak mau, tapi Bilal enggak pernah rampung adzannya. Kenapa?" "Menangis ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Hanya bisa sekian menit jemaah sekalian. "Bilal, tapi saya minta hari ini kamu adzan di sini, tempat di mana nabi kita mengimami arwahnya para nabi." Bilal pun maju dan adzan dengan suara khasnya. Semua sahabat meneteskan air mata, teringat kebersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kemudian tahu bahwa Rasulullah telah membuktikan apa yang beliau sebutkan, umat Islam akan menguasai Al-Quds ya. Nabi Muhammad telah merintisnya untuk menguasai Al-Quds. Jadi pasukan perintis itu pada zaman Nabi. Abu Bakar, Umar itu melanjutkan. Baik, temanya perjuangan jihad membebaskan Baitul Maqdis dari era Nabi sampai era sekarang. Ternyata sampai era Umar udah habis waktunya ya. Berarti lain waktu insyaallah ya. Bagaimana kemudian perang salib yang kemudian dikuasai oleh orang salib sampai nanti Salahuddin membebaskannya, kemudian dikuasai lagi oleh orang salib, kemudian Al-Malik As-Soleh membebaskan lagi ya. Kita mungkin dengarnya Salahuddin saja, kita lupa dengan salah seorang raja yang membebaskan Salahuddin namanya Al-Malik As-Soleh ya. Baik, insyaallah waktu, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Waktu saya serahkan kepada beliau pembawa acara.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

Kecepatan adalah kunci utama. Guyangan Lor Peduli Sesama mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk ikut berpartisipasi dalam donasi pengadaan ambulans demi menghadirkan pertolongan cepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena satu ambulans dapat membawa 1000 harapan bagi sesama. Salurkan donasi terbaik Anda melalui Bank BPD DIY dengan nomor rekening 0172210-1678 atas nama Paguyuban Masyarakat Guyangan. Untuk konfirmasi donasi, silakan hubungi Bapak Suroto di nomor 0821-3798-5404. Informasi lebih lanjut mengenai komunitas dapat menghubungi Firdaus di 081-393-868-444. Guyangan Lor Peduli Sesama. Bersama kita hadirkan pertolongan cepat untuk sesama. Kabar gembira bagi pemuda muslim usia 17 hingga 23 tahun. Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad kini membuka pendaftaran mahasantri baru angkatan kedua untuk tahun pelajaran 2026 hingga 2027. Selama masa pendidikan 1 tahun, Anda akan dibimbing dengan sistem mulazamah yang meliputi program Hifzul Quran di Rosa Islamiyah hingga pelatihan bimbingan kuliah ke Timur Tengah. Nikmati fasilitas ruang belajar dan masjid ber-AC, asrama yang nyaman, serta bimbingan langsung dari tenaga pengajar dalam dan luar negeri. Tersedia beasiswa penuh untuk 10 santri terpilih. Pendaftaran dibuka mulai April 2026 hingga kuota terpenuhi. Segera daftarkan diri Anda dengan menghubungi Ustadz Mukhlas di nomor 0821-3657-4791. Kunjungi kami di Kompleks Masjid Jamik Abdurrahman As-Sanad, Bendosari, Sukoharjo, Jawa Tengah. Persiapkan masa depan gemilang bersama Pondok Pesantren Abdurrahman As-Sanad.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: 101 Kumambang RDSFM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An ibn Abbas wa Anas ibn Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه.
2: Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik, semoga Allah meridhai kepada keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seandainya anak cucu Adam memiliki satu lembah dari emas, niscaya dia ingin mempunyai dua lembah, dan tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah, dan Allah akan senantiasa menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Muttafaqun alaih.
3: Lagi pula seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diternal siki.
6: Alam baru ada engkau tau kang, iki serenging ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saya ingin numpak mobil lah.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
6: Wah lah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
1: An Abi Hurairah Abdul Rahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhl, semoga Allah meridai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada bentuk tubuh-tubuh kalian dan tidak juga kepada bentuk rupa-rupa kalian, tetapi Dia melihat hati-hati kalian. Hadis riwayat Muslim.
0: RDS FM.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu

0: القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Zalikal kitab la raib fihi hudan lil muttaqin.
3: Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahumul mufsidun walakin la yash'urun.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi

dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rabb mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali.

Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui

Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia, Allah, berfirman,

0: Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga itu. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab atau Taurat. Tidakkah kamu mengerti?

"Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini."

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Rabbmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan.

0: Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.
1: Tsumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu agar kamu bersyukur.
1: Wa idz atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun.
0: Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Dan itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima."

0: Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikan.
1: Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini atau Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

0: الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Rabb-nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Wa idh

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia Musa menjawab, dia Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandanginya."

0: Fir'aun.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan petunjuk.

Sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang. Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda

0: tahun.
1: Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti?"

dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka

Mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui? Bala.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu untuk menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus atau Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan, dan sebagian kamu

dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu

0: Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang yang zalim.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu jika kamu orang-orang yang beriman.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

Sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab atau Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu.

dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, dari malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Rabbmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam.

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu atau Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta oleh Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh

Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu terdiri dari 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, tiada ilah yang berhak yang diibadahi selain Allah. Dan tingkat yang paling rendah adalah penyingkiran gangguan dari jalanan, dan malu merupakan salah satu cabang iman. Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
6: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
7: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
6: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
7: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nampa sedekah abrak koyo ngene.
6: Serahke wae ke si Barkas.
7: Si Barkas? Apa kuwi?
6: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
7: Wah, menarik ya.
6: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
1: Wujudkan mimpi menjadi hafidhoh berakhlak mulia di Mahat Ali Tahfidzul Quran Ahlul Quran Putri Sragen. Kami membuka pendaftaran mahasantri baru tahun ajaran 2026-2027 dengan program beasiswa untuk 10 santri terpilih. Nikmati kenyamanan belajar di asrama dengan kurikulum unggulan mulai dari tahfidz 30 juz, bahasa Arab hingga dirosah Islamiyah. Salurkan bakatmu melalui ekstrakurikuler memanah, berkuda dan renang.
8: Pendaftaran dibuka mulai 1 Maret hingga 22 Mei 2026, khusus bagi muslimah maksimal usia 23 tahun. Segera daftarkan diri Anda melalui tautan bit.ly/daftar-hufadz-baru atau hubungi nomor 0888-0259-9938. Mari melangkah bersama Al-Quran di Mahad Ali Ahlul Quran Putri, Masarang, Sragen.
3: Sahabat Muslim, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, dan yang haram itu sudah jelas. Dan di antara keduanya ada perkara subhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barang siapa berhati-hati dengan yang subhat, ia telah memelihara agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh pada subhat, maka ia telah terjerumus pada yang haram. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, kalimat itu diucapkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari 14 abad silam. Beliau memberi peringatan kepada kita untuk

0: surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Saudaraku, implikasi mengkonsumsi barang haram sangat signifikan bagi kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan berdampak pada perilaku, akhlak, psikologi, emosi, kesehatan, dan keturunan kita. Sedangkan di akhirat, ada dua kemungkinan: masuk surga dengan menikmati segala kenikmatannya, atau neraka dengan menanggung segala siksanya. Saudaraku, karena itu tak heran jika Abu Bakar sangat ketat dalam hal ini. Di situ riwayat disebutkan bahwa suatu hari pembantu Abu Bakar datang dengan membawa makanan. Seketika Abu Bakar mengambil dan memakannya. Sang pembantu pun berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, biasanya setiap kali aku datang membawa makanan, Anda selalu bertanya, dari mana asal makanan yang aku bawa? Kenapa sekarang Anda tidak bertanya?" Abu Bakar menjawab, "Sungguh, hari ini aku sangat lapar, sehingga lupa untuk menanyakan hal itu. Kalau begitu, ceritakanlah, dari mana kamu mendapat makanan ini?" Si pembantu menjawab, "Dulu, sebelum aku masuk Islam, profesiku adalah sebagai dukun. Suatu hari, aku pernah diminta salah satu suku untuk membacakan mantra di kampung mereka. Mereka berjanji akan membalas jasaku itu. Pada hari ini, aku melewati kampung itu dan kebetulan mereka sedang mengadakan pesta. Maka mereka pun menyiapkan makanan untukku sebagai balasan atas jasa perdukunan yang pernah kuberikan." Mendengar itu, saudaraku, spontan Abu Bakar memasukkan jari ke kerongkongannya agar bisa muntah. Setelah muntah, Abu Bakar berkata, "Jika untuk mengeluarkan makanan itu aku harus menembus dengan nyawa, pasti akan aku lakukan, karena aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 'Tidak ada daging yang tumbuh dari makanan yang keram, melainkan neraka layak untuk dirinya.'"
1: Diriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansor yang dijuluki Abu Mughliq radhiyallahu anhu adalah seorang pedagang yang memperdagangkan barang miliknya dan milik orang lain yang dijajakan di penjuru daerah. Dia seorang ahli ibadah dan warok. Suatu ketika, dia keluar dan bertemu dengan kelompok bertopeng yang membawa pedang. Lantas perampok itu berkata, "Letakkan harta yang kamu bawa, sungguh aku akan membunuhmu." Abu Mughliq berkata, "Sepertinya yang kamu inginkan hanyalah darahku. Bagaimana hartaku?" Perampok itu berkata, "Hartamu menjadi milikku, saya hanya ingin darahmu." Kemudian Abu Mughliq berkata, "Jika kamu masih memaksa, tolong biarkan aku melaksanakan sholat 4 rakaat terlebih dahulu." Kemudian perampok itu pun mengizinkannya. Lalu Abu Mughliq berwudu dan melakukan sholat 4 rakaat dan membaca sebuah doa di akhir sujudnya. "Wahai Zat yang Maha Pengasih, Zat yang memiliki arsy lagi Maha Mulia, Zat yang Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki, saya mohon kepadamu dengan kemuliaanmu yang tidak dapat dijangkau, dengan kerajaanmu yang tidak dapat ditundukkan, dengan cahayamu yang memenuhi pilar-pilar arsy-Mu, agar engkau menghindarkan kejahatan perampok ini dariku. Wahai Zat yang Maha Menolong, tolonglah aku. Wahai Zat yang Maha Penolong, tolonglah aku." Pendengar, tiba-tiba seorang berkuda membawa mata tombak di tangannya. Dia meletakkan di antara kedua telinga kudanya. Ketika dia melihat si perampok, dia menghadap ke arahnya lalu menusuknya hingga mati. Kemudian penunggang kuda menghadap ke arah pedagang yang warok dan ahli ibadah ini. Dia berkata, "Bangunlah." Kemudian Abu Mughliq berkata, "Anda siapa?" "Demi ayah dan ibuku, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongku melalui Anda hari ini."

0: Kemudian penunggang kuda menjawab, "Saya adalah malaikat dari langit keempat. Tadi ketika engkau memanjatkan doa yang pertama kali, lalu saya mendengar gemertaknya pintu-pintu langit. Kemudian engkau memanjatkan doa kedua kali, lalu saya mendengar suara gaduh para penduduk langit. Selanjutnya engkau memanjatkan doa ketiga kalinya, lalu dikatakan kepadaku, doa orang yang mengalami kesulitan. Lantas, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kepercayaan kepadaku untuk membunuhnya." Al-Hasan berkata, "Barang siapa berwudu dan melaksanakan sholat 4 rakaat, lalu memanjatkan doa ini, pasti doanya dikabulkan, baik dia dalam keadaan sulit maupun tidak."
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, 2 pintu, ya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
4: Rayakan Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh keberkahan dalam program Kurban Bersama Santri Penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Tersedia pilihan hewan kurban kambing atau domba mulai dari Rp1.500.000 hingga Rp3.000.000. Untuk kurban sapi kolektif 7 orang, Anda cukup membayar Rp3.500.000 per orang. Harga yang tertera sudah termasuk biaya pengantaran hewan, biaya kandang, pakan, serta perawatan. Segera daftarkan kurban terbaik Anda melalui Ustadz Suryo di nomor 085-25-51-6583. Salurkan pembayaran melalui rekening BSI di nomor 727-8008 atas nama Yayasan Ponpes Salman Al-Farisi. Mari berkurban dan raih pahala jariah bersama para penjaga ayat suci Al-Quran.

0: 101.4 RDS FM.
1: Pendengar, Anda akan mengikuti kajian Kitab Syama'il Muhammadiyah yang disampaikan oleh Ustadz Abdurrahim Ba'asyir. Acara ini terselenggara atas kerjasama RDS FM dengan Pondok Pesantren Salman Al-Farisi, Karangpandan, Karanganyar. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب كتابك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد عند الظمأ أمين يا رب العالمين أما بعد الحمد لله أنا sekalian kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya dan kesempatannya pada kita untuk melanjutkan dars kita atau majelis kita untuk membaca daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Kitab yang berisikan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi untuk memperkenalkan kepada kita tentang nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kita, khalilnya kita, ya, kekasih yang sangat kita cintai, dan guru kita yang mengajarkan pada kita tentang iman, mengajarkan pada kita tentang mengenal Rabb kita, ya. Di mana siapalah kita ini kalau tidak dengan ilmu yang telah beliau ajarkan, beliau sampaikan pada kita semua ini sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan dan menjadikan beliau di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sampai di mana kemarin terakhir sampai hadis nomor berapa? Akhir ma qara'na 357 qara'na aw lamma. Hah? Lamma al-an. Al-an yani. Tayib, idzan nahnu intahaina min hadha al-hadith at-tawil. Sahih? Nahnu qara'na hadha. Naam. Kita sudah membaca dari hadis yang panjang kemarin, yaitu hadis apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersama dengan Abu Bakar dengan Umar ya ketika itu bertemu dalam keadaan lapar. Coba diperhatikan ya hadis-hadis ini di bab ini, bab majaa fi aisyin nabi sallallahu alaihi wasallam. Hampir semuanya hadis ini menceritakan bahwa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diceritakan di dalam riwayat itu dalam keadaan lapar. Ya. Artinya bukan sosok yang kemudian hidup penuh dengan kenyang. Itu ya makan makanan semuanya terbuka dan sebagainya begitu tidak, tapi dalam keadaan seringnya lapar dan hadis yang nanti juga hari ini kita ambil juga seperti itu kesusahan kesulitan yang pada saat-saat seperti itu dijalani oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya dan era seperti itulah yang kemudian kondisi seperti itulah ternyata yang menjadikan mudahnya tarbiyah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mentarbiyah para sahabat Nabi menjadi sosok-sosok yang hebat, manusia-manusia hebat, setelah mereka menjadi orang-orang yang, ya walaupun tidak semua, ya sebagian sahabat dahulu ketika di era jahiliyah itu ya terkenal dengan kejahatannya, terkenal dengan apa istilahnya, buruk akhlaknya. Era masa jahiliyah belum dapat hidayah, ya mereka-mereka yang terkenal dengan kejam mungkin, ya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi dalam waktu sesingkat itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diubah, dididik dengan sebaik-baiknya oleh Rasulullah, lalu kemudian menjadi manusia-manusia yang begitu mulia, manusia-manusia yang begitu istimewa, pengemban pelanjut, ya pelanjut risalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melanjutkan risalahnya, meneruskan dakwah beliau, ya sampai kepada hari ini kita nikmati dakwah dan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka itulah para sahabat. Ya, ternyata ya, era kehidupan yang penuh dengan kesusahan itulah yang justru menjadikan rijal itu terbentuk. Makanya disebutkan indas syada'id tusna'ur rijal, dengan segala kesulitan, ya itu biasanya rijal itu akan terbentuk. Jadi kalau kita melihat hari ini, mungkin saudara-saudara kita mungkin di Gaza itu, ya kita melihat betapa beratnya hidup mereka, tapi nanti sebentar lagi antum akan melihat dari sana muncul rijal. Hari ini kita saksikan rijal yang muncul di sana dan mereka berjuang hebat, ya melawan musuh yang begitu jahat, ya yang begitu buruk, yaitu orang-orang Israel la'natullahi alaihim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menghancurkan mereka insyaallah. Qulu amin. Ya. Tapi seburuk-buruknya musuh itu, Allah hadirkan sebaik-baiknya rijal. Ya, para mujahid yang bisa berperang di atas tanah dan di bawah tanah. Di mana mujahid yang seperti itu belum ada di mana-mana. Ya. Dan mereka menghadapi permusuhan yang sedemikian dahsyat selama bertahun-tahun. Belum ada di dunia tentara seperti mana tentara yang ada saat ini di Gaza. Tentara pasukan mujahidin yang ada di Gaza belum ada yang seperti mereka. Nah, mereka ini buah dari apa? Buah dari kondisi sulit yang sedang dihadapi oleh mereka. Ya. Kondisi sulit itu menghadirkan orang-orang yang punya inisiatif, menghadirkan orang-orang yang ide-ide kreatif itu muncul. Karena kepepet. Makanya disebut the power of kepepet itu kan di situ, ya. Energi kepepet itu luar biasa. Tapi orang itu kalau sudah banyak kesenangannya, itu enggak keluar apa-apanya nanti. Tiduran, ya. Leda-ledi gitu. Tahu leda-ledi enggak? Leda-ledi itu lemes, gitu. Apa-apa lemes, enggak keluar energinya. Ya. Nah, makanya Rasulullah SAW itu dulu eranya, hidupnya beliau itu seperti itu. Gambarnya digambarkan oleh hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ya, kepada kita semuanya. Jadi sering dalam keadaan lapar, ya, lalu kemudian sering menghadapi situasi berat seperti itu. Nah, ini kemarin panjang hadisnya, Ustaz tidak mau mengulang lagi di sini, ya, karena sudah kita baca, tidak perlu kita ulang. Kita lanjutkan supaya kita bisa selesai dari bab ini sehingga kita insyaallah bisa masuk pada bab yang berikutnya. Baik. Man yaqra? Baik. Nah, bismillah.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Qala al-mu'allif rahimahullah taala. Haddatsana Umar bin Ismail bin Mujalid bin Sa'id qala haddatsani Abi an Bayan bin Bishr an Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Sa'd bin Abi Waqqas yaqulu inni al-awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillah azza wa jalla wa inni al-awwalu rajulin rama bi sahmin fi sabilillah laqad ra'aytuni aghzu fil isabati min ashabi Muhammadin alaihi salatu wassalam ma na'kulu illa waraqash shajari wal hublati hatta taqarrahat ashdaquna wa inna ahadana la yadhu kama tadhu asyatu wal ba'iru wa asbahat banu asadin yakzuruni fid dini laqad khibtu wa khasirtu idzan wadalla amali.
2: Taib.
0: Hadis assalamualaikum. Alaikum.
2: Kif. Awalan. Taib al hadis an Qais bin Abi Hazim. Hadis an Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Sa'ad. Ada sahabiyun yarwi an sahabiyun, ya. Sa'ad bin Abi Waqqas qala yaqul inni la awwalu rajulin ahraqa daman fi sabilillahi azza wa jalla. Suatu hari Sa'ad bin Abi Waqqas itu berkata, sungguhnya aku adalah orang pertama yang telah menumpahkan darah di jalan Allah. Kenapa kok tiba-tiba Sa'ad bin Abi Waqqas bercerita seperti ini atau berbicara seperti ini? Ini ada asbabul wurudnya, ya, bukan asbabun nuzul. Kalau asbabun nuzul apa? Untuk ayat, ya. Kalau untuk hadis namanya asbabul wurud, disebut asbabul wurud. Jadi hadis ini terjadi karena apa peristiwanya, gitu ya. Nah, ini peristiwanya, Sa'ad bin Abi Waqqas dahulu pernah dijadikan sebagai Amiru Basrah, ya, pemimpin di Basrah, di kota Basrah. Lalu tiba-tiba ada yang melaporkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu kepada Umar bin Khattab. Ini di eranya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ada yang melaporkan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, orang enggak suka, biasa gitu. Mungkin kepentingan politik, mungkin kepentingan apa? Di mana orang-orang Basrah, ya, orang-orang daerah Irak sana itu memang ya kadang masih, ya, mereka ini termasuk orang-orang yang mutaakhirin masuk Islam. Sehingga kadang-kadang masih terbawa dengan situasi suatu kepentingan-kepentingan politik dan sebagainya begitu. Ya. Nah, di situ ada kalangan namanya Banu Asad. Ya, mereka adalah penghuni Basrah sudah lama. Ketika Umar bin Khattab menyerahkan amanah kepemimpinan kegubernuran Basrah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka kurang senang lalu melaporkan pada Umar bin Khattab. Lalu kemudian ini hadis ini atau athar ini daripada sahabat ini, dia menceritakan tentang dirinya, bahwa dirinya adalah sosok yang bukan kemarin sore di dalam perjuangan Islam, bukan orang baru di dalam Islam. Kenapa kok tiba-tiba menceritakan dirinya seakan-akan punya fadilah yang besar? Difa'an an nafsihi, untuk mempertahankan dirinya dari tuduhan-tuduhan yang dilemparkan oleh Banu Asad kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, pada saat itu. Jadi asbabul wurudnya ini sedang seperti itu. Nah, tapi asyahid di sini, Imam Tirmidzi kemudian mengutip riwayat ini diambil dari bagian tertentu yang nanti diceritakan di sini, untuk menggambarkan tentang bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bersama dengan para sahabatnya ketika dahulu masih hidup, ya. Nah, di sini beliau memulai dengan mengatakan, aku adalah orang pertama yang telah menumpahkan darah fisabilillah. Artinya ini orang senior. Sa'ad bin Abi Waqqas ini sosok yang senior di dalam Islam, karena dia termasuk orang-orang pertama yang pernah menjalani amal jihad bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa innila awwalu rajulin rama bi sahmin fi sabilillah, dan sungguh aku adalah orang pertama yang menembak dengan panah fi sabilillah. Ya, karena di perang-perang pertama, di awal-awal peperangan, Rasulullah harus menghadapi musuh-musuhnya. Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat itu hadir di situ. Artinya ini orang yang punya fadilah. Kita tahu, ya, para sahabat yang ikut dalam perang Badar itu sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri telah menyatakan mengampuni dosa masa lalunya dan dosa yang akan datang. Ya, if'alu ma syi'tum, ya kan? Lakukan apa yang mau kalian lakukan. Fa inni ghafartu lakum. Aku telah mengampuni kalian. Begitu Allah Subhanahu wa taala memberikan pengampunan kepada Ahlu Badr. Sehingga sahabat itu kalau dia Ahlu Badr melakukan dosa, melakukan sebuah kesalahan, itu mesti para sahabat yang lain mengatakan ini Ahlu Badr. Di mata Allah ini sudah terampuni dosa-dosanya. Jadi sudahlah, kita enggak usah mempermasalahkan dia begitu. Sampai seperti itu. Kenapa? Saking mulianya orang-orang yang awal-awal berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitulah Islam itu meletakkan seorang. Jadi orang itu kalau dia dari awal-awal sudah terlibat di dalam suatu pekerjaan dan dia istiqomah di dalam menjalaninya sampai kepada akhir, sampai kemudian Allah berikan kemenangan dan sebagainya, maka orang-orang awal ini harus diberikan tempat yang mulia. Ya, As-sabiqunal awwalun, itu harus diberikan tempat yang mulia. Sama nih contoh kalau dalam konteks kita umpamanya di sini di pondok. Ya. Anak-anak santri-santri yang baru harus menghormati kakak-kakaknya. Ya. Yang paling yang lebih senior menghormati lagi yang lebih senior atasnya sampai pada puncaknya umpamanya yang tadi ini ya, yang nihaiin yang kelas-kelas 6 yang tahun 6 ya itu dihormati oleh semuanya karena mereka adalah orang-orang yang paling lama di sini. Antum harus hormati mereka. Ya, jangan disamakan dengan yang kecil-kecil. Ya kan, bentuk penghormatan dah mereka adalah orang yang istiqomah, bisa lama di sini, paling tahu dengan kondisi di ma'had ini, hormati mereka. Tapi sisi lain, yang paling tua harus menyayangi adik-adiknya. Ya punya kewajiban, tunjukkan bahwasanya kamu manusia yang terhormat. Jangan sampai kamu dihormati oleh adik-adikmu tapi kamu tidak terhormat. Akhlakmu buruk, ngajari yang jelek sama adik-adiknya. Bagaimana mau dihormati kalau kamu tidak bisa mengajari yang baik? Ya, sholat malas-malesan umpamanya. Bagaimana mau dihormati kalau sholat saja malas-malesan? Maka semakin senior, semakin tinggi, maka ada tanggung jawab moral yang ada di dalam diri. Paham? Ada tanggung jawab di dalam diri sendiri. Oh, saya dilihat oleh adik-adik saya dihormati oleh mereka. Mereka melihat saya sebagai orang yang dimuliakan. Kenapa? Karena dianggap paling berilmu, dianggap paling berakhlak, dianggap yang ilmunya paling tinggi. Maka jaga kehormatan itu, kamu jaga, sayangi adik-adiknya, tunjukkan pada mereka, ajari mereka yang baik-baik, begitu. Dan begitulah seterusnya. Ya, nah, begitu juga dahulu para sahabat, as-sabiqunal awwalun, itu selalu di mata sahabat-sahabat yang masuk belakangan itu selalu dihormati. Ya, orang ahlul al-muhajirun, ya, orang-orang para yang hijrah itu dihormati oleh kalangan Ansor karena mereka dianggap lebih dahulu masuk Islam dan mereka merasakan beratnya awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tiba-tiba nih dalam peristiwa ini kita tahu Sa'ad bin Abi Waqqash termasuk mereka-mereka yang awal-awal masuk Islam. Ya. Nah, tiba-tiba ada orang-orang belakangan yaitu Banu Asad dari mana? Dari Basrah menggugat ya Sa'ad bin Abi Waqqash, ya mungkin karena enggak senang apa dan sebagainya. Wallahu alam kenapa mereka enggak senang, tidak ada riwayat yang menyebutkan. Kemungkinan besarnya karena persaingan politik dan sebagainya. Malah melaporkannya kepada siapa? Umar bin Khattab. Maka pada saat itu Sa'ad bin Abi Waqqash memberikan pembelaan diri dengan menyebutkan senioritasnya. Saya ini orang pertama menumpahkan darah fisabilillah. Artinya kalian belum tahu tentang Islam itu apa. Saya sudah berjuang bersama dengan Rasulullah, saya sudah menumpahkan darah dan saya sudah berdarah-darah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini orang pertama yang melempar atau yang memanah fisabilillah. Ya, kalian belum tahu apa-apa tentang Islam, saya sudah memanah fisabilillah, di mana itu adalah perbuatan yang memiliki fadilah yang besar. Ya, orang kalau berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah itu setiap panahan, setiap tebasan pedang, setiap teriakan takbir itu pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian belum tahu apa-apa, saya sudah memanah fisabilillah, begitu. Ya. Jadi jangan sok gugat saya kamu, begitu ya. Kalian tahu apa tentang ini semuanya? Kalian ngikut sama saya, begitu. Karena memang pada saat itu apa yang digugat oleh Bani Asad ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqash adalah hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Nah, jadi ketika ini Sa'ad bin Abi Waqqash, ya, kalau orang enggak tahu atau membaca hanya potongan hadis, tiba-tiba orang akan menyangka bahwa Sa'ad bin Abi Waqqash sedang bersombong diri. Ya, sedang bersombong diri atau sedang ujub, padahal tidak. Ini ada asbabul wurudnya supaya kita tahu, supaya kita tidak salah paham terhadap apa yang disebutkan oleh beliau, ya. Baik. Laqad ra'aituni aghzu fil isabati min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya alaihi salatu wasallam, ma na'kulu illa waraqish syajar wal hublah. Ya. Dan sungguh aku telah melihat diriku, maksudnya aku telah terlibat berperang bersama isabah. Isabah itu dengan sekelompok min ashabi Muhammad, bersama sahabat-sahabat, sekelompok daripada sahabat-sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana kulu illa waraqis syajar wal hublah. Sungguh kami tidak makan kecuali dari daun-daunan dan juga Hublah itu pohon-pohon semak belukar, rumput-rumputan, ya gitulah kira-kira. Artinya beliau ketika itu menceritakan, loh, dulu kami berjuang bersama Rasulullah SAW. Ya kok sekarang malah gugat saya? Loh, saya itu dulu orang yang pertama berjuang sama Rasulullah SAW. Nah, begitu, ya. Hatta takarrohat asdaquna, sampai apa? Takarroh itu apa? Bibir-bibir kami ini luka-luka karena makan daun-daunan. Ya. Ya, orang kalau makan daun-daunan kering, ya daun-daunan ini lama-lama kan dia sobek-sobek begitu ya, bibirnya ini. Wa inna ahadana la yadau kama tadau syatu wal ba'ir. Ya. Sampai kalau kami ke belakang, maksudnya kalau buang air besar, itu keluarnya seperti mana keluarnya kotoran kambing dan kotoran unta. Karena makannya apa? Daun-daunan. Artinya susah. Hidupnya susah. Hidupnya enggak kemudian kenyang terus berjuang bersama Rasulullah SAW itu penuh dengan kesusahan. Dan saya merasakan kesusahan itu, kata beliau. Ya, ketika itu. Wa asbahat Banu Asadin ya'zuruni fiddin. Lah kok sekarang? Nah, begitulah kira-kira kalau terjemahan bebasnya. Ya. Dan kenapa tiba-tiba sekarang Banu Asad, ini Bani Asad, ya'zuruni fiddin, mereka menggugatku dalam urusan agama. Namun saya itu orang pertama yang berjuang dengan Nabi Muhammad SAW dan saya istiqomah sampai hari ini. Ya kan? Kok tiba-tiba sekarang muncul orang-orang belakangan menggugat saya dalam urusan-urusan beragama. Saya adalah senior mereka. Laqad khibtu wa khasirtu idan. Kalau seperti itu rugilah saya. Wa dhalla amali. Kalau seperti itu maka rugilah semua amal-amal yang telah aku lakukan. Jadi ini intinya potongan hadis, ya. Ini jangan sampai salah paham. Potongan hadis yang diambil Sa'ad bin Abi Waqqas membela dirinya, ya. Tapi di dalam pembelaan itu menceritakan tentang bagaimana kehidupannya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga asyahid di dalam bab yang sedang kita baca saat ini, yaitu Maja'a fi Aisyin Nabi SAW, adalah kaitan dengan sulitnya hidup para sahabat dengan Rasulullah SAW. Bahwa Rasulullah itu hidupnya tidak kemudian hidup yang senang-senang terus, kenyang-kenyang terus, makan, minum, ya, kemudian ketawa ketiwi, ya, enggak. Perjuangannya penuh dengan kehidupan yang penuh dengan perjuangan, kehidupannya penuh dengan kesusahan. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, istamir.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Sufyan bin Isa,
2: Qala haddatsana
0: Sufyan bin Isa, qala haddatsana Amr bin Isa Abu Na'amah al-Adawi, qala sami'tu Khalid bin Umair wa Shuwaisan Abarraqadi, qala بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال انطلق أنت من معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا ما هذه قال هذه البصرة فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير فقالوا ها هنا أمرتم فنزلوا فذكروا الحديث بطوله قال فقال عتبة بن غزوان لقد رأيتني وإني لسابئ سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار وستجربون الأمراء بعدنا.
2: نعم. Taib al-hadid an Utbah ibni Ghazwan. Utbah ibni Ghazwan qala intalaqa, dia diperintahkan, ya, saat itu ba'atha Umar ibn al-Khattab Utbah ibni Ghazwan. Jadi Umar bin Khattab pernah mengutus Utbah bin Ghazwan, lalu Utbah bin Ghazwan sekarang menceritakan, ya, menceritakan tentang dirinya. Ya, saat itu Umar berkata, "Intalik anta wa man ma'aka hatta idza kuntum fi aqsa biladil Arab." Berangkatlah kamu bersama dengan orang-orang yang bersamamu, wahai Utbah, sampai kalau kamu nanti sampai ke suatu tempat yang disebut Aqsa Biladil Arab, ujungnya negeri Arab. Wa adna biladil ajam, ya. Fa'aqbilu, gitu ya. Dan pangkalnya atau awalnya negeri Ajam. Mana itu Aqsa Biladil Arab? Ujungnya negeri-negeri Arab. Ya, negeri-negeri Arab itu kalau di ujung bagian timur itu berarti Irak. Jadi ujungnya Irak, ketika dia sudah masuk ke daerah Isfahan atau daerah-daerah Iran kalau sekarang, maka itu disebut sebagai perbatasan antara negeri Arab dan negeri Ajam. Nah, ini yang dimaksud situ, ya. Aqsa Biladil Arab, ujungnya negeri-negeri Arab, tapi awalnya negeri Ajam. Ya, perbatasan antara negeri-negeri Arab ke Ajam. Nah, itu kalau di daerah timur. Kalau utara, perbatasan negeri Arab mana? Syam. Ya, Syam paling ujung. Jadi kalau sekarang negara-negara yang paling utara itu ada Lebanon. Nah, kalau sudah ke utara masuk Turki. Nah, itu sudah negeri Ajam. Ya. Kalau ke barat, negeri-negeri Arab di mana pembatasannya? Kalau saat ini pembatasan negeri Arab itu sampai ke Aljazair. Oh enggak, Maghrib, Maroko. Ya, Maghrib, Maroko, ya, itu ke barat, nanti dia akan masuk ke Mauritania. Nah, Mauritania itu sudah masuk negeri Ajam. Atau Mauritania masuk negeri Arab enggak ya? Saya agak lupa ya kalau Mauritania, karena oh enggak, Mauritania masuk Ajam. Mauritania masuk Ajam, tetapi di situ memang banyak tulab dan sebagainya. Tetapi mereka tidak disebut sebagai Arab. Jadi negeri yang paling ujung, paling barat dari negeri Arab adalah Maghrib, ya, Maroko kalau sekarang. Kalau paling selatan mana? Yaman. Ya, negeri Arab paling selatan Yaman. Ke selatan lagi mana? Laut, sudah enggak ada. Makanya enggak ada. Jadi yang dimaksud oleh beliau ini pada peristiwa ini adalah Aqsa Biladil Arab, berarti ujung Biladul Arab dari timur. Berarti mana? Mana? Irak, ya, Irak. Lalu perbatasan dengan negeri Ajam yaitu Iran. Ya, Irak dan Iran bersebelahan. Ya. Jadi intalik anta wa man ma'aka hatta idza kuntum fi aqsa biladil arabi wa adna biladil ajami fa aqbilu. Berangkatlah kamu bersama dengan orang-orang bersama kamu, kalau sudah sampai ke ujungnya negeri Arab dan pangkalnya negeri Ajam, fa'aqbilu, maka kemudian baliklah, ya, hatta idza kanu bil mirbadi, kemudian ketika mereka berada di mirbad, ya, mirbad ini salah satu, ini nama tempat, ya, mirbad ini nama tempat di mana di tempat tersebut tempat di mana para pedagang kambing, sapi, ya, unta dan sebagainya itu berkumpul di tempat itu. Tempat itu namanya mirbad. Lokasinya berada di ujung daripada Arab, Irak, ya. Wajadu hadzal kiddan. Mereka menemukan kiddan. Kiddan itu apa? Batu yang bentuk bulat-bulat, bentuknya seperti telur. Ya, disebut dengan kiddan. Faqalu ma hadhihi? Mereka mengatakan, apa ini? Qalu hadhil Basrah. Nah, mereka mengatakan inilah Basrah. Di mana apa Basrah itu? Satu tempat negeri yang sebenarnya Basrah itu termasuk daerah baru, ya. Dia muncul belakangan tempat itu. Lalu kemudian di antara tanda-tandanya di situ banyak batu bulat-bulat begitu. Ya, bentuknya seperti telur. Fasaru hatta idza balagu hiyalal jisri as-saghir. Lalu mereka terus berjalan sampai mereka sampai kepada suatu jembatan yang kecil. Faqalu hahuna umirtum. Mereka mengatakan sampai di sini kita diperintahkan. Fanazalu, mereka turun. Fadzakarul haditha bitulihi, kemudian mereka menceritakan hadis yang panjang. Di sini dipotong hadis dalam riwayat ini, ya, karena ada cerita kisahnya panjang sekali tentang peristiwanya mereka ketika berada di sana, bagaimana mereka bertemu dengan orang-orang di sana dan seterusnya dan seterusnya. Itu karena tidak termasuk di dalam bab yang terkait dengan bab ini, maka dipotong, tidak perlu diceritakan. Faqala, ya, qala faqala Utbah bin Ghazwan. Lalu ketika itu Utbah bin Ghazwan berkata, laqad raaituni wa inni lasabi'u sab'atin ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Malana ta'amun illa waraqas syajari hatta taqarrahat asdaquna. Ya, sungguh aku telah melihat dahulu, aku pernah menjalani bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami hidup tidak ada makanan dan kami hanya makan dari tidak punya apa-apa kecuali hanya daun-daunan pohon, sampai mulut-mulut kami itu atau bibir-bibir kami itu luka-luka. Faltaqattu burdatan faqasab kain serban gitu ya, kain yang lebar begitu, lalu aku sobek menjadi dua dan aku bagikan antara aku dan Sa'ad ya. Untuk apa ketika itu? Wallahu a'lam bishawab. Asyahid tampaknya mungkin karena lapar ya, lalu mereka mengikat perut mereka dengan kain supaya apa? Menahan lapar ya, supaya menahan lapar. Fama minna min ulaika sab'ati ahadun illa wa huwa amiru misrin minal amsari. Ya, sehingga dengan pengalaman yang berat, dengan segala apa yang terjadi pada kami itu, ya, kami bertujuh itu semuanya akhirnya menjadi amir, semuanya menjadi pemimpin, ya, di tempat-tempat atau di daerah-daerah, wilayah-wilayah. Artinya terpilih, dipilih oleh khalifah, ya, semua yang menjalani segala kesulitan itu, ya, menjalani mendapatkan kesempatan untuk akhirnya menjadi pemimpin. Wasatu jarribunal umara ba'dana. Nah, ini sebuah ucapan yang sifatnya istilah. Dan kalian akan mencoba para pimpinan setelah kami. Maksudnya apa? Mau menyatakan karena kami ini dididik dengan seperti itu, dengan lapar, dengan susah, dengan apa dan sebagainya, maka ketika kami jadi pemimpin, maka kami adalah menjadi pemimpin-pemimpin terbaik. Dan setelah kami, silakan kalian coba siapa pemimpin yang sama dengan kami. Nah, kira-kira begitulah makna yang dimaksud di dalam wasatu jarribunal umara ba'dana. Ya, ini bahasa Arab itu memang luar biasa ya. Singkat tetapi dia membawa makna, kalau kita mau terjemahkan itu kadang butuh lebar gitu ya, panjang lebar. Ya, karena di situ kalimatnya singkat tetapi punya maksud tertentu yang begitu panjang. Nah, di sini kita kan disebutkan wasatu jarribunal umara ba'dana, yaitu silakan kalian coba pemimpin-pemimpin setelah kami. Maksudnya apa? Tidak ada yang lebih baik dari kami. Kenapa? Karena dididik langsung dengan susah ya, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga menunjukkan betapa kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu penuh dengan kesusahan ya, sehingga menghasilkan, menghadirkan para rijal ya, lelaki-lelaki yang ketika mereka mimpin maka kepemimpinan menjadi pemimpin yang terbaik. Nah, istamir hatta nukmilul bab.
0: Assalamualaikum. Qala haddathana Abdullah ibn Abdurrahman qala haddathana Ruh ibn Aslama Abu Hatim al-Basri qala haddathana Hammad ibn Salamata qala haddathana Thabitun an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad khiftu fillahi wa ma yakhafu ahadun wa laqad uzitu fillahi wa ma yu'dha ahadun wa laqad atat alayya 30 min bayni laylatin wa yawmin wa ma liya wa li bilalin tu'amun ya'kuluhu dhu kabadin illa syai'un yuwaraihi ibtu bilalin
2: yuwaraihi
0: ibtu bilalin.
2: Nah, taib qala an Anas ibn Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, laqad ukhiftu fillahi wa ma yakhafu ahadun wa laqad uditu fillahi wa ma yu'dha ahadun. Rasulullah mengatakan, sungguh aku telah melewati masa-masa di mana aku ditakut-takuti dan tidak ada orang yang lebih ditakut-takuti lebih dari aku. Nah, gitu. Dan laqad uditu fillahi, dan sungguh aku melewati masa-masa aku disiksa, aku diperlakukan buruk karena Allah. Wa ma yu'dha ahadun yaqulu udhu kabidin illa syai'un yuwarihi yuwaraihi ibtu bilal. Ya, dan sungguh telah datang kepada aku, ini kata Rasulullah SAW, 30 malam, maksudnya satu bulan ya, wa yaumin 30 min baini lailatin wa yaumin, 30 hari dan 30 malam, wa mali wali bilalin ta'amun ya'kuluhu dhu kabidin, dan sedangkan saya tidak ada, saya miliki dan tidak ada dimiliki oleh Bilal ya, sesuatu makanan yang dimakan oleh makhluk yang punya hati, maksudnya makhluk hidup ya, illa syai'un yuwarihi ibtu Bilal, kecuali sesuatu yang disembunyikan oleh Bilal ya. Nah, di sini disebutkan ibtu Bilal berarti disembunyikan di bawah ketiaknya Bilal. Ya, maksudnya apa? Makanan sedikit yang ada tapi ya harus disembunyikan. Kalau ketahuan sama musuh akan diambil makanan itu. Apa gitu? Artinya ini juga kembali menunjukkan betapa beratnya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan secara khusus di sini Rasulullah menceritakan tentang Bilal. Kita tahu Bilal termasuk as-sabiqunal awwalun, termasuk orang-orang yang awal-awal masuk Islam ketika masih di Mekah, ya kan? Dan Bilal termasuk yang menjalani masa-masa di mana kaum muslimin ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah pada saat itu menghadapi boikot oleh Quraisy. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh beli apa, tidak boleh ada yang melayani kalau ada yang mau beli, ya, diboikot seperti itu sehingga nggak bisa makan, nggak bisa minum dan penuh dengan kelaparan. Nah ini diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah ini menunjukkan betapa kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu penuh dengan kesusahan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesabaran pada beliau dan juga para sahabat-sahabatnya sehingga Allah Subhanahu Wa Taala hadirkan generasi yang begitu mulia, ya, bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, istamir.
0: Assalamualaikum. Qala haddathana Abdullah ibn Abdurrahman, haddathana Affan ibn Muslim, qala haddathana Aban ibn Yazid al-Attar, qala haddathana Qudadatu an Anas ibn Malik, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yastami' indahu ghadaun wala asha'un min khubzin wa lahmin illa ala dhufafin. Qala Abdullah, qala ba'dhum huwa kathratul aidi.
2: Naam. An Anas ibn Malik, hadis kembali dari Anas bin Malik. Dia berkata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yajtami' indahu ghadaun wala asha'un min khubzin wa lahmin illa ala dhafafin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berkumpul padanya, ya, makan siang atau makan malam, di situ ada roti dan daging, ya. Jadi tidak pernah makan bersama-sama, ya, roti dan daging kecuali kalau pas ada tamu. Maksudnya apa? Ya kalau ada tamu kan berarti mengikrom tamu, sehingga diupayakan untuk dicarikan makanan apa adanya yang nanti bisa dapat roti, daging, ya begitu, karena mengikrom. Jadi kalau gak ada tamu ya sudah Rasulullah makannya ya seadanya. Kadang ya sesuatu yang dulu pernah kita baca di awal-awal kitab ini, ya Rasulullah makan dari roti apa gandum yang kasar, ya syair, ya kemudian makan dari sarit, ya, roti yang direndam pakai kuah, ya, seperti itu makannya Rasulullah SAW. Tidak berkumpul situ daging sama roti sama daging kecuali pada saat ada tamu. Kalau ada tamu ya baru makan. Itu pun kemudian di sini disebutkan qala Abdullah qala ba'dhum huwa qasratul aidi, yaitu pada saat makannya juga bersama-sama. Artinya enggak bisa makan kok kenyang-kenyangan, makan banyak langsung wah pesta makan gitu, enggak. Ada sedikit, ada berapa gitu, lalu dimakan bersama-sama dengan tamu-tamunya sehingga banyak orang yang ikut makan bersama di situ. Ya, nah, ini juga menunjukkan kembali bagaimana kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak, ya, hidup di dalam kemewahan ataupun hidup dalam kenikmatan yang melimpah. Ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, istamin.
0: Assalamualaikum. Qala haddathana Abdu bin Humaidin qala haddathana Muhammad bin Ismail bin Abi Kufudaykin qala haddathana bin Abi Dhibbin an Muslim bin Jundubin an Naufal bin Iyasin al-Hudali qala kana Abdurrahman bin Aufin lana jalisan wa kana ni'mal jalisu wa innahu qalaba bina dhata yawmin hatta idha dakhalna baytahu wa dakhala wa faktasala ثم خرج واتينا بصحفة فيها خبز ولحم فلما وضعت بك عبد الرحمن فقلت له يا أبا محمد ما يبكيك فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا.
2: Itu fala urana sebenarnya, fala urana ukhirna. Baik. Al hadits an Naufal bin Iyas Al-Hudali qala kana Abdurrahman ibn Auf, dia berkata bahwa Abdurrahman ibn Auf, ya, kana Abdurrahman ibn Auf lana jalisan, suatu hari Abdurrahman bin Auf ini duduk bersama dengan kami, wa kana ni'mal jalis, dan sungguh Ni'mal jalis itu artinya sosok yang enak diajak duduk bareng. Jadi Abdurrahman bin Auf ini, kita tahu Abdurrahman bin Auf ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan ahli dagang, ya. Sehingga kalau orang bisa duduk bersama dengan beliau itu mesti nanti banyak manfaat yang bisa diambil dari beliau, ya, pengalaman-pengalamannya, ya. Sehingga disebutkan ni'mal jalis, orang yang enak kalau kita duduk bersama dengan dia, sehingga kita bisa mendapatkan banyak manfaat dari beliau. Ramah juga orangnya, ya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Wa innahu qalaba bina data yaumin hatta idza dakhalna baitahu wa dakhala faghtasal, ya. Dan sungguh dia suatu hari, ya, dia bersama dengan kami sampai kemudian kami masuk ke rumahnya dan dia masuk kemudian dia mandi. Fa tsumma kharaja, kemudian dia keluar dari mandinya. Jadi setelah mandi dia keluar. Wa utina bi sahfatin fiha khubzun wa lahmun, ya. Ketika dia sudah mandi masuk kemudian dia keluar, ternyata di situ disuguhkan apa? Satu makanan gitu, ya. Makanan di situ ada rotinya, ada dagingnya. Falamma wudi'at baka Abdurrahman. Ketika diletakkan, Abdurrahman langsung nangis. Ya, Abdurrahman malah nangis. Fakultu, maka aku berkata bagi dia, kepada dia, ya Aba Muhammadin mayubki, wahai Abu Muhammad, ini kunyahnya Abdurrahman bin Auf, kenapa kamu kok malah nangis? Aneh kan, dikasih roti sama daging enak kok malah nangis gitu. Faqala halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yashba huwa wa ahlu baitihi min khubzi sya'iri fala urana ukhirna lima huwa khairun lana, ya. Kemudian dia berkata, sungguh, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, ya, meninggal sedangkan beliau itu belum pernah kenyang. Dia dan keluarganya itu belum pernah kenyang dari memakan roti syair. Tadi roti syair itu roti yang gandumnya kasar. Bahkan roti syair saja beliau belum pernah kenyang dengan itu. Fala urana ukhirna lima huwa khairun lana. Ya, sungguh aku melihat bahwa kita sebaiknya menghindarkan makan ini dahulu supaya kita tidak ketinggalan nanti mendapatkan kebaikan itu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana, begitu. Nah, ini jiwa-jiwa yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masyaallah. Ya, ketika disuguhkan makanan enak itu malah justru dia malah apa? Mendapatkan bahwa wah, kita sebaiknya jangan malah makan yang enak teruslah gitu. Kalau kita sekarang gimana? Jauh dari ini semua, ya. Tapi pelajaran yang kita ambil, ya syabab, ya, bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya itu, ya, tidak kemudian menjadi sosok yang kemudian senang-senang dengan segala kenikmatan, berfoya-foya dengan segala kenikmatan, ya. Kemudian beliau mendidik rijal yang bersama dengan beliau juga, para sahabat-sahabatnya juga tidak dikasih apa kesenangan begitu, tidak, tetapi diajak berlapar-lapar bersama dengan beliau, diajak untuk sederhana hidupnya bersama dengan beliau, sampai kemudian jiwa sensitivitasnya terhadap kemewahan, sensitivitasnya terhadap berlebih-lebihan dan sebagainya itu betul-betul tajam. Ketika ada sesuatu seperti itu, perasaannya langsung muncul, ya, perasaannya langsung muncul, lalu kemudian benar-benar menjadi sosok-sosok yang hebat. Sehingga ketika mereka nanti menjadi para amir, menjadi para pemimpin-pemimpin negeri, istilahnya itu enggak kemaruk, tahu kemaruk enggak? Kemaruk itu mumpung, aji mumpung, jadi presiden lalu kemudian wah diambil semuanya. Seperti kebanyakan, ya, penguasa-penguasa zaman sekarang bahkan di negeri kita, ya, ketika sudah jadi pejabat aji mumpung. Kenapa kok bisa begitu? Ya karena enggak pernah dilidik dengan jiwa-jiwa seperti ini tadi. Makanya ketika dia jadi pemimpin nanti, ini orang-orang seperti ini yang tidak pernah dididik dengan seperti ini, ketika dia jadi pemimpin maka dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia tidak memikirkan rakyatnya, dia tidak mungkin, ya, dia mencari kekayaan untuk dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, oleh karena itu kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan pelajaran besar buat kita bagaimana kehidupan kita itu, ya. Jangan kemudian membiasakan diri untuk kemudian apa-apa harus enak terus, akhirnya kemudian apa? Kita akan kehilangan sensitivitas kita dan jiwa rujulah kita, ya, kehebatan kita ketika kita tidak membiasakan diri dengan kesusahan dan kesulitan. Jadi apa yang ada disabari, dijalani semuanya, sehingga kemudian nanti segala kesulitan itu akan menjadikan kamu menjadi sosok yang sempurna, menjadikan kamu menjadi sosok yang kokoh dan kuat untuk menghadapi segala problematika, menghadapi segala tantangan di masa yang akan datang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, intahaina min hadzal bab, insyaallah darsil qadim na'khudh ila babin jadid ma ja'a fi sinni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wabillahi taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: وقف الطفل وحده والليالي ورصاص.
5: Siang itu di bumi Madinah, matahari tengah terang benderang. Teriknya sungguh garang, menyapa hampir setiap jengkal kota dan pepasir lembah. Jalanan senyap, orang-orang lebih memilih istirahat di dalam rumah daripada bepergian dan melakukan perniagaan. Namun tidak baginya, lelaki tegap, berwajah teduh dan mengenakan jubah yang sederhana itu berjalan menyusuri lorong-lorong kota sendirian. Ia tidak peduli dengan panas yang menyengat. Ia tak terganggu dengan debu-debu yang naik ke udara. Ia terus saja bersemangat mengayun langkah. Sesekali ekor matanya berkerling ke sana kemari, seperti tengah mengawasi. Hatinya lega ketika daerah yang dilewatinya sentosa seperti kemarin. Hingga ketika ia melewati salah satu halaman rumah seorang penduduk, tiba-tiba ia berhenti. Langkahnya surut. Pandangannya tertuju pada anak kecil yang ada di sana. Ditajamkan pendengarannya. Samar-samar ia seperti mendengar suara lirih, cercit burung. Perlahan ia mendatanginya dan dengan lembut ia menyapa bocah laki-laki yang tengah asik bermain. "Hai nak, apa yang berada di tanganmu itu?" Wajah si kecil pun mendongak hanya sekilas dan menjawab, "Paman, tidakkah paman lihat? Ini adalah seekor burung." Pandangan lelaki itu pun meredup. Ia jatuh iba melihat burung itu mencericit parau. Di dalam hatinya mengalun sebuah kesedihan. Burung ini tentu sangat ingin terbang, dan anak ini tidak mengerti jika makhluk kecil itu teraniaya. "Bolehkah aku membelinya, nak? Aku sangat ingin memilikinya." Suaranya penuh harap. Si kecil memandang lelaki yang tak dikenalnya dengan seksama. Ada gurat kesungguhan dalam paras beningnya. Lelaki itu masih saja menatap lekat. Akhirnya dengan agak ragu ia berkata, "Baiklah paman." Maka anak kecil pun segera bangkit menyerahkan burung kepada lelaki yang baru pertama kali dijumpainya. Tanpa menunggu, lelaki itu pun merogoh saku jubah sederhananya. Beberapa keping uang itu kini berpindah dalam genggamannya. Burung kecil itu dibawanya menjauh. Dengan hati-hati kini ia membuka genggamannya seraya berkuman senang dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang. "Engkau burung kecil, terbanglah, terbanglah." Maka sepasang sayap itu pun mengepak tinggi. Ia menengadah hening memandang burung yang terbang jauh ke angkasa. Sungguh, langit Madinah menjadi saksi ketika senyuman senang tersungging di bibirnya yang seringkali bertasbih. Sayup-sayup didengarnya sebuah suara lelaki dewasa yang membuatnya pergi dengan langkah tergesa. "Nak, tahukah engkau siapa yang membeli burungmu itu? Tahukah engkau siapa lelaki mulia yang kemudian membebaskan burung itu ke angkasa?" "Dialah Khalifah Umar, nak." "Pendengar, malam-malam di kota Madinah. Suatu hari, masih seperti malam-malam sebelumnya, beliau mengendap berjalan keluar dari rumah petak sederhana. Dan masih seperti malam kemarin, beliau sendirian menelusuri jalanan yang sudah seperti nafasnya sendiri, dengan udara padang pasir yang dingin tertiup. Ia menyulam langkah-langkah, merambahi rumah-rumah yang penghuninya ditelan lelap. Tak ingin malam ini terlewati tanpa mengetahui bahwa mereka baik-baik saja. Sungguh tak akan pernah rela ia harus berselimut dalam rumahnya tanpa kepastian di luar sana. Tak ada bala. Maka ia bertekad malam ini untuk kembali berkeliling. Madinah sudah tersusuri, malam sudah hampir di puncak, angkasa bertabur kejora. Beliau masih berjalan, meski lelah jelas terasa. Sesekali beliau mendongak, melabuhkan pandangan ke langit Madinah yang terlihat tampak jelita. Maka beliau pun tersenyum seperti terhibur dan memuja sang pencipta. Tak terasa Madinah sudah ditinggalkan. Ia berjalan sudah sampai di luar kota.

Maka setengah berlari, ia pun pergi menuju rumah sederhana yang masih sangat jauh. Ia menyeret kakinya yang sudah lelah karena telah mengelilingi Madinah. Ia terus saja berlari, meski kakinya merasakan dengan jelas batu-batu yang dipijaknya sepanjang jalan. Tentu saja, karena alas kakinya telah tipis dan dipenuhi lubang, ia jadi teringat kembali sahabat-sahabatnya yang mengingatkan agar ia membeli sandal yang baru. Ummu Kulsum, bangunlah. Ada kebaikan yang bisa kau lakukan malam ini. Ia membangunkan istrinya dengan nafas tersengal. Sosok perempuan itu menurut tanpa sepatah kata. Dan ia tak lagi sendiri berlari. Berdua mereka membelah malam. Allah menjadi saksi keduanya dan memberikan rahmah, hingga dengan selamat mereka sampai di tenda lelaki yang istrinya akan melahirkan. Ummu Kulsum segera masuk dan membantu persalinan. Allah Maha Besar. Suara tangis bayi singgah di telinga. Ibunya selamat. Laki itu bersujud mencium tanah, kemudian menghampirinya sambil berkata, "Siapakah engkau, wahai saudara, yang begitu mulia menolong kami?" Lelaki ini pun tidak perlu memberi jawaban, karena suara Ummu Kulsum saat itu memenuhi lengang udara. "Wahai Amirul Mukminin, ucapkan selamat kepada tuan rumah. Telah lahir seorang laki-laki yang gagah." Pendengar, betapa terpesona mengenang kisah indah Khalifah Umar bin Khattab. Ia adalah seorang pemimpin negara, tapi sejarah mengabadikan kesehariannya sebagai seorang sederhana tanpa berlimpah harta. Ia adalah orang yang paling berkuasa, tapi lembaran kisah hidupnya begitu penuh kerja keras dalam mengayomi seluruh rakyatnya. Ia adalah orang nomor satu, tapi siang dan malamnya jarang dilalui dengan pengawal. Ia seorang penyayang, meski begitu hanya kepada seekor burung pun. Ia sanggup berlari tanpa henti demi menolong seorang perempuan yang tak dikenal yang akan melahirkan. Dan ia melakukannya sendiri. Ia melakukannya

pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-21, yaitu berpuasa Ramadan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pada hadis ini terdapat dua syarat bagi yang berpuasa Ramadan dan berharap dengan puasanya itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Yaitu syarat yang pertama adalah dengan imanan, yaitu beriman atas fadilah

dan keutamaan dari amalan puasa tersebut. Dan syarat yang kedua adalah ihtisaban. Maksudnya adalah amalan puasa tersebut hanya semata-mata ditujukan untuk Allah dan mencari keridhaannya, dan bukan ditujukan selainnya atau riya. Dengan dipenuhinya dua syarat tadi dalam kita berpuasa Ramadan, maka insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa kita yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum, Mas Pai Min sing bagus dewe.
2: Waalaikumsalam, Mas Pai Jo. Apa?
1: Saiki kan memasuki musim hujan toh, Kang. Kita kan selaku pemuda di desa ini, apakah yang harus kita lakukan, Kang Pai Min?
2: Alah, pas mau kuwi lho, Jo. Ambek biasa wae pemuda.
1: Piye-piye?
2: Ya ngene, Jo. Kita ini kan hidup bermasyarakat, Jo.
1: Lah kenapa?
2: Jadi seharusnya kita senantiasa menjaga lingkungan di sekitar kita agar terhindar dari beberapa hal yang buruk yang ditimbulkan karena hujan.
1: Sik, tak teko. Loh, maksudmu udan kuwi elek to, Kang?
2: Ora, Jo. Udan kuwi rahmat, Jo. Rezeki dari Allah. Maksudku kuwi, manungsa kuwi biasanya lali marang beberapa hal yang harus disiapkan agar datangnya hujan itu tidak menimbulkan keburukan ya, karena ulah manusia itu sendiri toh, Jo.
1: Apa wae kuwi, Kang Min?
2: Yo, sing pertama kuwi ya, Jo, ya. Menjaga kesehatan badan. Makan yang cukup, istirahat yang cukup. Terus
1: siang.
2: Kebersihan lingkungan harus dijaga, Jo.
1: Nyapu bendak dino.
2: Sampah-sampah diselokan dan di tempat mengalirnya air jangan sampai tersumbat sampah.
1: Ya.
2: Sehingga bisa berakibat banjir. Terus hindari genangan air dimanapun agar tidak dijadikan tempat menetesnya nyamuk. Kok menetes?
1: Menetas
2: ya. Menetasnya nyamuk.
1: Terus apa meneh?
2: Sing paling penting kuwi selain menjaga kebersihan lingkungan dari sampah, juga harus menjaga kebersihan lingkungan dari perbuatan maksiat, Jo.
1: Lo. Apa hubungannya toh, Kang? Lah kok tekan maksiat bareng?
2: Alah. Alah piye toh, Jo?
1: Alah piye lah.
2: Kowe sok ndelok berita nang TV-TV kaya apa?
1: Ya.
2: Nah, betapa banyak bencana alam, banjir, angin topan dan lain-lain yang terjadi dan menimpa suatu negeri dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Kemusyrikan di mana-mana, maksiatan di mana-mana, minuman keras sudah menjadi hal yang biasa.
1: Oh, lah iya ya, ngono ya.
2: Lain musibah sing kenek mung sing tukang maksiat lan tukang sirik ngono ra apa-apa, Jo. Lah yen sing muslim lan sing sregep ngibadah ya melu kenek. Ala ya mesak. Kita, Jo.
1: Ya wis, nek nu mulai sesuk kita harus sweeping, Kang Min.
2: Wih. Si. Sweeping apa ta, Jo? Wajah meden-meden ini ngana loh.
1: Ora. Maksudku kuwi kan prei sesuk atau dadi awake dhewe sweeping ning ngomahe dhewe-dhewe lah. Mbok menawa iki lho, Kang. Ana sampah ning selokan ya to. Sekitar itu harus dibersihkan.
2: Walah, tak kira yo apa.
1: Lah terus yang ngresiki tukang sirik lan maksiat kuwi carane piye ya, Kang ya?
2: Ya, tekanan ini apa-apa toh, Jo. Bahwa orang Islam itu tidak seharusnya berbuat seperti itu. Selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain.
1: Ya, sik. Ngel piye?
2: Ah, yen sing ya dikandani meneh sing luwih apik, Jo. Mungkin sing wingi carane kuwi salah.
1: Lah nek cek ngel meneh, ayo.
2: Ayen ngel meneh ya dikandani meneh. Ngono lho. Sing luwih apik. Ah mungkin sing wingi yo isih salah.
1: Lah nek ngoyel meneh.
2: Ya tek andane sing luwih apik meneh aja.
1: Lah nek ngoyel meneh.
2: Ah kowe kuwi Jo. Durung mbok lakoni pertama ngoyel. Jo.
0: Duhai kawan. Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Nantikan kembali Jomin hanya di Radio Kesan.

di antara sikap yang perlu ditanamkan untuk merawat, menumbuhkan, dan menancapkan kebahagiaan di dalam hati adalah tidak terlalu memperdulikan hal-hal remeh, tapi cobalah berkonsentrasi dengan kepentingan yang lebih besar dan mulia, yaitu kepentingan akhirat. Salah seorang salaf pernah berkata, ketika dia sedang menasihati saudaranya, "Saudaraku, jadikanlah kecemasanmu hanya pada satu kepentingan, yaitu kepentingan bertemu Allah, kepentingan akhirat, dan kepentingan agar selalu dalam rahmat-Nya." Pendengar, segala kepentingan yang ada di dunia ini bukanlah prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan akhirat kelak. Segala kepentingan duniawi, kedudukan, jabatan, emas, perak, anak-anak, harta, kehormatan, ketenaran, istana, dan segala aktivitas yang dilakoni di dunia tidaklah berarti dibandingkan dengan apa yang disediakan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan sifat-sifat musuh-Nya, yaitu orang-orang munafik. Mereka dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka berprasangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Mereka hanya dicemaskan diri mereka sendiri, urusan perut mereka, urusan syahwat mereka. Mereka selamanya tidak pernah memikirkan hal-hal yang lebih agung dari sekedar memikirkan dunia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaiat sejumlah orang di bawah sebuah pohon, tiba-tiba menyingkirlah seorang munafik untuk mencari unta berwarna kemerah-merahan miliknya yang hilang, dan sambil berkata, "Sungguh, menemukan untaku lebih aku sukai daripada baiat kalian ini." Dan bersabdalah Nabi Muhammad SAW, "Semua orang di antara kalian diampuni kecuali pemilik unta merah itu." Pendengar, orang munafik itu hanya mencemaskan dirinya sendiri. Dia berkata kepada teman-temannya, "Janganlah kalian berangkat perang saat terik seperti ini." Selanjutnya Allah menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Katakanlah wahai Muhammad, neraka Jahannam itu lebih panas." Dan berkatalah orang munafik yang lain, "Berilah saya izin untuk tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah." Allah pun menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah." Pendengar, orang munafik yang lainnya lagi hanya mementingkan harta dan keluarga mereka. "Kami amat disibukkan oleh harta dan keluarga kami. Oleh karena itu mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk kami." Sungguh, semua orang yang mereka cemaskan itu hanyalah kepentingan-kepentingan sementara yang remeh dan murah, yang hanya dipedulikan oleh orang-orang bodoh dan murahan. Adapun para sahabat yang mulia, mereka senantiasa mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

0: Salahuddin Al-Ayyubi lahir di sebuah kastil di Takrit, tepi sungai Tigris di Irak pada tahun 1137 Masehi atau 532 Hijriah. Nama aslinya adalah Salah Al-Adin Yusuf bin Ayub. Ayahnya bernama Najm ad-Din, masih keturunan Kurdi dan menjadi pengelola kastil tersebut bersama adiknya Sirkuh. Pada saat menjelang kelahirannya, terjadi peristiwa sedih dalam keluarga besarnya. Sirkuh bertengkar dan kemudian membunuh komandan gerbang kastil yang bernama Isfasalar. Sirkuh mendapat laporan dari seorang wanita yang telah dilecehkan Isfasalar. Akibat peristiwa tersebut, keluarga besar Najm ad-Din diusir. Mereka kemudian bertolak ke Mosul. Di sana mereka bertemu dan membantu Zai, seorang pemimpin Arab yang mencoba menyatukan wilayah Islam yang tercerai-berai dalam beberapa wilayah kerajaan kecil seperti Suriah, Antiochia, Aleppo, Tripoli, Homs, Yerusalem, dan Damaskus. Zai yang beraliran Sunni berhasil menjadi penguasa di seluruh Suriah dan bersiap menghadapi serbuan tentara salib di Eropa yang saat itu sudah mulai memasuki tanah Palestina. Zai meninggal tahun 1146 setelah menundukkan Edessa, sebuah provinsi pendukung Eropa, dan kemudian digantikan oleh Nuruddin. Di bawah bimbingan Zai dan Nuruddin, pelan-pelan Salahuddin yang bertubuh kecil, rendah hati, santun, penuh belas kasih namun juga cerdas ini menemukan jalan hidupnya. Pada tahun 1163, Nuruddin mengutus Sirkuh untuk menundukkan Mesir yang dipimpin kekhalifahan Fatimah yang beraliran Syiah. Setelah mencoba kelima kalinya, Sirkuh berhasil menundukkan Mesir pada tanggal 8 Januari 1189. Namun dua bulan kemudian dia meninggal secara mendadak dan diperkirakan diracun. Nuruddin kemudian mengangkat Salahuddin menggantikan Sirkuh. Salahuddin dianggap masih sebagai bocah yang lembek dan lemah sehingga mudah dikontrol. Nuruddin tentu tidak mempunyai pesaing kuat yang punya kekuatan besar di Kairo. Namun prediksi Nuruddin ternyata salah. Salahuddin segera mengorganisir pasukan dengan mengembangkan perekonomian untuk menghadapi serbuan bala tentara salib yang ingin merebut Mesir. Dalam kurun waktu tahun 1969 hingga 1974 itu, Mesir di bawah pimpinan Salahuddin Al-Ayyubi menjelma menjadi kerajaan yang kuat. Serbuan tentara salib berkali-kali dapat dipatahkan. Namun kegemilangan Salahuddin malah membuat Nuruddin khawatir. Hubungan keduanya memburuk dan pada tahun 1174 itu Nuruddin mengirim pasukan untuk menundukkan Mesir. Malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Saat armadanya tengah dalam perjalanan, Nuruddin meninggal dunia pada tanggal 15 Mei. Kekuasaan diserahkan pada putranya yang baru berusia 11 tahun. Pertempuran urung terjadi, bahkan Salahuddin berangkat menuju Damaskus untuk menyampaikan bela sungkawa. Kedatangannya dielu-elukan dan diharapkan mau merebut kekuasaan. Namun, Salahuddin yang santun malah berniat menyerahkan kekuasaan pada raja yang masih belia namun sah. Ketika raja belia tersebut tiba-tiba juga sakit dan meninggal dunia, mau tidak mau Salahuddin Al-Ayyubi diangkat menjadi sultan bagi kekhalifahan Suriah dan Mesir pada tahun 1175. Pada waktu Salahuddin berkuasa, perang salib telah memasuki fase kedua. Walaupun tentara salib berhasil menguasai kota suci Yerusalem, namun mereka tidak berhasil menaklukkan Damaskus dan Kairo. Dengan menguasai Mesir dan Suriah, Palestina, ketika dinobatkan sebagai sultan, Salahuddin berujar, "Saat Tuhan memberiku Mesir, aku yakin Dia juga akan memberiku Palestina." Namun saat itu antara Salahuddin dan Raja Yerusalem, Guy de Lusignan, mengadakan gencatan senjata. Fase ketiga, perang salib dipicu penyerangan rombongan peziarah dari Kairo yang hendak menuju Damaskus oleh Reginald de Catillon, penguasa kastil di Kerak yang juga merupakan bagian dari kerajaan Yerusalem. Kafilah yang hendak menunaikan haji itu juga membawa saudara perempuan Salahuddin. Pengawal kafilah dibantai dan anggota rombongan ditahan, termasuk saudara perempuan Salahuddin. Dengan demikian, gencatan senjata berakhir dan Salahuddin sangat murka. Pada Maret tahun 1187, setelah bulan suci Ramadan, Salahuddin menyerukan jihad. pasukan Muslim mulai bergerak menaklukkan satu persatu benteng-benteng pasukan Kristen. Puncak kegemilangan Salahuddin terjadi pada pertempuran di kawasan Hattin. Pada tanggal 13 Juli yang kering, 25.000 tentara Muslim mengepung tentara Kristen yang berjumlah sedikit lebih besar di daerah pegunungan Hattin yang menyerupai tanduk. Pasukan Muslim terdiri dari 12.000 kavaleri yang sisanya infanteri. Kavaleri juga yang merupakan pasukan utama menunggang kuda Yaman yang gesit. Mereka juga menggunakan pakaian katun ringan yang disebut kazagan untuk meminimalisir panas terik padang pasir. Mereka terorganisir dengan baik karena menggunakan bahasa yang sama, yaitu bahasa Arab. Dengan dibagi dalam skadron-skadron kecil, mereka menggunakan taktik hit and run. Sementara pasukan Kristen dibagi dalam 3 bagian. Bagian depan pasukan terdiri dari Ordo Kristen Hospitaller yang dipimpin Raymond dari Tripoli. Bagian tengah terdiri dari batalion kerajaan yang dipimpin oleh Raja Guy de Lusignan yang membawa salib sejati sebagai jimat pasukan. Bagian belakang terdiri dari Ordo Kristen Templar yang dipimpin oleh Balian dari Ibelin. Namun bahasanya bercampur antara Inggris, Prancis dan beberapa bahasa Eropa lainnya. Seperti lazimnya tentara dari Eropa, mereka semua mengenakan baju zirah besi. Salahuddin memanfaatkan celah-celah ini. Malam harinya, pasukannya membakar rampus kering di sekeliling pasukan Kristen yang sudah sangat kepanasan dan kehabisan air. Keesokan harinya, Salahuddin membagikan anak panah tambahan pada pasukan kavaleri, gunanya untuk membabat habis kuda-kuda tunggangan musuh. Akibatnya sungguh mengenaskan bagi pasukan Kristen. Hampir semua pasukan terbunuh. Raymond dari Tripoli dan Balian dari Ibelin berhasil lolos. Namun, Raja Guy dan Reginald de Castillon berhasil ditangkap. Jimat salib suci berhasil direbut pasukan Muslim dan dibawa ke Damaskus sebagai barang rampasan. Terhadap semua tawanannya, Salahuddin memberi dua pilihan, menerima Islam dan dibebaskan atau menolak tapi dieksekusi. Castillon yang menolak langsung dipancung. Namun pilihan itu tidak berlaku bagi Raja Guy. Salahuddin memberi alasan, sesama raja tidak boleh saling membunuh. Beberapa tahun kemudian, Raja Guy berhasil ditebus oleh pasukan Kristen dan dibebaskan. Dari Hattin, Salahuddin bergerak membebaskan kota-kota Atri, Beirut, Sidon di utara. Dia juga bergerak membebaskan Jaffa, Kaisaria, Arsuf hingga Askalon di selatan. Sekarang saatnya membebaskan kota impian, yaitu kota suci Yerusalem. Dalam membebaskan kota-kota tersebut, Salahuddin senantiasa mengedepankan jalan diplomasi, yaitu penyerahan kota secara sukarela daripada pasukannya menyerbu kota. Pasukan Salahuddin mulai mengepung Yerusalem pada tanggal 26 September. Saat itu, pasukan Kristen di kota suci dipimpin oleh Balian dari Obelin dan mempertahankan kota dengan gigih. Namun pada tanggal 30 September, Salahuddin menerima tawaran perdamaian Balian. Yerusalem diserahkan dan orang Kristen dibebaskan dengan tebusan tertentu. Salahuddin menunda masuk ke kota suci selama 2 hari, menunggu hingga tanggal 2 Oktober 1187 atau bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 583 Hijriah. Tanggal itu merupakan tanggal saat Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj atau perjalanan menembus langit untuk bertemu Allah SWT dari Masjidil Aqsa yang terdapat di Yerusalem. Di kota ini, Salahuddin Al-Ayyubi lagi-lagi menampilkan sikap yang adil dan bijaksana. Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu yang sempat dijadikan markas Ordo Templar dan gereja Kristen segera dibersihkan. Namun demikian, gereja makam suci tetap dibuka dan ia tetap mempersilahkan umat Kristen untuk melakukan ibadah dan aktivitas di situ. Setelah Salahuddin kembali menguasai Yerusalem, maka kota suci dari 3 agama Yahudi, Kristen dan Islam ini tidak berpindah tangan dari penguasa Muslim hingga abad ke-20. Setelah Perang Dunia I, ketika daerah Palestina dikuasai Inggris dan akhirnya diserahkan pada kaum Yahudi untuk dibentuk negara Israel. Salahuddin juga berhasil mempertahankan Yerusalem dari serbuan prajurit Kristen pimpinan Richard, si hati singa. Richard mengepung Yerusalem 2 kali, yaitu bulan Desember 1191 dan bulan Juni 1992. Namun, Salahuddin mampu membuat Richard frustasi dan akhirnya kembali ke Eropa tanpa pernah menyentuh tanah Yerusalem. Pendengar, Salahuddin Al-Ayyubi meninggal pada tanggal 4 Maret 1193 di Damaskus. Para pengurus jenazahnya sempat terperangah karena ternyata Salahuddin Al-Ayyubi tidak mempunyai harta. Ia hanya mempunyai selembar kain kafan lusuh yang selalu dibawanya dalam setiap perjalanan dan uang senilai 66 dirham Nasirian atau mata uang Suriah waktu itu di dalam kotak besinya. Untuk mengurus penguburan panglima alim tersebut, mereka harus berhutang terlebih dahulu.
1: Semoga Allah meridainya.

0: Pernahkah kita merasa lebih pintar, lebih tahu, lebih baik daripada orang lain? Apakah itu termasuk sombong? Sombong itu turunan dari ujub. Ada sombong batin dan zahir. Sombong itu punya hal-hal yang disombongkan, seperti ilmu, ibadah, keturunan, harta. Sementara ujub tidak mempunyai apa-apa. Dia miskin, tapi takjub pada dirinya. Ukuran kesombongan kita itu misalnya kita mengobrol masalah sesuatu, kemudian orang menasihati kita, maka tanyalah ke hati. Bila kita menolak dan tidak menerima nasihat atau kebenaran, bisa jadi ini dinamakan sombong. Nah, bila dalam berorganisasi seorang merasa hebat, ya, tetapi didudukkan pada posisi rendah, dia merasa tidak pantas di posisi itu. Bila ada seorang pulang dari pasar membawa jinjingan, dia merasa ini tidak pantas menjadi tugasnya, maka ada bercak penyakit dalam hatinya, yaitu sombong. Bila kita merasa sudah berlaku sombong itu baik, yang buruk itu apabila tidak merasa sombong padahal dia sombong. Ingat, asal penciptaan kita dari lubang hina, kemana-mana membawa kotoran, sebentar lagi menjadi bangkai yang menjijikkan. Meremehkan orang lain dan merasa paling benar adalah ciri-ciri daripada sombong. Kalau kita dengki, mengobatinya bisa dengan cara mendatangi orang yang kita dengki tersebut. Pujilah dia, perlakukan dia sebaik mungkin dan seramah mungkin, lalu bela dia di depan orang-orang yang menggibahinya. Mampukah kita berbuat demikian? Ternyata butuh energi untuk proses membersihkan hati. Inilah salah satu obat dengki. Hadis riwayat Imam Tirmizi, mukmin berdosa akan ada bercak di hatinya. Jika ia beristighfar akan bersih dan diisi dengan amal soleh. Membicarakan aib, cinta dunia, kurang rasa malu, zalim terus-menerus adalah penghancur amal. Nah, penyebab gibah adalah adanya bercak hitam di hati karena marah, dengki atau penyesuaian pergaulan. Nah, periksa diri kita. Kenapa saya ngomongin orang lain? Maka jika dia berdosa, lalu dia bertaubat, tapi hatinya tidak berguncang dan tidak takut untuk mengulangi dosa itu lagi, maka belumlah dia dikatakan taubat nasuha. Ada orang yang dinasihati, maka hidup hatinya menerima nasihat dengan ikhlas. Jadikan istighfar sesungguh-sungguh, bertenaga, tidak hanya dalam lisan, tanpa penyesalan. Pensucian diri bisa dengan cara tilawah, zikir dan taubat. Bersabarlah, wahai diri. Sabar itu tidak ada keluhan di hati, tidak ada keluhan kepada makhluk, dan upayakan tubuh kita beraktivitas untuk yang diridhai Allah semata. Wallahu a'lam bishawab.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
2: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki srengengene panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kan lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan bener, dua pintu, ya ra?
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
4: Pendengar, suatu hari seperti biasa, Aisyah radhiyallahu anha sedang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisi kebersamaan sepenggal demi sepenggal. Panjang pendek langkahnya adalah perjuangan, besar kecil bebannya adalah pertarungan. Berjuang menyebarkan Islam, berjuang menata masyarakat baru, bertarung melawan kebatilan, mengubah masyarakat yang menyembah berhala menjadi masyarakat tauhid yang menyembah Allah semata, memahat kalimat-kalimat pembebasan di relung kalbu orang-orang yang dikerdilkan kebodohan, yang kelak mengubah mereka menjadi orang-orang besar, pengukir berlembar-lembar sejarah besar, tetapi kesemuanya dalam timbangan yang adil, seimbang dan sangat indah. Dengan itu semua rasa suka menjadi hulu bagi lautan syukur. Begitupun rasa duka menjadi ujung dari pangkal segala kesabaran yang sulit digambarkan. Tak beberapa lama lewatlah Haula binti Tuaid, seorang wanita ahli ibadah yang terkenal. Maka Aisyah bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa Haula adalah wanita yang sangat taat beribadah. Ia wanita yang tidak pernah tidur malam. Begitu jelasnya kepada Rasulullah SAW. Mendengar informasi itu, Rasulullah menjawab dalam nada bertanya, "Tidak tidur malam?" Lalu Rasulullah melanjutkan, "Lakukanlah amal ibadah sesuai apa yang kamu mampu menanggungnya. Demi Allah, Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian sendiri yang bosan." Begitulah jawaban Rasulullah seperti diriwayatkan Imam Muslim tersebut. Memberi banyak pelajaran berarti sekaligus panduan bagi umatnya dalam konteks yang sangat luas. Jawaban Rasulullah tidak serta-merta untuk menyalahkan Haula, tetapi lebih menjelaskan bahwa dalam menjalankan perintah Allah dikembalikan kepada kemampuan maksimal yang dimiliki masing-masing orang. Seperti yang dijelaskan dalam firman-Nya bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kemampuannya. Sementara kemampuan maksimal orang yang satu berbeda dengan yang lain, belum tentu orang lain bisa melakukan apa yang dilakukan Haula, karena standar kemampuan tidak bisa diseragamkan, apalagi diseragamkan sama dengan Haula. Selain itu, jawaban itu juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah bosan untuk menerima amal ibadah hambanya sampai hamba itu sendiri yang merasa bosan. Ya, Maha Suci Allah dari sifat yang tidak terpuji. Allah tidak akan pernah bosan. Allah tidak pernah bosan untuk memberi karunia dan nikmat kepada para makhluknya. Allah tidak pernah bosan untuk menunggu kembalinya hamba-hambanya yang tersesat agar segera menyongsong pintu taubat. Selama nyawa mereka belum sampai ke kerongkongan, Allah tidak akan pernah bosan menerima amal kebaikan hamba-hambanya meski amal itu dilakukan dengan perlahan atau sesuai kemampuannya. Justru manusialah yang punya rasa bosan, karena secara fitrah ia punya potensi untuk itu. Bahkan tidak sedikit yang mudah bosan. Jawaban Rasulullah agar menjalani ibadah sesuai kemampuan memberi gambaran betapa pentingnya seorang Muslim mengelola tabiat dirinya secara terampil agar tetap berjalan seimbang, bahkan dalam ibadah tidak berlebih-lebihan tetapi juga tidak bermalas-malasan. Ibadah yang berlebih-lebihan bisa jadi suatu ketika mengantarkan pelakunya kepada kelelahan atau kebosanan. Pengertiannya adalah bila ibadahnya pun bisa membosankan lantaran dilakukan dengan kurang tepat, apatah lagi dengan kehidupan dunia sehari-hari. Pekerjaan sehari-hari, di kantor, di rumah, di jalanan, di pemerintahan, di yayasan sosial, berdagang atau di mana saja, dalam bentuk apapun, pasti ada saat-saat di mana segalanya terasa membosankan. Hampir bisa dipastikan ada kalanya orang merasa jenuh dengan kehidupan dunia. Mungkin yang membedakan adalah panjang pendeknya atau bobot kebosanan itu. Ada yang sebentar, ada yang lama, ada yang sedikit, ada yang besar. Bisa jadi orang yang selama hidupnya tidak pernah terbersit rasa bosan sama sekali pada dirinya, tetapi jumlah mereka mungkin tidak banyak. Rasa bosan bisa muncul karena hidup di dunia ini tidak sempurna. Ia lantas bertemu dengan diri kita yang juga bukan makhluk sempurna. Maka apapun puncak prestasi, puncak kebaikan, puncak keistimewaan, selama ia masih di dunia, pasti ada kelemahannya. Pendengar, ketika menjelaskan beberapa kesenangan duniawi yang difitrahkan untuk manusia, seperti kesenangan kepada wanita, anak, harta yang banyak, emas, perak, ternak atau sawah ladang, sebagaimana dalam Quran Surat Ali Imran ayat 14, Allah menyambungkan dengan informasi penting bahwa semua itu adalah kesenangan dunia. Sementara kesenangan yang lebih baik adalah di surga. Bahkan pada ayat berikutnya Allah mengulanginya lebih tegas lagi. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Quran Surat Ali Imran ayat 15. Pendengar, karenanya hanya di surga kesenangan yang sangat kekal. Kekal masanya, kekal pula kenikmatannya. Sebaliknya, kesenangan di dunia tidak kekal masanya, tidak kekal pula kenikmatannya, apapun bentuknya. Ketika mengomentari ayat ini, Syekh Salman Al-Audah, seorang ulama dari Timur Tengah, menjelaskan bahwa kepenggambaran istri-istri di akhirat yang suci menunjukkan bahwa di dunia ini pasangan hidup kita, suami ataupun istri, seistimewa apapun pasti punya kekurangan. Begitupun dalam kesenangan hidup yang lain, dari seluruh yang kita sukai pasti ada yang tidak kita sukai. Setidaknya tidak kita sukai pada kondisi tertentu, di suatu waktu tertentu. Kebosanan pasti pernah singgah dalam hidup kita. Bahkan mungkin pula akan datang kembali nanti di suatu masa. Tetapi ia harus dijalani dan dilalui, seperti gelapnya malam yang harus dilewati untuk menikmati sejuknya pagi dan terangnya siang. Karenanya Rasulullah mewanti-wanti agar bila datang saat-saat lesu, jenuh atau bosan, jangan sampai dilampiaskan dengan cara yang tidak dibenarkan. Rasulullah SAW bersabda, tiap amal itu ada masa-masa jenuhnya, tiap amal itu ada masa-masa jemunya, dan pada tiap-tiap masa jemu itu ada peralihannya. Barang siapa yang peralihannya itu kepada sunnahku, maka sesungguhnya ia telah memperoleh petunjuk. Dan barang siapa yang peralihannya kepada selain sunnahku, maka sesungguhnya ia telah tersesat. Hadis riwayat Al-Bazzar. Pendengar, maka belajar memupuk semangat tak bisa dipisahkan dengan belajar mensiasati rasa bosan. Ini berlaku untuk lingkup hidup apa saja, agar kita masih punya nafas panjang untuk cita-cita yang juga masih panjang. Cita-cita untuk masuk surga Allah yang luas membentang, sebab di sanalah satu-satunya tempat yang tak akan ada rasa bosan.

0: menjadi hamba yang pandai bersyukur.
1: Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

Dikisahkan ada seorang pemuda, sebut saja si Fulan. Dulu dia seorang yang sangat rajin ibadah. Kalau masalah sholat wajib berjamaah, jangan ditanya. Dia gak pernah ketinggalan mengerjakannya. Sholat malam, ahlinya dia. Baca Al-Quran, sudah berkali-kali khatam. Puasa Senin Kamis, nah itu rutinitas mingguannya. Menghadiri pengajian, lawang ustadznya saja sangat dekat dengan dia, karena saking rajinnya menghadiri pengajian. Namun itu cerita dulu, sekarang si Fulan telah berubah. Alhamdulillah tidak sampai berubah 180 derajat sih. Tetapi ibadah-ibadah yang dulu dia geluti, sekarang hampir semuanya ia tinggalkan. Kenapa ya? Mungkin yang sekarang menimpa si Fulan atau orang yang sejenisnya adalah rasa futur dalam mengerjakan ibadah. Futur adalah suatu masa, suatu waktu di mana seseorang yang tadinya begitu semangat tiba-tiba menjadi lemah, seolah semangatnya itu lenyap ditelan waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, pernah bersabda, setiap amal perbuatan itu memiliki puncak semangatnya, dan setiap semangat memiliki rasa futur. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu hal yang menjadikan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah dilarangnya sikap berlebihan, termasuk dalam ibadah dan tercelanya perbuatan tersebut. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya kisah tiga orang sahabat yang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah demi menanyakan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah. Setelah mereka bertiga diberitahu tentang hal tersebut, mereka merasa minder. Kemudian berkata, kita ini siapa dibandingkan dengan Rasulullah? Padahal beliau seseorang yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Kemudian salah seorang dari mereka pun berkata, kalau begitu aku akan sholat malam terus-menerus dan tidak tidur. Yang satunya lagi berkata, adapun aku akan berpuasa seharian penuh dan tidak akan berbuka. Dan lainnya lagi berkata, kalau aku akan memisahkan diri dari wanita dan tidak akan menikah selamanya. Pendengar, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka seraya bertanya, apakah kalian yang tadi berkata demikian dan demikian? Adapun aku, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku sholat dan aku pun tidur. Aku pun menikah dengan para wanita. Dan siapa saja yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seseorang yang berlebih-lebihan dalam agama kecuali akan terkalahkan. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Rasulullah sendiri saja terkadang tidak memperpanjang sholatnya. Sebagaimana dalam hadis yang diturunkan oleh Abu Abdullah Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, aku pernah bersholat bersama dengan Nabi. Sholat beliau tidak lama. Demikian pula dengan khutbahnya. Imam An-Nawawi

menerangkan bahwa maksudnya adalah solatnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Pendengar, untuk ibadah-ibadah yang hukumnya tidak wajib, kita boleh untuk tidak mengerjakannya secara menyeluruh. Bahkan yang terbaik dalam beramal adalah mengerjakan yang kita bisa, meskipun tidak banyak, dengan asal. Syaratnya adalah rutin. Inilah yang diajarkan Nabi SAW dalam sabdanya. Amalan yang paling utama, yang paling dicintai, adalah yang rutin, walaupun jumlahnya sedikit. Nah pendengar, apa yang baru saja kita sampaikan tadi bukanlah pembelaan ya untuk mereka yang bermalas-malasan dalam beribadah, dan bukan pula celaan bagi mereka yang berusaha semangat memperbanyak amalan kebaikan. Jangan sampai dari kita yang malah memandang sinis orang-orang yang rajin beribadah seraya mengatakan, jadi orang Islam gak usah fanatik kayak gitulah, biasa saja, dan seterusnya. Tetapi mari kita sama-sama memperbanyak amalan soleh sebagai bekal kita menuju kehidupan akhirat kelak. Beribadah sesuai kesanggupan. Mari sama-sama berangkat ke masjid selama masih diberikan kesanggupan oleh Allah. Yuk, sama-sama mengaji agar kita bisa kenal agama. Yuk, sholat malam selagi kita masih sehat walafiat. Jika ada rezeki maka infakkan fi sabilillah. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Kerjakan selagi mampu dan jangan memaksakan diri. Rutinkanlah ibadah tertentu yang patut Anda banggakan nantinya. Serta jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amalan kebaikan. Dan bagi Anda yang sanggup melakoni segala macam ibadah, bersyukurlah. Karena sesungguhnya kesanggupan Anda tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena kekuatan fisik Anda. Sederhanalah dalam ibadah.

101.4 RDS FM. RDS FM.

Pendengar RDS, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan." Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepada-Mu. Berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan oleh-Mu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat dengan-Mu. Biarlah aku sendiri dan cukup Engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalan-Mu. Hidupkanlah hamba bagi ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujian-Mu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu satu kemampuan RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah, bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan

Hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. RDS FM.

0: Saat lagi Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Pendengar, setiap makhluk hidup pasti mati. Ini aksioma kehidupan yang diakui di barat maupun di timur. Untuk mengetahui kadar kehidupan seseorang dan kadar ketahanan hidup makhluk hidup tidak memerlukan kecerdasan tinggi. Anak-anak juga tahu bahwa mati adalah sesuatu yang dialami orang atau makhluk hidup. Hanya setiap orang sering alfa terhadap kematian, senantiasa mengintai bahwa batas waktu kita hidup di dunia sama sekali tidak diketahui. Orang yang memiliki kesadaran akan batas-batas dalam kehidupan itulah yang disebut Rasulullah orang cerdas atau orang jenius. Hadis riwayat Tirmidzi mengatakan, orang yang cerdas ialah orang yang mengendalikan dirinya dan bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Pendengar, maukah kita disebut orang jenius? Siapapun itu manusia sangat gembira kalau digolongkan orang yang memiliki kecerdasan tinggi. Dengan prinsip ini, maka sadar akan waktu terakhir kehidupan di dunia ini menjadi bagian dari kecerdasan yang esensial dalam kehidupan. Sejarah telah mengajarkan Fir'aun yang mengaku Tuhan pun dan yang memerintahkan pembunuhan semua bayi laki-laki, akhirnya menelan kematian. Jejaknya bisa kita baca dan muminya pun bisa kita saksikan di Mesir. Firman Allah, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Jumu'ah. Peringatan ini mengharuskan kita senantiasa dalam keadaan sadar apakah sedang sibuk ataukah tidak. Apakah mau tidur ataukah baru terbangun. Apakah sedang gembira ataukah sedih. Semuanya diukur oleh kesadaran akan kematian.
2: Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد, yang kami hormati para asatid di Majelis Kiai Ustaz Sanif Ali Syahbana, dan untuk hari ini Ustaz Taufik kebetulan beliau sedang keluar kota, jadi beliau tidak bisa hadir bersama dengan kita. Semoga Allah SWT menjaga beliau dan membersamai beliau insyaAllah. Yang kami hormati para asatid, para wali-wali sekalian, yang kami ucapkan ahlan wa sahlan bisa hadir kembali ya bersama dengan kita di dalam majelis kita ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita yang kita upayakan untuk bisa bertemu pada setiap bulan ini menambahkan keberkahan buat kita semuanya dan menjadikan kita semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, para santri dan santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Salman Al Farisi yang kami cintai, pertama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya, kesempatannya pada kita untuk bisa majelis kembali meneruskan kajian bulanan bersama dengan wali santri dan keluarga besar Pondok Pesantren Salman Al-Farisi ini. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa majelis ini adalah majelis untuk kita saling bertemu, saling bersilaturahmi, lalu kemudian juga ngaji bersama dan menyatukan pemikiran kita bersama di dalam upaya kita amal soleh yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu mendidik anak-anak kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ikhtiar ini dan langkah ini menjadi langkah yang membawa keberkahan dan kebaikan buat pendidikan anak-anak kita semua. Bapak Ibu sekalian, bahwa pertemuan bulanan ini menjadi penting ya buat kita. Walaupun kadang mungkin ada yang merasakan alah cuma datang ngaji sebentar terus kemudian ketemu anaknya, jangan dianggap remeh gitu ya. Datang ngaji, kita bisa bertemu, panjenengan bisa ketemu putra putrinya, kemudian juga bisa bertemu dengan para ustadznya. Ini menjadi sebuah momen penting ya, momen yang akan membangun kedekatan antara kita, momen yang akan menjadikan jalur komunikasi langsung ya, jalur komunikasi langsung antara wali dengan para asatidnya, dengan para murabbi khususnya. Jadi monggo dimanfaatkan ya waktu yang ada ini ketika bertemu di majelis seperti ini, lalu kemudian nanti setelah majelis ada waktu longgar, panjenengan mau ketemu dengan murabbi, panjenengan mau ketemu sama para ustadz atau bertemu dengan kami-kami di majelis kiai juga monggo ahlan wa sahlan. Sehingga kalau ada hal-hal yang bisa kita komunikasikan dengan baik, dan tujuan kita adalah supaya langkah kita terus bersama-sama demi kesuksesan daripada pendidikan buat anak-anak kita insyaallah. Dan kalau ketemu itu insyaallah hati itu bisa menyatu ya, walaupun mungkin ini sudah lama ya, karena kita Ramadan dulu libur ya, tidak ada, kemudian Syawal juga kita belum sempat ada pertemuan. Jadi sekarang mau ngomong takobalallah minna minkum jane rada piye gitu ya, tapi jane walaupun enggak apa-apa ya, kalau ini acara disebut halal bihalal, karena halal bihalal itu kan enggak ada ketentuannya harus bulan Syawal toh. Enggak ada gitu. Kalau ada yang bilang oh halal bihalal harus Syawal Ustaz toh, bid'ah itu. Itu enggak boleh itu gitu ya. Enggak boleh. Siapa yang ngajari harus begitu. Jadi halal bihalal itu kalau perlu sepanjang tahun itu ya. Setiap kali ketemu itu ya halal bihalal gitu harusnya kan. Seorang muslim bertemu saudaranya salaman, lalu Rasulullah SAW mengatakan tidak bertemu dua orang muslim lalu dia bersalaman dalam ukhuwah fillah, persaudaraan karena iman, kecuali Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosa keduanya. Ya, mudah-mudahan inilah setidaknya yang kita dapatkan ya di antara hikmah-hikmah daripada majelis kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kehubungan persaudaraan di antara kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga dalam rangka kita sama-sama meniti jalan fisabilillah, sama-sama meniti jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kami juga tidak lupa untuk menyampaikan kepada para wali semua, kepada para santri, kepada para asatid, bahwa kita ini, lembaga kita ini, rumah besar kita ini, ya, butuh banyak didoakan. Oke, jadi jangan lupa nanti kalau dalam sholat-sholat panjenengan bisa ikut ya mendoakan lembaga kita ini, mendoakan kebaikannya, mendoakan keberkahannya, mendoakan kemudahan rezekinya, kemudahan para ustadz-ustadz dan murabi kita untuk mentarbiah anak-anak kita, ya itu butuh didoakan. Kita nggak cukup hanya sekadar ikhtiar upaya daripada kita semua. Suksesi yang pernah kita dapatkan, mungkin kalau ada hal-hal baik yang selama ini dalam perjalanan itu yang kita lihat hal itu baik, itu semua adalah fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Semua adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, barokahnya doa-doa daripada para wali semuanya, barokahnya doa-doa dari para santri ya dan juga para asatid semuanya. Kalau ada yang kurang, yaitu hal-hal yang harus segera kita sempurnakan, harus segera kita perbaiki. Nah, sehingga ketika komunikasi berjalan, adanya kelancaran komunikasi antara wali maupun santri juga dengan para ustadznya, dengan para murabinya, maka semua itu akan merealisasikan kepada kita banyak nilai-nilai kebaikan insya Allah. Oleh karena itu sekali lagi ya kami mengucapkan ahlan wa sahlan pada seluruh wali, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang hadir pada kali ini. Dan kepada yang belum bisa hadir, yang mengikuti melalui live streaming yang diadakan oleh tim media di Ma'as Salman, monggo silahkan bisa diikuti dan diupayakan ya untuk bisa mengikuti dengan baik. Ya. Ini jangan-jangan di rumah terus mengikuti ini karo goreng, karo apa, itu kan biasanya nanti gak fokus gitu ya. Ya enggak apa-apa Ustadz, gak fokus nanti kan bisa lihat rekamannya. Loh, barokahnya majelis itu bersama-sama begini ya. Kalau kita mau cari barokah majelis ya, ayo bersama-sama di rumah, walaupun di rumah ya, tapi keinginan kita untuk hadir cuman karena ada halangan belum bisa hadir, ya sudah waktunya dialokasikan untuk duduk sebentar ya mengikuti majelis kita, mengikuti pesan-pesan yang ada di majelis ini. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah Subhanahu wa taala menambahkan keberkahannya buat kita. Oke. Saya kira mungkin itu sebagai mukadimah, tidak ada hal-hal yang perlu kami angkat pada kesempatan ini insyaallah. Mudah-mudahan nanti perjalanan daripada majelis kita bisa berjalan dengan lancar ya sampai kepada akhirnya, dan juga bisa bermanfaat buat kita semuanya. Insya Allah kita masih meneruskan pembacaan dan kajian kita untuk kitab Ta'limul Muta'allim. Ya mudah-mudahan dengan ngaji ini kami memang minta pada Ustaz Hanif untuk sampai tuntas ya, nanti sampai akhir. Karena barokahnya ngaji kitab itu sampai tuntas, sampai khatam. Ya, barokahnya itu sampai khatam. Mudah-mudahan nanti ketika nanti insya Allah, Allah mudahkan kita untuk khatam. Ya, walaupun pertemuannya cuma sebulan sekali. Ya, enggak apa-apa insya Allah. Barakallahu fikum. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kalimat yang disampaikan oleh beliau Ustaz Abdul Rahim Ba'asyir hafizhahullah taala. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Kemudian acara selanjutnya adalah penyampaian materi dari kitab Ta'limun Ta'alim yang akan disampaikan oleh beliau Ustaz Sanif Ali Syahbana selaku anggota Dewan Majelis Kiai Pondok Pesantren Salman Al Farisi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nas'alullaha ta'ala an yamunna 'alaina al-'ilma an-nafi' wal 'amala as-salih wa yufaqihana fid-din wa yaftah lana futuhal 'arifin wa yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal kama nas'aluhu jalla fi 'ala an yaj'ala jam'ana hadha jam'an mubaraka wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la yaj'ala fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma amin. Kami hormati Ustaz Abdurrahim Ba'asyir selaku Ketua Majelis Kiai Ponpes Salman Al-Farisi, juga Ustaz Nur Fajriansyah, Direktur Pesantren, Ustadz Abdurrahim Sarjuman, Kepala Madrasah Ponpes Salman Al-Farisi, dan juga Asatidah Murabi yang tidak bisa kami sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Para wali, aba dan umahat, ayah dan bunda sekalian, wali santriwan santriwati dari unit Kutab Salman Al-Farisi hingga madrasah yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta para santri dan juga santriwati yang ada di komplek Putri sana, yang kita banggakan dan kita harapkan kebaikan dari mereka ini di masa yang akan datang. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memperkenankan kita untuk kembali bertemu di majelis rutin kita, majelis bulanan yang kita adakan di Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Putra Karang Pandan. Majelis pertemuan, majelis silaturahim, majelis mudzakarah, dan juga tawasau bilhaq, tawasau bisabr di antara kita semua sebagai bentuk kita membersamai dan mengawal proses pembentukan dan pendidikan karakter anak-anak kita, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya kita semua takut kalau kita meninggalkan generasi yang lemah. Maka bentuk takwa kita kepada Allah, ya kita bersungguh-sungguh dalam mendidik anak-anak kita ini. Kita bersungguh-sungguh dalam membersamai proses mereka belajar, proses mereka menempa diri, terkhusus di pondok pesantren kita yang tercinta ini, hingga nanti mereka sukses menjadikan diri mereka salah satu dari hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk agama dan negara, serta menjadi kebanggaan orang tua di hadapan Allah di akhirat kelak. Maka ayah dan bunda yang dimuliakan Allah, tadi mukaddimah dan sambutan yang disampaikan oleh Ustadz Abdurrahim Bashir, harapan besar dari kami untuk para wali tetap istiqomah dan bersabar membersamai majelis ini. Di beberapa lembaga ada yang sampai mewajibkan. Saya beberapa kali diundang untuk mengisi di majelis parenting. Ya, ada yang sampai mewajibkan bahwa wali yang tidak hadir ketika majelis-majelis seperti ini itu mendapatkan sanksi. Wah, ini sempat saya, wah Masya Allah ya, tegas betul ini, sampai mewajibkan. Nah, ini kita di Ma'ad Salman ini tidak mengangkat hukumnya jadi wajib, fardu ain enggak itu. Ya. Tapi juga bukan fardu kifayah juga gitu. Kalau fardu kifayah nanti sebagian sudah datang, yang lain gugur. Nah, repot nanti datang 3 orang, yang lain enggak hadir. Nah ini. Nah, jadi apa hukumnya? Apa sunnah muakkadah? Ya mungkin itu yang lebih tepat takbirnya. Sunnah muakkadah. Ya, siapa yang hadir di sini insya Allah dapat kemuliaan. Ya, dapat fadilah. Dapat tambahan ilmu, dapat tambahan pahala, dapat barokahnya majelis, dan banyak kebaikan insyaallah. Yang memang punya udzur menyimak melalui streaming, itu sebetulnya seminim-minimnya tanggung jawab. Menyimak melalui online, baik langsung atau tidak langsung. Ya, tapi kurang tahu juga itu, kalau sudah kelewatan live streamingnya, apakah nanti dikejar untuk disimak? Nah ini nanti butuh ada ini juga, ini butuh ada pendataan. Ya, mungkin dari bagian idaroh mengadakan evaluasi dengan menanyakan kepada wali apakah mereka juga mengikuti kajian kita ini meskipun tidak hadir. Ya, masya Allah. Maka kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada yang hadir. Kita memulai dengan kajian kitab, kita rampungkan dulu sampai akhir pasal. Kita di akhir pasal tentang ta'dhimul ilm. Nah, setelah itu insya Allah kami ingin menyampaikan materi yang menurut kami penting sebagai bentuk evaluasi akan proses pendidikan yang sudah kita jalani selama ini dan bagaimana kita memperbaikinya di masa yang akan datang. Ya, tolong ini Ustadz Musyrif yang ada di sekitar santri untuk mengkondisikan santrinya. Saya lihat ada yang tidur. Ya, saya lihat ada yang tidur, ada yang enggak tertib. Nah, ini tolong ditertibkan. Barakallahu fikum wa jazakum khairan katsiran. Ya. Baik. Jadi di pasal tentang ta'dhimul ilmi. Oh ya, ini monggo mungkin ngapunten wali yang sudah hadir maju satu soft lagi, ini yang depan sini ngapunten dipenuhi karena nampaknya nanti ada yang menyusul hadir. Jazakumullah khairan katsiran. Monggo barakallahu fikum maju satu soft nggih. Nggih, masyaallah. Monggo apik nggih. Nah, masyaallah jazakumullah khairan katsiran. Berkata Imam Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala, wa min ta'zimil ilmi ta'zimus syuraka. Dan diantara bentuk mengagungkan ilmu adalah mengagungkan teman-teman belajar. Ini masuk pembahasan akhir daripada pasal penghormatan terhadap ilmu. Ya, pertemuan terakhir kita membahas di antara bentuk menghormati ilmu adalah menghormati buku. Di antara bentuk menghormati ilmu, menghormati buku. Karena buku media, alat untuk para santri itu belajar mendapatkan ilmu. Dan sudah kita bahas panjang lebar, termasuk bagaimana memperbaiki tulisan. Ya, kemarin ada kita pembahasan santri itu tulisannya harus bagus. Itu bentuk dia menghargai dan menghormati ilmu. Maka di sini dilanjutkan di antara bentuk penghormatan terhadap ilmu menghormati teman-temannya sesama santri. Menghormati teman-temannya sesama santri. Wa man yata'allamu minhu. Dan lebih khusus lagi siapa? Temannya yang dirinya ini belajar kepada teman tersebut. Ini. Jadi santri, para santri diperhatikan ketika kalian kesusahan dalam proses belajar. Jangan gengsi untuk ngambil faedah dari teman kalian. Ya, para santri diperhatikan. Jangan gengsi, jangan malu untuk tanya sama teman. Boleh teman sekelas, seangkatan, boleh juga kakak kelasnya. Ya. Ini bab ini kok saya belum paham maksudnya seperti apa. Nah, kegigihan santri untuk berdiskusi kepada temannya ini menandakan kalau dia sungguh-sungguh dan serius. Yang kedua, anak-anak yang

Nanti ada arahan juga dari Imam Zarnuji bagaimana enggak boleh seorang santri itu pelit, bakhil. Kalau ditanya temennya pura-pura enggak tahu atau enggak mau ngasih tahu. Wah, kalau tak kasih tahu nanti ini jadi saingan saya di kelas. Enggak ada istilahnya begitu. Maka menarik bapak-bapak, ibu-ibu, para wali yang dimuliakan, kita ini tidak pernah menetapkan adanya ranking. Ya. Tidak pernah menetapkan adanya ranking di pesantren. Kalau nilai dari proses belajar ada. Jadi santri selesai satu kitab diuji, nanti hasil nilai ujiannya itu kita keluarkan berapa nilainya. Tapi ranking di setiap semester atau akhir tahun itu enggak ada. Nah, paling nanti di akhir tahun sebelum wisuda itu memang ada. Ya. Itu tujuannya untuk seremonial bagi hadiah. Ya, sebetulnya itu. Ya, bukan untuk mengukuhkan kalau yang juara satu wisudawan terbaik itu mesti paling pinter, enggak juga gitu. Ya. Jadi yang pernah jadi wisudawan terbaik itu enggak boleh jumawa, enggak boleh ngerasa oh saya paling pinter sendiri. Itu. Pembuktian dari barokah ilmu yang kalian dapat itu ya setelah lulus. Kalian apakan ilmu itu? Gitu. Ya. Ini santri dan santriwati ini diperhatikan. Pembuktian dari ilmu yang didapat di pesantren itu setelah lulus. Bukan dari ranking. Bukan dari hasil prestasi dapat wisudawan terbaik atau ranking satu. Itu enggak jadi patokan. Nah, salah satu sebab kenapa tidak ada perankingan itu adalah untuk kita mengajarkan kepada anak-anak kita, ilmu itu bukan terkait dengan sebuah persaingan. Ilmu itu bukan terkait dengan persaingan, ngejar prestasi dan ngejar ranking, enggak. Kalau mungkin kita mendapati di proses pendidikan formal pada umumnya, ya, nuansa itu sangat kental, Pak, ya. Ngejar apa? Prestasi. Sehingga kesannya itu persaingan. Nah, maka kalau ada dua murid, yang satu ranking satu, yang satunya lagi ranking dua, bergantian. Wah, ini seperti orang yang baru balapan saling mendahului. Ya. Kesannya positif. Kesannya positif. Tapi kalau kemudian itu menjadikan tujuan menuntut ilmu berubah, itu jadi negatif. Ketika hal itu menjadikan tujuan menuntut ilmu berubah jadi negatif. Maka kita meniadakan itu. Karena tujuan menuntut ilmu itu untuk diamalkan. Untuk diajarkan. Untuk diberikan manfaat dan buahnya ya, bagi dirinya dan bagi orang lain. Itu intinya, bukan masalah persaingan ranking 1, ranking 2, juara 1, juara 2. Nah, jadi di sini adab yang diajarkan oleh Imam Zarnuji kepada para penuntut ilmu, mereka ini harus menghormati temannya. Kalau ada persaingan itu kan akhirnya jadi enggak hormat sama rivalnya. Sama rivalnya jadi enggak hormat. Malah di beberapa kasus itu ada yang akhirnya ya anak itu benci sama rivalnya. Ya, kemudian sensitif, sentimen, ada sentimental. Nah, ketika ketemu rivalnya, nanti diplengosin. Sampai ada yang pada taraf dan tahapan apa? Memprovokasi temennya yang lain untuk memusuhi rivalnya. Gara-gara, wah ini saingan saya ini. Nah, setan bisa membuat kondisi seperti itu. Dan itu silahkan nanti dilihat di banyak lembaga pendidikan.

pendidikan formal yang menerapkan pola persaingan itu ada. Gitu. Persaingan antara anak yang kemudian menjadikan apa? Sentimen. Nah, di sini diajarkan ketika kita belajar bersama-sama, berjuang bersama-sama harus saling menghormati. Hadirin sekalian, ayah, bunda, dan juga para santri, santriwati, kalau anak-anak paham betul tentang adab ini, masuk betul kepada hati mereka bahwa ini nilai yang harus mereka jaga. Ini akhlak yang harus mereka jaga. Insya Allah kita enggak khawatir dengan istilah bullying. Insya Allah enggak khawatir dengan istilah apa? Bullying atau saling bully. Ini di lembaga pendidikan secara umumnya jadi PR besar. Bully membully. Ya. Bahkan yang fatal itu kan kemudian sampai kepada bullying fisik. Yang tidak sedikit kemudian merugikan, ya, sampai kepada taraf hilangnya nyawa. Kasus-kasus yang akhir-akhir ini sering kita dengar. Dan kita miris. Apalagi kalau terjadi di lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya anak-anak ini harusnya saling menyayangi, saling menghormati karena sama-sama belajar din, sama-sama belajar agama. Kalau kemudian mereka tidak bisa menerapkan nilai-nilai yang diajarkan agamanya di tempat mereka belajar agama, gimana dengan orang yang tidak belajar di lembaga pendidikan Islam atau yang berbasis adab dan akhlak? Ajarannya ada, ini tinggal dipraktekkan. Ketika tidak terpraktekkan berarti ada sesuatu yang salah. Nah, ini konklusi di akhir akan kami sampaikan. Masalah apa tadi? Bullying. Sampai rame-rame sekarang lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah itu apa, masang spanduk gitu, ya, sekolah ramah anak gitu, apalagi bahasanya anti bullying dan seterusnya, ya, itu kita dukung, kita support. Memang bullying itu harus dihilangkan, tapi justru evaluasi terbesar kenapa itu ada. Ini bukan sekedar tentang peraturan, bukan sekedar tentang kedisiplinan, tapi tentang sebuah penanaman nilai. Apa yang terjadi, apa yang jadi problem dari proses penanaman nilai kepada anak-anak kita. Sehingga ilmu yang teorinya ini tertulis betul, kok enggak bisa terpraktekkan. Nah, ini nanti kita sampaikan di akhir. Thayyib. Wa tamalluqu madhmumun illa fi talabil ilmi. Ya, berkata rahimahullahu taala, at-tamalluq madhmum. Apa itu tamalluq? Ya, di syarah disebutkan ayat tawaddud wa talattuf. At-tamalluq itu tawaddud wa talattuf. Ada yang mengartikan caper. Caper. Caper itu maksudnya cari perhatian. Ya. Tawadud dan talatuf itu istilahnya seperti orang berbaik-baik untuk mendapatkan sesuatu. Nah, apa ini bahasanya? Hah? Bukan caper, berbaik-baik, ya, ngasih perhatian dulu untuk nanti dia diperhatikan. Mirip sama caper tapi bukan caper, apa bahasa Indonesia? Hah? Modus. Ya, bahasa gaulnya memang modus ya. Tapi itu modus itu negatif seringnya ya. Modus itu seringnya dipakai untuk perkara yang negatif. Meskipun di sini juga disebutkan, iya, kalaupun modus itu maknanya negatif, bolehlah kita pakai. Karena beliau mengatakan wa tamalluqu madhmumun illa fi talabil ilmi. Modus itu. Ya. Ya situ. Modus itu tercela, ya, kecuali di dalam proses menuntut ilmu. Artinya boleh orang itu caper dengan
memberi perhatian dekat-dekat kepada guru, kepada teman. Saya tujuannya apa? Saya dekat saya sama kamu, saya pengen dapat faedah ilmu. Nah, yang seperti ini tidak tercela. Ya, dalam perkara yang lain kalau modus untuk urusan dunia tercela. Tapi kalau untuk menuntut ilmu tidak tercela. Ini kata Imam Sarnuji. Fa innahu yambaghi an yatamallaqa li ustadihi wa syuraka'ihi liyastafida minhum. Bahkan dianjurkan kata beliau di sini, ya, sebab sesungguhnya hendaknya penuntut ilmu itu bertamalluq, ya, melakukan modus tadi kepada gurunya atau teman-temannya. Tujuannya apa? Agar dia bisa mengambil faedah daripada ilmu yang mereka miliki. Ya. Bukan untuk diperhatikan lagi sama guru. Wah, ini dunia lagi beda. Ada modus mendekati ustadz untuk nanti dia dapat nilai bagus meskipun enggak belajar. Nah, itu enggak bagus, ini dunia akhirnya. Tapi kalau berbuat baik kepada guru agar gurunya itu mau membagikan ilmu kepadanya, nah inilah yang dimaksud modus yang positif. Wa yambaghi li talibil ilmi an yastami'al ilma wal hikmata bita'zimi wal hurmah. Dan hendaknya seyogianya para penuntut ilmu itu mendengarkan ilmu dengan penuh kebijaksanaan, dengan penuh pengagungan dan penghormatan. Wa in sami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan alfa marratin. Meskipun dia sudah mendengar pelajaran, materi, atau permasalahan yang disampaikan gurunya itu 100 kali, tapi tetap bagaimana mendengarkan dengan penuh takzim. Nah, ini ujiannya ini. Rumah yang di pojok itu ngantuk sudah saya sampaikan, ini ustadz mudanya di mana? Itu yang di pojok itu sampai tidur. Nah ini enggak ngerti tamalluq ini karena tidur. Ya. Baik. Masa suruh berdiri kayak pelajaran biasanya ustadz? Wah, ini kalau ada walinya kan nanti malu. Ya, jangan tidur kamu. Nah, nanti disoting loh sama operator kamera ini nanti bagian media. Kasihan nanti kalau disoting. Baik, yang lain juga. Perhatikan ini ustadz sedang ngajarkan adab bagaimana kalian belajar ilmu. Meskipun materi itu didengar 100 kali, tapi tetap adab mendengarkannya itu seakan-akan baru dengar pertama kali. Ya. Ini adab. Perkara orang itu kemudian ngerasa, wah faedahnya apa? Ya, sudah 100 kali diulang-ulang terus. Tapi dia kemudian tetap diem, tetap mendengarkan dengan takzim, ya setidaknya dia mendapatkan pahala mengamalkan adab. Ya, tapi hakikatnya orang yang merasa mencukupkan diri dari ilmu dan ketika mendengarkan satu masalah terulang beberapa kali, ah, saya sudah dengar ini, terus ngerasa enggak butuh. Di situ awal sifat kibir itu masuk. Sifat takabur masuk dalam hati. Dan itu yang akan jadi dinding pemisah antara dia dan ilmu. Ya, mimma nilaya jtami'ani fihi mal ilm al mustahyi wal mustakbir. Dua sifat yang tidak akan ilmu itu bercampur dengannya. Siapa? Yang pertama pemalu, yang kedua orang sombong. Jadi ini adab ini sebetulnya berkaitan dengan masalah batin. Bukan sekedar bahwa orang pura-pura dengarkan takzim, dengarkan ilmu, tapi padahal hatinya tidak di situ. Ya. Tidak fokus mendengarkan apa yang disampaikan. Kita sebetulnya
kalau mau jujur, ya, pasti akan menyadari hal ini. Ketika suatu saat kita hadir di satu majelis, cuman formalitas saja, ya, formalitas, karena tidak pengen dapat ilmu, ngerasa majelis ini nggak penting, atau yang ceramah itu nggak pinter, atau ngerasa ah masalahnya sudah diulang-ulang, ya. Pernah saya dulu ketemu sama sopir yang nyupiri seorang ustad, gitu. Suatu saat saya membersamai, ya, sang ustad dan juga sopir ini untuk dakwah di satu kota. Ya, si sopir ini ketika kajian si ustad, sang ustad ini sedang menyampaikan kajian di tempat tujuan, ya, sopir ini kemudian bilang ke saya, sana antum aja yang anu, saya udah apal. Saya udah apal bola Bali ngisinya cuman itu. Tak tidur di sini ya katanya. Saya yang ngelus dodo. Itu. Padahal setiap hari membersamai sang ustad, safar bareng ustad, tapi enggak ngambil faedah sedikit pun karena udah sombong. Kemaki. Padahal sebaik-baik orang itu beruntung-beruntungnya orang itu ketika dia bisa dekat dengan sosok alim. Ya, dekat dengan sosok alim yang dengannya dengan kedekatannya itu dia bisa mengambil faedah keilmuannya. Dan enggak gampang orang itu bisa dekat sama sosok alim. Ini sudah diberi kemuliaan oleh Allah bisa jadi sopir seorang ustad, ini ustad masya Allah, saya nggak mau nyebutin siapa ustadnya, nanti jenengan jadi kepikiran sopirnya siapa gitu loh, nah itu nggak usah ya. Tapi itu karakter itu sangat bermasalah sekali. Harusnya dekat dengan seorang ustad setiap hari nyupiri kan bisa ngambil faedah semuanya. Tapi karena wah aku siapa les bola Bali disampaikan begitu. Berarti kesimpulannya apa? Sopirnya bukan santri gitu. Sopirnya bukan santri. Kalau santri harusnya enggak gitu. Nah, ini ngantuk ini biasanya nular itu yang sana sekarang itu. Nah, ngantuk itu nular itu. Nah, itu. Diperhatikan sampingnya harus amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ketika ngelihat sampingnya itu ngantuk, jewer enggak apa-apa. Nah, dicewer biar ngantuknya hilang. Insyaallah. Ya, jadi ustaz ngisi di sini sambil ngelihat juga ini santri-santri ini, perhatian yang perhatian siapa yang enggak siapa insyaallah tahu. Baik. Selanjutnya qila man lam yakun ta'dhimuhu ba'da alfi marratin ka ta'dhimihi fi awwali marratin falaysa bi ahli ilmi. Nah, ini masyaallah. Dikatakan bahwa barang siapa yang pengagungan terhadap ilmu setelah 1000 kali, ya, mohon maaf tadi saya memaknai 100 kali, ternyata disebutkan 1000 kali, ya, alfa marrah. Ya. Sabkulisan pahamnya mi'ata marrah, di sini ternyata yang kita baca alfa marrah. Wah ini lebih hebat lagi, 1000 kali, tadi saya nyebutkan 100 kali. Ternyata alfa marrah. Qila man lam yakun ta'dhimuhu ba'da alfi marratin, barang siapa yang pengagungan terhadap ilmu setelah 1000 kali dia mengulangnya, ya. Barang siapa yang pengagungannya terhadap ilmu, ya, setelah 1000 kali mendengarnya tidak seperti pengagungannya ketika pertama kali mendengar ilmu tadi, falaisa bi ahlil ilmi, maka dia bukan merupakan ahlul ilmi. Karena ahlul ilmi itu memuliakan ilmu yang didengar meskipun diulang-ulang 1000 kali. Maka ini ta'lim muta'lim ini santri ya belajar sama kita di pelajaran Dars Am. Belajar juga sama asatidah
ya di daras khas, kemudian mendengarkan lagi di majelis ini. Ini diulangnya baru 3 kali. Nah, baru 3 kali sudah pada ngantuk-ngantuk itu. Nah, ini gimana mau jadi ahlul ilmi? Nah, nanti kita akan evaluasi kenapa itu muncul fenomena tadi itu. Insya Allah di akhir. Jadi para wali nanti penasaran apa ya yang mau disampaikan saja ini. Ya, apa evaluasinya ini? Kenapa kok seperti ini ya? Insya Allah di akhir. Wa yambaghi li talibil ilmi alla yakhtara naw'a ilmin bi nafsihi. Dan hendaknya seyogyanya penuntut ilmu tidak memilih jurusan ilmu atau jenis disiplin ilmu, bidang ilmu yang dipelajari, ya, hendaknya tidak dipilih sendiri. Tidak dipilih sendiri, jadi bukan oh, saya maunya ini, saya maunya itu. Bukan saya maunya, bukan aku maunya. Tapi bagaimana? Bal yufawwidhu amrahu ilal ustadz. Tapi hendaknya dia memasrahkan atau melimpahkan pemilihan itu kepada gurunya. Jadi dia gurunya yang memilihkan. Kenapa? Karena guru lebih tahu potensi yang ada pada dirinya, itu pertama. Yang kedua, seorang guru juga mengarahkan kepada sesuatu yang insya Allah maslahat bagi dirinya dan bagi kaum muslimin. Maka guru ketika mengarahkan anak belajar apa, itu bukan hanya melihat pada keinginan anak, tapi mana yang paling maslahat. Karena yang dipingini anak itu belum tentu maslahat. Yang dipingini anak itu belum tentu maslahat. Sama yang kita pingini bukan hanya anak, yang kita pingini itu kan belum tentu maslahat bagi kita. Ya. Orang sudah kena masalah gula, diabetes. Mungkin banyak orang senang manis-manis. Tapi bagi penderita diabetes, yang manis-manis itu baik apa enggak bagi dia? Kalau datang ke dokter, mesti dokter mengatakan, wah jenengan sudah enggak boleh makan dan minum yang manis-manis. Ada yang dibatasi, ada yang udah enggak boleh total malah mungkin. Padahal kalau pengen gimana? Pengen. Karena kalau pengen itu terikat dengan hawa nafsu. Keinginan itu terikatnya dengan nafsu. Sedangkan kemaslahatan itu berkaitan dengan ketentuan syariat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ya. Karena syariat itu semua yang Allah tetapkan pasti maslahat. Hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kita ini tidak akan pernah menjadikan kita sengsara. Ya. Itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita meyakini apa tidak gitu. Nah, kembalinya kepada masalah iman. Jadi tidak setiap yang dimaui anak itu maslahat. Saya sering mendapati orang tua itu juga punya prinsip begini, oh kalau saya yang penting mana yang dimaui anak. Ya. Kalau saya itu mana maunya anak kok Ustaz. Nah, ini saya enggak 100% sepakat sama sikap ini. Nih. Kalau jenengan menyerahkan apa saja yang dimaui anak, itu salah. Karena kaidah tadi, tidak setiap yang dimaui anak itu baik. Artinya orang tua tetap harus memberikan pandangan kepada anak mana yang maslahat bagi dirinya. Ya, enggak cuman manut sama anak, saya manut anak, kok anak maunya kemana.
Kecuali kalau opsi yang kita berikan kepada anak semuanya baik. Nah, boleh anak milih salah satu. Ada beberapa wali itu nyampaikan, saya sudah antar anak saya untuk memilih 3 pesantren, Ustaz. Itu yang saya rekomendasikan kepada anak-anak kepada anak saya. Nah, kemudian anak ini melihat sendiri pesantren masing-masing, kemudian saya sampaikan garis besar tentang pesantren itu, habis itu anak ini saya bebaskan untuk milih, itu enggak masalah. Karena opsionalnya baik semua gitu loh. Ya, dan itu sudah melalui proses juga edukasi kepada anaknya. Tapi kalau sikap saya manut maunya anak, nah ini ngapunten ini. Baik abah, ayah atau bunda, ini bukan sikap yang bagus. Kalau saya ikut maunya anak, enggak boleh begitu. Orang tua itu tetap harus mencarikan mana yang paling maslahat. Sama konsep di sini, ketika guru memilihkan materi kepada murid atau guru menunjukkan ya proses pembelajaran lanjutan bagi murid, itu basisnya bukan mana maunya, tapi mana yang paling maslahat. Mana yang paling maslahat. Nah, ujian bagi anak di sini meyakini dan mempercayai orang tuanya atau meyakini dan mempercayai gurunya. Kemudian ta'zim, tunduk dan taat kepada apa yang diarahkan. Kalau memang anak-anak santri punya argumentasi dengan pilihannya, sampaikan. Tidak masalah. Karena kita diperintahkan juga oleh Allah dan Rasulnya untuk kita ini menegakkan tradisi musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Jadi kita bermusyawarah, anak-anak punya apa, kenapa kok kamu pengennya kesini, argumentasinya disampaikan. Karena begini Bapak, karena begini Ustaz, karena begini Bi. Argumentasi, bukan nafsu, keinginan. Kalau saya maunya, nah itu kalau maunya itu udah repot. Nah, jadi harus dipahami, tidak setiap yang kita maui itu baik. Jadi sinilah guru mengarahkan mana yang paling maslahat untuk muridnya sampai dalam bidang pelajaran. Ya, materi apa yang harusnya dia ambil. Nah, alasan selanjutnya juga disebutkan oleh Imam Zarnuzi di sini. Fa innal ustadza qad hasala lahu tajarubu fi dzalik. Karena seorang ustaz, seorang guru itu telah mendapatkan proses percobaan di dalam bidang itu. Dia punya pengalaman. Ya, guru dan ustadz itu punya pengalaman dalam proses mereka belajar, dalam proses mereka mengajar. Jadi lebih paham mana yang paling maslahat. Wa arafa ma yambaghi likulli ahadin an yaliqa bi tabi'atihi. Ya, wa arafa ma yambaghi likulli ahadin, dan guru mengetahui mana yang paling layak untuk setiap orang sesuai dengan tabiat dan karakternya. Nah, guru, wah kamu kalau ngambil di materi ini atau jurusan ini menurut ustadz gak cocok, karena karaktermu begini, karena tipikalmu begini, ya, karena potensimu seperti ini. Ini yang tadi saya sampaikan, guru itu lebih paham tentang kondisi muridnya dan potensi yang dimiliki oleh muridnya. Wa kana Syekhul Imamul Ajalul Ustadz Syekhul Islam Burhanul Haqqi Waddini rahimahullahu taala yaqul, kana talabatul ilmi fi zamanil awwali yufawwiduna umurahum fit ta'allumi ila ustadihim. Berkata Imam Burhanuddin Sahibul Hidayah, ini gurunya penulis kitab, bahwa penuntut ilmu di zaman awal dulu mereka memasrahkan, ya, melimpahkan
perkara mereka di dalam belajar itu kepada guru-guru mereka. Wa kanu yasiluna ila maqsudihim wa muradihim. Dan mereka berhasil untuk sampai kepada cita-cita mereka dan tujuan mereka. Wal ana yahtaruna bi anfusihim. Sedangkan sekarang, sekarang ini zamannya Imam Zarnuji, apalagi sekarang-sekarang ini. Sekarang-sekarang ini lebih parah lagi. Ya. Wal ana yahtaruna bi anfusihim, dan sekarang kebanyakan penuntut ilmu itu memilih dengan pilihan dirinya sendiri. Wala yahsulu maqsuduhum minal ilmi wal fikhi, sehingga mereka tidak mendapatkan tujuan dan cita-cita mereka dalam keilmuan atau dalam fikih, dalam kefakihan. Jadi mereka enggak sukses akhirnya, gara-garanya apa? Yaitu sembrono. Nah, sembrono, tidak melimpahkan perkara ini kepada yang lebih tahu, yang lebih bijak untuk memilihkan kepadanya. Wa kana yuhka anna Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kana bada'a bi kitab sholati ala Muhammad ibn al-Hasan. Nah, ini kisah Imam Bukhari. Bagaimana kesuksesan beliau dalam menuntut ilmu. Di awal proses belajar, Imam Bukhari itu mempelajari kitab sholat kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Faqala lahu idhhab wa ta'allam ilmal hadis. Kemudian Imam Muhammad bin Hasan memerintahkan Imam Bukhari untuk belajar hadis. Sana kamu belajar hadis saja. Karena Imam Muhammad bin Hasan melihat potensi Imam Bukhari dan mana yang terbaik baginya. Diperintahkan dia untuk belajar ilmu hadis. Lima ra'a anna dhalikal ilma al-yaku bitab'ihi. Ya. Karena Imam Muhammad bin Hasan melihat ilmu hadis ini lebih cocok dengan karakter Imam Bukhari. Imam Bukhari hafalannya kuat. Ya. Imam Bukhari hafalannya kuat. Dan orang yang hafalannya kuat itu cocok untuk belajar hadis. Karena hadis ini akan berkaitan dengan banyak hafalan. Ya. Matan hadis dihafal. Sanad hadis itu ngapal nama orang, Pak. Kalau apalan kita itu rada selewah sithik. Wah, itu kebolak-balik itu. Ya, nama orang itu bisa kebolak-balik. Lah Imam Bukhari itu saking hebatnya hafalannya itu rapi sekali, ya. Kuat sekali, tepat sekali sampai diuji 100 hadis itu yang dibolak-balik matan sanadnya, nama rawinya dan seluruh dibolak-balik bisa diulang sekali dengar dan dibalikkan lagi kepada tempat yang benar. Itu Imam Bukhari. Nah, maka ketika gurunya melihat karakteristik dan potensinya, udah itu diarahkan untuk belajar hadis. Jadi awalnya ngantuk di sana, habis itu ngerembet ke situ, itu iksana habis itu. Itu dua langsung itu. Nah, tolong Ustadz Musyrifin yang ada di situ, ini enggak boleh bersandar ya. Karena kalau pada sandaran ini juga pada ngantuk. Nah, kalau udah ngantuk pecinya miring. Kalau sudah ngantuk pecinya miring, Pak itu. Karena tidur udah enggak karuan, pecinya miring. Nah. Ini ya tolong diingatkan yang sampingnya lihat ngantuk langsung dijewer boleh enggak apa-apa. Kalau yang dijewer enggak terima nanti Ustaz panggil ke sini. Nah. Baik. Jadi kembali tadi Imam Bukhari tadi ya diarahkan untuk belajar ilmu hadis. Karena sesuai dengan karakternya. Wa talaba ilmal hadithi fasara fihi muqaddaman ala jami'i a'immatil hadith. Maka setelah itu Imam Bukhari belajar hadis dan lantaran beliau ini mengamalkan nasihat dan arahan dari gurunya Imam Muhammad bin Hasan, maka Imam Bukhari menjadi sosok yang paling terkemuka, jadi rujukan. Ya.
rujukan di dalam ilmu hadis. Di dalam bidang hadis ini Imam Bukhari ini paling top nomor satu, lebih terkenal dari imam-imam yang lain. Meskipun tanpa menafikan, imam-imam selain beliau itu juga banyak yang keilmuannya dahsyat. Tapi bagi orang awam, nama Imam Bukhari lebih masyhur daripada Imam Ali Al-Madini, daripada Abu Zur'ah, daripada Abdurrahman Al-Mahdi, ya, daripada Yahya bin Ma'in. Nah, itu nama-nama itu orang awam enggak pernah dengar itu. Padahal mereka ulama-ulama juga dalam hadis. Tapi kalau disebutkan Imam Bukhari, sudah, oh, hadis riwayat Bukhari, oh, itu ya Imam Bukhari. Ya, setidaknya orang itu pernah dengar nama beliau. Nah, itulah Imam Bukhari Muhammad bin Ismail rahimahullahu taala. Wa yanbaghi li talibil ilmi an la yajlisa qariban minal ustadi 'inda sabaqi bi ghairi darurah. Hendaknya santri kalau pas belajar sabak-sabak itu dulu kayak sorogan itu, sorogan. Jadi satu-satu maju, ya, sorogan. Nah, itu kalau pas sorogan jangan deket-deket. Apalagi kalau belum sikat gigi kan. Nah, deket-deket pas setoran itu belum sikat gigi, ustadznya nanti kebauan. Tapi apakah gitu alasannya? Nah, di sini disebutkan bi ghairi darurah, tanpa adanya kedaruratan. Bal yam bagi an yakuna bainahu wa bainal ustadi qadrul qaus. Hendaknya antara dirinya dan ustadz itu jaraknya sekitar satu kadar busur panah. Ini busur panah. Busur panah ini berapa meter? Ustadz Iqbal ini yang paham ini. Oh, Ustadz Iqbal baru izin. Ya. Karena busur parah panah ala mana, kadang saya ngelihat ada busur panah yang panjang banget itu ya. Tapi mungkin kalau yang busur panah yang biasa untuk horsebow itu mungkin sekitar setengah meter ya, setengah 60 cm ya, mungkin 60 cm sampai 70 cm. Ini kalau saya salah dibenarkan, kurang lebihnya. Fa innahu aqrabu ila ta'zim. Karena jarak ini, jarak satu busur panah itu lebih dekat kepada ta'zim, kepada penghormatan. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yahtariza 'anil akhlaqid dhamimah. Ya, hendaknya penuntut ilmu itu menjaga dirinya dari akhlak-akhlak tercela. Fa innaha kilabun ma'nawiyatun. Karena akhlak tercela ini ibarat anjing maknawi. Nah, ini Masya Allah, ini beliau Imam Zarnuji ini mengibaratkan istilah akhlak tercela ini dengan ibarat yang luar biasa, anjing maknawi. Kenapa beliau mengatakan seperti anjing maknawi? Disebutkan di sini, waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw surah. Bahwa malaikat itu tidak akan masuk ke satu rumah yang di dalamnya terdapat anjing atau terdapat gambar. Surah itu bisa dimaknai gambar, bisa dimaknai patung. Ya, bisa dimaknai gambar, bisa dimaknai patung. Loh, korelasinya apa dengan akhlak tercela ini disifati oleh Imam Zarnuji ibarat anjing maknawi? Nah, disebutkan wa innama yata'allamul insanu biwasitatil malak. Karena sesungguhnya seseorang itu belajar dengan wasilah malaikat. Jadi yang membawa ilmu itu adalah para malaikat. Malaikat yang membawa ilmu untuk dimasukkan ke hati setiap orang. Wal akhlaqud dhamimatu tu'rafu fi kitabil akhlaq. Nah, jadi begini, ketika akhlak tercela, apalagi yang terkait dengan akhlak batin seperti takabur, hasad, ya, kemudian hiqat, hiqat itu dengki. Jadi dengki itu memendam amarah dan dendam kepada orang, itu hiqat. Kemudian seperti kadzib, suka bohong, itu akhlak-akhlak tercela yang ada di hati. Ya, kalau akhlak tercela secara zahir saja itu dimaknai kilabun maknawi ya,
atau kalbun maknawi, anjing maknawi, apalagi akhlak batin, ini lebih dahsyat lagi. Nah, seperti ini diilustrasikan oleh Imam Zarnuji. Ya, ketika malaikat mau membawa ilmu masuk ke hati seseorang, di situ ada anjing. Gitu. Sehingga hadis tadi yang disampaikan Rasulullah SAW bahwa malaikat itu tidak akan masuk ke satu rumah yang di dalamnya ada patung atau di dalamnya ada anjing. Akhirnya enggak jadi masuk ke hati seorang santri tadi penuntut ilmu. Kalau enggak jadi masuk ke hatinya, dia enggak dapat ilmu. Ya. Karena malaikatnya enggak masuk. Sehingga dia enggak mendapatkan ilmu yang harusnya dia dapatkan. Loh, saat ada kita dapati murid saat akhlaknya itu ya Allah, na'udzubillah. Tapi kalau ujian itu bisa jawab dan nilainya bagus. Itu bagaimana, Ustaz? Nah, gimana ini Pak kasusnya? Ya. Ini bagi yang pernah di pesantren mungkin relate, ada mungkin pernah dapat ya ada santri itu Masya Allah ini. Ya, beling, beling. Na'udzubillah. Beling, nakal, melanggaran luar biasa, jahil usilnya, wah. Tapi kalau ujian ya nilainya bagus. Itu berarti kaidah ini berjalan apa enggak nih? Berlaku apa enggak? Nyatanya ada itu kasus-kasus begitu. Ya, santrinya nakal, beling, ngelanggar, suka ini. Tapi kalau ujian nilainya bagus. Bahkan hafalan Qur'annya mungkin lancar. Bayang. Maka kita kembalikan. Yang dimaksud ilmu yang di sini disampaikan oleh Imam Zarnuji adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang waqara fil qalbi, ilmu yang nanti berdiam di dalam hati. Bukan cuma di otak. Bukan cuma di hafalan. Ya. Kalau ilmu yang seperti itu, nah itu memang kecerdasan intelektual orang yang IQ-nya tinggi itu bisa menguasai. Oh, nyatanya orientalis itu mustasyrikin gitu, bahasa Arabnya itu mustasyrikin itu orientalis. Orientalis itu apa, Pak? Orang kafir yang belajar apa? Islam. Dengan tujuan untuk menyerang Islam. Yang populer di Nusantara ini di masa penjajahan dulu Senok Hurglunge, itu orientalis Belanda. Apal Quran, wah. Mungkin gak cuma apal Quran, apal hadis. Indeks hadis itu ada Mu'jam Mufahros li Al-Fadhil Hadis. Al-Mu'jam Al-Mufahros li Al-Fadhil Hadis. Itu indeks pencarian hadis. Itu yang nyusun orientalis. Saking hebatnya mereka. Indeks hadis. Itu yang nulis orientalis. Jadi mereka bukan hanya hafal Quran, hafal hadis juga. Bahasa Arab, waduh, jangan diragukan. Ya. Senok Hurglunge dulu itu diberi julukan Syekhul Islam Tanah Jawa. Karena Jawa dulu itu kan dari Sumatera sana ya dianggap Jawa juga gitu. Ya, dijuluki Syekhul Islam Tanah Jawa. Senok Hurglunge itu. Tapi ya tadi tidak ada sedikit pun Al-Quran yang dihafal, hadis yang dihafal itu masuk jadi ilmu yang bermanfaat dalam hati. Nyatanya mati kafir, matinya tetap kafir. Nah, jadi di sini nggak ada kaitannya dengan masalah kepinteran intelektual, hafalannya bagus, nggak dilihat di situ. Paham gak? Ya, karena ada mungkin seperti apa namanya kontradiksi. Lah kok bisa orang yang nakal, anak yang nakal itu tapi hafalannya
lancar. Nah, kita ngingetin juga, Mas, kamu hafalan lancar itu ya jangan jadikan kebanggaan bagimu, karena itu tidak ada manfaatnya di hadapan Allah kalau tidak kamu amalkan. Kalau tidak menjadikan kamu tambah takwa, hafalanmu yang lancar itu. Sekali lagi, orientalis hafalan Qur'annya juga mutqin. Baik. Kak, kemudian ya. Baik. Jadi yang disampaikan oleh Imam Zarnuji di sini tentang kilab ma'nawi, ya, tadi ilustrasinya sudah kita jelaskan ya, bahwa ilmu dibawa malaikat gara-gara akhlak tercela maka terhalang untuk masuk ke hati seseorang. Wal akhlaqu dhamimatu turafu fi kitabil akhlaq. Akhlak tercela itu akan banyak dipelajari dan diketahui di kitabil akhlaq. Wa kitabuna hadza la yahtamilu bayanuha. Sedangkan kitab kita ini yaitu Ta'lim Muta'allim tidak menjelaskan secara detail tentang masalah akhlak tercela. Ya, banyak kitab-kitab lain yang membahas masalah itu. Imam Ghazali yang jadi rujukan di dalam bab ini punya kitab Ihya. Nah, itu seperempatnya isinya akhlak tercela. Ya. Ada namanya Rub'ul Muhlikat. Ya, seperempat yang membinasakan. Itu ada di kitab Ihya Ulumuddin. Khususan anit takabur. Lebih khusus lagi, akhlak yang paling buruk itu takabur. Tadi sudah kita singgung, yaitu kesombongan. Wa ma'at takaburi layah sulul ilm. Bersamaan dengan takabur tidak akan pernah didapatkan ilmu. Contoh takabur tadi, contoh sopir tadi yang bukan santri tadi ya, itu salah satunya. Nah, kila al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali. Ilmu itu akan menjauh, akan memerangi, menjauh, lari dari para pemuda yang sombong. Kasaili harbun lil makanil ali. Sebagaimana aliran air itu tidak akan menuju tempat yang lebih tinggi. Aliran air itu dari tinggi ke rendah, bukan dari rendah ke tinggi. Ya, maka ada filosofinya. Kalau kita menuntut ilmu itu bagaikan orang sedang wudu di pancuran. Ya. Tangan yang dipakai untuk menengadahkan air harus lebih rendah daripada kerannya, daripada pancurannya. Barulah dia nanti bisa nampung air. Nah, kalau tangannya itu yang buat nampung air ditaruh lebih tinggi dari kerannya, dia gak akan pernah dapat air tersebut. Filosofinya mirip seperti itu. Waqila bijiddin la bijiddi kullu majdin. Fahal jaddun bila jiddin bimujdi. Fakam abdin yakuma maqama hurrin. Wakam hurrin yakumu maqama abdi. Ya. Bijadin dengan perputaran, la bijidin kullu majdi, bukan dengan hanya kesungguhan setiap kemuliaan yang didapat. Bahal jadun bila jidin bimujdi. Maka apakah kesungguh-sungguhan, ya. Jadi ini jadin yang pertama itu al-misra'ul awal bifathil jimi bimaknal bukhtuat daulah. Ya, bukhtuat daulah itu adalah apa, mungkin mudahnya kita bejo. Nah, bejo itu apa namanya, ke ini, apa namanya, bahasa Indonesianya keberuntungan. Nah, jadi apakah bijadin la bijidin kullu majdi? Ya, dengan keberuntungan, bukan dengan kesungguhan.
pada setiap kemuliaan. Fahal jadun bila jadin bimujdi. Apakah keberuntungan saja tanpa kesungguhan itu bisa mendatangkan kemuliaan? Fakam abdin yakumu maqama hurrin. Betapa banyak seorang budak hamba sahaya yang kedudukannya seperti orang merdeka. Wakam hurrin yakumu maqama abdin. Dan betapa banyak orang merdeka tapi kedudukannya seperti budak. Ya. Nah, di sini yakni kullul majdi wal azamah bi fadlillah taala wa taqdiri. La bil jaddi wasai. Diingatkan ya, jadi di sini fahal jaddun bila jiddin bi mujdi. Ya. Apakah seseorang itu nganggap kesuksesan itu hanya dikarenakan kesungguhannya? Maka tadi keberuntungan itu, yang kita maksud keberuntungan itu adalah satu nasib ataupun satu bagian yang Allah berikan. Maka ada istilah wong bejo ngalahke wong pinter itu loh. Ya, wong bejo ngalahke wong pinter. Betul enggak? Ya, bejo itu kan karena dapat apa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih, Allah ngasih, dia mau sukses ya sukses. Nah, tapi ada orang pinter sungguh-sungguh ora sukses-sukses. Karena memang akhirnya yang menjadikan kemuliaan dan kesuksesan itu bukan usaha kita. Tidak hanya begitu. Memang orang kalau pengen sukses usaha itu ikhtiar zahir. Tapi yang memberi taufik kesuksesan itu siapa? Allah. Maka di sini diingatkan dengan syair ini, bijaddin la bijiddin. Kullu majdi fahal jaddu bila jaddin bimujdi. Itu artinya orang jangan nganggap bahwa keberuntungan, kesuksesan, ya, kemuliaan itu hanya disebabkan karena jeripahnya saja. Tapi sebetulnya itu adalah karomah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walakin la budda min iktirani talab wa sa'i hatta yadharu fadlullahi taala ala jar'i adadillahi taala. Meskipun demikian, tetap dianjurkan bagi seseorang itu untuk mengambil sebab, berupaya dan berikhtiar agar kita bisa membuktikan sunnatullah yang Allah tetapkan pada hambanya. Itu. Ya, artinya jangan wes aku tak milih dadi wong bejo wae. Nah, terus gimana? Ya wes aku ora ngopo-ngopo. Lah dari mana kamu tahu kalau kamu bejo? Nah, ternyata sudah enggak ngapa-ngapain, sudah enggak sungguh-sungguh dan enggak bejo gitu. Itu yang namanya ciloko mencit. Kan gitu. Ya, makanya orang itu tetap harus berusaha membuktikan sunnatullah. Sunnatullah yang berlaku di muka bumi ini ya dengan kesungguhan akan sukses. Tapi orang yang bersungguh-sungguh dan berusaha enggak boleh jumawa, enggak boleh takabur. Ngerasa dengan kesungguhan dan usahanya dia bisa sukses. Ada orang sudah sukses karya-raya. Apa kunci sukses Anda? Kerja keras. Wah, itu masalah. Harusnya ketika ditanya apa kunci sukses Anda? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aasykuru am akfur. Seperti perkataannya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu siapa yang kesuksesannya yang lebih Nabi Sulaiman? Ayo. Enggak ada. Karena Nabi Sulaiman sudah berdoa, Rabbi habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Wahai Allah, berikanlah kepadaku kekuasaan, kerajaan yang tidak akan engkau pernah berikan kepada siapapun setelahku. Bahkan dalam bab ini Nabi Muhammad tidak lebih daripada Nabi Sulaiman. Ya. Kenapa demikian? Ya karena Nabi Muhammad lebih memilih kemuliaan di akhirat, bukan di dunia. Maka makom di akhirat ya Nabi Sulaiman gak lebih tinggi daripada Nabi Muhammad. Karena di akhirat Nabi Muhammad mendapatkan makoman mahmuda. Asa iya ba'athaka rabbuka makoman mahmuda. Nah tapi di dunia tidak ada yang kesuksesannya melebihi Nabi Sulaiman. Dengan doa tadi, Rabbi habli mulkan layam bagi di ahadin min ba'di. Apa kekuasaannya Sulaiman? Wahusyiroli Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wa ta'iri fahum yuza'ud.
bala tentaranya bisa dari jin, dari manusia, dari burung-burung, hewan-hewan. Kan dahsyat. Wa'ulim namantikot toir. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan kisah Sulaiman dengan kehebatannya itu, ya Allah memuji Sulaiman karena Allah berikan kepadanya ilmu. Walaqad atayna Dawud. Dengan firman-Nya, walaqad atayna Dawud wa Sulaiman ilma. Sungguh telah kami berikan kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman itu ilmu. Nah, maka santri, ini diperhatikan. Banyak anak-anak santri sekarang galau, Pak. Sudah benar-benar di jalur ilmu, tergiur pengen jadi pebisnis. Ya sebetulnya cita-cita jadi pebisnis itu bukan tercelang, enggak gitu. Tapi kalau mau dibandingkan, mana yang lebih mulia antara ilmu dan harta? Harusnya ilmu. Cuman kita sekarang diuji dengan ujian-ujian materi yang luar biasa. Nah ini yang akan saya sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayah, bunda, para wali yang dimuliakan, saya dapat banyak keluhan. Ustadz, anak saya liburan itu kerjanya cuma tidur aja. Suruh ngaji susah. Sholatnya harus dioprak-oprak, Ustadz. Kenapa kok kebiasaan baik di pondok itu tidak bisa dipraktekkan ketika di rumah? Nah, ada yang jawab begini, kalau mau jawab simpel ini jawaban simpel. Ya memang begitu Pak, anak pondok. Ini jawaban simpel bagi yang tidak mau cari solusi. Ya memang begitulah anak pondok Pak, mohon dimaklumi, anak pondok di mana-mana begitu. Tapi bagi kami pribadi, informasi dan kesaksian dari beberapa wali ini, laporan dari para wali ini, bikin kami terus terang mahmum, gelisah. Akhirnya kami ngevaluasi apa ini yang salah. Problemnya di mana? Panjang gitu, kita berpikir, dan dari dulu sebetulnya. Tapi akhir-akhir ini tafakur kami itu mengarahkan kepada satu evaluasi besar. Ya, yang kami rasa ini penting untuk kita ikhtiari dan kita upayakan ke depan. Problematika yang kita hadapi tentang anak-anak kita, bagaimana sikap mereka, bagaimana tanggung jawab mereka, bagaimana visi mereka menjalani hidup. Ini ternyata terkait erat dengan masalah iman. Terkait erat dengan masalah iman. Problematikanya itu adalah dhaful iman. Lemahnya iman. Loh, bukannya di pondok diajari, Ustaz. Pengajaran ilman, pengajaran iman melalui pendekatan amal itu saya yakin di pondok-pondok manapun itu dikencarkan. Ya, membiasakan anak untuk tahajud, qiyamul lail, puasa sunnah, sholat rawatib, ya, zikir wirid, tilawatul Quran itu dibuat rutinitas sudah. Itu pengajaran ilman dari sisi amal. Tapi bisa jadi iman itu belum masuk betul kepada hati kita semua, termasuk anak-anak kita. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, qalatil a'rabu amanna, ulam tu'minu walakin kulu aslamna. Orang Arab Badui mengklaim keimanan, kami sudah beriman. Tapi Allah menafikan, ulam tu'minu, kalian belum beriman. Tapi katakanlah baru berislam. Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Karena iman belum betul-betul masuk ke hati kalian. Nah, ini yang saya evaluasi. Yang saya evaluasi. Mungkin kami, ini saya enggak mau ngajak bapak-bapak semua karena anak-anak ini khususnya yang di pondok ini ya.
dititipkan 24 jam di sini. Tapi kalau wali kota ya kita.

kita ibadah tapi kita enggak merasakan nikmatnya ibadah itu. Itu di antara dhaful iman. Tapi yang paling fatal sebetulnya dari fenomena dhaful iman adalah ketika orang lebih takjub melihat perkara-perkara fisik daripada perkara yang gaib. Itu fenomenanya. Jadi kalau kita ini lebih mencintai dunia ini yang terlihat dengan gemerlap indahnya daripada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan dari negeri akhirat, meskipun itu gaib, kita belum tahu, kita belum pernah melihat, kita belum pernah dengar secara langsung bagaimana bentuknya akhirat itu secara detail. Allah gambarkan di Quran itu sebagai takrib saja. Karena Rasulullah SAW menyampaikan malainun ra'at wala udhunun samiat wala khotor ala qalbil bashar. Kalau kita lebih percaya dengan nominal uang daripada keberkahan uang, itu tanda kalau iman kita lemah. Karena kita lebih percaya kepada hal-hal yang indrawi daripada yang gaib. Padahal yang gaib itu hak. Allah hak. Hari akhir itu hak. Kiamat itu hak. Surga dan neraka itu hak. Siksa kubur itu hak. Ya. Tapi kan kita tidak mengimani betul, tidak yakin betul dengan itu. Maka kita mudah bersandar kepada makhluk daripada bertawakal kepada Allah. Kita sering khawatir dengan nasib duniawi kita, padahal Allah sudah jamin. Dan gak pernah kita khawatir dengan nasib akhirat kita. Nah, kalau kita lemah di situ, bagaimana kita mau mentransfer iman itu kepada anak-anak kita? Ini masalah. Rasulullah SAW dulu itu 13 tahun. Beliau berdakwah di Mekah. Fokus beliau adalah menguatkan iman. Sehingga ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis-hadis yang terkait dengan akhirat, ya, ketika ngajak para sahabat itu perang, kemudian tahridnya, bentuk motivasinya, karena Rasulullah itu diperintahkan Allah untuk memotivasi sahabat berjihad. Ya ayuhan nabi haridil mu'minina alal qital. Bagaimana cara tahrid Rasulullah SAW? Ya. Al-jannatu tahta dhilali suyuf. Surga itu di bawah kilatan pedang. Ketika Rasulullah menyampaikan gitu, langsung motivasi itu masuk semua kepada para sahabat. Jadi ketika mereka 300 orang ketemu 1000 orang di perang Badar, gak gentar, gak mundur. Lebih dahsyat lagi, 3000 orang ketemu 200.000. Perang apa itu? Perang Mu'tah. 3000 orang ketemu 200.000. Itu gimana cara ngelawannya? Tapi mereka enggak pernah mundur. Karena mereka yakin. Al-jannatu tahta dhilali suyuf. Mereka yakin, oh ini surga ini. Nah kita sekarang ketika dihitop dengan hitop akhirat, bagi kita sepele. Karena kita seakan-akan tidak meyakini itu. Sampai-sampai seumpamanya ada alumni kita yang ketika disampaikan, wah kamu apa enggak pengen cari barokah? Ada yang kemudian jawab, yo barokah tetap butuh duit kan tat gitu. Itu muskil, masalah besar. Jadi ini iman ini, para wali yang dimuliakan Allah yang menjadikan fenomena-fenomena tadi itu muncul. Ya, saya ngajarkan semuanya kita tadi baca kitab adab. Tapi anak-anak dalam mendengarkan ini, responnya tidak antusias. Karena mereka belum mengimani bahwa apa yang ada di sini itu berharga. Nah ini yang sedang kita evaluasi. Ya, ini yang sedang kami evaluasi. Maka sudah ada rapat-rapat koordinasi, ada perombakan jadwal, ada penataan materi lagi. Dan kesungguhan

semoga diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kami dan para asatidzah untuk mengawal pendidikan iman. Ya. Ada hal yang menarik yang harus kita pahami. Bagaimana iman itu dibentuk? Ini sedikit butuh fokus ya. Biar para wali khususnya santri juga harusnya fokus. Tapi saya kalau di majelis yang heterogen begini ngondisikan mereka agak susah. Kalau mereka semua sendiri itu langsung gini semua, Pak. Kalau tanpa walinya, tapi ada walinya kok pada ngantuk-ngantuk ini saya heran ya. Baik. Ini bagaimana ilustrasi keimanan itu dibentuk? Iman itu adalah proses panjang dari seseorang itu berusaha untuk memahami hakikat. Hakikat itu apa? Realita. Ya, hakikat itu adalah realita, sesuatu yang memang real, terjadi apa adanya begitu. Tidak setiap yang kita lihat, tidak setiap yang kita dengar itu realita. Makanya jangan gampang kita dibodoh-bodohi sama berita medsos. Karena belum tentu yang kita lihat di medsos itu realita. Yang kita lihat langsung saja kadang bukan realita. Contoh, ya, kalau ada air minum, ini enggak ada gelas ya. Ada air minum, terus dimasuki bolpen, Pak. Bolpennya kelihatan patah apa enggak? Kelihatan patah ya. Betul. Tapi kalau bolpen itu kita angkat, apakah itu betul patah? Itu ada istilahnya ilusi optik ya, karena fenomena fisika itu berjalan di situ. Sama orang ketika di padang pasir melihat air. Ternyata didekati bukan. Itu yang namanya fatamur. Menandakan apa? Yang kita lihat itu belum tentu hakikat. Paham ya sampai sini? Nah, kapan orang itu mengimani sesuatu? Kalau dia dapati sesuatu itu sampai kepada hakikatnya. Padahal untuk sampai kepada hakikat itu butuh proses berilmu. Ya, maka ilmu itu untuk menyingkap hakikat. Ilmu itu untuk menyingkap hakikat. Hakikat adalah dasar untuk kita beriman. Dulu sebelum Rasulullah SAW, para nabi dan rasul itu ketika berdakwah, bahkan Rasulullah juga, ya, kaumnya itu mendustakan dakwah nabinya. Makanya jangan merasa bahwa kalau kita hidup di zaman nabi itu kita mesti beriman. Nyatanya banyak di zaman Rasul dulu beliau mendeklarasikan tentang kenabiannya, banyak yang gak beriman. Karena apa? Bukti-bukti kenabian itu bersifat apa? Tafkiri. Ya, bersifat logika. Ya. Sehingga orang yang mau berpikir itu yang nanti akan berpikir dan mau menyerahkan hatinya, membersihkan hatinya, itu yang nanti beriman. Banyak orang kafir Quraisy itu dulu mendapati dakwahnya Rasul, itu mereka sebetulnya secara logika menerima, tapi hatinya yang gak mau menerima, karena takabur, karena gengsi. Nah, ini kembali ke tes yang ini. Dulu itu ketika para nabi dan rasul membawa dakwah, membawa risalah kenabian, banyak yang mendustakan. Sehingga terpaksa untuk para nabi dan rasul ini meminta kepada Allah didatangkan mukjizat-mukjizat. Maka didatangkanlah mukjizat yang sifatnya hissi, bisa dilihat langsung oleh mata, bisa ditangkap langsung oleh indera. Nah, cuman fatalnya ini, kalau sampai Allah datangkan mukjizat indrawi, kok orang tidak beriman, setelah itu diadab sama Allah. Maka firman Allah di surat Al-Isra, A'udzubillahiminasyaitan.